0: rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat promosi pariwisata internasional dengan berpartisipasi dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair di Nusa Dua, Bali. Dalam forum bisnis ini, pelaku industri wisata Jawa Tengah berhasil mencatat 80 pertemuan bisnis bersama seluruh buyer dari Asia, Australia, Eropa, hingga Timur Tengah. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, para buyer internasional ini sangat tertarik dengan konsep Java Experience yang menggabungkan destinasi Borobudur, Karimun Jawa, Solo Raya, dan Kota Semarang dalam satu paket perjalanan. Jika kerjasama ini terrealisasi, potensi tambahan kunjungan wisatawan mancanegara diprediksi mencapai 4.000 orang per tahun. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah hingga Rp80 miliar per tahun. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total Standar Operasional Prosedur atau SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah, di mana aturan ini akan berfokus pada mitigasi risiko dan jaminan keamanan aktivitas wisata outdoor maupun camping. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi bagi para destinasi wisata apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola demi mencegah tragedi serupa kembali terulang. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Armusna resmi berakhir. Seluruh jamaah Indonesia kembali ke hotel di Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengklaim kualitas penyelenggaraan haji tahun ini sangat jauh lebih baik. Tercatat angka kematian jemaah Indonesia turun drastis hingga 50%. Jika tahun lalu mencapai 267 jiwa, tahun ini berhasil ditekan di kisaran 130 orang. Pasca sinkronisasi fase Mina, petugas kini tancap gas mematangkan skema pemulangan jemaah gelombang pertama yang akan diterbangkan melalui Bandara Jeddah mulai 1 Juni hingga 15 Juni 2026 mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi ini Kawah Rasika ada dua lokasi nih yang jadi atensi terbanyak ya. Sampai dengan jam 7 pagi di Kelana Kota, yang pertama itu ada di Jalan Pantura Brangsong Kawah Rasika, di mana Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju Semarang itu kegiatan peningkatan mutu jalannya sudah dilanjutkan lagi. Jadi untuk saat ini kawan, Brangsong is back, akan kita pantau bagaimana informasinya setiap waktu, tapi titik utamanya saat ini sudah geser di jalur arah Semarang. Pak Iwan Indrayana mengatakan kalau di kawasan Brangsong sih menurut saya dua arah masih lancar sih mas. Ini dia.
1: Masih lancar, oh.
0: Betul. Iya. Kalau katanya Pak Iwan Indrayana, baik itu yang arah ke Kendal ataupun yang arah menuju Semarang tuh tetap mengalir gitu loh. Ya walaupun rapet sih map tetap. Ya
1: serapa pokoknya tuh berangkat kerja nanti mungkin kalau sudah jam masuk akan berkurang kendaraannya. Hmm.
0: Itu yang pertama di kawasan Brangsong Kendal ya Kawah Rasika arah menuju ke Semarang. Selain Pak Iwan Indrayana, Pak Agustri juga mengatakan selamat pagi Rasika, Mas Yusmat Jamal.
1: Pagi.
0: Sepiring Kendal masuk kontraflow antre cuma 5 menit saja. Sip kalau gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di kawasan Jalan Gatot Subroto KIC
1: di dalam
0: sama
1: kawasan.
0: Sama di sekitar Simpang Krapyak itu kita dapatkan info ada dua notes kawan. Satu, ada antrian truk yang mau masuk KIC, sama ada insiden tumpahan solar yang membuat beberapa motor pada jatuh di pertigaan atau Simpang Krapyak. Nah, makanya Bu Maria Izah ini ada antri apa di exit tol Krapyak, Pak Arif Wisnu ngasih informasi ekor ketersendatan KIC sudah sampai pertigaan Krapyak. Wah ini berarti Krapyak area akan
1: muntah.
0: Wah akan piye yo. Kalau aku lihat di kamera CCTV sih untuk oke, untuk di kawasan pertigaan Krapyaknya sih pembersihan masih berlangsung ya. Karena tadi informasinya sudah ada polisi dan juga sudah ada di sub. Tapi dampak yang benar-benar jadi sorotan itu adalah antrian-antrian truk yang mau masuk KIC itu kawan. Karena laporannya berhenti, nah makanya ekornya sudah sampai pertigaan Jalan Siliwangi yang disampaikan laporan berikutnya, exit tol Krapyaknya juga sudah cukup padat. Itu kawan, dua lokasi saat ini yang jadi perhatian di kawasan Pantura Brangsong Kendal arah Semarang, tapi untungnya lalu lintasnya masih lancar sama di Krapyak area ini, Krapyak City sudah mulai padat di exit tol Krapyaknya. Kemudian juga dari Jalan Siliwanginya katanya sudah sampai Hanoman, betul. Langsung aku buka kamera CCTV aja kalau gitu. Situasinya, simpulnya berarti di pertigaan KIC ya Kawah Rasika. Satu di pertigaan Krapyak karena ada tumpahan solar tadi lagi pembersihan. Kemudian yang kedua yang benar-benar jadi perhatian adalah di pertigaan KIC.
1: Di KIC-nya ya, kawasan.
0: Antrian truk-truk yang mau masuk KIC itu terhambat sejak tadi Kawah Rasika sebelum jam 6 sampai dengan saat ini Kawah Rasika. Nah, makanya saat ini jam 7 nih dampaknya sudah sampai kawasan Pantura dan juga akses di exit tol sampai dengan jalan utama. Utamanya
1: itu sudah jalan apa Jenderal Sudirman ya. Jadi untuk Anda yang mau masuk mungkin bisa lewat pintu belakang.
0: Pintu apa?
1: Lewat jalan ini Abdurrahman Saleh ya.
0: Lainnya sudah masuk tol.
1: Nah kalau sudah masuk tol nanti muter lewat
0: mana?
1: Alian terus langsung lewat.
0: Tapi tetap ikut antri di exit tol Krapyak ya. Ini kalau informasinya itu cukup panjang di exit tol Krapyak, betul. Gimana? Antri dari mana Bu Maria Izah? Antri dari mana tadi di exit tol Krapyaknya Bu Maria? Kemudian juga Pak Arif Wisnu. Antri dari Pak Arif Wisnu mah dari KIC ding. Maaf, tak kira dari tol. Yang ada di tol Semarang ABC di exit tol Krapyak antrenya sudah sampai mana ini guys? Kok katanya antrenya panjang? Nah panjangnya tuh titiknya sudah sampai mana?
1: Klampisan atau mana?
0: Wah masa sudah sampai Klampisan?
1: Ya, ya makanya tolong katakan di mana?
0: Katakan guys informasinya.
1: Biar ini.
0: Lalu yang ketiga adalah ada truk mogok ya di sekitar Ungaran. Nih ada Pak Dokter Cakra ngasih info.
1: Selamat pagi Pak Dokter.
0: Di Jalan Diponegoro Ungaran arah Bawen, tepatnya depannya SMP 1 Ungaran itu ada truk mogok.
1: Hanya tersendat saja.
0: Lalu lintasnya tersendat yes. Dari Ungaran arah Bawen di depan SMP 1 Ungaran. Banyak. Betul.
1: Baru mau ditarik ini.
0: Yes, yang mogok satu yang nunggu.
1: Banyak.
0: Putri Utami, ada truk mogok ya Putri Utami. Ini bilang katanya ada ketersendatan imbas truk mogok di depan SMP 1 Ungaran, betul. Pak Ardi Mawardi, Jalan Diponegoro Ungaran arah selatan ada dua truk mogok di depan SMP 1 Ungaran, betul.
1: Dua truk mogok, yang satu itu mau narik kayaknya ya.
0: Iya, dan sudah dilakukan pengaturan oleh pihak kepolisian ya Kang Warasika. Pak Sukofirno, ini juga sama di Jalan Diponegoro Ungaran, arah menuju Bawen. Di depan SMP Negeri 1 Ungaran ya, tepatnya titik truk mogoknya. Dan saat ini lalu lintasnya katanya sudah tersendat sampai dengan perempatan Ungaran Square sana. Ramai banget situasinya, kayak sore.
1: Oh iya,
0: kayak ya, sore kan koyong ini kita.
1: Terima kasih Mbak Grita, Mas Juli.
0: Iya. Oke, matur suwun informasinya ya. Di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang ya kawan, ada truk mogok arah menuju Bawen depan SMP 1 Ungaran. Itu tiga lokasi yang jadi atensi paling banyak sampai dengan jam 7 lebih 15 ini kawan. Nanti informasinya kita rangkum-rangkum lagi ya. Kepadatan di mana selain di tiga lokasi tersebut kita kategorikan masih baik dan juga lancar. Ngawarasika tidak ada antrian atau kemacetan panjang seperti lokasi yang Anda sering tanyakan di K, di S, di T yang menuju arah ke Demak dan sebaliknya lancar. Kemudian juga Gubuk Purwodadi Formosa juga kondisinya masih cukup baik ya Ngawarasika. Ini ada laporan dari Pak Astohar di kawasan Formosanya.
2: Baik, Bu Jama dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika, juga Bu Jama dan Mas Yuda. Dapat saya laporkan 644 di timurnya Formosa ya. Secara kilas kita sampaikan 631 Mintreng lancar, 638 Gubuk lancar dan sudah mulai terjadi kepadatan, dan 644 di Formosa terpantau tersedat ya, bergerak sedikit ya, tapi don't worry baby, karena sebentar lagi nanti panjang ya, karena efek penumpukan ini ya, pemotor dan pengendara lainnya untuk masuk kerja. Demikian yang bisa kita sampaikan dari timurnya Formosa. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sorry Wardo. Balik ke studio.
0: Ini dia, bentar lagi padiang katanya Pak Astohar.
1: Bentar lagi, ini jam pada mau masuk, ini setengah 8 ini. Menyusuri jalan.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Maksudnya Pak Adinugroho, hari tenang itu tanpa kuliah pun ya, besok kuliah. Sudah mulai ujian akhir semester.
2: Udah mah cuma hari Selasa ini tenang tanpa kuliah, legan golek momongan. muter-muter. Iya, di peribahasa basa basa mungkin Yuda enggak tahu Pak.
1: Apa
2: kuwi? Legan golek momongan ki wong nganggur golek gawean.
1: Oh.
2: Misale udah ada laporan kan saka beliau dari timur, laporannya seputar timur ya wis. Enggak kala-kala laporan saka Cangkiran malah legan golek momongan atau ngopo gitu. Iya, ya itu peribahasa bebasan basa Jawa.
1: Pak Iwan Sutanto, ketersendatan eksit tol Krapyak sudah sampai gardu di eksit tol Krapyak ya, Bung?
2: Oke.
1: Ini Pak Victor Edwin juga masuk ke kawasan industri Candi, ketersendatan imbasnya sudah sampai Jalan Pantura Wali Songo nih.
3: Masuk ke dalam kawasan industri Candi, tersendat macet parah.
1: Muter aja lah wes, masuk lewat Ngalian, Bapak Ibu yang pada antre, soalnya tadi terakhir ada Kawan Rasika yang berhenti di sana 40 menit. Sejak tadi sebelum jam 6. Kalau bisa muter ya. Kalau bisa muter, muter aja masuk KIC-nya lewat pintu pintu belakang lah ya istilahnya.
2: Nah, lewat Lawang Buri.
1: Di... Udah muter aja lewat Ngalian kalau Anda kerso. Kalau Anda mau tetap antre ya monggo, nanti kita tunggu informasinya. Tapi
2: muter aja lewat belakang kan lebih cepat.
1: Kalau ada
2: lewat blok 5.
1: Kalau mau menghindari ya masuk lewat belakang aja, lewat Ngalian Ngawar Rasika. Nih, katanya Bu Swastika, masuk KIC kan sekarang pakai uang elektronik tuh aturannya. Jadi mungkin selain karena volume kendaraan, bisa jadi banyak truk yang berhenti di area gerbang pembayarannya itu. Kalau ngunci di gerbang KIC kan otomatis jalan arah Kelampisan dan Pasadenanya mandek. Bisa nutup arah keluar Krapyak juga dari KIC. Pintu belakang KIC atau lewat Poko Pondasi atau lewat Manyaran.
2: Itulah
1: katanya. Ya, lewat nah ini pokok, analisanya.
2: Lewat... kok iuran pokok? Pokok Pondasi.
1: Heeh.
2: Daerah nama daerah Pokok Pondasi atau lewat Manyaran.
1: Nah, ini ya analisanya dari kawan kita yang dari KIC, kawan Rasika, peningkatan volume kendaraan ditambah ada penumpukan kendaraan truk-truk yang akan masuk gerbang KIC karena pembayarannya menggunakan non-tunai. Uang elektronik. Yes, pembayarannya pakai non tunai. Yowis, matur suwun Bu Swastika, semakin ramai ya ini situasi di segitiga Krapyak dan sekitarnya Kawan Rasika, karena ya setelah sekian lama tidak ada kepadatan.
2: Dan kemarin libur, wah mungkin podo lali orang nggo kartu, aduh.
1: Merak ya ono kartune tapi saldone 500.
2: Entek ora ditileki, aduh. Bu Eni nopo yang mau lewat sana Pak?
1: Ngopo to Bu Eni nopo bae? Sing meh nang KIC kelo sadaya.
2: Sakit ya. Jek nyambel lho iki.
1: Oh, kan mau ke Bu Hedi, wes neng KIC lo sak dayak kopla kok Bu Hedi,
2: wes. Sama satu lagi siapa? Yang di blok 5 Pak, siapa?
1: Dari siapa ayo?
2: Jalan 3 juga itu.
1: Nah, ayo siapa ayo?
2: Pak.
1: Ayo nih Bu Hedi Novi wes jo ilange Pol.
2: Pak Buwartanto.
1: Buwartanto.
2: Lais lali.
1: Blok 5 terban nek kuwi ora blok 5 KIC.
2: Lali Pak Buwartanto ket mau ditenteni ya ora muncul-muncul iki.
1: Nah, lancar kok.
2: Lancar berarti ya. Ya pokoknya Bu Hedi Novi lah ya.
1: Pak Aziz.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, menginformasikan bahwa antrian di eksit tol Krapyak itu sudah sampai pertigaan yang ke kiri ke arah Kali Kangkung. Ini tepat pukul 7.17 pagi, antrian sampai sudah sampai situ. Semoga-mudahan para pengendara tetap sabar antri sesuai jalurnya. Terima kasih Bung Yuda, Bung Jamal. Matur suwun.
1: Wah, sudah sampai simpang susun Kelampisan berarti.
2: Berarti jauh ya masuk di dalam tol sudah tersendat.
1: Berarti tahu Bapak Ibu semuanya yang Anda akan menuju ke arah Semarang sisi barat Kawan Rasika yang mungkin tidak akan ke KIC juga. Tapi imbasnya sampai dengan sepanjang ini ya guys. Sampai dengan eksit tol Krapyak, bahkan sampai dengan simpang susun Kelampisan atau simpang susun Krapyak, saat ini antriannya sudahan imbas antrian truk yang masuk KIC, nah, dampaknya itu hingga ke Pantura.
2: Gak jauh ke belakang sana, di dalam tol.
1: Nah ini di dalam tolnya, tadi yang ada di jalan Siliwanginya itu ada Pak Eko, ini Pak Eko udah lolos belum ya Pak Eko Tanah Mas ya. Saya ambil lajur paling kanan pol, 20 menitan lepas antrian. Saran teman-teman yang mau masuk KIC jangan lewat Gatot Subroto dulu, ditambah sedang ada perbaikan kan. Kemarin saya masuk sana pas libur, iring-iringan sama truk walone pol. Karena harus lewat lajur yang belum dicor, banyak lubang, jadi harus pelan banget deh, apalagi kondisi sekarang.
2: Jangan lewat Gatot Subroto dulu.
1: Ini Pak Eko Tanah Mas tadi antri mulai dari pertigaan Hanoman ya kawan, lepas sampai dengan pertigaan KIC 20 menit katanya Pak Eko. Wah, ini Pak Joko Kawianto ternyata masih ikut antre.
2: Lambisan ya.
1: Pintu
2: tol lama ini.
1: Pak Yon.
5: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi.
5: Ini kemacetan di exit tol Krapya ini sampai di setelah simpang susun Krapya. Jadi panjang ini. Ini juga wah, mungkin agak lama ini saya sudah saya kasih tapi ternyata Mas tadi waktu nge-map belum ada kemacetannya. Gitu Mas Yuda.
1: Sejak
5: Mas,
1: jam sejak subuh loh Pak padahal.
5: Info dari Krapya. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Sejak jam 5 loh Pak Yon.
5: Saya juga mau ke KIC.
1: Di KIC-nya maksudnya.
5: Yuda, Mas Jamal. Ini tiap hari saya. Tapi kadang kalau memang macet ya saya lewat belakang, lewat untung Surapati. Gitu Mas. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak.
2: Surapati juga akan rame ini, jadi tujuan tujuan lewat.
1: Ini berarti kan ini jalan Profesor Hamka juga bakal rame nih.
2: Nah, imbasnya
1: ini. Imbas saat banyak kendaraan yang pada menghindari Gatsu masuk KIC-nya.
2: Pada lewat jalan Ngalian. Kemudian Untung Suropati.
1: Yes, nah ini kan sudah banyak nih lewat Profesor Hamka, lewat belakang, lewat jalan Untung Suropati dan segala macam.
2: Wah, sampai dubur kono.
1: Kan sudah banyak nih yang pada nyuruh lewat sana. Nah, dampaknya kita lihat pasti nanti sampai juga akan padat juga ya, guys.
2: Hamka sampai daerah Pasar Aceh.
1: Kalau mau ke pintu belakang yang jalan Untung Suropati itu lewat ini enggak? Lewat apa? Lewat sing jembatan yang diperbaiki apa jenenge jembatan apa? Yang di dekatnya Paramon itu loh, panjangan,
2: enggak
1: lewat panjangan, enggak oh ya wes,
2: kan lewati kan sana ringin walk bisa,
1: oh enggak lewat panjangan tau berarti,
2: oke, okay, kalau lurus mungkin bisa sampai bablas tapi enggak sampai situ, sampai di
1: ini Pak Eko juga bilangnya lewat Untung Suropati aja atau lewat belakang Pasar Ngalian,
2: nah, itu.
1: Pak Riyadi,
6: Mas Yuda, selamat pagi. Minta info lalin exit tol Krapyaknya.
1: Nah ini sudah lagi
6: untuk
1: banyak dijawab ya.
6: Kecelakaan tadi berpotensi macet nggak ini?
1: Oke. Oke, matur suwun Pak Riyadi sudah terjawab. Katanya sudah langsung menyusuri exit tol Kaligawe ya, untuk menghindari Krapyak. Padahal Kaligawe bodoh.
2: Kaligawe ya sendet temannya.
1: Betul.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Nah itu dulu ya informasinya, di KIC sudah banyak sekali informasi terjawab untuk Anda semuanya. Kita geser ke jalur yang lain dulu. Bagaimana pantauan saat ini dari kawan-kawan Rasika? Ada Pak Danang, selamat pagi.
8: Danang, itu ada truk mogok di depan SMP 1 Ungaran yang arah Kembawen Mas, itu mungkin agak tersendat itu pas ini apa masuk ke pintu masuk SMP 1 Ungaran itu. Itu informasinya. Selamat pagi Mas Haris.
1: Okay.
8: Dan Mas Yuda, salam sehat selalu.
1: Amin.
8: Dan tetap semangat.
2: Tetap semangat Pak Nana.
8: Itu mobil kalau masuk ke SMP 1 Ungaran nggak bisa itu ketutup terbogok. Itu bagi yang ngantar anaknya ke SMP 1 Ungaran yang dari Semarang.
1: Oke, matur suwun Pak Danang. Ada truk mogok ya kawan di Jalan Ungaran arah Bawen, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Ungaran. Antreannya masih sama sejak tadi jam 7 ya kawan, mulai dari sekitaran perempatan Ungaran Square. Merambat terus sampai dengan depan SMP Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang arah Bawen karena ada truk mogok. Pak Ernawa Sindu.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Menyapa dari ex Patal Secang ya, yang sekarang sedang dibangun jadi PT Tirta Fresh Indo Jaya Mayora Group. Besok bakal jadi pabrik minuman nih di sekitaran sini. Lalu lintas dari Ungaran sekitar rumahnya Mas JULI sampai Patal Secang ini lancar tanpa hambatan sama sekali. Banyak kendaraan besar yang cukup melambat, tapi semuanya overall masih lancar. Oh iya, tadi lewat tol ya, dari Ungaran sampai gerbang tol Bawen juga sangat lancar. Begitu, terima kasih.
1: Terima kasih. Setelah truk mogok di depan SMP 1 Ungaran, jebret sampai Secang sana lancar. Langsung ya, Bung. Ungaran Magelangnya lancar.
2: Sudah sampai di Secang, Pak Yaman ini.
1: Yes, bahkan. Betul sekali. Thank you ya Pak Danang sama Pak Erna Wasindu. Kemudian ada Pak Bowo Artanto nih, nah, sudah muncul ini. Kembali.
10: Pukul 6 lebih 55 menit saya melintas di TL Jepang, Jalan Lingkar Kudus ya Mas ya. Overall perjalanan tadi melanjutkan dari Lingkar Demak sampai dengan TL Jepang. Ramai lancar saja, los. Demikian juga arah sebaliknya dari Kudus yang menuju ke arah Demak Semarang juga terpantau ramai lancar. Cuaca di kota Kudus, khususnya di Jalan Lingkar ini juga cerah, mataharinya sudah cemlorot. Untuk antrian di TL Jepang ya, karena masih ada penyempitan yang bisa dilalui lajur kanan ya, lajur kirinya belum bisa dilalui. Sehingga ada antrian, tadi saya antri sekitar 5 menit sampai bisa lolos TL Jepang. Tapi masih terhitung pendek kalau pagi hari seperti ini. Matur nuwun
2: sudah sampai
10: Mairet di Jepang. Mairet Jamal itu gimana, tolong saya sudah muncul kok ya digolei nanti pagi.
1: Juga Semarang Kudus lancar ya. Bahkan di perbaikan jalan di Jalan Lingkar Kudus pun situasinya masih baik. 5 menit saja antriannya di kawasan perbaikan jalan Lingkar Kudus.
2: TL Jepang, sudah sampai di Jepang.
1: Sudah sampai Jepang nggih. Pak Rizky Septa.
11: Pukul 6 lebih 58 menit sudah lepas dari Kota Jepara menuju ke arah Mronggo Bangsri ya, Bun. Tapi enggak via kota, via jalur lingkar. Untuk lalin masih ramai lancar. Cuma tadi di seputaran Pecangan hanya sedikit tersendat ya, tapi gak lama banget tuh. Marwame banget pun, petugas sampai kewalahan di daerah Pecangan tadi di pasar ya. Begitu pun, cuaca juga matahari sudah tinggi, menyilaukan mata. Lanjut ya, pukul 7 lebih 30 sampai di Bangsri, lalin los. Terima kasih, tak bongkar dulu ya Bun ya.
1: Yuk, selamat bekerja. Matur suwun. Nah itu informasinya kawan-kawan di wilayah timur masih baik ya. Arus lalu lintasnya Pak Edi Sasmito. Ini Pak Edi Sasmito sing sekon Demak iki lho, antrene ya cuma di Krapyak aku mau.
2: Iya, berarti langsung sampai Krapyak baru ono.
1: Betul.
2: Kesendatan lancar.
1: Ini tadi Pak Edi Sasmito antre di eksit tol Krapyak 14 menitan. Perjalanan dari Demak secara umum ya sampai dengan sebelum Krapyaknya lancar. Lumayan. Kepersendatannya di Krapyak aja 14 menit.
2: Wis meh tekan gone malah.
1: Makanya di panturanya yang dikhawatirkan banyak lancar. Orang aja kondisinya masih malah lancar. Pak Soekarjo.
12: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi Mas Yuda, selamat
1: pagi, Pak.
12: Kawan Rasika. Kami informasikan kondisi lalu lintas dari Bedung, kemudian Demak, Pasar Bintoro, Buyaran, Grogol, Guntur, Karangawen, saat ini sebagian besar ramai, lancar, dan sangat padat, terutama untuk di beberapa tempat di Jalan Sultan Trenggono, depan Polres, kemudian masuk Tugu Patung Polisi Demak, batas kota juga sangat ramai sekali. Tetap hati-hati, cuaca sangat cerah, mungkin karena memang habis libur panjang sehingga kondisinya sangat ramai. Tetap waspada, hargai pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Soekarjo. Ramai banget memang kondisinya pagi hari ini ya. Yang sampai ada kemacetan ya, sementara masih di segitiga Krapyak Kota Semarang nih kawan, setelah sekian lama Krapyak tidak kita sebut. Betul, ini sekali lagi kita sampaikan, saat ini benar-benar abang kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan. Sampai Kelampisan, sampai dengan tol Semarang ABC, sampai dengan jalan Siliwangi, katanya sudah sampai Kalibanteng, betul. Ya Allah, sudah sampai Kalibanteng, soalnya CCTV-nya mati guys. CCTV-nya Pantau Semar sudah sampai Kali Banteng katanya, betul nggak? Aku buka dari beberapa grup lalu lintas sih, katanya dari Kali Banteng arah ke Krapek macet. Wah, lah berarti ki simpulnya sudah sampai kawasan Kali Banteng ini, imbas antrian truk yang masuk ke kawasan industri Candi, ternyata dampaknya hingga ke eksit tol Krapyak yang saat ini tersendat sudah sampai simpang susun Krapyak, lalu juga yang dari jalan arteri sudah sampai sekitar X Banteng Ngawarasika. Wow, luar biasa sekali. Informasinya sementara di kawasan pertigaan Krapyak sudah ada pengaturan petugas, betul. Setelah tadi ada laporan tumpahan solar, kan ada petugas tuh di sana. Saat ini masih di lokasi kah atau sudah bergeser petugasnya? Ini kalau katanya Pak Iwan betul, antrian KIJ sudah sampai Kali Banteng katanya. Ngeri banget.
2: Menunggunya sudah sampai Kali Banteng.
1: Pak Resep Afritia. Nah, ini Pak Resep Afritia di Kali Banteng nih.
13: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Untuk ketersendatannya ini sepertinya sudah sampai di toko buah di depan makam.
1: Oke.
13: Okay. Kali Banteng. Terima kasih.
1: Wah. Pak, nanti kabar-kabar ya, Pak. Ini Pak Resep Afritia antri jam 7:30.
2: Sampai di mana?
1: Perkiraanku jam 7:50 sampai jam 8 sih. Iya. Lepasnya kurang lebih lah, tadi ada kawan kita aja 20 sampai 25 menit toh.
2: Ya kurang lebih 30 menit ya.
1: Nah, ya.
2: Setengah jam.
1: Pak Agung Hananto jam 7 Jalan RM Hadi Subono Mijen tersendat lumayan panjang ya. Ekornya sampai sebelum RSUD Mijen.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga Bu.
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
17: Wingscare.
18: Hai.
19: Hai. Kamu wangi banget.
18: Kayak old money vibes.
19: Parfum apa sih?
18: No, ini So Clean Eau de Parfum.
19: Wait, serius itu deterjen?
18: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
19: Wanginya luxurious banget.
18: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
19: Hai.
18: Hai.
19: Kamu wangi banget.
18: Kayak old money vibes.
19: Parfum apa sih?
18: No, ini So Clean Eau de Parfum.
19: Wait, serius itu deterjen?
18: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
19: Wanginya luxurious banget.
18: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Masyarakat suku Osing di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi terus melestarikan ritual adat Sebelang Bakungan. Ritual magis berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang mengunjungi Banyuwangi selama libur panjang Idul Adha ini. Sebelang Bakungan merupakan tarian sakral yang dibawakan oleh perempuan parubaya dalam kondisi trance atau kehilangan kesadaran. Pada tahun ini, Sebelang dibawakan oleh Isni yang telah berusia 54 tahun. Ini merupakan kali ketiga bagi dia menjadi Sebelang. Tarian magis dan ritual yang mengiringinya menjadi tontonan yang memikat ribuan wisatawan yang hadir di malam itu, termasuk wisatawan asal Hungaria.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kodim 0823 Situbondo hingga akhir Mei 2026 telah mendirikan sebanyak 34 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Situbondo. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian di Situbondo menegaskan kalau 35 koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu telah rampung 100% namun belum beroperasi. Ditargetkan kawan, ada 74 KDKMP di Situbondo yang akan rampung dibangun hingga Agustus 2026 bersamaan dengan peresmian KDKMP secara nasional yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu membutuhkan tambahan 10 unit dump truck untuk mendukung pengiriman puluhan ton sampah setiap hari ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Malang Raya. Kebutuhan armada tersebut muncul seiring rencana pengiriman sekitar 30-50 ton sampah per hari dari Kota Batu ke PSEL sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah regional. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu, Dian Fahroni, menyebut produksi sampah harian Kota Batu kini mencapai sekitar 125 ton. Selain menambah armada, Pemkot Batu juga menyiapkan berbagai langkah penanganan sampah jangka panjang, termasuk pembangunan 10 TPS 3R komunal baru dan pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu hingga tahun 2029.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, rekayasa lalu lintas mulai diterapkan di sejumlah ruas jalan Solo Sragen karena dimulainya proyek perbaikan jalan. Pengguna jalan khususnya dari arah wilayah Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan guna menghindari kemacetan selama pekerjaan berlangsung. Proyek perbaikan jalan tersebut mencakup tiga titik utama, yakni Simpang 3 Gudang Garam, Simpang 3 Ring Road Sroyo, dan Simpang 4 Kebak Kramat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jalan Raya. Ya, jinglenya ini. Jadi gak ada lagu dulu ya. Karena di satu lokasi sebenarnya yang saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas, tapi dampaknya Rono Rene.
1: Segitiga kerapyak.
0: Betul sekali. Segitiga kerapyak kawan, setelah sekian lama ini kembali merah legam kondisinya pagi hari ini. Kenapa? Karena antrian-antrian kendaraan muatan yang pada mau masuk KIC kawan terjadi sejak tadi jam 5 itu sebenarnya itu sudah ada antrian, cuma kalau di jam 5 tadi antriannya masih di Jalan Gatot Subroto ya.
1: Di dalam kompleks.
0: Sekarang, nah sekarang wah sudah bladrah tekan ngendi-ngendi kawan Rasika.
1: Ke pintu tol.
0: Yes, ini Pak Safinda Yusuf katanya pintu belakang KIC untung Suropati bagi saya masih lancar mas. Jam 8 kurang 10 menit biasanya bakal tersendat karena banyak motor yang motong masuk bikin ngelok. Itu Pak Joko Kavianto, aku ambil kanan
1: 20 menit ambil kanan terus Pak menit. Jika sudah sampai sana pantas.
0: Lah ini Pak Joko Kavianto lepas di eksit tol kerapnya kan 20 menit terus masuk KIC nya mau lewat Profesor lewat Hamka
1: tanah. Hamka tuh Pak ya.
0: Iya betul Pak Joko Kavianto.
1: Kan blok 5
0: Kafe kok blok 5. Nah tadi kita dapat info dari Pak Dedi. Pak Dedi itu tadi yang memberikan info pertama kali di jam 5 pagi dan memvideokan situasi di sekitar dekat ke gerbang pintu masuknya. Kawan Rasikan, nah untuk saat ini bagaimana situasinya Pak Det? Monggo Pak Det, sudah masukkah atau ada pantauan apa di kawasan masuk kawasan industri candinya?
1: Bagaimana nih?
2: Selamat pagi kawan Rasika. Ketersendatan yang ada di KIC sebenarnya ada truk yang ingin melewati lubang tapi tidak berani. Lubang itu terlalu dalam dan berisiko untuk membalikan mobil mungkin. Karena berisiko sekali, jadi truk itu berhenti sebelum lubang yang besar.
0: Oke.
2: Sekian, terima kasih. Bukan karena pembayaran di loket masuk KIC, karena kantor saya berseberangan dengan pembayaran loket.
0: Suun. Ada truk pada menghindari lubang besar.
1: Jadi ada yang tidak berani.
0: Yes.
1: Berhenti.
0: Kui kawan, yang saat ini pada antre di Kali Banteng, yang saat ini pada antre di Simpang Susun di eksit tol Krapyak. Iki barusan infonya.
1: Menghindari lubang yang cukup dalam sehingga ada yang tidak berani.
0: Nah, truknya posisinya di mana nih jero KIC kono raketok kalau kamu rasikan lewat di jalan raya.
1: Kawasan industri.
0: Dampaknya saat ini hingga ke Kali Banteng sama di Simpang Susun Krapyak ini tadi yang ada ratusan informasi kita dapatkan dari banyak sekali informasi yang kita terima saat ini kita rangkum jadi satu nggih Bapak Ibu.
1: Datos kesetunggal nggih.
0: Betul sekali. Nah, ini kawan saat ini di kawasan Segitiga Krapyak Kota Semarang saat ini dampaknya luar biasa sekali karena antrian truk-truk dan penyebab utamanya adalah banyak truk yang menghindari lubang.
1: Lubang dan ada yang tidak berani.
0: Betul sekali. Mengaten semuanya yang lagi pada antre di Krapyak di Kali Banteng dan semuanya tidak bisa aku munculkan satu persatu ya. Kemudian Pak Riyadi jebul podo wae aku keluar

0: Tapi ya sebenarnya pengen tapi di Kaligawe kok ya podo macet katanya. Ya memang begitulah Kaligawe Pak Riyadi, kurang lebih sampai April 2027 nanti. Selama Anda bisa menghindari Kaligawe, rasa lewat Kaligawe.
1: Hindarilah dulu Kaligawe.
0: Betul.
2: Ya. Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Yang di Kota Pang Pemberangsong lancar ya Mas. Ya, kontraflow itu dimulai dari depan Bank Mandiri, Ketapang itu Mas. Terus kembali lagi itu di setelah Polsek itu Mas. Jadi setelah Polsek masuk lagi ke jalur yang asli Mas.
0: Oke.
3: Nah lihat sekarang sih mungkin masih lancar Mas, karena pemotor juga masih bisa lewat jalan yang sisi yang masih diperbaiki Mas. Gitu. Jadi belum nunggu di kontraflownya. Mungkin kalau nanti sudah ada pekerjaan jalan-jalan yang di jalur utamanya yang ke timur, mungkin ya akan nunggu di kontraflownya Mas. Kita Mas cek ombak Mas. Nah kalau besok rame atau macet ya lewat Serogo paling Mas.
0: Oke.
3: Pagi masih lancar Mas.
0: Betul. Betul Pak. Pagi ini masih lancar kok. Dari kawan-kawan Raska yang pada antri di Brangsong juga mereka pada ya pada tenang aja gitu, enggak yang sampai antri lama
1: walaupun
0: atau panjang.
1: Walaupun tersendat sedikit, telan sedikit enggak apa-apa tadi.
0: Nah ini perjalanannya Pak Ragil tadi dari Weleri ya kawan. So far sampai dengan Brangsong menuju arah Kaliwungu Semarang lancar. Nah ini kita dapat info dari Pak Anto. Pak Anto memantau dari palang pintu kereta api Kaliwungu Kendal. Sudah nyala tap-tip-tap-tip tapi tetap ada menerobos. Ini kondisinya. Nah, nih. Mobil bareng bahkan. Wih.
1: Belum ngeri ya. Ape, terus bablas.
0: Rally papat loh padahal di sana. Wis ngene iki lah kondisinya ya.
1: Itu tutup penutupnya apa? Penutupnya kudu dilandep. Jelep.
0: Wow. Mobil, motor, becak. Oke, ini situasi di palang pintu kereta api Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Kamarasika ya. Situasinya dengan kondisi banyak sekali pada menerobos dari semua jenis kendaraan. Kompak.
1: Kepingin cepat tekan.
0: Yes.
1: Tidak tahu bahwa mangkate itu
0: awan,
1: membahayakan.
0: Iya, betul sekali. Matur suwun ya Pak Anto sama Pak Ragil Priyo Jatmiko dari wilayah Kendal dan sekitarnya. Pak Bowi, mengawali perjalanan dari Ungaran Semarang, semoga lancar.
1: Amin.
0: Tadi saya mampir dan parkir di Masjid Agung Ungaran. Pas lewat trotoar, lihat beginian, lokasi di seberang rumah bupati, ada tiang papan penunjuk jalan, sebelahnya ada pot bunga untuk pejalan kaki. Tentu bisa mengganggu ya, layoutnya kok unik sekali.
1: Nah, pecah.
0: Pecah lagi. Oke, matur suwun Pak Bowi ya. Untuk atensinya kita simpan kalau begitu. Ini perjalanan Ungaran menuju arah Marang.
1: Jadi pot bunganya pas di tengah-tengah trotoar.
0: Betul. Nah ini biasa ya, kalau ada acara upacara di Universitas Diponegoro menunya adalah
1: soto. Nah, Bu Andri.
0: Rang banget. Oke, baik-baik. Wah, lagi donyoto enak Pak Hari Ratmoko.
1: Panas.
0: Iya. Yeah.
4: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan-kawan semua, terima kasih atas informasinya. Tadi macet di exit tol Krapia, jadi ini setelah ngedrop si kecil di Tanjung Sari Sumber Boto, memutuskan untuk lewat kembali ke mana namanya, Mesir Timur, kemudian belok kiri ke arah Patung Diponegoro, lalu lewat Gombel. Thank you informasinya semua ya. Kita lanjut jalan lagi.
0: Oke.
4: Dari Gombel terus lewat dalam kota aja Mas Yuda, Bung Jamal, lewat mana namanya, Karyadi, Sampangan, terus baru ke Madukoro. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua, ternyata arah Gombel lama juga ini Mas Yuda, Bung Jamal, rame. Mungkin tahu kalau di itu pada apa slow crap yang macet ya, jadi pada lewat Gombel semua atau sebagian besar. Demikian reportasenya.
0: Oh ya, kita senang loh malah kalau gitu.
4: Jatengal juga macet panjang Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Nah ini kalau katanya Pak Hadi KJ, masuk ke KIC-nya lewat Untung Suropati dari belakang lancar, Mas. Tadi saya tuh langsung keluar ambil eksit tol Jatingaleh, Bendandur, Kalipancur, masuk Untung Suropati. Wah, kita matur suwun sekali kalau Anda bisa langsung mengantisipasi dan jalurnya gini-gini jalur ya.
1: Sendiri ya, lewat Kalipancur itu Gus Suharto ya, Kalipancur.
0: Betul.

0: terus nanti langsung lewat jalan belakang di Untung Suropati.
1: Yes, nah ini kawan-kawan yang tadi pada antre dari Kalibanteng, antre dari Simpang Susun Krapyak, kemudian juga yang pada antre-antre tadi, memang mereka sudah siap. Ya, mereka sudah siap untuk menerjang, dan memang karena posisinya sudah di sana juga ya.
0: Menerjang.
1: Betul. Nah, Anda yang di belakangnya yang masih jauh dari lokasi Ngawarasikan, dan seperti Pak Hari Ratmoko, seperti Pak Hadi KJ yang langsung mengantisipasi jalur-jalurnya menuju ke tempat tujuan, termasuk nih muncul nih.
0: Halo, Bu Heni Novi.
1: Nih Bu Heni Novinya, wah pagi ini jalur saya tersendat ya. Ya sudah, saya tak lurus lewat Pasar Ngalian saja.
0: Yang penting sudah apa mempersiapkan Mbak bekal ya Bu, nanti kalau misalnya agak lama sarapan.
1: Bekal yang dimasak tadi toh?
0: Sambel.
1: Nah, ditambah simpul di kawasan Simpang Krapyak itu, kenapa bisa benar-benar ramai? Karena di kawasan pertigaan tol Krapyak itu banyak sekali juga yang pada nyelonong. Di persimpangan ini, Krapyaknya. Pertigaan tol Krapyaknya.
0: Banyak yang ingin mendahului tanpa melihat situasi.
1: Lah ya. Di pertigaan Suharti, di pertigaan tol Krapyak itu juga doteng tronol kendaraannya Ngawarasikan. Makanya antriannya sampai dengan mengular panjang nih kalau katanya Pak Irsyad Ardian di sana. Pak Isnan.
0: Wah. Ini sampai Kalibanteng ini ya. Oh ini yang barat.
1: Ini yang di pertigaan Suharti. Duh, tau pada teng tronol kendaraan yang masuk aja ra iso. Jadi masuk ke KIC-nya itu kan terhambat, praktis kendaraannya do ingok-ingok do piye ya di tengah-tengah jalan ki do. Piye? Do desel-desel gitu loh.
0: Antara iya dan tidak ya, berhenti. Wes pintu belakang aja, balik lewat Prof. Hamka. Terus lewat Untung Suropati, kalau lewat situ susah ya.
1: Mukilma Fadilah.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Kang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Setelah saya 3 minggu tidak ke Kendal, hari ini saya mau meeting ke Kendal Mas.
0: Oke.
2: Saya dari Meteseh ya, ini berangkat. Bagaimana lalu lintasnya sampai Kendal Cepiring ya? Nanti saya masuk tol Muladi dong. Di Krapyak apakah bisa dilewati atau saya langsung?
1: Ya kena dilewati bisa Bu Kilma.
0: Langsung ya, Kaliwungu aja.
2: Terima kasih.
1: Betul, wes masuk Kaliwungu aja.
0: Langsung Kaliwungu atau Kendal
1: wes. Betul, masuk Kaliwungu aja Bu Kilma.
0: Daripada Krapyak nunggunya kelamaan Bu.
1: Yes, eksit tol Krapyak saat ini lagi abang situasinya. Dampak dari antrian truk yang masuk KIC. Pak Abitri.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Pagi ini pukul 07.15 Mas Yuda dan Bung Jamal, ini saya laporkan dari sekitaran Hanuman yang menuju ke arah barat atau menuju ke Krapyak. Ini ada ketersendatan. Ketersendatan dari TL Hanuman ya Mas Yud.
1: Iya. Nah, sekarang udah sampai Kalibanteng.
3: Untuk lalin padet banget ini Mas Yuda ini.
1: Nah, saat ini kalau katanya Pak Ridwan, kepadatan sudah sampai flyover Kalibanteng yang arah ke Krapyak. Nih situasinya nih. Dampak dari informasi truk-truk muatan yang pada menghindari jalan berlubang di akses masuk KIC. Antriannya Anda tahu sampai mana? Kalibanteng.
0: Nah, Kalibanteng.
1: Wow.
0: Ya, beberapa kilo itu.
1: Ya, yes, betul sekali. Kalau dari pertigaan Suharti, perempatan Suharti sampai Kalibanteng itu berapa sih? Ya. 2 kilo ada nggak? Ada ya?
0: 2,5 kilo
1: itu Ngawarasikan situasinya pagi hari ini. Tadi Pak Resep Aditya tuh yang antre di sana. Antre dari Kalibanteng maksudnya, dari depan toko buah.
0: Oh iya, dari depan toko buah.
1: Ini kayaknya udah ngasih informasi lagi nih.
4: Mas Yuda, jam 07.55 saya baru lepas dari lampu merah tol Krapyak dan lampu merah Suharti. Kalau tadi saya lihat itu kayaknya belum ada petugas ya Mas.
1: Oke.
4: Tapi kalau ambilnya yang kanan, lajurnya lebih cepat Mas. Kalau yang kiri itu kan tersendat karena pada ngunci mau masuk KIC. Saya nggak bisa lewat alternatif Mas, padahal tahu situ macet karena mau mampir ke dekat UIN. Terima kasih.
1: Oke. Baiklah, matur suwun, Pak Resep Afridia. Benar kan berarti tadi melaporkan 7.30, lepas 7.55. 25 menit
0: nah,
1: dari kali Bianteng sampai keluar di Krapyak.
0: Iya, Pak.
1: 25 menit di Awarasika antreannya untuk saat ini. Nah, kalau di eksit tol Krapyaknya sih tadi antara 15 sampai 20 menitan juga ya. Kawan, mulai dari simpang susun Krapyak sampai dengan lepas antrean di pertigaan tol Krapyak. Begitu informasinya. Oh, ini kawan-kawan ini pada ke KIC semua ini, kawan-kawan Rasika yang pada melaporkan ini, akhirnya ternyata kan KIC. KIC geng.
0: KIC forever.
1: Betul, KIC forever.
0: Dan
1: Pak Guyuban kawan Rasika ke cabang KIC.
0: KIC fans club ya. Yang saat ini lagi antri menuju ke jalan utama.
1: Oh, wah, banget toh Pak Suwito.
5: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Selamat pagi.
5: Mau minta info Mas Yuda. Saya dari Puri Anjasmoro mau ke Boja.
1: Oke, okay. Puri Anjasmoro mau ke Boja dari Kali Banteng, nanti langsung masuk Abdurrahman Saleh menuju arah ke Mijen atau menuju arah ke BSB.
0: Abdurrahman Saleh langsung ke BSB aja.
1: Yes, Abdurrahman Saleh BSB aja, Pak Suwito.
0: Nanti terus Cangkiran Boja.
1: Yes, jangan masuk ke Krapyak City kalau bisa.
0: Terus lewat jalur utama Angel, lewat jalur desa-desa aja ya.
1: Yang ke jalur desa juga deh, ya, Jalan Abdurrahman Saleh.
0: Kampung, lewat belakang.
1: Jalan Abdurrahman Saleh untung Soropati kan jalan kota, itu perimeternya kota.
0: Itu lewat jalur belakang langsung tembus sana. Nanti udah wis lewat Probamka langsung naik.
1: Pak Eko. Ayo Pak bicara Pak, 10 detik tidak ada suaranya aku tutup. 7, 8, 9, 10. Nah, ini situasi di kawasan pertigaan Suharti ya, Kawan Rasika, yang benar-benar padat situasinya. Bu Imas.
6: Selamat pagi, Pak Jamal dan Mas Yuda.
1: Pagi, Bu Imas.
6: Melaporkan untuk arus lalu lintas Pantura, tepatnya dari arah Kendal ke Semarang, di Brangsang itu tadi, di depan Bank Mandiri Ketapang Kendal itu mulai di belakang kontraflow, tapi setelah saya berjalan itu ternyata untuk di Brangsang tepatnya itu pengecoran belum dilakukan seperti itu. Jadi kayak tadi itu di yang jalur arah Semarang itu kayak di tengah-tengahnya cuma dikasih cetakan cor-coran seperti itu. Saya nggak tahu juga untuk start pengecorannya mulainya kapan. Nah, tadi untuk kontraflownya berakhir di depan toko bangunan HM Putra 2 gitu. Nah, karena kontraflow itu sih kalau yang dari arah Semarang ke Kendal tidak, belum, alhamdulillah belum ada ketersendatan seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya laporkan. Semoga seluruh pengguna jalan dapat berhati-hati dan selamat sampai tujuan. Terima kasih Mas Yudha dan Pak Jamal.
1: Terima kasih Bu Imas. Bu Imas mentul dari kawasan Pantura, Brangsang Kendal.
0: Brangsang Kendal ya.
1: Yang sudah mulai ada penyempitan jalan untuk perbaikan. Tapi kondisinya masih baik ya. Pak Arifin.
7: Pagi, Pak. Mas Yuda, Bang Jamal, ini jam 7.20. Saya OTW ke KIC ini, Mas. Dari Gunung Pati ini saya di SMA 7, jadi masuk dari pintu belakang SMA 7 ke perumahan Pasadena itu.
1: Ya, kalau untungnya pokoknya Pak Arifin bisa antisipasi sampai jalur Krapyak, makanya 7. Bisa keluar belakang betul. Matur suwun Pak Arifin infonya. Pak Z Arifin, ini situasi di Kali Banteng arah Krapyak ada ketersendatan sumbernya di pintu KIC, betul. Ya, beginilah kondisinya. Ada puluhan informasi semuanya di kawasan segitiga Krapyak karena saat ini terjadi kemacetan. Merah sekali.
0: Menyala
1: dari Jalan Siliwangi yang arah barat sampai Kali Banteng di Tol Semarang ABC,
0: ya.
1: Betul, dari Tol Semarang ABC simpulnya dari simpang susun Klampisan atau simpang susun Krapyak itu sudah padat juga. Simpulnya dari pintu masuk KIJ karena banyak kendaraan muatan yang menghindari lubang. Feelingku pasti jalan opo sing di yang di perempatan Soeharto.

0: ya.
1: Yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Baik ya Bapak Ibu, bahkan Kendal yang sudah mulai perbaikan di Brangsong aja kondisinya baik kok ya, laporan yang kita terima.
0: Walaupun ramai padat, tapi hitungannya masih bisa berjalan.
1: Di jam pagi hari ini, yang di Sayung Kudus lancar ya?
0: Lancar.
1: Besti saiki kok saya Semarang Demak Kudus wis ora ono hambatan.
0: Ungaran sampai dengan Bawen juga lancar. Tadi dilaporkan ada truk terhambat ataupun tersendat
1: masih
0: di depan SPBU
1: ya. Masih di depan SMP 1 Ungaran masih tersendat karena ada truk mogok nih, laporan dari kawan-kawan.
0: Hanya itu saja hambatan yang ada di antara Semarang sampai dengan Bawen. Selanjutnya lancar ya.
1: Bahkan sampai dengan Magelang tadi sampai fatal laporannya.
0: Lancar.
1: Yes. Lancar. Yang saat ini sedang berduka ini lebay banget. Dipantau sedang merah adalah di segitiga Krapyak ya Kang Warasika. Wah, luar biasa ini Krapyak ini. Kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan tuh abangnya sudah wis kabeh rute abang. Ya, abangnya abang menggelap ya lo. Dan pantauannya tadi di tol Semarang ABC juga terdampak, jalan Siliwangi bahkan sampai dengan Kali Banteng juga terdampak. Nah ini langsung difotokan situasi di Subali. Yang tadi kita tanyakan, betul mas, Subali wes dua arah macet. Jalan Subali terutama yang nanti tembusnya di kawasan Hanoman itu.
0: Ini tembusnya nanti di Graha Padma Hanoman.
1: Makane Pak Dwi Pijat Mokos yang ngomahin yang kono. Dari depan gangku ya mas, Subali Raya arah Krapyak sampai dengan Bundaran Graha Padma, wow. Menandakan kalau jumlah kendaraan dibanding hari-hari biasanya berbeda sekali, melimpah ruah betul. Tapi sebenarnya Kawarasi nggak perlu menghindari Subali sih sebenarnya, karena gini analisaku adalah kendaraan yang dari Subali itu mau masuk KIC kan terhambat, ya kan?
0: Bisa nyebrang ya.
1: Yang nyebrang mau masuk Jalan Gatot Subroto KIC kan terhambat juga. Betul sekali. Karena apa? Ini tak muncul ke lagi deh Kang Warasika. Di segitiga Krapyak Kota Semarang, ini saat ini kok terjadi kepadatan tuh ada apa? Aku munculin lagi dari Pak Dedi tadi yang kantornya ada di depan pintu masuk KIC. Silahkan disimak apa sih penyebabnya kok antriannya sampai Kali Buanteng, antriannya sampai simpang susun tol Krapyak ini simpulnya adalah di pintu masuk KIC. Nah, karena apa? Anda silahkan simak lagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Ketersendatan yang ada di KIC sebenarnya ada truk yang ingin melewati lubang tapi tidak berani. Lubang itu terlalu dalam dan berisiko untuk membalikan mobil mungkin. Karena berisiko sekali, jadi truk itu berhenti sebelum lubang yang besar. Sekian, terima kasih. Bukan karena pembayaran di loket masuk KIC, karena kantor saya berseberangan dengan pembayaran loket. Suwon.
1: Kita yang terima kasih Pak Dedi. Nah itu kantornya Pak Dedi di seberang pembayaran loket katanya.
0: Ada truk berarti ada ya.
1: Nah, ya. Banyak tidak. Truk menghindari lubang.
0: Ini ada satu yang tidak berani sehingga dia berhenti
1: karena
0: membahayakan dan bisa terguling katanya, kurang lebih begitu.
1: Nah itu ya kawan, yang saat ini dampaknya hingga ke Kali Banteng hingga ke Tol Krapyak Kang Warasika. Ini kalau katanya Pak Dewi Wijatmoko, lo jangan salah pun, Hanoman Subali kan banyak kendaraan menghindari Suharti pada lewat Hanoman yang dari Kali Banteng. Oh iya deng, kan antreannya tadi sampai Kali Banteng toh.
0: Dari timur ke barat, dari barat ke timur lewat Subali.
1: Ya. Lah iya, oh iya deng, bener-bener. Ya pun itu ya Kang Warasika, informasinya ini banyak sekali kawan-kawan yang saat ini sedang ikut antre dan ada banyak juga yang berhasil untuk menghindari. Kita senang sekali nih di segitiga Krapyak pagi hari ini, ya imbang lah ya antara yang terjebak di lokasi dan sudah berhasil mengantisipasi itu seimbang kalau kita hitung tadi atensinya.
0: Jam 8 lebih jadi semuanya mungkin sebagiannya sudah masuk ke kantor, jadi berkurang yang ada di jalan raya ya.
1: Nah iya tadi pun ketika waktu perjalanan tuh mereka pada imbang, bisa ya. Mengantisipasi Krapyak gitu loh.
0: Jadi semua sudah tahu bagaimana harus lewat, di mana harus lewat yang paling nyaman.
1: Termasuk kawan di 466. Terima kasih ya Rasika. Saya dari Kendal tadi jam 7 langsung masuk Mangkang ke Dong Pane untuk menghindari Krapyak. Jerakah.
0: Bijaksana sekali.
1: Betul. Pak Hari Ratmoko juga terima kasih. Saya sudah sampai di Puri Anjasmoro jam 8.

0: Pekan ini adalah pekan tenang adik-adik mahasiswa Universitas Diponegoro ya. Dan hari ini harus buat dan submit soal-soal ujian akhir semesternya.
1: Tenang itu tenang, maksudnya gak boleh biayaan. Sinau.
0: Hitung volume kontainer, jika satu kontainer akan memuat pupuk dikirim ke Jepang, berapa biayanya? Nah, gitu berarti Pak. Hari
1: dan Rangok. Kunci apa yang pas untuk kontainer? A. Gembok. B. Kunci rumah. Atau C. Pakai kunci kayu.
0: Hitung volume muatan kapal, jika kapalnya luasnya sekian-sekian, butuh kontainer berapa untuk bisa perjalanan ke negara X, dan berapa jumlah BBM yang harus ngono-ngono ki berarti Pak Hari.
1: Jika satu kontainer beratnya adalah 2 ton, berapa kontainer yang mampu diangkut oleh kapal luas 150 meter dan lebar 300 meter?
0: Asik.
1: Pertanyaan kedua, siapa nama kondektur kapalnya?
0: Siapa nama operator kontainer yang setiap hari bertugas di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang? Atau sebutkan satu nama operator kontainer yang Anda ketahui di seluruh Indonesia.
1: Warna apa yang cocok bagi kontainer untuk dikirim ke Jepang? A. Orange. B. Merah. C. Ireng.
0: Ya Allah, mata kuliah kok kontainerisasi loh, terus piye loh pelajarannya.
1: Masyarakat kan kontainer dan mengkonteneri masyarakat.
0: Nah, matematika ya Pak Arya? Atau fisika?
1: Ya, itu ada lah ya. Gabungan tuh matematika, fisika, sosial aduh, sanggup, dan juga berbagai macam hal tentang kontainer.
0: Pak Ayu.
2: Selamat pagi, Pak Buda.
1: Selamat pagi.
2: Perjalanan dari Magelang tujuan ke Demak. Masuk Taiwan dan sampai di Eksitor
0: dari Magelang, Bawen, Banyumanik, laporannya Pak Ayu barusan lancar Pol, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan dari Magelang sampai dengan Banyumanik kawan. Pak Tenggo.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Saya tadi jam 7 berangkat dari Trengguli Mas, di pom bensin Trengguli menuju Semarang. Ini sudah sampai di Arkov Mas. Saya lewat konven. Ini agak tersendat ini di depan Arkov. Belum tahu ada apa ini.
4: Mas Yuda. Jalan pelan-pelan. Ini di Arkov. Oh, kayaknya ada truk trouble ini di depan ini.
0: Trouble apa mogok? Oke, ini di Pantura Sayong ya, yang arah menuju ke Semarang.
4: Sudah.
0: Ada truk mogok.
4: Yang mungkin banyak pecah mungkin.
0: Dan dibantu trouble apa mogok?
4: Sedikit sedikit
1: trouble.
4: Di depan Arkov.
1: Kemudian mogok.
4: 5 menit. Lancar lagi nih.
0: Oke. Nah, tersun Pak Tenggo, Pak Hari.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal, kawan-kawan semua, menginfokan perjalanan ke lana kota saya dari Pati. Ini sudah sampai Sayung. Dari Pati ke Kudus, kedua arah terpantau lancar. Saya tadi Kudus ke arah Demak selewat Lingkar Mas. Pukul 7 lebih 13 masih terpantau lancar. Ini sudah sampai Sayung. Itu Mas info perjalanan saya.
0: Okay.
5: Ini mau lanjut ke Karyadi, ke UIN Wali Songo, baru ke Bandara Ahmad Yani. Begitu Mas info perjalanan saya.
0: Mau ke UIN Wali Songo. Menuju UIN Wali Songonya nanti dah itu ya informasinya kalau Pak Hari nggih.
1: Ramai banget Pak.
0: Masih ramai banget, betul sekali.
1: Yeah.
0: Ini Pak Nathan juga menyapa selamat pagi kawan Rasika. Bung Yud, Bung Jamal. Halo, Jalan ya. Subali dan Hanoman itu ramenya kalau yang macet dari arah barat sampai bundaran Kalibanteng. Biasanya sih kalau yang tersendat dari timur arah kotanya nggak terlalu ramai. Ini saya mau ke Jogja ya. Saya dari Tanah Mas, Kota Semarang, masuk tol aja.
1: Ah bener, langsung masuk tol nanti wis rasa metu-metu sampai Klaten Prambanan.
0: Sampai Prambanan lah ya.
1: Kalau mau lewat Magelang ya keluar Bawen wis ngono.
0: Nah infonya barusan dari Pak Ayu dari Magelang Banyumane lancar.
1: Wis toh.
0: Ya.
1: Set pokoknya kartunya kebaik.
0: Betul sekali. Selama ada tol, kenapa nggak lewat tol ya sih?
1: Kenapa?
0: Pak Iwan, jalan berlubang di KIC, provinsi atau kabupaten ya? Kalau diperbaiki, ada manfaatnya nggak?
1: Itu kayaknya kawasan industri ya, miliknya kawasan ya.
0: Nah betul, nah tergantung nanti yang melihat itu apakah ada manfaat atau enggak. Oh, dan iya, nanti KIC
1: manfaat.
0: Iya tapi bermanfaat lah ya. Nek nah, diperbaiki aja dampaknya kayak gini
1: kok. Untuk kontainer itu bahasa Jawanya apa?
0: Kontainer ya.
1: A. peti.
0: Terus?
1: B. wadah. C. kotak gedi.
0: C. kotak gedi.
1: Iya betul. Wajarannya tentang konten. Cek kepikiran banyak.
0: Mata kuliah unik versi on the spot ini. Mata kuliah kontainerisasi. Pak Aziz. Eh iya benar menjawab pertanyaannya Pak Himawan tadi. Ini serius ya. Itu kayaknya jalan mini ini kok milik jalan kawasan, milik kawasan ya? Kok bukan milik sopo-sopo.
1: Pengelolanya ya kawasan itu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi mereka memiliki wewenang untuk membangun ataupun memperbaikinya.
0: Bukan milik pemerintah pusat, bukan milik pemerintah provinsi atau pemerintah kawasan. Kota Semarang ya Kamarasika.
1: Mereka berhak untuk membangun dan memperbaikinya.
0: Lagu siapa tuh?
1: Roma Irama.
0: Judulnya?
1: Lupa.
6: Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak Aziz.
6: Sobat Kasika semuanya. Menginformasikan kembali para pengguna jalan yang akan menuju kawasan industri Candi. Saya tadi sudah sampai di kantor sekitar pukul 7.47. Saya punya pemikiran dan punya jalur alternatif yaitu di pertigaan Ayam Goreng Suharti saya bablas terus langsung lewat Jerakah Pasar Terapyak belok kiri jalur situ aman dan lancar sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Ion.
7: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi Mas.
7: Ini saya dari exit tol untuk menuju ke KIC itu dari exit tol langsung terus ke Jerakah. Jerakah ke kiri langsung Pasar Ngalian. Pasar Ngalian itu belok kiri langsung masuk ke kawasan KIC lewat pintu belakang Desel itu. Ini lancar, jadi ini saya sudah sampai di kantor, jadi umpama saya lewatnya Gatsu ya pastinya macet ya, karena kan ada truk yang tidak berani lewat itu karena dari yang perbaikan jalan ngecor itu tidak mau ngurup yang jalan jeglong itu karena truk memang tidak berani. Pernah ada yang melimpang di situ juga. Itu Mas Jamal, Mas Yudha, terima kasih. Selamat pagi.
0: Nah, ratusan Kamarasika yang pada mau KIC itu juga sama seperti yang disampaikan barusan.
1: Lewat Pasar Ngalian.
0: Betul, ditambah satu lagi di Jalan Untung Soropati tadi beberapa pada lewat sana kondisinya baik. Enggak lah, pertanyaanku adalah itu kan jalur Anda nih, jalur Anda, jalur perusahaan Anda, jalur bisnis Anda semua nih. Lah pabrik-pabrik Anda tuh pernah protes enggak sih kalau ada kayak gini-gini tuh? Ya enggak protes sih, maksudnya kayak pernah menyuarakan ke manajemennya kawasan industri Candi gitu.
1: Termasuk fasilitas.
0: Kan ini kan termasuk fasilitas yang harusnya Anda dapatkan nih sebagai yang bekerja di sana. Dimana kalau ada perbaikan jalan, ada beberapa hal kayak gini-gini itu pernah disuarakan ke manajemen KIC-nya nggak, Kang Warasika? Anda nih terutama yang tadi pada beraktivitas di area kawasan industri Candi. Pak Santoso?
8: Mas Yuda, Bang Jamal, selamat pagi. Ketersendatan dari arah timur sudah sampai di flyover
0: Kalau
8: Mas Yuda,
0: ya.
8: Bang Jamal.
0: Oke, matur suwun. Pak Kusuma Negara.
9: Terima kasih Mas Yuda, Bang Jamal, dan kawan Rasika. Perjalanan dari Permata Medika menuju Samsat 3 Hanoman karena mendengar info dari Rasika dan kawan-kawan, saya memutuskan setelah Jerakah itu belok kiri lewat jalan stasiun Jerakah, langsung tembus di jalan Hanoman.
0: Ini super,
9: terima kasih, sangat bermanfaat info pagi ini. Saya tidak kena macet.
0: Sip, kalau gitu matur suwun Pak Wahono.
10: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, pagi, ini Mal. Saya tidak bisa menghindar dari KIC karena kantor saya pas di depan yang kemacetan. Jadi itu macetnya itu karena ada pengecoran jalan, Mas Jamal, jadi jalannya tinggal separuh, yang separuh itu berlubang, jadinya ya itu tadi, ya tidak ada kesempatan untuk menghindar, itu yang menyebabkan macet jadi panjang.
1: Ya, itu nasib pas kantornya di depan yang kemacetan. Jadi
0: ini aku Rasika mencarat perbaikan jalan di akses KIC itu dari Desember 2025 loh guys. Masih ini sampai Juni. Kalau mungkin salah tolong diralat, tapi kalau Rasika mencarat pekerjaan perbaikan jalan di akses kawasan industri Candi itu sejak Desember loh guys.
1: Masih berlangsung
0: terus. Masih berlangsung sampai dengan sekarang. Sudah 7 bulan berarti. Bisa atau lebih lama lagi atau lebih cepat lagi?
1: Nah, coba dia tunggu, nanti kita tunggu bagaimana ya Pak ya, yang pas di depan.
0: Nah, iya. Ini. Maksudnya kan kalau kayak gini kan, satu, bisnis perusahaannya terhambat, dua, kemudian sumber daya manusianya juga pada do gopoh kan, do terhambat, do telat dan segala macam, perjalanannya tidak apa?
1: Bahan baku terlambat.
0: Tidak tenang, iya betul, bahan baku BBM-nya juga ketika setiap waktu, paling tidak kalau Rasika mencara tuh sebulan pasti ada satu atau dua kali antriannya luar biasa kayak gini di Jalan Gatot Subroto.
1: Gak bisa masuk nih truknya.
0: Makanya, termasuk saat ini yang dampaknya, yang orang meh neng KIC pun juga melu tersendat. Ya. Saat ini karena kepadatannya satu sudah sampai Kali Banteng sana, yang kedua sudah sampai Tol Semarang ABC, sudah sampai Tol Krapyak sana. Nih, fotonya nih dari Pak Yunata Wicaksono, Ki. Saya sih belok kiri ya, masuk tol Semarang Batang.
1: Oke,
0: tapi terlihat di sebelah kanannya,
1: kawan-kawan yang mau keluar di Krapyak nih.
0: Betul.
1: Sampai Kelampisan nih.
0: Pertikaan. Mobil putih, mobil merah, mobil hitam yang lagi pada antre di simpang susun, dengar aku enggak?
1: Itu ada yang pakai stiker Rasika tuh. Ya. Yang mobil putih itu.
0: Masa kayak iki ya, kayak kuning ya. Kayak kuning segi 4 ya, tapi enggak ketok sih.
1: Depannya juga pakai, oh pakai semua.
0: Pakai semua iki.
1: Luar biasa.
0: Ya wis sabar ya yang sedang antri di eksit tol Krapyak nggih Bapak Ibu. Ini Pak Yunata sih belok kiri masuk tol Semarang Batang. Nah, kelihatan di sebelah kanannya mandek apa. Terlihat dari lampune abang kendaraannya.
1: Ke kanan keluar Kali Wungu, balik ngenten ku ya tetap tersendat.
0: Iya, makanya.
1: Ya oke, paling lewat Pasar Ngalian itu aja bisanya.
0: Ini Pak Yunata Wicaksono masuk tol Semarang Batang ya kan, ketersendatannya sudah sampai simpang susun di perpisahan jalan, betul sekali. Di pisahan jalan antara masuk tol Semarang Batang dan keluar di Krapyak.

0: ini ada cerita nih dari salah satu kawan yang tidak kita sebutkan namanya ya. Manajemen kawasan industri candi itu memang beberapa kali sering blunder, Mas. Dulu pernah ada informasi kan, ada wacana mobil penumpang bayar, tapi ketika banyak protes terus tidak jadi. Ditambah juga kalau untuk kawan Rasika tahu, IPL di kawasan industri candi itu naik terus setiap tahunnya, tapi tidak berbarengan dengan infrastruktur jalan dan juga akses di kawasan industri candinya. Katanya salah satu kawan Rasika yang berbagi info.
1: IPL itu apa ya?
0: IPL tuh biaya iuran, tahunan ya?
1: Iuran betul. Pengelolaan apa gitu mungkin ya?
0: Iya, kurang mungkin tahu sih kalau aku IPL tuh apa, tapi kayaknya iuran tahunan ya? Betul nggak Bapak Ibu? Pak Ari Purwanto, selamat pagi. Masjid Mas Jamal dan kawan Rasika, saya menghindari kemacetan lewat belakang, sudah sampai kawasan industri candi.
1: Blok 5 ya.
0: Kafe Blok 5. Pak Zuri Al-Bukhari.
2: Mas Yuda, Bung Jamal dari Sindoro, kemudian ke Gatot Subroto, langsung ke ini Asmara, lancar ya
1: Asmara Ungaran.
2: Nah, ini biasa
1: lancar
2: mulai kacang hijau.
0: Iya enak banget Pak Zuri. Titik
2: dulu ya, alhamdulillah Ungaran cuacanya cerah,
0: kacang hijau nih Asmara,
2: lintas juga lancar semuanya nih. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, Mak Krab.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, ini masuk tol Ungaran ya, ke arah Kendal dari RSUD tadi. Kemudian rencana mau eksit tol Kaliwungu nggih. Sampai ke Nasmo Kendal, apakah ada ketersendatan, Mas Yuda, Mas Jamal? Ataukah lancar semuanya? Ataukah saya harus lewat kemana ini?
0: Berang sama aja, nggak apa-apa Pak Zuri, lancar.
2: Sangat prihatin yang di Krapyak cuma disebabkan oleh truk yang menghindari lubang. Bisa bayangin nak lubangnya di sekitaran Krapyak sebanyak yang di Radu Blatung. Macet parah mesti berhari-hari gitu. Kedua arah itu piye jal. Wes. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Jawa Tengah sebagai negara provinsi tambal sulam. Kayak apa kilo Mas?
0: Apa?
2: Pengemis ae ngono lho. Marwah itu. Kudu ngekek aku. Mas Yud, Mas Jamal mau masuk kawasan industri ya. Dari jalan raya itu yang di Gatot Subroto. Itu juga anu loh Mas, jeglongannya ngeri loh Mas. Itu juga gak ngerti aku ya, masuk tidak ada perhatian itu. Begitu aku lampu merah Krapyak belok kiri itu jeglongannya wah ngeri Mas. Sebelum cor-coran itu loh, jadi pas belum sambungan itu jeru. Nah di kawasan industri candi juga iku yo oke sing do ngeblong lawan arah Mas. Wah kalau sore ngeri pokoknya udah boleh pek menangi dewe ini gak ditilang nih jadi ya udah salah mending ngono wae ditilangi biasanya ngelang-ngelang
0: oke okay, matur suwun Pak Zuri. Di depan Anda ada Pak Yunanta Wicaksono tadi ya, keluar Kaliwungu lancar kok. Keluar Kaliwungu lancar. Ini
1: keluar
0: kemudian
1: Kaliwungu aja sih San. Balik ini balik.
0: Keluar Kaliwungu lancar menuju arah Kendal. Tadi Pak Antok juga dari Kaliwungu Brangsong, jembatan Kalibodri sama Cepiring lancar kok Mas.
1: Dua arah lah yang lancar yes. Padahal lagi ada pengecoran loh.
0: Makanya Brangsong lancar, Cepiring lancar. Monggo-monggo Pak Zuri. Ini ada Pak Wahyudi juga Cepiring ya Mas. Lancar. Walaupun ada truk trouble di sana tapi lancar.
1: Ya. Masih ada truk trouble di jalan.
0: Yes, di jalan Pantura Cepiring kawan. Brangsong, Cepiring, lancar ke dua arahnya. Brangsong yang informasinya tadi pekerjaan jalan arah Semarangnya sudah dimulai juga kondisinya masih cukup baik kawan sampai jam 8.30 ini.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh? Teteh siapa?
7: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dibalas dengan dusta itu biasanya konteksnya kalau kita sama pasangan, ya sama pasangan, sama pacar atau sama pasangan yang sudah resmi, kamarasika kita dibalas dengan dusta atas segala perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi semakin kesini, koyanya yang membalas dengan dusta kok bukan cuma pasangan saja ya, semakin lama banyak sekali pihak dan banyak sekali ya banyaklah pokoknya yang semakin membalas kebaikan kita tuh dengan dusta gitu loh. Dari kepesakannya, dari ucapannya, ya kan, dari banyak hal yang dilakukan bagi kita para masyarakat dan juga warga yang mendengarkan dan juga mendapati setiap hari itu kan ibaratkan sebuah dusta kan.
1: Iya, orang-orang kita ngomongnya enggak plei ternyata. Membalas kata-kata dengan kegiatan dengan hal yang enggak baik.
0: Makanya dulu dibalas dengan dusta itu adalah keterangan untuk pasangan, untuk pacar, kamu kok balas kebaikan aku dengan kayak gitu sih. Tapi sekarang yang membalas kita dengan dusta tuh bukan cuma pasangan aja kalau.
1: Besti bisa.
0: Ya. Besti bisa. Kawan-kawan. Pejabat iso. Pemerintah iso.
1: Dengan bohong gitu ya.
0: Betul sekali. Dusta itu sekarang sudah semakin luas gitu konteksnya ya. Pembalasan dengan dusta, Kawarasika. Di Kelana Kota pagi hari ini informasi kepadatan masih terkonsentrasi di kawasan Segitiga Krapyak ya.
1: Iya, kalau aku sekarang mau bilang kalau sama temen atau apa? Nek orang ini ngapusi ora. Kamu dusta. Kata-katanya lebih api ya, dusta. Ya soalnya kan aku udah lama enggak berkecimpung.
0: Trap banget.
1: Berkecimpung
0: dong. Ya, apalagi mungkin dalam tanda petik ya, dalam 1 atau 2 tahun ini tuh yang menyakiti kita bukan cuma pasangan tok ya loh, tapi juga banyak sekali pihak yang menyakiti kita dengan berbagai aturan, dengan berbagai kebijakan dan juga berbagai kata-kata serta kalimat yang dirasa itu kok kamu kayak gitu sih sama aku aja sampai dengan sekarang gak pernah kayak gitu loh sama kamu, kok kamu bisa mengatakan aku seperti ini gitu, padahal dulu aku yang mendukung kamu sampai jadi istilahnya sekarang, ya kan? Nah, saat ini Kawan Rasika, kepadatan dan kemacetan terjadi di kawasan Krapyak area ya kawan, karena truk yang tidak menghindari lubang di KIC.
1: Tidak bisa melewati lubang yang dalam.
0: Ya, betul sekali.
1: Harus berhenti.
0: Kemacetannya sampai Kali Banteng, kemacetannya sampai dengan eksit tol Semarang ABC, simpulnya di pintu masuk KIC sana.
1: Hiduplah atau berjalanlah nanti kalau sudah rata jalannya. Tapi
0: betul.
1: Kapan?
0: Wah, ini informasi sudah orak petal dari tadi jam 6 ya kawan sampai dengan sekarang. Ini dari kawan di 863 Raubah, betul. Pak Muhammad Akbar juga ngasih informasi
1: panjang
0: di
1: panjang sudah
0: simpang ya. Mana ini? Simpang Krapyak atau ki mesti?
2: Lampu merah.
1: Oke nih
2: kan. Ya. Jauhnya udah entah keberapa kali mobil box yang depan itu sama sekali enggak bisa nyebrang. Karena yang dari arah sana tetap maksa untuk lurus.
0: Nah, begitu ya. Jadi kemacetannya panjang sekali dari jam 6. Dari Pak ATM ngasih informasi dari kota juga kemacetan sampai Kali Banteng. Bukan cuma Jerakah Krapyak aja guys, tapi mundur lagi sana sampai Kali Banteng. Kemudian yang dari tol juga ketersendatannya sudah sampai Simpang Susun Krapyak sana. Kemudian juga tadi ada Kawan Rasika yang ngasih informasi di Jerakah, informasinya katanya juga sudah padat yang arah ke Krapyak. Karena ya istilahnya kan Krapyak itu unik ya, jadi kayak segi kayak kotak gitu loh, kayak kotak, terus ketika ada satu titik kemacetan yang mau belok kiri kanan depan belakang tuh langsung melu terhimbas kabeh. Karena istilahnya ya simpangnya benar-benar kayak kotak tak.
1: Untung aku gak tahu lewat kono. Satu keberuntungan.
0: Oh gitu. Untung kamu penyiar Kelana Kota, jadi ngabar ketok. Ora lewat.
1: Lewat kono.
0: Jadi harap bersabar ya. Tadi informasinya ada yang butuh waktu 20-30 menit dari Kali Banteng sampai dengan lepas antrean. Kemudian di tol Semarang ABC juga sama, 20-25 menit untuk keluar di eksit tol Krapyak. Harap bersabar. Ini informasinya seket mau subuh sampai
1: dan
0: dengan
1: ini,
0: sekarang.
1: Termasuk kategori macet terlama selama Kelana Kota berlangsung.
0: Iya, ini udah mau jam 9 ya.
1: Belum ada perubahan yang signifikan.
0: Betul sekali. Gitu ya, Bapak Ibu semua, Krapyak City dan Krapyak area Kota Semarang mengaten kondisinya sejak tadi subuh. Pak Joko.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Halo Pak Joko.
3: Ini saya informasikan dari Kali Banteng. Kemacetannya sudah sampai atas flyover mas.
0: Oke.
3: Dari lampu merah Krapya KIC Soeharti sampai atas flyover.
0: Nah itu kebayang ya antriannya seperti apa ya, Pak Dwi
4: ya. Info saja mas, Jalan Subali yang arah keluar ke Krapya memang agak tersendat. Simpulnya udah nyampe gerbang Geraha Padma, tapi untuk yang masuk lancir,
1: istimewir,
4: nggak ada tersendatnya.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Danang Arif.
5: Aduh, pagi Pak Yudha Om Jamal.
1: Apa itu Pak?
5: Saya dari Manik ke Tugu.
1: Iya Pak, iya Pak. Iya Pak.
0: Intro yang sangat karena menyenangkan kan.
1: Bariki leren to Pak, nyoto Pak.
5: Ido macet neng Krapya. Aku lewat jalan kecil-kecil.
1: Enggak apa-apa.
5: Dari Turun Gombel, Karangrejo, terus
1: Tugu Soeharto.
5: Alam Daya, Ringin Telu, Bablas naik Kali Pancor SMA 7 belok kanan. Akhirnya jadi Berlian lurus
1: langsung.
5: 40 menit lebih. Aduh. Kawan-kawan yang di jalan
1: kayak wong badhe sunati.
5: Aduh. Tapi pengendara yang lain.
1: Nggih, Pak. Pak siapa ini?
0: Pak Danang.
1: Pak Danang
5: aduh. Mahal harganya dinikmati saja. Gaya, yang Pak sedang
1: bariki nyoto Pak, bariki nyoto Pak.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nah, iki we Pak Danang we tujuannya ke kawasan industri Wijaya Kusuma. Nah, tapi melu antre imbas KIC. Nah,
1: mau ngerti lewat tol keluar kali bumbu balik sidik Pak.
0: Sing doning KIW pun sing atau ning kawasan industri lain pun juga melu kadang ya. Aduh aduh.
1: Ya, kita memaklumi kesedihan
0: lucu,
1: Anda.
0: Lucu, lucu,
1: keluhan
0: aduh,
1: Anda.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Tapi kalau sekiranya mau ke arah Kaliwungu dan sekitarnya langsung tol aja.
0: Iya.
1: Yeah. Daripada berdarah-darah di pertigaan Krapya atau langsung ke Kaliwungu.
0: Nih, kalau Anda nonton ya di www.trasikafm.com nih. Guys, abangnya ini sudah kayak ini nih. Anda lihat sampai nih, Mas Joko di zoom, Mas Joko. Ya. Merahnya nih. Di zoom, Mas Joko nih. Kepadatannya nih.
1: Simpang Susun.
0: Nah, ini di tolnya. Ini di tol Semarang ABC-nya.
1: Simpung Susan, Simpang Susun.
0: Simpang Susun. Ini di Kali Banteng ini. Aduh, udah Kali sampai Kali Banteng.
1: Sekolor Kidul Wetan Kulon kok abang kabeh.
0: Kemudian ini yang dari Pantura Wali Songo katanya iya. Dari Rumah Sakit Tugu juga Win. Sudah mulai macet.
1: Ya, iya ini.
0: Tadi antara jam 7 sampai dengan jam 8 Pantura Wali Songonya sih masih baik ya. Nah saat ini nih wes abang.
1: Nah itu pintu keluar tol juga arep ngulon raisong etan raisong.
0: Etan ya macet makane.
1: Aduh.
0: Nah kenapa kemudian yang dari Rumah Sakit Tugu di Jalan Pantura Wali Songo arah ke Krapyaan juga ikut tersendat karena kendaraan-kendaraan yang pada mau masuk Gatot Subroto dan tol terhambat.
1: Nih ketersendatan tuh menyebabkan yang di belakang.
0: Nah itulah uniknya kenapa kita menyebut segitiga Krapya ketika ada satu titik hambatan, langsung red, sebaliknya, seberangnya, bisa. Jalur sebaliknya, belakangnya, ikut semua. Ikut
1: beda terhambat. Dengan segitiga berjajar tiga, tidak pernah kita sebut pagi hari ini. Ya, berarti lancar di segitiga berjajar tiga.
0: Nah, itu ya Kawarasika semuanya yang saat ini sedang merasakan antrean di segitiga Krapya, Kota Semarang. Pak Wahid.
6: Mau kemana nih Pak? Pagi Rasika, Mas Yudha, Bung Jamal.
1: Pagi Pak Wahid.
6: Perjalanan OTW ke Surabaya, Malang.
1: Alhamdulillah.
6: Mau masuk tol Krapya terpaksa kita putar ke Manyaran. Daripada kena macet nanti garing di jalan.
1: Aduh, garing.
6: Ini
1: di jalan.
6: Sementara jalan Abdul Rahman Saleh imbasnya jadi ramai sekali tapi masih lancar. Terima kasih.
0: Terima tersun Pak Wahid. Pak ATM katanya aku meh on the way Pekalongan meh melebu tol we kok ya melu tersendat.
1: Wis kuwi, Pak. Nanti toh kalau mau keluar sudah sampai Kendal atau Weleri
0: baru keluar.
1: Sepanjang kan sampai dengan Kendal wis masuk tol. Dari segitiga Krapya dulu.
0: Lah gimana mau menghindari kan memang mlebu tol.
1: Nah ya makanya langsung jangan sampai keluar di daerah situ.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Wes keluar nanti kalau mau lewat jalur biasa kalau sudah selepas Kendal sana.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nih katanya Pak Ardi nih, Pak Ardi bilang gini, Om Yuda, Om Jamal, info saja ya, kawasan industri Candi itu kalau bisa dibilang ya sama dengan kawasan terminal Cipta. Peti Kemas Cipta yang di arteri Yosudarsonya itu loh, tempat depo-depo kontainer. Kalau ada infrastruktur yang rusak, wah ya responnya bisa lama sekali. Dan saya mau menjawab pertanyaan Bung Jamal tadi. Pertanyaan soal kontainerisasi. Kan tadi soalnya kalau kirim kontainer ke Jepang, mau minta ukuran berapa kontainer yang 20 feet, apa yang 40 feet. Terus, yang pertama, cari biaya ocean freight-nya dari Indonesia ke Jepang pakai liner atau shipping apa. Dua, hitung biaya lokalnya, seperti biaya tracking untuk angkut kontainer dari pabrik ke pelabuhan. Tiga, hitung biaya storage di pelabuhan. Sama keempat, hitung biaya PR. PPJK-nya sekalian tuh jawabannya begitu Bung Jamal.
1: Kalau gembok kontainer namanya ada sel atau segel yang ada nomor khususnya. Itu
0: saya aku mau ngitung. Enggak bisa, Pak.
1: Pak Ardi ini melalui dalam bidang kontainer ini.
0: Lah kan Pak Ardi juga bertugas di TPKS.
1: Tahu persis ya. Saya pernah lho MC tahun baru di TPKS.
0: Ih, gemes, seru ya. Banget terus.
1: Tahun berapa ya malam waktu itu udah lama kok. Sebelum 2010 ya.
0: Oh.
1: Itu masih belum kayak sekarang suasananya.
0: Emang biar kayak apa suasana nih TPKS?
1: Ramai banget aku masuk masih gampang.
0: Tapi kontainer sudah tumpuk-tumpuan toh?
1: Iya, malam tahun baru kanan kiri kontainer, tengah-tengah
0: ih, gemes reaching, banget.
1: Panggung sama Senopati Band waktu itu ya ingat aku.
0: Oh gitu.
1: Tapi namanya belum Senopati waktu itu.
0: Bisa dipakai acara nikahan enggak sih?
1: Bisa. Di waktu itu malam tahun barunya malam ya.
0: Iya, nikahan kayak sunset terus kanan kirinya dekornya kontainer-kontainer ya, gitu area pelabuhan.
1: Kan sebelah kiri laut. Ya, bagus ya,
0: makanannya soalnya. Nanti seafood-seafood gitu dari laut.
1: Ya. Terus ada depot khusus untuk asam urat ya.
0: Pak Rizky, ketersendatan di tol Semarang ABC sudah sampai gerbang Manyaran pun bahkan. Sudah bukan simpang susun kerapiak lagi Masjid Mas Jamal. Waduh, lagi nek sampai koyongnya ini juga sedino berarti. Soalnya koyongnya truknya kok masih berhenti. Yang di pintu masuk kerapiak belum ada penanganan-penanganan signifikan karena kondisi jalannya juga masih berlubang. Istilahnya tadi kalau keterangannya kawan Rasika meh diputer balik ke takut meh bergerak juga.
1: Aduh, puter balik
0: manuver
1: rais, bukan takut atau raiso.
0: Enggak bisa, ya puter balik enggak bisa, manuver juga takut.
1: Karena dalamnya apa?
0: Karena lubangnya dalam.
1: Dan bisa terguling tadi katanya ya.
0: Lah ya.
1: Nah itulah.
8: Di Bang Yuda, Bang Jamal, Kawan Rasika. Untuk internal kawasan Candi itu untuk pengecorannya itu tidak bersifat menyeluruh. Jadi perpotong-perpotong, jadi perbagian-perbagian. Dan itu pun cara pengerjaannya manual, tidak pakai alat mesin yang umumnya di jalan raya. Serta untuk karyawannya hanya paling tidak itu hanya 3-4 orang untuk satu pekerjaan itu. Terima kasih.
0: Soalnya kok sampai
1: kayak gawe omah wae 3-4 orang, Pak.
8: Pekerjaannya tidak menyeluruh, jadi perbagian-perbagian Bang Yuda, Bang Jabang. Sehingga tidak bisa cepat kayak pekerjaan di jalan raya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Perbagian aja ke Desember loh ini kalau kasih.
1: 3-4 orang kan kayak bangun pos kamling gitu ya. Lama.
0: Oh gitu lah, tempat pabrik-pabrik Anda gitu pimpinannya sudah pernah istilahnya ya pernah menyampaikan keluhan ini ke manajemen sudah atau belum? Tanggapannya bagaimana nih? Soalnya kalau kayak gini kan dampaknya tuh ke pengguna jalan yang lain juga gitu loh. Karena istilahnya
1: juga.
0: Ya, karena istilahnya manajemen yang kurang sigap gitu kan, manajemen kawasan industri yang kurang sigap, tapi yang menanggung bukan banyak. Internal perusahaan di kawasan tersebutnya, tapi sampai masyarakat luarnya. Kalau mungkin kepadatannya masih di area kawasan, ya wes kui tanggunganmu kawasan tersebut gitu kan, tapi ini soalnya dampaknya sampai ke jalan-jalan umum.
1: Ke luar negeri lah pokoknya.
0: Ke luar negeri kawasan. Betul. Lah ya, Pak Hertanto IPL itu by the way dibayar tiap bulan, bukan tiap tahun, katanya Pak Hertanto.
1: Iuran pengelolaan lahan kali ya.
0: Pak Wisnu.
9: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon info, saya ada Valeri mau ke Pamularsih. enaknya lewat exit tol Kaliwungu apa Jatingaleh ya? Terima kasih.
0: Jatingaleh lah jelas langsung blas sampai dengan Semarang.
1: Iyalah, Pak.
0: Kalau dadak keluar Kaliwungu. Enggak
1: usah dadak keluar Kaliwungu, langsung
0: ke
1: Semarang aja.
0: Yes.
1: Jatingaleh apa?
0: Lah iya Jatingaleh itu Jatingaleh langsung.
1: Ya, atau Banyumanik langsung.
0: Pak Rewista, gitu ya Pak Wisnu, pertanyaannya sudah jelas banget ini keluar langsung Semarang aja kenapa keluar kali apa Kaliwungu?
1: Begitu ya Mas Balija.
0: Nah, ini kita dapat situasi di TKP-nya, guys. Di TKP KIC.
1: Kondisi terkini nih.
0: Nih, guys, nonton sendiri ya. Ini dijelaskan sama Pak Ruwista.
1: Dari dalam mau keluar, dari luar antri.
7: Ini maksudnya prosesnya ada kontraflow di dalam kawasan. Makanya macet panjang dari yang mau keluar sama yang masuk.
1: Trouble ya,
7: kawasan industri candi begitu, Mas.
0: Boleh sampai udah turun tuh supirnya. Aduh. Nih guys nonton sendiri ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika tuh. Ya, simpulnya.
1: Wah lah kono ora iso lewat ya jauh banget ya dorong bukan karo
0: Pak Satpam. Bapak ya lho ya Satpame iki lho.
1: Satpame. Kono kono ra iso percuma
0: malah. Ora foto Pak ning ngarep ki ono apa sakjane?
1: Lah yo ki aku wis madang urung.
0: Iki truk iki jal, truk kantore Bu Santiwara Tri Astuti iki lho. Truk minur apa air mineral di tempatnya Bu Santiwara iki sing widun dan ngobrol karo satpame.
1: Waduh lho iki piye lho iso tekan sore ya ora madang-madang.
0: Nah ini kawan nanti kita unggah deh. Ini titiknya simpulnya persis di gerbang selama jalan.
1: Selama ya.
0: Begitu, yang dampaknya saat ini sampai Kali Banteng sampai dengan tol Semarang ABC sana. Wow, Pak Zuhri.
10: Aku keri iki lho aku bali meneng ngaran.
1: Alah,
10: aku kanca-kanca Kendal ya sakno.
0: Yeah. Oke, Pak Tarto lancar Pak Tarto, ngaran Semarang lancar, Semarang Jeporo lancar, biasa normal tau kali gawe aja Yuten Kubro. Selain itu lancar panturannya. Pak Dwi.
11: Senggatan setelah flyover Kali Banteng arah ke barat. Terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Dedi.
12: Kalau begini di KIC itu yang salah siapa, Mas? Pemborongnya atau yang punya kawasan? Kadang-kadang sudah dikomplain tapi pemborongnya juga tidak benar atau gimana ini?
0: Begitu.
12: Keluhan yang dari super-super sudah banyak aslinya, Mas.
0: Oke, terus?
12: Untuk lubang-lubang yang besar itu sudah dikeluhkan dan pernah terjadi dua kali truk terguling di sana. Tapi kok terjadi lagi, gini lagi.
0: Oke.
1: Sing salah ya bakul sego goreng.
0: Kok malah bakul sego goreng?
1: Sego kari ngemplok, udah ada digoreng. Oke, hadapi kondisimu hari ini dengan gembira. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan lain. Tidak perlu emosi.
13: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian memukul para pengrajin tahu di Kota Semarang akibat harga kedelai impor yang terus melonjak tajam. Pemilik usaha tahu di Semarang, Joko Wiyatno mengaku harga kedelai kini naik hingga Rp10.700 per kilogram. Kondisi ini membuat pelaku usaha merugi 1-2 juta rupiah per hari karena harga bahan baku naik bertahap 2 hari sekali. Tantangan pengrajin tahu kian berat setelah harga plastik kebutuhan produksi juga naik 2 kali lipat. Untuk bertahan, mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu secara wajar agar harga jual tetap terjangkau di masyarakat. Akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli, volume produksi tahu kini anjlok hingga 25%. Pengrajin berharap pemerintah dapat segera menjaga stabilitas rupiah agar usaha kecil mereka bisa tetap bertahan. Berbeda nasib dengan pelaku UMKM tahu dan tempe, para pengusaha mebel dan ukir di Kabupaten Jepara justru menikmati lonjakan keuntungan. Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Jepara, Maskur Zainuri mengatakan, para eksportir sangat tertolong karena proses pembayaran menggunakan dolar, sementara bahan baku utama menggunakan mata uang lokal. Meski harga bahan pendukung berbasis plastik dan kemasan naik hingga 100%, lonjakan nilai kurs yang menembus Rp17.000 per dolar masih sangat ampuh untuk menutup biaya produksi mebel. Situasi industri mebel ekspor Jepara secara umum masih sangat aman, hanya saja eksportir kini mulai mengantisipasi penurunan permintaan mebel luar karena faktor cuaca di Eropa serta jalur pengiriman internasional yang masih memutar. Untuk pertama kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Semarang mengelola penyembelihan dam atau denda haji tamattu yang dititipkan oleh 93 jemaah haji. Terobosan ini diambil menyusul adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang kini memperbolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Ketua Basnas Kabupaten Semarang Khodik Faisal mengatakan, setiap jamaah menitipkan satu ekor kambing senilai Rp2,8 juta rupiah. Seluruh daging hasil penyembelihan di RPH Candirejo, Kecamatan Tuntang ini, langsung disalurkan kepada masyarakat fakir miskin melalui sinergi bersama Dinas Sosial.
3: Penyembelihan dam haji boleh di tanah air, maka kami ikut serta dalam penyelenggaraan subsidinya yang menjadi kebijakan negara ini. Akhirnya kita sosialisasi kepada para jamaah. Untuk yang pertama kalinya, kami ucapkan terima kasih karena yang paling banyak itu dari teman-teman yang jamaah haji dari pemerintah, dari ASN. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang lainnya sampai totalnya 93 jamaah haji yang menitipkan damnya ke Basnas Kabupaten Semarang. Kambing, gak ada yang unta. Nilainya 2,5 juta rupiah.
2: Aksi nyata tersebut, Bupati Semarang Esti Nugraha memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap program ini dapat terus berkembang karena mampu memberikan manfaat sosial secara nyata bagi lebih dari 1.000 warga kurang mampu di Kabupaten Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: semakin banyak kerapyak ya. Emang dari tadi jam 6 Kawarasika, kerapyak itu jadi sorotan ya. Banyak informasi tadi sudah dijawab ya lewat teks Kawarasika. Nah, inilah pentingnya Anda, kita meng-encourage ketika kalau bisa toh nyuwun sewu keluar dari rumah, nyalakan kendaraan tuh mbok nyetel kita biar tahu di depan ada apa gitu. Jadi biar tidak ketika ada kemacetan terus langsung heboh gitu ya Kawarasika. Oh, di depan ada ini toh. Mau antre sudah tahu jawabannya, atau mau menghindari juga sudah bisa. Jadi ini itu kita sudah tidak putus ngasih informasi di kerapyak itu dari jam 6, guys. Tadi kita tutup jam 9, itu juga masih kerapyak saja gitu. Jadi ya kalau bisa Anda semuanya Kawarasika, kan tipe pendengar Kawarasika itu kan ada 3 kan. 1 yang mendengarkan Rasika dari pertama masuk mobil, 2 tipe yang mendengarkan Rasika kalau ketika waktu ada kemacetan saja, lalu yang ketiga tipe yang ketika sudah mendapatkan jawaban setelah itu ganti radio lain. Nah, kalau bisa ya kita nggak makso sih sebenarnya, kita nggak makso, tapi kalau bisa ya, jika ingin tahu perkembangan lalu lintas ke depan ya kan seperti apa, nah itu kalau Anda kalau bisa ya masuk itu langsung bisa mendengarkan kita gitu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan di kawasan Kerapyak Kalibanteng, dan ini itu sejak jam 6 orang minggu entes jam 8 nggak entes jam songo nggak entes jam barusan itu enggak, dari jam 6 kawan kepadatannya di kawasan segitiga kerapyak kota Semarang itu. Langsung tak jawab ya, penyebabnya apa toh? Penyebabnya itu ada truk ya Kawarasika di area perbaikan di pintu masuk KIC sana, itu berhenti untuk menghindari lubang yang ada di kawasan akses kawasan industri Candi Kawarasika. Nah, truk tersebut membuat antrian di belakangnya mengular yang dampaknya hingga ke exit tol Semarang ABC, exit tol Kerapyak, jalan kali Banteng, jalan Siliwangi. Nah, itu Kawarasika penyebabnya. Dari jam 6 sampai dengan saat ini masih ada antrian Kawarasika. Tapi informasinya ini jam 9.20 kita dapat info dari Pak Awetri. Jam 9.20 confirm kalau di akses KIC-nya katanya sudah mulai terurai. Oh ya. Wah, kabar gembira nih. Kabar baik di jam 9 pagi kawan, jam 9.20 untuk yang di titik kawasan industri Candinya yang tadi jadi simpul kepadatan di Jalan Gatot Subroto pintu masuk KIC, katanya Pak Awetri mulai terurai antriannya. Mulai terurai itu Yusuf, terima kasih deh, nanti kita dalami lagi informasinya. Tapi matur suwun. Nah, ini kawan yang pada antre di Jalan Siliwangi Kali Banteng, antre di eksit tol Kerapyak nih, ada kabar baik nih Kawarasika. Soalnya yang di tol Semarang ABC kok sudah sampai manyaran kok, ketersendatannya buset. Ini kalau aku jadi polisi aku langsung neng KIC sih. Bukan ke lokasinya tapi ke kantornya manajemennya. Piye kerjone nek ngono ku unjukan. Gegeri sing liya. Gegeri masyarakat lainnya. Tapi kan ini enggak mungkin. Terus di kawasan jalan Jalan Pantura Wali Songo, itu ketersendatannya tadi masih sama sih, mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai dengan Jalan Profesor Hamkanya pun juga katanya macet juga. Oke, sabar yang pada macet di kawasan Kerapyak dan sekitarnya. Informasinya di titik penyebab truknya terjadi insiden sudah mulai terurai kabarnya. Jam 9.20. Aku menghitung ada 63 atensi, pertanyaan, laporan dalam waktu jam 9 sampai 9.20 ini yang semuanya mengabarkan situasi di Kerapyak. Semua sudah aku tutup ya. Untuk yang di bawah jam 9, aku langsung buka kabar terbaru di atas jam 9 saja untuk situasi di kawasan Kerapyak dan sekitarnya. Dan informasi terbaru 9.20 kawan, laporannya di titik TKP truk yang tadi informasinya tidak bisa manuver imbas jalan rusak di pintu masuk KIC, katanya sudah mulai terurai. di titik TKP-nya ya. Nek sing kali Buanteng atau Tol Semar abis kono ya belum. Masih dari titik TKP-nya truk yang tadi terhambat di area jalan berlubang di pintu masuk KIC-nya. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa untuk saat ini Ngawarasika di Kelalang Kota Siang. Nanti aku bersama Anda sampai dengan jam 9, dari jam 9 sampai jam 12 nanti ya. Informasi cuaca nanti juga setelah ini akan disampaikan langsung nanti BMKG seperti apa rilisnya untuk informasi cuaca. Tapi sebelumnya kita simak headline di News Flash.
1: News Flash. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif secara resmi mengajak dan menyerukan kepada seluruh komunitas internasional untuk memperkuat kerjasama demi menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Langkah diplomatik ini diambil seiring dengan meningkatnya keprihatinan mendalam terhadap eskalasi konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik yang terus membara di kawasan tersebut. Demikian News Flash.
0: Itu ya Kawarasika untuk di kawasan Krapyak dan sekitarnya. Kita geser dulu ke jalan yang lainnya dulu, bagaimana untuk pantauan siang hari ini. Tadi ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ini yang menuju arah ke Jeporo, perjalanannya bagaimana?
2: Pukul 8 lebih 5 menit lepas dari Bang Sri menuju ke arah Kelengklet ya Bun ya, ke arah Kelengklet lanjut turun ke arah Tayu. Untuk suasana di daerah Bang Sri ini udah lumayan sepi ya Bun ya, karena anggap aja di jalur pedesaan. Gitu Bun, cuaca juga semakin panas. Kirim 2 toko saja soalnya di Bang Sri jadi cepet. Gitu, terima kasih.
0: Nah, udah sampai Bang Sri ya.
2: Pukul 8 lebih 47 menit lepas dari daerah Keling ya, daerah Kelengklet menuju ke arah Tayu. Lalin masih sama, ramai lancar, cenderung sepi. Cuaca cetar membana pun panas ini.
0: Oke.
2: Okay. Gitu ya. Sampai ketemu besok pagi. Kalau besok pagi kalau enggak ke Jogja ya ke Purworejo. Begitu. Terima kasih.
0: Matur suwun. Situasinya dari Jeporo sudah sampai Keling sama Kelat ya Kawarasika, untuk lalu lintasnya masih lancar. Nah, perjalanan dari Semarang kondisinya berarti masih lancar. Pak Tarto masih ada di ruang dengar Anda. Tuh ada Pak Rizky Septa Al-Fajar tuh sudah sampai Keling dan Kelat sana, lalu lintasnya lancar aja.
3: Kondisi jalan biasa lewat Pantura macet apa tidak?
0: Nah, jawaban dari Pak Rizky Septa barusan sudah menjawab ya. Situasinya baik-baik saja, tidak ada kendala dan juga hambatan. Nah, ngomong-ngomong Jeporo, itu tadi juga kita dapat info dari Pak Imam Jeporo. Pak Imam Jeporo menginfokan di lampu merah tahunan arah Kudus ada truk trouble pas di lampu merah. Ini dia nih, di lampu traffic light, mana tadi? Lampu traffic light tahunan Pekeng arah ke Kudus ada truk trouble di lampu merah. Tapi lalu lintasnya kayaknya masih lancar ya. Walaupun ada truk trouble di persimpangan, tepatnya di simpang tahunan Pekeng Jeporo arah ke Kudus. Pak Hari,
4: Mas Yuda dan kawan Rasika, saya dari Karyati mau ke Gunawarsono. Saya lewat apa itu ya?
0: Mana?
4: Sampokong Mas ke kiri. Ke arah Morati, Morati lewat Taman Lukito. Tembus lurus lewat kampung-kampung perumahan sampai pinggir jalan tol Sugiyarti itu, terus tembus Siliwangi Mas.
0: Wih, mantap.
4: Alhamdulillah
0: sekali.
4: Lancar. Ini sudah sampai UIN. Ada kepadatan itu cuma TL aja Mas, bukan karena antri di kawasan Candi. Ada petugas itu disub dan sama Pak Kepolisian.
0: Wah, nah makanya aku appreciate banget sama kawan-kawan Rasika, contohnya kayak Pak Hari barusan gini ya, karena Pak Hari ket sekon Demak kono sudah tahu kalau di KIC ada kemacetan. Nah makanya ketika di depan tuh langsung set ngambil jalur opsinya, karena Pak Hari sudah dengar kita dari ket Demak tadi, dari perjalanan dari Demak tadi sudah mantau ya kan bagaimana informasi lalu lintasnya dan terinfo di satu titik ada hambatan. Nah jadi ketika mau ke lokasi yang kira-kira lewat sana itu sudah tahu begitu. Jadi makanya ya bukannya kita memaksa untuk Anda harus mendengarkan Rasika terus ya, dengan Radio Dangdut juga boleh. Tapi informasi lalu lintas itu kan dinamis banget. Jadi ketika mungkin ketika saat ini aku, Yuli, Greta, Haris gitu kan menjawab lancar, bisa jadi 10 menit atau 15 menit lagi akan berbeda. Takutnya nanti malah kan sekarang netizen kan nesunan toh. Netizen warganet kan wonge do ngamuan gitu kan, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai kan rasanya pengen muntap gitu. Nah, kita menghindari itu. Nah, salah satunya adalah Anda harus mendengarkan kita dari awal perjalanan, kalau berkenan ya. Tidak memaksa, tapi kalau berkenan lebih baik seperti itu, agar kayak Pak Hari Trans kayak gini barusan langsung bisa antisipasi di salah satu lokasi-lokasi kepadatan. Begitu. Nah, makanya ketika ada kawan Rasika yang mengatakan saya tadi lewat sini, nah aku sama Jamal kan bisa langsung, oh keren, mantap, matur suwun. Nah, itu ketika kita mengucapkan terima kasih karena kawan tersebut sudah bersama kita sejak awal perjalanan tadi sampai berhasil menghindari lokasi antriannya. Begitu. Thank you ya Pak Hari. Kemudian tadi ada beberapa kawan yang menuju arah ke Batang Pekalongan ya. Bagaimana situasinya, ada Pak Wahyudi nih. Pak Wahyudi ngasih info di Pantura Subah, Batang. Wah, ada truk terguling di jalan Pantura Subah, kawan. Arah menuju ke Batang, tepatnya di sebelum terminal Subah, kawan, ada truk muatan terguling. Posisi truknya itu menghadap jalur arah Semarang, tapi posisi tergulingnya ada di lajur kiri arah Batang, kawan. Sementara sih lalu lintasnya masih mengalir ya, meski lajur kiri arah Batangnya di sebelum terminal Subah itu di terhambat karena ada truk mogok. Truk terguling ya, bukan mogok lagi. Tapi masih mengalir. Ya Pak Wahyudi ya, masih mengalir terus lalu lintasnya di kawasan jalan Pantura Subah, kawan Rasika, yang arah menuju ke Batang informasinya. Pak Rizky, aku menyerah lewat Krapyak karena tadi sudah sampai Manyaran toh antriannya. Pak Rizky gotek langsung keluar di langsung masuk gerbang tol Kali Kangkung. Langsung masuk ke gerbang tol apa? Kali Kangkung, keluar Kali Wungu. Ya, yus, matur suwun Pak Rizky, memang baiknya seperti itu, meski laporannya tadi di titik lokasinya sudah ada upaya ya, sudah ada penguraian kepadatan di simpulnya, yaitu di pintu masuk KIC yang jadi lokasi truknya tadi terhambat. Itu sudah ada, cuma memang kemacetannya masih panjang sih kawan Rasika. Luar biasa. Terutama yang dari tol Semarang ABC sih zuzur. Masuk antri toko Manyaran. Koyone waktu bulan Maret, April ya. Ketika waktu bulan April ada truk terguling di sana aja nggak sampai kayak gini loh dampaknya. Waktu ada truk terguling di area perbaikan KIC, Anda masih ingat kalau kita mencatat sih bulan April ya, tanggal 3. Nah, tanggal 3 April tuh ada truk terguling kan di sana, tapi dampaknya nggak sampai kayak gini guys, beneran deh. Tapi kalau kayak gini hari ini kok luar biasa banget. Pak Rizky sampai keluar di Kali Wungu aja, masuk gerbang tol Kali Kangkung, saya sudah nggak kuat, tobat. Aduh, Mas Matur Suwon ya Pak Rizky, memang baiknya seperti itu untuk kenyamanan Anda. Pak Zuhri, Al-Bukhari ini yang mau ke Kendal juga, sudah sampai mana Pak Zuhri Al-Bukhari?
5: Mas Yud, Mas Jamal, ini yang dari Tol Manyaran ya, nak mbiyen ya, karena udah nggak ada. Ini sudah grek ini, Piejal. Mau arah Jakarta Kendal nggak bisa lewat, ke arah Krapyak lebih parah lagi kan, pusatnya di sana.
0: Nah, iya.
5: Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Laporan ya di dalam tol. Matur nuwun.
0: Kalau aku hitung dari atensinya Pak Rizky Gotek, tadi Pak Rizky Gotek itu pertama kali antre dari Manyaran itu 8.50, berhasil masuk gerbang tol Kali Kangkung 9.05, 15 menit Pak Zuhri. Antrenya nanti dari kawasan Manyaran ya, sampai berhasil masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Yuk guys, kawan Rasika, aku minta lagu aja lah kalau gitu. Di tengah situasi Krapyak City yang sedang merah legam, kawan Rasika, berikan aku lagu yuk kawan, aku sampai jam 12 nih, aku tidak mau mikir lagu. Aku tak mikir ke pengguna jalan yang saat ini sedang pada antre saja. Yuk guys, berikan aku lagu, dang. Berapa ya? Kayaknya 10 aja sih. 11 sih berani. 11 saja. Yuk Kamarasika Indonesia ya. Indonesiaan aja. Kemudian yang bisa nyanyi. Dan jangan yang oldies. Ya, oke, ditunggu Kamarasika ya. Dan kawan, ben lendang tak susun, aku tak nanti menemani kawan-kawan yang saat ini sedang pada tersendat, terutama di kawasan segitiga Krapyak Kota Semarang ini yang kemacetannya masih wow, luar biasa. Meski sekali lagi di titik lokasi truknya yang di area jalan rusak di kawasan KIC tadi informasinya sudah mulai ada upaya pengurayan ya Kamarasika. Cuma saat ini dampak di jalur panturanya seperti Jalan Ciliwangi, bahkan Pantura Wali Songo yang arah ke Krapyak yo melu. Tol Semarang ABC juga yo sejak tadi awal pertama kali ada informasi itu ya, Tol Semarang ABC yang pertama kali terdampak antrian. Pak Anto minta lagunya Buku Ini Aku Pinjam. Wis langsung. Yes, langsung nanti yang lainnya aku buka-buka dulu ya Kamarasika, informasinya tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 12. Pokoknya Bapak Ibu, kalau Anda tidak lewat Krapyak lancar. Yes, pokoknya kalau rute Anda tidak lewat Krapyak lancar. Kalau kira-kira rute Anda lewat Krapyak, ya seperti ini tadi laporan kawan Kamarasika ya. Tersendat dari eksit tol Krapyak di tol Semarang ABC, tersendat di Jalan Siliwangi yang sampai dengan masih sampai Kali Banteng, yang dari Tugu juga antreannya melu panjang juga, karena simpulnya di kawasan industri Candi.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember bersama Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang-pergi. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Senin kemarin. Penerbangan yang dilayani pesawat ATR ini beroperasi 4 kali seminggu melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember. Bupati Jember Mamat Fawaid mengatakan rute tersebut bukan sekedar penghubung ke Surabaya, melainkan pintu akses masyarakat Jember menuju berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Pada masa promosi, harga tiket ditawarkan sekitar Rp676.000. Dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas bisnis, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Jalan Gondang Legi sampai Balikambang di Kabupaten Malang bakal naik status. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma yang menyebut sekitar 30 km ruas Jalan Gondang Legi sampai Balikambang bakal diambil alih pemerintah pusat pada 2027. Namun

0: sisi lain, kata Khoirul, Pemkab Malang juga bakal menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten agar sepanjang jaringan jalan menjadi tanggung jawab daerah tetap terjaga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila, Hari Wuryanto, Bupati Madiun menegaskan bahwa Pancasila sumber pemersatu bangsa sekaligus pandangan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial menjadi landasan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tema yang diangkat dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
2: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan KAI Daob 8 Surabaya memasukkan 9 pelanggan ke dalam daftar hitam atau blacklist karena terbukti melakukan pelecehan seksual selama periode 2024-2026. Para pelaku dilarang menggunakan layanan kereta api untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk sanksi tegas dari KAI. Mahendro Trangbawono, manajer humas KAI Daob 8 Surabaya menegaskan, KAI tidak memberikan ruang bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api. Penumpang yang mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan diminta segera melapor ke petugas atau lewat layanan kontak senter KAI 121.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.
1: Info cuaca.
2: Yo kawan, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu untuk hari ini seperti apa. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya yaitu Mbak Farita Rahmawati yang akan menyampaikan. Mbak Farita Rahmawati, silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya, selamat pagi kawan Rasika. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini berlaku hingga nanti malam jam 7 malam. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata yang dimulai dari wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
2: Oke, Mbak Farita, masyarakat kalau mau dapat informasi langsung ke BMKG gimana caranya, mungkin bisa dikasih tahu?
3: Baik, siap Mas Yuda. Untuk masyarakat kawan Rasika juga bisa mengakses info BMKG dan memantau info BMKG melalui website kami di stamestripahmadyani.bmkg.go.id, atau untuk seluruh Indonesia bisa di cuaca.bmkg.go.id dan juga bisa melalui sosial media kami seperti X, Facebook dan Instagram di BMKG Ahmad Yani, dan juga bisa mendownload aplikasi info BMKG. Demikian Mas Yuda.
2: Itu kalau mau ngecek jam 10 malam, 12 malam, 1 pagi gitu juga itu informasinya real time Mbak Farita?
3: Iya, bisa Mas untuk dilihat, cuman kalau untuk data real time-nya sih enggak ya Mas ya, karena kan kita sifatnya memang satu hari tersebut datanya seperti itu gitu. Kalau untuk real time itu hanya dikhusus di wilayah bandara saja, begitu Mas Yuda.
2: Oke, Mbak Farita, thank you so much untuk informasinya pagi ini ya. Selamat pagi.
3: Baik, sama-sama Mas Yuda, selamat pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
4: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
5: Ayah, aku mau lihat gunung.
0: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
4: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
7: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
6: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
7: Hipertensi. Waduh.
0: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Nah terus muncul pertanyaan, lah terusnya aku ora lewat Krapyak, aku disuruh lewat mana? Beberapa opsi untuk menghindari Krapyak itu dari beberapa kawarasika. Satu, ada jalan Abdurrahman Saleh, jalan Untung Suropati, untuk Anda mungkin yang akan masuk kawasan industri candi atau yang akan menuju ke arah Boja, Ngalian, dan sekitarnya. Lewat Ngalian worth it kok guys, tadi ada Pak Hari itu yang lewat Muradi bahkan. Jadi lewat Muradi, kemudian ke Muradi, Kelampisan, keluar di Honggo Wongso, jalan Profesor Ham, itu masih worth it untuk mobil-mobil pribadi, menghindari kawasan Krapyak area yang situasinya sampai dengan saat ini masih ada kepadatan. Namun update di jam 9 lebih 50 ini, kepadatannya sudah mulai berkurang ya. Aku buka di kamera CCTV-nya Kota Semarang di Jalan Siliwangi sudah tidak sampai Kalibanteng lagi. Udah agak memendek sampai dengan Hanoman. Wah, ini berarti sudah mulai kelihatan ya dampaknya. Tadi kan informasi 9.20 kita dapat info truknya yang di pintu masuk KAI C, informasinya sudah mulai ada penanganan untuk pencairan arus lalu lintas tuh. Nah sekarang juga 30 menit berselang, ya dampak di jalur lainnya juga sudah mulai kelihatan di jalan Siliwanginya, kemudian juga di tol Semarang ABC-nya nih. Soalnya tadi kita dapat info sampai Manyaran kan. Nah saat ini juga apakah sudah berkurang juga antriannya? Nanti coba kita buka informasinya deh. Tapi opsinya adalah jalan Abdurrahman Saleh, jalan Untung Suropati itu baik kok Kawarasika. Lalu juga tadi ada Pak Hari juga aku mengcopy dari jalan Muradi. Dari jalan Muradi Kawarasika masuk jalan Muradi, kemudian juga nanti tembusnya mana? Tembusnya Honggo Wongso ya. Tembusnya Honggo Wongso baru nanti menuju arah ke jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Gitu lewat sana. Atau yang paling oke lah ya jalan Abdurrahman Saleh Untung Suropati itu sih. Kondisinya juga baik. Dampak mengenai pekerjaan perbaikan di panjangan juga masih belum terimbas sampai dengan saat ini. Ya maksudnya imbasnya ya normal saja kan, antre di sekitar perumahan Prambanan toh. Perumahan Prambanan, kemudian juga di pertigaan Untung Suropati dan Abdurrahman Salehnya itu. Gitu Kawarasika. Tapi update terbarunya sudah mulai berkurang ya antreannya, karena di lokasi truknya sendiri yang di pintu masuk KIC-nya sana juga sudah mulai ada upaya untuk pengurayan kepadatan arus lalu lintas. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Militer Iran melalui Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam meluncurkan serangan balik untuk menargetkan kapal militer aset maritim milik Amerika Serikat di kawasan perairan strategis Teluk Oman. Insiden konfrontasi langsung ini memicu status siaga tinggi dan mengancam stabilitas keamanan jalur perdagangan maritim internasional. Demikian Newsflash.
0: Bulia, selamat pagi. Bulia Febriani. Mas, aku tipe pendengar Rasika keberapa berarti? Aku dengar Rasika tapi di rumah saja. Hari ini sembari setrika baju. Oh, berarti keempat. Tipe keempat ya, yang mendengar Rasika tapi di rumah atau tidak kemana-mana. Tipe keempat, berarti ada empat ya. Ini minta lagunya Pesona Sederhana. Oke, matur suwun Bulia, Pesona Sederhana. Kemudian Pak Rizvanda, aku juga tadi perjalanan ke KIW dari Ambarawa, tak belani lewat Cepoko loh aku. Sip, matur suwun, kita yang terima kasih. Pak Reza Hasdianto, aku tipe pendengar si Jilo, minta lagunya The Massive yang aku percaya kamu ya. Ya sebenarnya bukan gimana, tidak ada maksud atau apa-apa ya. Tadi aku mengatakan seperti itu ya, karena sekarang itu kan warganet itu nesunan ya kan. Warganet, netizen, masyarakat ki gampang nesu ketika mendapatkan informasi yang dirasa itu berbeda dengan karpe ndek nene. Nah untuk mencegah emosi-emosi tersebut, makanya kita meng-encourage Anda untuk dengar ketika pertama kali melakukan perjalanan ya. Jangan ketika waktu tersendat atau mungkin ketika dapat informasi jawaban. Yang paling kita takutkan adalah ketika Anda dapat jawaban baik nih, terus nanti ketika di depan ada sesuatu tapi Anda mungkin sudah bersama yang lain gitu kan, kan tidak terinfo dan pasti Anda akan berpikir negatif ke Rasika kan. Lu tadi Rasika bilangnya lancar kok, lagi kok ada kemacetan. Nah, kita ingin mengantisipasi itu sih sebenarnya. Pak Danet, ini Pak Danet tadi memberikan info
2: lewat dalam mas, sebelum Krapyak atau
0: lewat mana?
2: Keluar Hanoman mas.
0: Lewat Subali ya mesti.
2: Istimewa banget. Istimewa mas Yud, Pak Deja mas. Sak Jose
0: krapyak hari ini luar biasa banget. Aku ya iso gumun kok iso kayak ngene lho. Ini aja Pak Danet memantau dari jalur sebaliknya ya, yang arah Kali Banteng delok jalur sebaliknya aja gumun ya. Apalagi yang pada antre. Aku minta lagunya Bondan Prakoso yang ya sudahlah ya. Oke, matur suwun Pak Dadat. Pak ATM.
3: Selamat pagi dari Pak ATM.
0: Pagi Pak.
3: Nanti lewat Muradi keluar tol Abdurrahman Saleh, masuk Abdurrahman Saleh, terus keluar Jatinggale, balik lagi ternyata buntutnya sampai di gerbang tol Abdurrahman Saleh yang mau ke arah barat. Kodowai, cuma lumayan sih melaku sidik-sidik. Begitu Mas Jamal, Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak ATM. Pak Iwan kita selamat siang Mbak, lintas Kedung Mundu Gendong Pati ya, sama presensi saja belum ada info, menandakan lalu lintasnya masih ramai lancar saja toh, berarti Pak Iwan ini dari kawan-kawan kita. Lalu Pak Agam Rama minta lagunya Sheila on Seven yang dan, kemudian ada kawan di 123 minta lagunya Marvels yang lagi bohong, kemudian Pak Miftah minta lagunya Naluri Lelaki, ada lagi Pak Kristo minta lagunya Tak Lekang Oleh Waktu. Ini udah berapa ini lagunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuh, lagi tambahin lagi Kang Warasika, Bu En Argiani minta lagunya Bernadia ya, yang untungnya hidup masih berputar. Pak Rizky Gotek, alhamdulillah aku sudah masuk wilayah Bukit Semarang Baru ya. Saya telat kerja 30 menit ini. Tadi masuk tol Semarang ABC, Kali Kangkung, Pasar Mangkang, Gondorio sampai BSB ya, karena tadi langsung menghindari kerapyak kan. Masuk tol Semarang ABC keluar Kaliwungu. Ya wis matur suwun Pak Rizky Gotek, ini sampai ada Kamarasik yang terlambat loh. Ini Pak Rizky tok atau kawan Kamarasik yang lain ada yang terlambat juga guys. Bumiarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Noah yang terdalam ya. Oke, matur suwun. Usulannya kawan-kawan semua, lagunya sudah penuh ya guys. Besok lagi untuk yang pada usul kawan. Bu Umi besok lagi ya. Kawan di 427 juga besok lagi nggih lagunya. Durasinya sudah penuh ya ini. Pak Aklan, selamat pagi.
4: Halo Mas Yuda, ini yang dari Tugurejo arah ke kota juga ikut tersendut Mas Yuda.
5: Posisi tergulingnya
4: ini ekor sampai makam ini.
5: Sementara
4: Mas masih mundur lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aklan, wis memang luar biasa. Tapi saat ini sudah mulai agak berkurang ya, Kawarasika, kepadatan lalu lintas dari tiga sisi dengan simpulnya di kawasan KIC-nya. Yang dari kawasan Kali Banteng sudah berkurang, yang dari tol Semarang ABC juga sama, sudah mulai berkurang. Dan ini tinggal update-nya yang di Jalan Pantura Wali Songo yang dari Tugu nih. Mbak Ayum Indria, oke Mbak Ayum, lagunya besok lagi ya. Durasinya kok sudah penuh ini. Pak Anto, Mas dari Jerakah sampai Pasar Karangayu, lalu lintasnya rame lancar saja ya. Sip, matur suwun Pak Hendri.
6: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Pagi Pak Hendri.
6: Minta itu lalinya dari kawasan Kedung Mundu mau ke Ungaran di daerah Hutan Wisata Penggaron. Lalinya bagaimana Mas Yuda? Terima kasih.
0: Wah, lancar banget Semarang Ungaran. Semarang Ungaran lancar Pak Hendri, nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan signifikan. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 pagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi di Kelana Kota, masih panjang sampai jam 12.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kekecewaan warga terhadap kondisi ruas jalan Provinsi Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora kini semakin memuncak. Setelah sebelumnya menulis sindiran untuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, kini warga melakukan aksi protes lanjutan dengan menanam sebanyak 30 pohon pisang dan pohon pepaya di sepanjang jalan berlubang tersebut. Aksi di jalan sepanjang 2,5 km ini karena kerusakan jalan utama penghubung ekonomi masyarakat tersebut tidak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi. Selain sebagai bentuk protes, pohon tersebut juga menjadi rambu dan tanda peringatan bagi pengendara jalan agar tidak terperosok. Para pengguna jalan seperti sopir truk pengangkut tebu mengaku kerusakan parah ini membahayakan keselamatan, serta membuat biaya logistik semakin membengkak karena kendaraan harus memutar ke jalur utara yang lebih jauh. Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi atau GERMAP membuka posko pelaporan di depan gedung DPRD Kabupaten Pati guna menampung keluhan warga terkait infrastruktur jalan yang rusak parah. Hingga saat ini sebanyak 10 aduan dari 10 kecamatan telah masuk ke posko tersebut, menunjukkan tingginya keresahan masyarakat Bumi Minatani Pati. Koordinator GERMAP Cahya Basuki mengatakan, pihaknya mempertanyakan alokasi anggaran perbaikan jalan sebesar Rp210 miliar yang dinilai belum direalisasikan di lapangan. GERMAP menegaskan akan terus membuka posko pengaduan jalan rusak ini hingga akhir Juni mendatang untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terkawal sepenuhnya. Sebagai langkah lanjutan, GERMAP berkomitmen meneruskan seluruh laporan warga ke DPUTR Pati sekaligus akan mengadakan audiensi bersama jajaran Forkopimda sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi kerusakan jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Dari kabar haji, Kementerian Kesehatan Arab Saudi resmi mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan bebas dari wabah penyakit, serta tidak ditemukan satupun kasus menular seperti Ebola maupun hantavirus di kalangan jemaah. Selama musim haji, tim medis Arab Saudi memberikan lebih dari 2,5 juta layanan kesehatan, termasuk memfasilitasi 8.000 lebih pasien rawat inap di rumah sakit. Selain itu, petugas spesialis juga sukses melakukan 410 tindakan operasi besar, mulai dari kateterisasi hingga operasi jantung terbuka secara intensif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita."

0: Pak Sugi, selamat siang. Aku nyimaknya sambil turunan saja ya. Oke. Matur suwun. Pak Suparman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyangkul ya, sehat selalu, rezeki berlimpah ya. Wah, tadi Iwan Falsnya kebetulan sudah muncul Pak Suparman yang buku ini aku pinjam. Pak Adi Nugroho, radiomu jantop tenan ya. Aku upacara ketemu banyak teman yang denger Rasikalo. Update infone akeh dirungokke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun aku ditolak Universitas Diponegoro 5 kali, tapi aku duwe konco akeh orang Undip ya. Matur suwun Pak Adi Nugroho. Luar biasa kita kalau dipercaya jadi teman perjalanan Anda-Anda semua, termasuk teman-teman di Universitas Diponegoro. Bu Yayu, selamat pagi Mas Yud dan kawan-kawan Rasika Gedawang. Jam 9 tadi dimulai perjalanan dari Gedawang jam 9. Alhamdulillah sudah sampai kantor kawasan industri Terboyo. Lalu lintas padat lancar. Saya termasuk pendengar golongan 1 lo ya. Radio Rasika selalu on, enggak pernah pindah channel. Cuma kalau ke Surabaya pindah ke Suara Surabaya. Sip, matur suwun Bu Yayu. Kaligawe ini menyenangkan banget kawan Rasika. Situasinya oke. Ya memang kepadatan ada, cuma normal saja kawan Rasika di kawasan X Gawe. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah Inggris

0: mengirimkan sejumlah armada pesawat drone canggih yang dikhususkan untuk memburu dan mendeteksi ranjau laut di Selat Hormuz guna mengamankan jalur pelayaran internasional dari potensi ancaman dan sabotase bawah air. Langkah militer ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan maritim dan kelancaran pasokan energi dunia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Demikian Newsflash.
1: Kawan, perhatian, ini ada kawan Rasika Pak Faisal Ramadhani. Pak Faisal Ramadhani WA ke Rasika seperti ini. Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Saya mau tanya saja, barangkali ada kawan Rasika yang punya rekomendasi body repair di wilayah Semarang yang terjangkau dan bagus. Soalnya tahu sendiri toh, mobil saya adalah mobil pejuang sayung yang sudah banyak karatnya. Wes, dan kawan Rasika, ada rekomendasi nggak nih? Ada kawan kita yang butuh untuk rekomendasi body repair mobilnya. Sekali lagi, notes-nya adalah mobilnya mobil pejuang sayung ya guys. Kira-kira mana rekomendasinya Anda semuanya, biar nanti langsung tak forward ke Pak Faisal Ramadhani. Info-info rekomendasi body repair di sekitar Semarang yang terjangkau dan bagus. Satu lagi notes-nya, mobile pejuang sayung. Mohon infonya Bapak Ibu, mohon bantuannya, biar langsung tak kirim ke Pak Faisal Ramadhani ini yang perlu rekomendasi dari Anda semuanya. Yo guys, tak tunggu guys. Ada yang punya rekomendasinya bisa WA ya ke 081325858500 atau telepon juga boleh kawan Rasika, silakan untuk menjawab atensinya Pak Faisal Ramadhan ini yang butuh rekomendasi body repair di sekitar Semarang. Sekali lagi, body repair untuk mobil bekas pejuang sayung ya. Pak Prayitno, selamat pagi.
2: Siang. Pagi, kawan Rasika. Ini ada 3 BRT yang beriringan dari Mangkang menuju Terminal Pendaron. Ini disebabkan karena ketersendatan atau kemacetan di Krapyak.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Menandakan kalau jadwalnya Bus Trans Semarang sampai odaladul ya kawan, sehingga Pak Prayitno menyoroti ada 3 Bus Trans Semarang koridor 1 di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang yang iring-iringan ya, karena waktunya sudah rusak semua perjalanan perjalanan waktunya karena tadi di Krapyak tersendat luar biasa banget. Matur suwun. Pak Prayitno ya, seneng banget aku kalau melihat kamar Rasika, ada sesuatu hal yang unik gitu yang dilihat. Pak Mei,
3: Mas Yuda,
1: you
3: yang dari arteri Tanamas atau arteri Purian Jasmoro arah barat Kalimantan ini udah jalan Mas, sudah tidak berhenti total.
1: Oh, oke.
3: Cuman kalau yang baik. Arah bawah arah Bundaran Kalibanteng ya, ini yang lumayan macet. Mungkin kalau yang ke arah barat Krapyak dan lainnya, ambil yang naik ke flyover aja. Matur nuwun. Sudah Mas, ini flyover Kalibanteng udah lancar jaya Mas.
1: Oh, oke, okay.
3: Jadi baiklah, bisa dikatakan gitu. Dari kota ke arah barat sudah tidak ada kemacetan lagi. Matur nuwun. Tepatnya jam 9:30.
1: Wah, sip, matur suwun kalau gitu informasinya Pak Mei ya. Jadi tadi 9:20 udah ada informasi kalau truknya yang terhambat di akses KIC udah mulai ada penanganan untuk pencairan arus. Nah, dampaknya itu juga sudah mulai terasa guys nih, infonya dari Pak Mei. Di Jalan Siliwanginya sudah mulai berkurang antriannya. Nah, ini Pak Zainuddin nih ngasih informasi di jam 10 untuk kawasan Krapyak City.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah selamat pagi. Di hari Selasa ini awal bulan Juni ya, di tanggal 2 maksudnya akhir aktifnya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Mas Yuda, kalau Murati itu gak tembus sungguh bongso Mas, maaf nih.
1: Oh iya, gak apa-apa.
4: Murati itu sudah jalan hilir, penerbat Karena kalau ngomong itu kan lintasi atas jalan tol, nggak ada jalan jalan lambungnya apa jalan penyambung ke arah Gowongso, nggak ada. Jadi itu lewatnya ketemunya jalan hilir. Tapi untuk solusinya paling pasti lewat si Subali aja, karena tadi karena memendek sampai langsung cari arah ke Hanoman. Hanuman Subali, Subali, Grab, ya udah mau kemana terserah monggo. Itu Mas Yuda untuk
1: kecil ya. Dan matur suwun.
4: Untuk yang truk atau kondisel jangan kurang disarankan, karena itu kan jalannya bukan untuk jalan truk ya, hanya kecuali kalau mau bongkar ke sana ke apa-apa. Inan itu, PT Inan itu. Itu Mas ya. Okay. Saya hanya koreksi aja kalau murti nggak terus longso, kerja ke jalan hilir, penerbat, ngoten Mas sudah, matur nuwun.
1: Matur suwun. Nah saat ini informasinya yang di tol Semarang ABC-nya sendiri aku buka di CCTV Travoy juga sudah mulai berkurang ya, sudah tidak semolor tadi sampai dengan kawasan Manyaran. Kepadatan masih di eksit tol Krapyaknya dari tol Semarang ABC, cuma sudah berkurang kawan, sudah tidak sampai Manyaran, sudah menjelang mendek sampai dengan pertigaan tol Krapyaknya sana. Perkembangannya di jam 10 lebih 20 ini. Pak Udin.
5: Ini Mas Yuda, minta lagunya.
1: Nah, udah penuh.
5: Bapak Jamal Medak Nusantaraku.
1: Ya Allah.
5: Terima kasih.
1: Andaikan lagunya belum penuh juga belum bisa Pak Udin, masa minta lagunya Jamal Mirdad. Besok aja untuk lagu legenda di Kelana Kota Pagi ya Pak Udin ya. Pak Muhammad Basimen.
6: Pagi siang siang pun.
1: Yo pagi.
6: Dari kawasan Jembatan Cakrawala ini juga.
1: Gimana Jembatan Cakrawala?
6: Mulai ada perbaikan sambungan jembatan yang mengarah ke pelabuhan. Namun arus lalu lintas masih lancar, matur suwun. Untuk keluar masuk ke kawasan KIC tadi lewat belakang atau lewat Kali Pancur Manyaran itu. Walaupun padat masih mengalir pun.
1: Oke. Okay.
6: Matur suwun.
1: Matur suwun, Pak Wasimen. Mantaplah kalau gitu ya, bisa pada antisipasi terutama kawan-kawan yang dengar Rasika sejak awal. Cuma untuk saat ini perkembangannya sudah semakin membaik ya, di kawasan Krapyak area, di segitiga Krapyak kita nyebutnya, itu sudah mulai ya, mulai ada pergerakan lah gitu, arus lalu lintasnya sudah mulai memendek, dan bahkan tadi informasinya di Jalan Siliwangi Kali Bantengnya sudah mulai relatif lancar.
7: Kelana Kota, Rasika.
1: Nah ini untuk Pak Faizal Ramadhani, sudah ada beberapa rekomendasi? Wah sudah ada nih, coba aku buka beberapa informasinya sembari. Nanti yang lainnya kita forward langsung ke Pak Faizalnya tadi yang membutuhkan ya. Ini ada Pak Ardian. Pak Ardian, mas iki langgananku. Kenteng, kenteng apa kenteng ya bacanya ya guys? Aku mohon maaf kalau salah baca ya. Kenteng, oh kenteng, oke. Kenteng Joko Brotojoyo, ini langganan saya mas. Silahkan untuk bapaknya tadi, dari Pak Ardian. Kemudian ini Pak Dr. Yuda juga ngasih rekomendasi untuk Pak Faizal Ramadhani tadi. Ini rekomendasi saya mas, Selamat Jaya Bengkel di daerah Palebon, Semarang Timur, Kota Semarang. Bengkel mobil untuk perbaikan dan harganya cukup terjangkau di sana. Dari Pak Dr. Yuda. Kemudian ada kawan di 311. Ini kawan di 311 tak kasih rekomendasi kontaknya ya mas, tapi Las Mbah Bambang. Tak kasih kontaknya aja biar kamu rasakan nanti kontak sendiri. Oke. Matur suwun. Ini alamatnya di mana nih Pak kawan di 311? Lasnya Pak Bambang. Oh, namanya Bengkel dan Body Repair Pak Bambang. Kalau dari Lampu Merah Puri arah Kali Bandeng sebelah kanan. Semoga bisa jadi rekomendasi. Sebelum Jembatan Cakrawala samping Hotel Puri Anjasmoro ya. Wah sip, matur suwun ya kawan di 311. Lalu ada rekomendasi lagi dari, oh oke okay. Ini Pak Hadi, Pak Hadi KJ, bisa ke bengkel Pak Bodong di Blok S tahap 1. Pas itu rekomendasinya untuk kendaraan-kendaraan pejuang sayung, tanya Pak Hadi. Karena tadi kawan kita yang butuh rekomendasi, satu yang perlu di bold adalah kendaraannya adalah kendaraan pejuang sayung ya Bapak Ibu. Ya wis matur suwun Pak Hadi. Kemudian juga Pak Dr. Yuda, Pak Ardian sama kawan di 311 yang ngasih rekomendasi untuk body repair bagi kendaraannya kawan Rasika Pak Faizal Ramadhani tadi, kendaraan pejuang sayung kawan Rasika. Ini yang lainnya nanti kita forward langsung ke beliau ya. Matur suwun ya guys. Ini Pak Hadi KJ tadi melintas di Jalan Candi Prambanan. Jalan Candi Prambanan Pasadena juga padat sampai entry tol Manyaran dari dalam perumahan. Ini dia nih, antriannya di kawasan perumahan Prambanan yang menuju arah ke entry tol Manyaran. Karena terjadi peningkatan volume kendaraan mengingat banyak kendaraan yang menghindari Kio, menghindari Krapyak, makanya yang dari Prambanannya juga. Kalau dari Jalan Prambanan itu bisa tembus ini nggak sih? Bisa tembus Jalan Untung Suropati nggak sih Pak? Pak Hadi? Prambanan ini perumahan klaster atau yang bisa nembus-nembus Pak? Bisa tembus ke Jalan Untung Suropati nggak Pak? Di Jalan Perumahan Candi Prambanan ini kok sampai dengan sekarang orang apal-apal daerah kono ya? Yus matur suwun informasinya. Tadi beberapa rekomendasi dari kawan Rasika sudah langsung di forward ya sama kawan ke kawan Rasika tadi yang membutuhkan infonya. Pak Wafinus.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, biasa perjalanan dari KIC menuju Boyolali, tepatnya di Kecamatan Nogosari. Tadi lewat konvensional ya Mas, via Gunung Pati. KIC-nya lewat jalur belakang, lewat Untung Suropati ya, biar tidak terimbas kemacetan di depan. Lalinya terpantau ramai lancar Mas. Tadi sempat ada ketersendatan ya di depan pom bensin Ungaran atau di depan SMP Negeri 1 Ungaran, itu udah truk mogok ya, wingbook mogok di kanan lajur kanan. Lumayan ya, 10 menitan saya merambat tapi tidak macet greg Mas, masih roda masih menggelinding. Saat ini sudah sampai JLS Mas, JLS Jalan Lingkar Salatiga, terpantau lalinya termasuk lancar. Begitu saja
1: Semarang
8: Salatiganya
1: ya.
8: Sama minta lagu Mas.
1: Nah, udah penuh pun.
8: Selamat jalan.
1: Oke. Besok lagi ya lagunya ya.
8: Mas, matur nuwun.
1: Matur suwun, lagunya sudah penuh dan thank you so much informasinya ya, di jalur Semarang Salatiga lancar. By the way aku dapat oleh-oleh dari Malaysia, Pak Arya Widi. Makasih oleh-olehnya ya Pak Arya ya. Duh, luar biasa banget iki, aku kayak berasa di Melayu iki dikei oleh-oleh dari Malaysia. Matur suwun ya Pak Arya Widi ya. Ini Pak Arya Widi tadi katanya ngerti Krapyak koyo ngono kondisinya, jadi pengen muter-muter aja. Belani sampai menghindari Krapyak ya kawan Rasika. Matur suwun ya Pak Arya Widi, salam untuk keluarga. Pak Hadi KJ, bisa pun itu. Jalannya memang untuk mobil kecil dari kecamatan itu kan kantor kecamatan tembus Jalan Abdurrahman Saleh masuk tol Manyaran. Oh gitu, itu warga-warga perumahan nggak ada yang protes Pak kalau jalan perumahan Candi Prambanannya dipakai untuk shortcut gitu. Ya wis matur suwun infonya. Pak Faizal Ramadhani, tuh beberapa sudah kita forward ya Pak Faizal ya. Sip, langsung diterima tuh sama Pak Faizal tadi yang membutuhkan ya kan rekomendasi body repair mobil ya kan, terutama untuk mobil bekas pejuang sayung. Bu Septina, oke, bisa katanya Jalan Candi Prambanan tuh bisa tembus Jalan Gatot Subroto katanya Bu Septina. Mbak Intan, saya mau ke Purwodadi nih. Wah, Purwodadi lancar Pak Intan. Semarang toh, dari Semarang ke Purwodadi jalur utama masih ramai lancar saja kedua arahnya.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Nih kawan Rasika, Pak Fajar Ramadhani, thank you so much ya kawan-kawan Rasika rekomendasinya. Nanti kira-kira manakah yang akan dipilih? Mantap, matur suwun ya Pak Faizal Ramadhani, Mas Rasika dan semua kawan-kawan, mantap sekali. Sip, kalau gitu sudah diterima ya rekomendasi dari kawan-kawan Rasika tadi yang mengirimkan rekomendasi tempat untuk body repair bagi kendaraan kawan Rasika yang pejuang sayong, kawan Rasika yang terjangkau ya di kota Semarang dan sekitarnya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini?
1: News Flash. Presiden Prabowo Subianto merampungkan kunjungan diplomatik ke Prancis yang berhasil mematangkan kerjasama modernisasi alutsista nasional termasuk jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpène. Selain penguatan sektor pertahanan, lawatan ini juga menghasilkan komitmen investasi baru dari perusahaan-perusahaan Prancis di bidang transisi energi dan teknologi. Demikian News Flash.
0: Pak Nano Supriyatna, selamat pagi. Oke, matur suwun. Mulai tanggal 1 kemarin ya, masyarakat Kota Semarang itu mendapatkan informasi di mana PDAM Tirta Mudal Kota Semarang itu menaikkan tarif untuk golongan niaga dan industri. Matur suwun. Pak Nano, Pak Madi, Solo 3.
2: Assalamualaikum, selamat siang Rasika, Mas Yuda.
0: Yuk,
2: mohon informasi Lalin, saya dari Salatiga mau menuju ke Tanah Mas, lanjut ke kawasan Industri Wijaya Kusuma. Untuk tujuan Tanah Mas, mohon saran, saya harus keluar tol Krapyak atau harus keluar tol Kaligawi?
0: Krapyak saja.
2: Terima kasih informasinya.
0: Krapyak dulu aja Pak Madi, karena situasi di kawasan Krapyak Siliwangi sudah mulai normal, merambat biasa aja di Kali Banteng aja, sama di Jembatan Cakrawala juga antriannya pendek aja ya, yang sedang perbaikan jalan. Keluar Krapyak aja Pak Madi, keluar Krapyak aja menuju arah ke Tanah Masnya, daripada keluar di kawasan Kaligawe. Nah ini pantauan yang terbaru, ada Pak Edi Suprianto yang ngasih info di Jalan Arterio Sudarso. Sudah mulai padat. Ini Arterio Sudarso yang di sisi mana ya Pak Edi ya? Cipta kah? Iya betul Cipta. Oh iya ini di kawasan Cipta. Yang arah kemana Pak Edi? Bisa dilengkapi? Ini kok disampaikan Jalan Arterio Sudarso sudah mulai padat ya. Kalau aku lihat dari videonya sih kayaknya di kawasan Cipta ya. Yang arah kemana ini yang sudah mulai ramai. Nah ini bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Madi tadi yang dari Solo 3 mau ke Tanah Mas. Keluar di Krapyak aja kalau kita rekomendasinya. Krapyak once again sudah baik ya situasinya. Krapyak antre normal di Kali Banteng. Setelah itu menuju arah Arterio Sudarso Tanah Mas juga masih ramai lancar. Oh ini Pak Edi menambahkan katanya di kawasan Cipta itu pun, di kawasan Cipta yang arah ke Kaligawe. Oke, noted, thank you Pak Edi Suprianto, Pak DK.
3: Pagi Rasika, selamat pagi buat yang bertugas semuanya, Bang Jamal dan Bang siapa. Ini kalau mau keluar
0: Richard,
3: ke
0: Richard.
3: Dari KIC lewat pintu belakang untuk menghindari yang jalur yang baru ada galian ini lewat dalam yang motong tembusnya Abdul Rahman Saleh juga macet Bang Yuda.
0: Oke.
3: Gitu Bang Yuda.
0: Lah kok tiba-tiba tahu ada aku?
3: Perjalanan ke kota.
0: Oke.
3: Untuk menghindari yang galian di Jalan Gatot Subroto yang arah turun ke sana sampai ke perumahan itu ada galian di pas pertigaan nih.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ini jalur alternatifnya juga macet. Gitu Bang Yuda. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Pagi, salam sehat semua.
0: Amin. Matur suwun sekali. Tapi ketika tadi antara jam 8, 9, 10 daripada ikut di Krapyak, is mending ini pilihan yang terbaik meski ada kepadatan juga di area mana? Di area Jalan Untung Suropati dan perbaikan jalan di sana itu, tapi kondisinya it's way much better instead of di kawasan Krapyak dan sekitarnya. Tadi ketika jam 8 ya, 8, 9 sampai dengan ada confirm lancar di jam 10 pagi. Pak Hari?
4: Sudah dan Kang Rasika untuk di daerah Krapyak, Kalibanteng, Hanoman. Kedua arah sudah mulai terpantau lancar, Mas Yuda.
0: Sip.
4: Ini sudah sampai bandara. Wah, sepi ini pokoknya ini, Mas Yuda.
0: Iya, dibanding video yang kemarin. Dibanding video yang kemarin tuh Pak Hari. Gitu banget. Kemarin ketok ramenya lho Pak Hari. Nah, ini juga atensi yang barusan muncul ini juga bisa menjawab pertanyaannya Kang Rasika tadi, Pak Madi, yang bertanya dari Salatiga menuju arah Semarang ke Tanah Mas, kira-kira rekomendasinya keluar Kaligawe atau keluar Krapyak? Krapyak. Karena Krapyak situasinya sudah baik ya, situasi arus lalu lintasnya ya, benar ikut mudel-mudel di kawasan Kaligawe yang sampai April 2027 nanti kurang lebih akan seperti itu terus kondisinya. Jadi ya keluar di Krapyak saja karena kondisinya masih baik dan dilanjutkan nih sampai Bandara Ahmad Yani lo, sudah terpantau landai situasi lalu lintasnya. Pak Heru Al Habib.
5: Selamat pagi Rasika, melaporkan ya arus lalu lintas di kawasan Subah dan Banyu Putih ada ketersendatan, yaitu dari keempat lajur ya, dua kiri dua kanan itu hanya berfungsi satu lajur saja yang arah ke Semarang dari Pekalongan, jadi hanya satu lajur di sebelah utara karena ada kecelakaan truk molen yang menabrak tiang listrik dan melintang. Gitu informasinya, yang mau melintas untuk segera bisa menyelesaikan diri ya. Terima kasih
0: Pak Heru. Ini lokasinya di Banyu Putih, tidak di sekitaran terminal Banyu Putih, betul nggak Pak Heru? Kalau yang di sekitar terminal Banyu Putih itu berarti analisa kita ya ini ya yang disampaikan Pak Heru barusan, karena posisi truknya itu terguling di jalur arah ke barat tapi kok menghadapnya arah ke Semarang. Nah, berarti bisa dibilang penjelasannya aku mengcopy laporannya Pak Heru nih, karena lokasinya sama-sama di sekitar Jalan Pantura Banyu Putih Kabupaten Batang ya, yang informasinya ada truk terguling di sana. Saat ini lalu lintasnya berarti kontraflow ya ini, kalau dari atensinya Pak Heru barusan di Jalan Pantura Banyu Putih sekitar terminal Banyu Putih karena ada insiden laka truk yang informasinya menabrak tiang lampu penerangan jalan juga, dan berarti setelah nabrak lampu median jalan sampai terguling di jalur sebaliknya. Tuh posisi truknya udah diunggah tuh di Instagram dan juga WhatsApp story-nya Rasika yang di Jalan Pantura Banyu Putih Kabupaten Batang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya untuk peningkatan dan perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu, di mana saat ini kegiatan peningkatan mutu jalan di Jalan Provinsi Wilayah Blora yang menjadi sorotan publik dan juga masyarakat Jawa Tengah, saat ini DPU PR Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan, perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora sudah berproses dan sudah disiapkan anggaran senilai 5,2 miliar rupiah. Pemprov Jawa Tengah terus mempercepat perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, dan DPUPR menyebut perbaikan jalan provinsi di wilayah Blora sudah masuk dalam rencana tahun 2026 untuk penanganan permanen.
6: Pak Gubernur, jadi terkait dengan penanganan-penanganan di beberapa ruas jalan, yang diantaranya adalah kaitannya dengan penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Blatung. Itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Dan kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama, ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana. Ini nantinya akan kita usulkan ke Impres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik, karena IJD ini juga wewenangnya berada di kementerian. Tetapi kita juga sudah meminta untuk dengan teman-teman anggota Komisi 5 untuk memberikan rekomendasi terkait dengan usulan yang saat ini sedang kita coba untuk kita gagas masuk ke IJD. Saya kira gitu.
7: Pak, berarti sebenarnya Pemprov sudah memperhatikan kerusakan?
6: Wah, kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah itu. Bahkan alokasi yang ada di bidang kami, ini ada kurang lebih angkanya 5,276. Mudah-mudahan nanti bisa cepat terselesaikan.
0: Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengusulkan 3 ruas jalan lain di Provinsi Jawa Tengah di wilayah Blora, Grobogan, dan juga daerah sekitar untuk masuk dalam program Inpres Jalan Daerah seperti ruas jalan Singget, Doplang Jepu, Kunduran Ngawen, dan Todanan Ngawen. Pemprov Jawa Tengah juga telah menggelontorkan dana sekitar 30 miliar rupiah untuk penanganan jalan provinsi di wilayah Blora yang tercatat di tahun 2025. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 11 siang.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat promosi pariwisata internasional dengan berpartisipasi dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair di Nusa Dua, Bali. Dalam forum bisnis ini, pelaku industri wisata Jawa Tengah berhasil mencatat 80 pertemuan bisnis bersama seluruh buyer dari Asia, Australia, Eropa, hingga Timur Tengah. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, para buyer internasional ini sangat tertarik dengan konsep Java Experience yang menggabungkan destinasi Borobudur, Karimun Jawa, Solo Raya, dan Kota Semarang dalam satu paket perjalanan. Jika kerjasama ini terrealisasi, potensi tambahan kunjungan wisatawan mancanegara diprediksi mencapai 4.000 orang per tahun. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah hingga 80 miliar rupiah per tahun. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total Standar Operasional Prosedur atau SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah, di mana aturan ini akan berfokus pada mitigasi risiko dan jaminan keamanan aktivitas wisata outdoor maupun camping. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi bagi para destinasi wisata apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola demi mencegah tragedi serupa kembali terulang. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Armusna resmi berakhir. Seluruh jamaah Indonesia kembali ke hotel di Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengklaim kualitas penyelenggaraan haji tahun ini sangat jauh lebih baik. Tercatat angka kematian jemaah Indonesia turun drastis hingga 50%. Jika tahun lalu mencapai 267 jiwa, tahun ini berhasil ditekan di kisaran 130 orang. Pasca sinkronisasi fase Mina, petugas kini tancap gas mematangkan skema pemulangan jemaah gelombang pertama yang akan diterbangkan melalui Bandara Jeddah mulai 1 Juni hingga 15 Juni 2026 mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

0: Wah, senangnya aku mendapatkan update di kawasan Krapyak ya, Kawan Rasika. Kalau kondisinya sudah membaik, sudah mulai landai, sudah mulai lancar, padang jinglang itu situasinya di kawasan Krapyak dan sekitarnya. Yang melintas di kawasan exit tol Krapyak, yang melintas di Jalan Siliwangi, yang melintas di Jalan Pantura Wali Songo, jam 11.00 situasinya sudah mulai lancar sekali lagi. Siapa tadi yang pagi telat? Semoga gak ada ya. Tadi masih ada informasi di bawah jam 11. Wah, banyak sekali nih. Aku langsung buka dulu aja wis. Ada Pak Fahrizal, selamat siang.
1: Kenapa lah ya, terus ada larangan muter lagi. Masih aja muter. Tolonglah habit-habit seperti ini.
0: Ini tak klebete ini yang molo ini. Nah, tuh ada kuncinya yang terakhir Pak Fahrizal. Kuncinya adalah di longke kuwi mau. Nah, kuncinya di detik-detik terakhir ya. Sini. Kenapa pengatur jalan tidak resminya kok langsung ngatur set kendaraan muter balik di lokasi yang dilarang putar balik? Nah, kuwi. Tangannya mulur. Nah, itu dia kuncinya. Duit. Di mana petugas masih belum bisa berani menindak hal seperti ini. Kalau pas ada petugas sih nggak pada tampil nih ya mereka. Tapi ketika kosong seperti ini, wah, kesempatan. Matur suwun Pak Fahrizal ya untuk laporannya. Kita simpan atensinya nanti untuk jadi bahan pelaporan juga. Pak Afif.
2: Surabaya pindah ke. Selamat siang Mas Yuda. Saya juga pendengar Rasika, tapi jarang absen. Terima kasih.
0: Okay, sami-sami.
2: Dan selalu nyimak jalan-jalan yang padat, terus yang macet gitu Bu Yuda. Terima kasih ya.
0: Sami-sami lo, kita yang terima kasih pun sudah selalu bersama kita terus ya. Enggak apa-apa ya. Anda mendengarkan aja tuh kita sudah senang sekali rasanya ya. Apalagi bergabung berbagi info. Pak Saiful Anis.
3: Pagi Mas Yuda. Itu yang ketersendatan sampai di tol Krapyak itu masih ada atau sudah terurai ya Mas? Ini 10.28 Mas, sudah ini lalin yang di Krapyak udah relatif lancar ya Mas.
0: Sip.
3: Ada ketersendatan yang bermakna. Tadi saya lewat, akhirnya lewat kota Mas. Langsung di Kueoper juga lancar juga.
0: Alhamdulillah.
3: Sampai di Tambak Haji.
0: Matur suwun Pak Saiful Anis. Guys, tadi Pak Saiful Anis dari Kudus ya. Dari Kudus sampai dengan kawasan industri Tambak Aji, Krapyak sudah lancar. Kemudian di koridor Semarang Demaknya juga lancar secara umum. Pak Sinyo.
4: Besok aja untuk lagu
5: pagi Mas Yud.
0: Yo, pagi siang Pak.
5: Mas Yud, ini aku mau ke Pati. Enaknya lewat mana ya ini ya? Terima kasih.
0: Nah, dari Merangin ini. Barusan Pak Saiful Anis dari Kudus, Kudus sampai dengan Semarangnya enggak ada kendala apa-apa. Jadi jalurnya masih enak aja Pak Sinyo. Begitu Semarang Kudusnya. Enak banget ya aku sekarang kalau siaran ini udah hampir 2 atau 3 bulan ini deh. Semarang Kudus enaknya lewat mana? Enggak usah lewat mana-mana, jalurnya lancar. Semarang Jeporo enaknya lewat mana? Enggak usah lewat mana-mana, jalurnya lancar. Aku cinta sekali siaran pagi. Lalu lintasnya so far baik. Semuanya lalu lintas lancar, terutama di lokasi yang jadi sorotan terus, Semarang, Demak, Kudus dan sebaliknya ya. Nih Bu Musa Tayani ngasih informasi nih. Bu Musa Tayani menyapa dari Kudus. Kudus panas sekali cuacanya ya. Nika Ardila sudah muncul apa belum? Belum Bu Mus, tapi lagunya kok sudah penuh ya Bu Mus ya. Besok lagi ya lagunya. Matur suwun. Sudah menyapa dari Kudus, dari Mejobo. Nah karena Bu Mus ngasih informasi di Mejobo, mungkin kalau aku bisa memberikan saran untuk Anda semua di jalan Lingkar Kudusnya ya, yang masih ada antrian karena perbaikan. Jadi rekomendasi ke arah Patinya ya, mungkin enaknya masih masuk dalam kota Kudus aja, tidak lewat Lingkar Kudus ya, biar tidak ikut antre di kawasan perbaikan jalan Lingkar Kudus yang arah Pati.
5: Oke Mas Yud, ini udah sampai keluar Lingkar Demak ini.
0: Nah, sip.
5: Lalu lintasnya masih ramai lancar. Berarti ini lewat Lingkar juga aman ya, Lingkar Kudus, Lingkar Pati.
0: Mending jangan Lingkar Kudus, Pak.
5: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami Pak, mending jangan Lingkar Kudus, Pak. Masuk Kudus kota aja. Lingkar Kudus biasa jam belum ada pantauan langsung sebenarnya, tapi biasanya jam 10-11an kayak gini tuh

0: Wuh, masih antre karena pekerjaan jalan. Ini langsung dijawab sama Bumus nih, Bumus Satayani yang di Mejobo. Betul guys, Kamarasika dan pengguna jalan Lingkar Timur Kudus masih ada pekerjaan pengecoran jalan. Jadi lewat dalam kota Kudus dulu saja. Gitu ya Pak Sinyo. Ini sudah sampai Demak, lalu lintasnya lancar, dilanjutkan nanti sampai Kudus Patinya. Pak Udin?
1: Ya, Mas Yuda melaporkan untuk masuk KIC dari Tuntung Suropati, barusan melintas, antrean sudah sampai pom bensin untuk Suropati yang dari arah timur, masih ada ke timur sedikit, gitu. Terima kasih. Dan bisa tembus untuk Suropati, Mas Yud,
0: okay.
1: Bisa tembus kemana saja itu.
0: Tak kira kayak perumahan-perumahan klaster yang udah kublek komplek tok gitu, ternyata ya kan aku tahu di sana ono Paramount Village ya kan, ada perumahan-perumahan yang elit ngono ya Kamarasika. Oh ternyata bisa tembus mana-mana. Tapi itu perumahan, Prambanan itu perumahan atau perkampungan aja gitu di sana itu. Eh, by the way guys, yang tadi menanyakan di kawasan jalan arteri Yosudarso, itu laporan yang kita terima antreannya ada, cuma yang arah ke Kaligawe saja. Kalau yang arah ke Kali Bantengnya sih dari Kaligawe nggak ada antrian sih. Tadi kita dapat informasi di jam 10.30 sampai dengan jam 11, itu ada dua. Satu di arteri Yosudarso, itu di jembatan Cakrawala yang arah menuju ke Puri Anjasmoro itu merambat karena biasa masih ada pekerjaan jalan di situ. Lalu yang kedua itu di kawasan Cipta karena volume kendaraan ya Kamarasika, kendaraan-kendaraan trailer dan juga kontainer yang akan masuk terminal peti kemas. Jadi dari jalan arteri Yosudarso, kalau dari Kali Banteng arah Kali Gawe ada dua lokasi itu ya yang jadi perhatian. Satu perbaikan jalan di jembatan Cakrawala, dua di terminal peti kemas Cipta. Nah kalau arah sebaliknya bagaimana? Arah sebaliknya nggak ada apa-apa guys, istilahnya dari Kubro pelabuhan sampai Kali Banteng. Kalau yang arah ke baratnya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini?
2: News Flash. Indonesia diakui secara internasional sebagai jangkar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik berkat keberhasilannya menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Melalui penguatan sentralitas ASEAN, Indonesia efektif mendorong dialog inklusif demi meredam polarisasi kekuatan besar dunia sekaligus menjaga perdamaian regional. Demikian News Flash.
0: Sementara itu kawan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pelimpahan perkara korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan ini akan dilakukan setelah masa ibadah haji tahun 2026 dinyatakan selesai. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 1 Juni 2026 kemarin, penyidik KPK telah sepakat untuk menunggu semua proses ibadah haji tahun ini selesai. KPK menunggu musim haji selesai karena ada pihak dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang akan dipanggil menjadi saksi. Waktu pelimpahan tersebut dipilih untuk mempermudah pemanggilan terhadap saksi-saksi yang sedang menjalankan tugas pada periode keberangkatan haji tahun ini. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto memastikan penanganan perkara korupsi kuota haji terus berjalan. KPK mengatakan penyidik masih memiliki waktu penahanan terhadap tersangka yang belum habis, serta masih ada sejumlah saksi dalam kasus ini untuk dimintai keterangan. Penyidikan perkara kuota korupsi haji menurut KPK harus dilakukan secara utuh dan teliti agar ketika persidangan semua kelengkapan berkas sudah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara langsung. Oh, ada Pak Eko. Pak Eko S katanya ngasih informasi. Oke, baik, matur suwun. Coba nanti kita buka di belakang. Kemudian dari Pak Sotik.
3: Selamat pagi menjelang siang, Rasika.
0: Siang Pak Sotik.
3: Info update Lalin di kawasan Cipta arteri Yosudarso Semarang Pelabuhan. Apakah ada ketersendatan, Mas Yul? Saya rencana perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma mau ke kawasan industri Lami Citra, TIPZ Tanjung Mas Semarang.
0: Wah, mau ke Lami Citra ya?
3: Selamat pagi menjelang siang.
0: Siang Pak Sodik, jawabannya iya. Masih ada antrian Pak Sodik. Tadi sejak jam 10 Pak Edi Suprianto, lalu update di jam 11.20 ini ada Pak Susanto. Antrian di Arterio Sudarso kawasan Cipta masih padat ya. Pak Susanto, antrenya sudah berapa lama Pak Susanto? Biar Pak Sodiknya bisa kira-kira ketersendatannya butuh waktu berapa lama dan seberapa panjang. Berarti Pak Sodik, masih ya Pak Sodik, di Jalan Arterio Sudarso kawasan Ciptanya ini masih ada antrean, masih ada ketersendatan yang menuju arah ke Kaligawe atau yang menuju arah timur. Pak Hari Ratmoko, matur suwun Pak Hari Ratmoko juga ya. Selamat bekerja pun. Kayaknya yang lebih butuh semangat Anda deh, yang ada di jalan, yang ada di tempat kerja. Setelah akhir pekan, ya kan? Setelah akhir pekan, wakeh banget gaweane, garapane, ngawarasika. Jadi jaga kesehatan itu yang paling penting ya guys.

0: Kelewata, Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Polres Pamekasan kembali menggelar patroli skala besar dengan metode hunting system untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi balap liar dengan menggunakan knalpot brong. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yone Evan Pratama mengatakan, patroli tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah dan suara bising knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Masyarakat diimbau waspada puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang. PLT Kepala BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, cuaca beberapa hari ke depan masih musim pancaroba. Sementara untuk musim kemarau diprediksi puncaknya di Agustus. Sementara itu BMKG juga menganalisis puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diperkirakan meluas secara signifikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Wah, aku senang sekali ya menutup di siang hari ini dengan kondisi yang lebih baik gitu dibanding tadi waktu siaran di Kelana Kota pagi, guys. Terutama di kawasan Krapyak ya, meski tidak menutup kemungkinan di lokasi lain sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan seperti di Jalan Arterio Sudarso sekitar Cipta, itu juga ada kemacetan, cuma kemacetannya kok informasinya kita terima masih yang arah menuju ke Kaligawe saja, itu untuk yang ke arah Kalibandengnya kok masih mengalir aja. Nah, dari segitiga Krapyak yang tadi pagi luar biasa, sekarang siang hari ya kita tahu kalau di kawasan Kaligawe masih ada hambatan dan juga tantangan ya. Nah, ini situasi di kawasan Kaligawe dan sekitarnya juga sudah mulai padat dengan simpulnya di Kubro Kamarasiga. Sudah mulai ramai sekali. Kendaraan yang dari Arterio Sudarso itu sudah padat sekali setelah pintu utama pelabuhan terus sampai dengan Kubro. Kemudian untuk yang dari Tol Semarang ABC juga sudah merambat mulai dari sebelum jembatan Tol Kaligawe itu sudah rendet banget. Mau lurus muter Kubro atau turun di rem off belok muter balik di sebelum rel kereta api Kaligawe itu juga sama kepadatannya. Dan putar balik di sebelum rel kereta api Kaligawe sudah ditutup ya informasinya. Ya walaupun masih ada chance dibuka sama pengatur jalan tidak resmi dan preman di sana ya, tapi mending menurutku kalau Anda dari tol Semarang ABC kalau mau menghindari Kaligawe langsung keluar Gayam Sari Walter Mongingsi dia aja sih. Sampai nanti April 2027. Selama bisa menghindari Kaligawe kenapa tidak dihindari ya kan? Wong sudah jelas pekerjaannya dan sudah jelas rata-ratanya wong kondisi Kaligawe seperti ini tuh sudah sejak 2024 kok kawan Rasika sampai dengan sekarang. Jadi ya selama bisa menghindari Kaligawe mending hindari Kaligawe aja. Nah, itu informasi di siang hari ini ya kawan Rasika. Lalu mana lagi ya tadi ya? Udah sih sementara itu aja ya. Masih di wilayah kota Semarang, yaitu di Jalan Arterio Sudarso sekitar Cipta sama Kubro dan Kaligawe. Brangsong yang sudah mulai ada pekerjaan peningkatan mutu jalan hari ini di Pantura Brangsong arah Semarang. Antrian ada ya Bapak Ibu, cuma kalau secara waktu dan juga jarak kayaknya antriannya masih oke deh. Untuk ukuran kendal, like maybe around 1, nggak ada bahkan, sekitar 800 meter sampai dengan 1 kilometeran aja yang arah Semarang. Kalau yang arah kendalnya masih rame lancar. Pak Hari, selamat siang. Masuk tol Krapyak arah Batang, apakah sudah lancar? Sudah, Krapyak sudah lancar ya. Krapyak sudah lancar, lalu lintasnya juga sudah normal kembali di Krapyak, Jalan Siliwangi, Pantura Wali Songo, dan sekitarnya. Kemudian tadi juga ada yang bertanya Semarang Solo Tigo ya. Semarang Solo Tigo lancar, Kamar Rasika. Lewat jalur arteri lancar, lewat jalur tol lebih lancar lagi. Gombel City juga situasinya masih nihil antrian atau kepadatan di kawasan Gombel. Nggak perlu khawatir Gombel, Kamar Rasika. Lalu lintasnya masih lancar sekali lagi untuk ke dua arahnya di kawasan Gombel, Kota Semarang yang Anda takutkan. Oh, tadi kita dapat informasi satu insiden truk terguling di Jalan Pantura Banyu Putih. Di Jalan Pantura Banyu Putih Batang. Tapi sih informasinya masih ramai lancar aja. Meski tadi terakhir kita dapat info jam 10.50 itu ada kontraflow di sana, tapi ya lalu lintasnya masih mengalir aja ya, merambat aja gitu, merambat pendek. Tepatnya di sekitar Terminal Banyu Putih Batang. Posisi truknya terguling di jalur arah Batang tapi mengadepnya ngadep arah Semarang. Menutup satu lajur. Info sih terakhir tadi sudah kontraflow ya Kamar Rasika di jam 10 lebih 50 di Jalan Pantura Pantura Banyu Putih Batang ya kawan.

0: Nah ini langsung ada Pak Heri nih. Pak Heri Pudak Payung langsung ngirimi situasi di Krapyak. Wah, beda banget sama update status yang tadi kita pasang di Kelana Kota ya. Antara jam 7 sampai jam 9. Nih, lengang banget nih buktinya ya Kamara Sika. Laporan dari Kamara Sika, pantauan di kawasan eksit tol Krapyak, Jalan Siliwangi, dua arah sudah lancar kembali. Mantap, mantap, mantap. Pak Wasimin.
1: Dari kawasan Krapyak pun, yang dari arah kota atau arah Kalibateng siang ini, sudah mulai kembali lancar. Namun untuk yang mengarah ke kota ini padat merayap di sekitaran TL Hanuman menuju ke arah TL Kalibateng. Oke itu, matur suwun.
0: Oke.
1: Jam 10.52 ini sudah mulai lancar kawasan Krapyak yang mengarah ke Mangkang.
0: Wah, mantap sekali. Mantap-mantap, matur suwun Pak Wasimin. Pak Wasimin sama Pak Heri ini ngasih informasi di Krapyak lancar kedua arahnya. Nih tadi siapa yang tanya gombel nih? Ada Pak Desantos.
2: Halo Mas.
0: Halo.
2: Selamat siang. Saya barusan lewat gombel. Posisinya kiri dan kanan lancar jaya, aman, tidak ada hambatan. Mudah-mudahan yang pada lewat di situ juga lancar begitu. Terima kasih.
0: Mantap sekali bukan? Anda tanya apa saja, Rasika selalu punya jawabannya. Tanya Krapyak langsung drill informasi, tanya gombel langsung set masuk laporannya. Mantap toh kawan Rasika, ngono kok mau ganti channel ya. Udah dengerin Rasika aja dari awal perjalanan sampai dengan akhir. Pak Lazarus.
3: Mas Yuda.
0: Yo siang Pak.
3: Mau ke ngalian Krapyak gimana ya? Apakah masih ada ketersendatan?
0: Ya ada, tuh barusan udah ada info ya.
3: Sudah lancar-lancar saja Mas Yuda. Tolong minta infonya ya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, barusan sudah terinfo Pak Lazarus ya. Pak Awetri.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Alah kok pagi terus?
4: Nih, siang saya pun laporkan dari Sitol Kaligawe pukul 10.57 Mas. Ini ketersendatan di Kaligawe di atas jembatan itu ya Mas, yang exit tol. Ini saya mau kirim di daerah kawasan industri Terboyo Mas Yuda. Ini cuacanya panas sekali dan juga macet Mas Yud. Untuk di sekitaran Krapyak sudah lancar Mas Yuda tadi. Begitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Awitri. Itu situasi di kawasan Kaligawenya ya. Ya wis akan seperti ini sampai nanti April 2027. 2027 ki rak kroso lho Kamara Sika. Ini aja kita sudah bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September wis tatak bengek sing digarap akeh, sing diurusi akeh, ujug-ujug akhir tahun akhir tahun, ganti tahun 2027. 2027 nanti juga hebes Idul Fitri, kemudian juga Ramadan wis bar lali, semua sibuk Ramadan dan Idul Fitri, ujug-ujug nanti sudah Maret terus April 2027. Menyambut Tol Semarang Demak seksi 1 ya, untuk nanti April 2027. Sekarang kan sudah 6 tahun ini, bulan 6 2026. Akhir tahun ini juga pasti Anda semua sibuk ya kan, sibuk pol, rak kroso nanti ujug-ujug udah akhir tahun juga nanti tahun baru kita sudah let's delok, sudah menyambut Ramadan. Ramadan Idul Fitri juga wis paham sendiri kesibukannya masyarakat Indonesia akan seperti apa. Rak kroso banget nanti tiba-tiba udah Maret April deh 2027, di mana nanti Semarang Demak enaknya lewat mana? Enak lewat tol. Demak Semarang enaknya lewat mana? Lewat tol. Betul apa betul? Betul. Kita simak headline dulu di News Flash untuk informasi di siang hari ini. News Flash.
5: Indonesia dan Qatar resmi meningkatkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis dengan fokus utama perluasan investasi di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan telekomunikasi. Selain memperkuat sektor ekonomi dan ketahanan pangan, kerjasama ini juga mencakup bidang pendidikan serta komitmen bersama dalam menyuarakan isu perdamaian dunia. Demikian Newsflash.
0: Pak Santoso, selamat siang.
6: Mas Yuda, selamat siang. Dari flyover ke arah Kalibanteng ke sampai Henuman lancar, Mas. Cuma yang ke arah arteri, Mas, tersendat mulai dari bawah flyover itu sampai jembatan Cakrawala karena masih ada perbaikan sambungan jembatan, Mas, sudah antriannya lumayan panjang. Terima kasih.
0: Oke, di copy Pak Santoso. Ini laporannya yang di kawasan jalan jembatan Cakrawala ya kawan, yang sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan di sana. Pak Sinyo sudah sampai mana, Pak?
7: Mas Yud, ada info tambahan. Ini di depan Nas Moko Demak, di pinggir, di tepi jalan itu ada apa?
8: Lalu yang kedua,
7: perbaikan got itu loh, di
0: saluran air
7: semen itu loh. Cuman lalu lintas masih ramai lancar, Mas Yud. Terima kasih.
0: Oh, syukurlah kalau gitu.
7: Update lagi, Mas Yud. Ini udah sampai Kudus, lalu lintas lancar, aman.
0: Panas toh, Pak? Cuacanya juga mantap, lalu lintasnya lancar, cuacanya juga padang jingglang kayak gini. Pak Heri memberikan informasi situasi di Jerakah juga sudah ngacir ya. Di Jalan Pantura Wali Songo, Jerakah, Krapyak juga sudah panas. Kemudian juga Pak Adi Nugroho, cuaca Tembalang juga panas untuk siang hari ini. Ya wes kalau gitu, aku menutup informasi yang cukup melegakan ya bagiku setelah tadi pagi harinya menyala abang ya kan di satu lokasi sih sebenarnya, tapi dampaknya luar biasa banget. Tapi aku sudah menutup jam 12 dengan kondisi yang sangat mantap sekali. Begitu pula Anda semua yang sudah berbagi info. Thank you so much ya guys. Sejak tadi jam 9, 10, 11, 12 Kelana Kota Siang selalu menemani Anda semua dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, hanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Demak menaruh harapan besar terhadap percepatan pembangunan hybrid seawall serta tanggul laut raksasa atau giant seawall yang dibangun oleh pemerintah pusat. Langkah ini mendesak dilakukan menyusul dampak banjir rob yang kian parah hingga memutus akses jalan nasional Pantura. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiharto mengatakan, sejak adanya tol laut di wilayah barat atau Sayung, aliran rob kini justru mulai bergeser ke arah timur. Saat ini anggaran APBD Kabupaten Demak tidak cukup. Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pemerintah pusat dan Badan Otoritas Pesisir untuk memasukkan kawasan Demak sebagai prioritas utama pendanaan tanggul laut raksasa tersebut. Sembari menanti realisasi proyek strategis nasional, pemerintah Kabupaten Demak juga menunggu refocusing anggaran Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan hybrid seawall untuk mitigasi dan mengurangi titik genangan secara darurat. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mengambil langkah tegas untuk menata jaringan kabel internet atau Wi-Fi yang selama ini dikeluhkan semrawut oleh masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Slamet Haryanto menegaskan, pihaknya telah memasang surat peringatan di sejumlah titik pelanggaran. Pemilik provider diberi tenggat waktu 7 hari untuk melakukan penerapian secara mandiri. Jika dalam 3 kali peringatan tidak diindahkan, Satpol PP Rembang akan melakukan penertiban paksa demi menjaga estetika dan keselamatan ruang publik di wilayah Kabupaten Rembang. Satpol PP menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk melacak kabel internet tanpa identitas dan kabel mati di sejumlah jalan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pendataan sekaligus memastikan legalitas pemasangan jaringan. Kabar Haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf secara tegas mengatakan belum puas dengan manajemen pelayanan di Mina pada penyelenggaraan tahun ini. Keterbatasan ruang di tengah naiknya jumlah jamaah menjadi tantangan besar yang akan dievaluasi total. Selain kondisi Mina, Kementerian Haji dan Umroh juga akan memperketat standar istita'ah kesehatan sejak dini. Menteri Haji menegaskan kelayakan keberangkatan tidak akan lagi diukur dari faktor usia, melainkan kondisi fisik dan medis yang strategis. Langkah ini diambil karena pemerintah masih menemukan adanya jamaah yang langsung masuk rumah sakit setelah tiba di Arab Saudi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA.

Kepekaan dan kepedulian seorang Muslim terhadap lingkungan sekitarnya ternyata merupakan salah satu indikator keimanan yang terhujam di dadanya. Bahkan kepedulian tersebut tak hanya diukur dari sekedar tahu, tapi harus disertai keinginan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Semakin nilai iman tertanam di hati seseorang, semakin keras keinginannya untuk memperbaiki segala ketidakberesan yang dilihatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Bila tak bisa, maka ubahlah dengan perkataannya. Jika tak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

lajeng ngersani pun Allah. Lah engko gurune kiyaine gak iso njogo awake. Nggih ta, gak iso njogo atine. Nggih ta, gampang oleh ngomong oleh napa umpat-umpat. Nggih ta, sing boten-boten. Damek niki sampe kedaden dos mundi sing dikuwatirno dungone niku mangan karo awake dhewe paling boten akhire napa dipun wales dening Gusti Allah gak patek diregani gak patek dimulyakno gak patek disegani karo anak murite karo bawahane sing ana cuma napa wedi karo kekuasaane wedi karo kekuatane wedi karo kezolimane wedi karo kesewenang-wenangane wedi karo cangkremane niku tok tapi ati tetep mboten tri king kare nunduk wae. Niki termasuk napa? Termasuk suatu siksa sing balik mandi menyang omonge awake dhewe. Hati-hati. Niki. Nggih, kanggo wong sing dadi pengarep. Nggih, niki hati-hati. Nggih, kecuali nggih, niki mboten babe cuma kula omongno titik. Kecuali nggih mek omongan sing boten enak niku metu saka lisane wong tuwa luh

Iku ulap dilok cintai sayangi abote wong tua, akhire tambah wani. Neta, coba gawe contoh. Wong tua loro pun pinten-pinten hadis Kanjeng Nabi niku dipun tanglekaken dening para sahabat tentang ngabekti ngawula dhateng ngersanipun Allah. Sing nomor kalih, kalih sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Sinten ya Rasulullah? Ibumu. Sinten ya Rasulullah? Ibumu. Gita. Mergo saking pareke ibu kalih sinten kalih a sampai diimbakno dicontokno dening Kanjeng Nabi, al jannatu tahta akdamil ummahat. Mek awakmu kepingin besok manjing swarga, delehen zahir batinmu ana ngisore dlamakane ibumu. Nggih, diapa-apakno, diapa-apa trimon niat ngabekti mangawula, rendah hati, rendah diri, khidmah dateng ibu. Iki lah. Iki. Lah, tapi saking jerune cinta sayang gatine wong tua wedok dadi parek. Cek pareke karo anak. Nggih napa mboten? Nggih ta. Saking pareke anake ulap. Nggih ta. Ya napa ulape niku ana apa-apa ibuke. Ana ngene apa bae sambat ibuke. Jarang sing langsung teng bapake niku. Gitu, lah akhirnya nopo teng mriku niku si anak gak sadar nggih nuruti hawa nafsune supaya terlaksana apa sing dadi penyuwune tuntutane, ndadekno akhirnya wani karo wong tua wedok saking parke. Gita. Terus teng mriku wong pancen kabeh niku kudu berjuang mujahadah gawane emak. Niku kadhane gawane emak niku oleh cinta sayang abot mbek anak. Gita. Kurang iso nuntun, kurang iso didik. Sing ono cuma saaken. Niku tubrukane. Gita, wis pero anake gak patek tepak, gak patek bener. Gregeten. Merko gak mampu ngatasi anak. Bapak iki sing diceluk, diloken pake, diloken. Anakmu iku tak kandakno bapakmu lho kon. Pak iku anakmu iki lho ngene. Wis cul tangan. Engko bapake barang wis moro tangan temen. Kon iku lho dituturi ibuke. Ojo ngono anu. Pun nemen bapake nuturi. Ibu muncul sifat cinta kasih sayang. Wis pak jarno tapak saaken lho ngeten lah. Nggih napa mboten? Nggih ta. Lan wis tapak saaken ojo nemen-nemen tapak jeneng arek. Lho ngomong ngeten niku nok ngarepe anak. Lah niki sing dadekno anak niku akhire tambah mongkok male, tambah wani karo wong tuwa wedok. Niki lah mek pun ngeten niki sing saaken niku sinten? Sing saaken dudu ibuke. Ibuke yak napa mawon ikhlas ridho karo anak. Nggih ta? Sing saaken niku anake bisuke niku lho. Sing saaken niku. Lah mangkane mek wis kadung nemen-nemen wong jenenge wong tuwa wedok. Diapa-apa no menang perasaan ni, tinimbang jembar pikiran ni.
Gini apa mboten? Ayo, kiai ini ngomong lawan tak serentik ono. Gita, mek bojone ngomong ngamuk. Gita. Jadi ngeten niku. Nggih, kadang-kadang kemerucut. Ojo kemerucut. Nggih, nang anak niku ojo kemerucut. Gita, mergo omongane wong tua niku mandi saken anake. Ngamuk-ngamuk, oh, gepuk-gepuken, gitu. Ilokno, ilokno, wong jenenge anak. Tapi ojo kemerucut, dungak noelek. Hati-hati kon besok ya. Kon si arek, si durung ngopo-opo. Besok kon mek wis rabi, wis dadi wong. Kon dingunuk no karo anakmu. Rasak no kon, hati-hati lho wong tua ojo ngomong koyok ngono. Niki kata no pembetin. Iki lah. Gita mandi mek wong tuwa niku mandi mangkane sampe didhawuhno berbuat dosa apa wae sik mungkin siksae besok ditunda karo Gusti Allah kecuali dosa napa nglawan bantah gita menentang wong tuwa lho. Wong tua loro bighairi hakin. Nggih. Gak sampe mati mek sik durung ngrasakno siksa kualat karo wong tua lho. Wong tua loro. Nggih. Niki hati-hati kanggo arek-arek kita, anak-anak sing sik duwe wong tua wedok niku hati-hati. Yes gawane ngono ibumu ku si malakama. Gita, gak cinta, gak saaken wong jenenge anak. Gita, dijarno ngregeteno. Nggih pun serba repot wong tua wedok niku. Nggih salah dhewe. Sapa sing ngongkon dadi wedok? Gita, ben, ben. Niku. Nggih. Jadi patokane loro tok. Gita, mek dungane gak isi dosa. Gita, mek sing nomor loro dungone mboten isi mudut medhot hubungan sanak. Gita, akan disembadani karo Gusti Allah. Pasti, pasti. Wong Allah Ta'ala niku arhamur rahimin. Gita, lah, pasti ini kudus pundi. Pasti ini ku enten tigang coro. Coro ini ku sing ngatur Gusti Allah sane sampean. Gita, Gusti, Gusti Allah. Enten coro pinten, enten coro tigo. Wonten ingkang nomor setunggal niku tiang dipun sembadani kelayan kontan enten nggih nomor kalih wonten tiang niku disembadani karo Gusti Allah tapi didadekno celengan nggih sik disimpen karo Gusti Allah besok no akhirat jukuen. Lah sing nomor tiga niku enten sesuatu sing bakal kedaden mboten sae kali kula kali panjenengan nggih mergo salah kula kali panjenengan napa mergo akeh dosane teng Gusti Allah apa pancen ape menghadapi ujian musibah sangka Gusti Allah tapi sababe ndonga nggih sampean dislametno karo Gusti Allah tapi penyuwune mboten diparingi karo Gusti Allah ya siji loro telu sing dipilih niku sing pundi kontan nggih ta ditabung nggih ta
Napa sing diurup? Ayo ngomong. Nen? Nomor siji loro telu. Hah? Dari ini konco wedok niku nomor kalih yai disimpen teng akhirat pancet melarat kon. Kita gitu. Ben konco lanang mele pundi? Aya. Ben? Ayo masya Allah. Lho nomor kali gembel sisan kon. Ayo ngomong. Mele pundi? Nen? Ayo kabeh ngompong siji loro telu. Nggih ta? Ngeten jawabane niku ngeten. Mek diparingi nomor siji. Nggih ta? Iya, mek dadi genai, mek dadi tambah iling menyang Gusti Allah. Lah mek enggak. Lho ngeten lah. Kita betul tentu. Lah mek sampean niku nggih ya Allah diparingi besok mawon wonten ing akhirat. Kita tapi wong-wong urip niku butuh urip. Apa male sing duwe tanggungan, lah mek no akhirat tok digepuki ya remek. Geta, ngeten, geta, ge enak tapi kurang sampur, sampurno. Jadi dilerek masalah ini ku dilerek, geta. Pun, gipun yai, kalau tak milih nomor tiga mawon, nah ni kira, wong panjen ngeten ngeten niku salah kulo, geta. Dinapak-napak no katah salahe, katah laline, katah dosane, mesti nikulo niku diuji, dicoba karo Gusti Allah. Tapi mek panjen kulo mboten diuji, mboten dicoba kali Gusti Allah. Tapi peparing kulo ugi mboten dipun paringi, nggih yai, sing penting kulo niku diparingi selamat. Lah tapi mek ndek utang. Lah ngene to. Ayo niki cimrinci niki. Nggih ta, selamat besok no akhirat. No kene gembu. Nggih ta, dewe-dewe. Nggih ta. Wis nggih ta dioncei. Dadi mek pun ngeten kepingin ka beh wong pancen kemaruk. Gitu, pun bener niku pun, yeah. Niku sing kula aturaken kala wau niku nopo? Setunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi nopo? Dawuh syaraté sing pokok gak isi dosa, gak medhot hubungan sanak famili. Lah hubungan kanca nggih padha mawon wong medhot kanca niku nggih berarti dosa kok nggih ta niku luwih luas niku bon. Lah alasan ingkang nomor tiga malih angsalipun boten dipun sembadani dening Gusti Allah niku nopo? Saking sahabat Abi Hurairah nggih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil kila ya Rasulullah mal isti'jal qala yaqulu da'autu wa da'autu
falam ara yustajabali fayastahsiru inda dhalik fayada'ud du'a. Artosipun kaula iku ya opo wae ing dalem dungane tetep disembadani dening Gusti Allah. Selagi dungoe gak isi dosa, selagi dungoe gak medhot hubungan famili, gitu. Terus lajeng nopo boten kesusu, gitu. Niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh kula kali jenengan niku napa. Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kula panjenengan sedaya, sak anak pitung turun ugi ndadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kula lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kula lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahissolihin, ibadillahissolihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين بكانتو رضا saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun dumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian memukul para pengrajin tahu di Kota Semarang akibat harga kedelai impor yang terus melonjak tajam. Pemilik usaha tahu di Semarang, Joko Wiyatno mengaku harga kedelai kini naik hingga Rp10.700 per kilogram. Kondisi ini membuat pelaku usaha merugi 1-2 juta rupiah per hari karena harga bahan baku naik bertahap 2 hari sekali. Tantangan pengrajin tahu kian berat setelah harga plastik kebutuhan produksi juga naik 2 kali lipat. Untuk bertahan, mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu secara wajar agar harga jual tetap terjangkau di masyarakat. Akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli, volume produksi tahu kini anjlok hingga 25%. Pengrajin berharap pemerintah dapat segera menjaga stabilitas rupiah agar usaha kecil mereka bisa tetap bertahan. Berbeda nasib dengan pelaku UMKM tahu dan tempe, para pengusaha mebel dan ukir di Kabupaten Jepara justru menikmati lonjakan keuntungan. Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Jepara, Maskur Zainuri mengatakan, para eksportir sangat tertolong karena proses pembayaran menggunakan dolar, sementara bahan baku utama menggunakan mata uang lokal. Meski harga bahan pendukung berbasis plastik dan kemasan naik hingga 100%, lonjakan nilai kurs yang menembus Rp17.000 per dolar masih sangat ampuh untuk menutup biaya produksi mebel. Situasi industri mebel ekspor Jepara secara umum masih sangat aman, hanya saja eksportir kini mulai mengantisipasi penurunan permintaan mebel luar karena faktor cuaca di Eropa serta jalur pengiriman internasional yang masih memutar.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik.
2: Untuk pertama kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Semarang mengelola penyembelihan dam atau denda haji tamattu yang dititipkan oleh 93 jemaah haji. Terobosan ini diambil menyusul adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang kini memperbolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Ketua Basnas Kabupaten Semarang Khodik Faisal mengatakan, setiap jamaah menitipkan 1 ekor kambing senilai Rp2.8 juta. Seluruh daging hasil penyembelihan di RPH Candirejo, Kecamatan Tuntang,

0: Uang ini langsung disalurkan kepada masyarakat fakir miskin melalui sinergi bersama Dinas Sosial.
1: Penyembelian jam haji boleh di tanah air, maka kami ikut serta dalam penyelenggaraan subsidinya yang menjadi kebijakan negara ini. Akhirnya kita sosialisasi kepada para jamaah. Untuk yang pertama kalinya, kami ucapkan terima kasih karena yang paling banyak itu dari teman-teman yang jamaah haji dari pemerintah, dari ASN. Jadi kami ucapkan terima kasih, kemudian yang lainnya sampai totalnya 93 jamaah haji yang menitipkan damnya ke Basnas Kabupaten Semarang. Kambing, gak ada yang unta. Nilainya 2,1 juta rupiah.
0: Aksi nyata tersebut, Bupati Semarang Esti Nugraha memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap program ini dapat terus berkembang karena mampu memberikan manfaat sosial secara nyata bagi lebih dari 1.000 warga kurang mampu di Kabupaten Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang baru pamit dengan Larasari sampun tapus tunggal nggih lan Krita Putri sampun wonten mriki. Para pamit dengan ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Siang menika sinambi menapa kemawon saged mirengaken lelagon campur sari. Ngaten nggih, sampun tabuh setunggal langkung kali 12 menit. Krita Putri sampun wonten mriki ingkang badhe maringi info lalu lintas ugi saged sanget. Saged pinarak di 081 ugi. Pepanggian kalian Krita Putri. Nah, kawan rasika siang menika cuacanipun radi mendung. Nanging nggih mboten sumuk nggih, radi mendung kala wau dalu ugi asrep. Ngaten nggih para pamidanget. Lan lalu lintas siang menika terpantau masih aman terkendali. Yang di Banyu Putih ada laka, tadi juga ini sudah lancar. Tidak ada ketersendatan yang di jalur konven sekitar Banyu Putih, tapi di Cepiring menika tasih wonten antrian panjang. Ngaten para pamidhanget sedaya. Lan menika ingkang sampun pinarak sekedap, ingkang sampun pinarak wonten kawan di 2451. Waalaikumsalam sugeng siang menika kalian Pak No badhe ngersakake lagu saking Deni Caknan. Nggih leres nggih, saking Deni Caknan. Oke, diantrikan lagunya. Ingkang enggal nggih, siap. Pokoke Negoro Angin, ngaten nggih. Diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang Pak Putak. Menika badhe ngersakake lagu mawon lan kintun salam kagem sedaya pamidanget rasika di Pasban. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Sinyo sugeng siang.
1: Wilujeng siang Mbak Krita Putri.
0: Wilujeng siang. Ini
1: wangsul saking mati aceng wangsul meranggin.
0: Saking
1: lalu lintasnya pripun nggih? Mau pas melama nggih lancar-lancar aja.
0: Sekedap menika saking
1: matur suwun. Kalian request Mbak Krita.
0: Monggo.
1: Negoro Angin nggih.
0: Oh, apa siap.
1: Mau nang sal sing nyanyi. Suwun-suwun. Nggih,
0: siap-siap. Menika Pak Sinyo saking pundi nggih? Saking Pati, saking Pati tumuju Meranggen, ye, leres ye, saking Pati tumuju Meranggen. Pati menuju ke arah Kudus lancar, Kudus Demak lancar, Demak ke arah Onggorawe juga lancar, Onggorawe ke arah Meranggen siang menika ugi lancar. Nanging menawi badhe mios Walter Mongin Sidi ugi lancar. Ngaten Pak Sinyo, Pak Nur Hamid sugeng siang.
2: Selamat siang Mbak Krita, minta informasi menuju

0: ke exit tol Krapyak ke kawasan Gatsu dari Salatiga untuk jalurnya lancar. Dari tol Bawen menuju ke arah Krapyak lancar, mboten wonten ketersendatan. Lagunya diantrikan nggih Pak Nur Hamid. Pak Slamet Li, sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Berita, info lalin Sayung kedua arah lancar Mbak Berita. Matur suwun. Request lagu Mbak Berita.
0: Nggih.
1: Sambel Kemangi. Matur suwun.
0: Nggih, diantrikan mawon nggih lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Untuk sekitaran Sayung ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

Kasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih. Menika wonten Ibu Umi Yuli sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu saking Niken Salindri nganten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun Pak Broto Seno menika wonten pundi nggih?

0: sekitaran Krapyak. Leres mboten nggih menika di sekitaran Krapyak nggih. Oke, matur nuwun. Menika sampun landhai ngaten mbok bilih menika sekitaran Krapyak nggih. Matur nuwun. Sak lajengipun wonten Pak Wafinus. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Resika. Update lalin siang menika nggih. Perjalanan saking Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali menuju KIC, Kota Semarang. Wow, medal Andong, Klego, terus Pasar Suruh. Terus masuk Kota Salatiga, mampir, tak saya kirim-kirim. Gih. Terpantau lalinya ramai lancir, Mbak. Lan cuaca ten Kota Salatiga tasih cerah nggih. Kali ajeng nyuwun tembang, Mbak. Tembanging dino nek dereng keputer nggih.
0: Sampun.
1: Katen mawon Mbak Greta, matur suwun. Kali ajeng nyuwun info, Mbak. Ingkang perjalanan saking Salatigane tumuju KIC Kota Semarange. Medal konvensional kinten-kinten wonten ketersendatan mboten nggih. Ya ngundung padhi mawon. Matur suwun Mbak kita.
0: Sami-sami menuju ke arah KIC saking Solo 3 via Gunung Pati menika lancar mboten wonten ketersendatan lan dino kalau sampun kawula puteraken buat lagu pembuka nggih Pak Wafinus. Salajengipun kawan di 4172 ini daerah Ngabul. Bentar ngaten lan ngersake lagu mawon. Siap diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 8255. Sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu kemawon. Wah, dangu muter-muter. Mboten nate muter rungkat menika nggih. Matur nuwun. Sampun pinarak diantrikan lagunya. Sampun kathah malih nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Kaulo pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 0370 kalian Ibu Dinirah. Manye, sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon saking Deni Caknan. Diantrikan lagunya. Sak lajengipun wonten Pak Tri, sugeng siang.
1: Siang Mbak Greta, mohon info perjalanan dari Semarang mau ke Rembang nih, kira-kira perjalanannya seperti apa? Ambil nyun lagu sing agak apa ya, agak ini enggak melo Mbak. Lewong gitu Mbak, suun-suun.
0: Lewong, nah lewong melo Pak Tri, nganten ye engkang boten melo nggih kala wau menapa ego wong tuwa ngaten nggih. Perjalanan saking Semarang tumuju Rembang siang menika tasih lancar, mboten wonten ketersendatan, nanging di Lingkar Kudus nggih. Ini di Lingkar Kudus sebelum TL Jepang menika wonten antrean karena masih ada pengecoran. Antreannya itu mulai saking sekitaran apa ya, tikungan itu, tikungan yang setelah Payaman itu nye. Nah ini sampai di TL Jepang, tapi lepas TL Jepang ke arah Pati lancar, Pati Kudus juga lancar, Kudus ke arah Juwana aman, Juwana Rembang juga aman, lancar. Ngaten Pak Tri. Pak Rizky,
2: sugeng siang diajeng Greta, sugeng siang lagi kawan Rasika Labu 13 langkung sekawan 20 menit iki teng daerah Dewi Kudus ya, diajeng awet saking Mlampah saking Tayu Pati ngantos demiki Kudus lalinipun lancar sedanten nggih. Dua arah mboten wonten ketersendatan, cuacane iki bentar. Badhe nyuwun tembang diajeng menawi saged lan dereng diputer. Sikep. Makaten diajeng, matur suwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan mawon lagunya. Engkang sampun pinarak malih Pak Yukun Pratama.
3: Selamat siang kawan Rasika, Mbak Greta yang lagi on air. Melaporkan dari jalur pelabuhan menuju Kaligawe. Untuk saat ini adapun ketersendatan penyempitan jalur yang menuju perempatan Kubro ataupun Kaligawe.
0: Siap.
3: Untuk lalin terpantau dari Kaligawe menuju Semarang ataupun Kendal lancar jaya. Untuk cuaca saat ini panas menyala. Untuk request lagunya Melo Aim Mbak Greta, yang penting bisa menenangkan hati ini yang panas. Demikian Mbak Greta melaporkan dari jalur pelabuhan menuju Kaligawe.

Matur nuwun infonya dari pelabuhan menuju Kaligawe untuk jalurnya padat kanten siang menika. Matur nuwun Pak Yogun Pratama. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari lan kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten susukan sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Rasika FM.
1: Nak, kok nggak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Betul kok ono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan penipuan online internasional di wilayah Solo Raya. Petugas menangkap 39 tersangka, termasuk 11 warga negara asing asal Nepal dan Myanmar. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Pol Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku beraksi secara terorganisir lewat modus PIG Butchering, yaitu menipu korban secara emosional lewat platform media sosial dan aplikasi kencan. Jaringan ini bahkan mempekerjakan model khusus guna merayu korban agar mau menyetorkan dana ke situs trading palsu. Beroperasi sejak Juli tahun lalu, sindikat lintas negara ini tercatat sudah menguras uang 133 korban di Amerika Serikat dengan total kerugian mencapai 41 miliar rupiah. Menyikapi banyaknya korban dari luar negeri ini, Polda Jawa Tengah menggandeng Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat penting guna membantu proses pengumpulan informasi serta pendalaman terhadap para korban di negeri Paman Sam. Kerjasama ini juga melibatkan Divisi Hubungan Internasional dan Bareskrim Polri. Tidak hanya dengan FBI, penegak hukum juga menggandeng PPATK untuk menelusuri transaksi perbankan dan aliran dana kripto yang digunakan dalam operasional mafia. Sekaligus pihak imigrasi turut dilibatkan untuk memperketat pengawasan terhadap 11 warga negara asing yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik.
2: Berikut kabar haji. Satuan Tugas Haji dan Umroh Polri mencatat total kerugian masyarakat akibat kasus penipuan haji sudah mencapai 21 miliar rupiah hingga akhir Mei. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyatakan bahwa jumlah korban yang tercatat hingga kini mencapai 550 orang. Dari 59 laporan yang masuk, polisi sudah resmi menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Atas temuan ini, Polri juga sudah berkolaborasi dengan Otoritas Keamanan Arab Saudi guna memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mencegah masyarakat kembali menjadi korban praktek haji non-prosedural di masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Tasih wonten ati corong Larasari sak menika tabuh kalih langkung 8 menit nggih. Lan para pamidanget, tasih wonten wekdal. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258 5800, lan sinambi update lalu lintas. Siang menika wonten sekitaran Kali Gawe nggih. Ini antrean yang arah ke kota, antreannya mulai dari bawah jembatan tol Kali Gawe sampai di SPBU Kali Gawe. Nah, Yuten Kubro menika ugi wonten antrean di kedua arah. Dan yang dari arah Kali Banteng menika antreannya mulai dari Pasar Kubro. Mulai dari Pasar Kubro sampai mau masuk tol itu. Kalau yang ke arah Kali Banteng, antrean mulai dari atas jembatan tol sampai di Yuten Kubro. Lan engkang sampun pinarak malih, wonten Bu Erni sugeng siang. Menika Bu Erni ngersake lagu mawon nggih. Lagu lama ini saya tidak putar ngaten nggih. Matur nuwun Bu Erni. Sampun pinarak. Lagunya diantrikan kemawon. Ini lama saya tidak memutar lagu ini nggih sampun. Kalau lo putar mawon, lelagon campursari wonten adicara nglarasari. Kelas

Tasih wonten adicara nglarasari. Kawula BKWA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 2539. Sugeng siang. Menika kawan di 35 nggih. 2539 menika derek gabung lan salam kagem warga RT 9 RW 5 Langen Sari. Mugi tansah kompak lan sehat sedayanipun. Matur nuwun kawan di 2539 lan lagunipun derek kemawon ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Para pamidanget ingkang siang menika melintas di sekitaran Sayung. Untuk sekitaran Sayung saat ini sudah mulai ada kepadatan di sekitaran Sayung.

kepadatan itu di sekitaran batasnya nanging tasih pendek kemawon untuk antriannya. Tasih kata ingkang ngersak ke lelagon campur sari kaula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Suasana mistis mulai menyelimuti Dusun Sukodono, Desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Banyuwangi pada Senin 1 Juni 2026 malam. Meski ritual adat Kebuan Alian baru akan digelar 20 hari lagi, sejumlah warga setempat sudah mulai mengalami kesurupan massal yang diduga kuat merupakan tanda panggilan dari roh leluhur. Tokoh masyarakat setempat, Supri, mengaku jika fenomena tersebut yang terjadi jauh-jauh hari sebelum hari H pelaksanaan Kebuan Alian ini bukanlah hal aneh, melainkan sebuah pertanda spiritual. Roh para leluhur desa dinilai sudah hadir dan mengingatkan warga untuk segera melakukan persiapan ritual.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pusat rumput laut di Indonesia. Di Situbondo sendiri kawan, ada 5 perusahaan asing yang bergerak di bidang rumput laut. 5 perusahaan diantaranya PT Hongsin Algae International, PT Yusing Algae International, PT Fuyuan Biologi Teknologi, PT Nutriental, dan PT Green Fresh. Keberadaan perusahaan tersebut yang menjadikan Situbondo menjadi salah satu pusat rumput laut di Indonesia. Sementara bahan baku rumput laut didatangkan dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, NTB hingga NTT. Komisaris PT Budaya Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Liau Wiliwijaya, yang juga merupakan salah seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang rumput laut di Situbondo bilang kalau Situbondo punya potensi laut yang luar biasa dan sangat mendukung terhadap perusahaan rumput laut.
3: Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Sebanyak 226 jemaah haji asal Kota Batu yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Surabaya dijadwalkan tiba kembali di Kota Batu pagi tadi setelah menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci. Pesawat yang membawa rombongan jemaah diperkirakan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya pada Senin malam. Setelah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan di Asrama Haji Surabaya, rombongan akan diberangkatkan menuju Kota Batu. Kepala Kemenag Kota Batu Basuki Rahman memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Basuki juga mengapresiasi pelayanan petugas haji serta kekompakan para jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo memasuki tahapan finalisasi operasional teknis menyambut perpulangan jemaah haji tahun 2026. Seluruh personil administrasi, tim medis, serta fasilitas akomodasi telah disiagakan secara penuh. Rombongan jemaah haji kloter pertama dari Embarkasi Solo dijadwalkan mendarat di landasan Bandara Internasional Adi Sumarmo Boyolali pada malam nanti.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tase wonten ati corong Larasari. Kawula pikawi amalih wonten Pak Wiro. Menika masuk batas nggih dari Demak, ini lambat merayap ngaten. Matur nuwun Pak Wiro, sampun maringi info Pak Bosman. Wilujeng siang. Menika Pak Bosman badhe ngersake lagu nggih. Apa judulnya? Teklek kecemplung kalen. Teklek sekedap, oh teklek kecemplung kalen ingkang versi Mantos Nurhana, cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih. Lan menika kinten salam kagem Pak Darmaji, Ibu Endang Sugiyarti, Pak Rondi, Ibu Ngadina, Mama Rina Aryani, Jovan dan Juana. Matur nuwun sampun pinara. Salajengipun wonten Pak Dito sugeng siang.
1: Mohon maaf Mbak, minta info tol Manyaran, masuk Manyaran ke Warungaran gimana Mbak Lalinnya Mbak? Maaf baru gabung Mbak, kereta atau Mas Yuli ini? Ternun
0: di tol Ungaran, tol Ungaran, tol Krapyak, Manyaran ke arah Krapyak, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Dito, Pak Rizky.
2: Sekawan welas langkung sekawan 20 menit ninggi mandap saking daerah Gebog Kudus ya, arah teng Kutha Kudus. Badhe nyuwun pirsa diajeng kereta wau ingkang klakson-klakson kula sinten nggih teng daerah pabrik Sukun Gebog. Mobile Traga Putih sinten nggih wau nggih. Matur suwun Mbak Kereta.
0: Oke, matur nuwun ugi. Kalau yang klakson ya saya jelas tidak tahu ngaten nggih. Untuk jalurnya masih aman hanya di sekitar Sayung. Ini ada antrian di sekitaran batas. Pak Joko.
3: Selamat siang Mbak Greta dan teman-teman Rasika lainnya. Mbak, saya perjalanan dari Tahunan Jepara mau ke Bis-Bis Semarang. Minta info dong Mbak, di Sayung atau sekitarnya apakah ada kemacetan atau rob gitu. Terima kasih Mbak Greta.
0: Sami-sami ke dari Jepara menuju ke arah barat nih, menuju ke arah barat dari Jepara sampai Trengguli lancar. Nah, di Sayungnya ini wonten antrian sedikit di sekitaran batas, tapi enggak panjang antriannya, hanya di sekitaran batas saja, masuk tol Mukti Harjo terus nanti keluar Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Pak Joko. Menika Pak Joko perjalanan dari Jepara menuju ke arah barat, menuju ke arah BSB. Nah, ini jalurnya tasih lancar, hanya di Sayung saja melambat sedikit di batas. Ngaten Pak Joko. Pak Edi Harjono.
4: Siang Mbak Greta, dari Pelamongan Indah sampai ke Majapahit Supriyadi, ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto atau Majapahit kedua arahnya lancar ya Mbak Gri. Terus kemudian untuk cuacanya panas nan ini. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Edi Harjono. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Oh, menika wau ingkang ngelakson Pak Mukit pas ada kiriman ke Jepara ngaten nggih. Kawan di 2910 sugeng siang mau request lagu monggor. Campur sari nggih lagunya untuk siang hari ini.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es Tijus.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora akan segera direalisasikan untuk menangani ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah Desa Kediren tersebut. Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar lebih. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Hinggar Budi Anggoro, menyatakan saat ini proyek sudah memasuki tahap pelelangan. Selain dana APBD, Pemprov juga telah mengusulkan dana sebesar 40 miliar rupiah kepada Kementerian PU lewat program Inpres Jalan Daerah.
4: Jadi terkait dengan penanganan-penanganan di beberapa ruas jalan, yang diantaranya adalah kaitannya dengan penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Blatung. Itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Dan kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama, ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana, ini nantinya akan kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik, karena IJD ini juga wewenangnya berada di kementerian.
3: Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas meminta seluruh jajaran untuk merespon cepat keluhan warga di media sosial. Gubernur menegaskan agar proyek infrastruktur dikerjakan secara profesional dan jangan asal-asalan. Sejalan dengan proyek tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini juga mengusulkan peningkatan status ruas jalan Semarang Blora Cepu termasuk Randu Blatung agar segera dialihkan menjadi jalan nasional. Hinggar menyatakan bahwa langkah strategis ini diambil menyusul tingginya lalu lintas kendaraan bertona sebesar yang kerap mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Situasi ini membuat Pemprov Jawa Tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan agar biaya pemeliharaan jalan ke depan dapat didukung oleh anggaran pemerintah pusat. Berikut kabar haji. Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menyiapkan layanan khusus berupa koridor tanpa hambatan guna mendukung kelancaran pemulangan jamaah haji Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menegaskan lewat sistem biometrik ini proses pemeriksaan akan jauh lebih cepat dan efisien karena data jamaah sudah diproses sebelumnya. Artinya para jamaah haji tidak perlu lagi mengantri di pemeriksaan konvensional maupun auto gate saat tiba di tanah air. Sejauh ini pihaknya memastikan seluruh petugas dan sistem pendukung sudah dalam kondisi siap, termasuk antisipasi jika ada jamaah yang kehilangan paspor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kita berkelana kota ya Kawah Rasika. Dan untuk sore hari ini bagaimana untuk lalu lintasnya? Kalau tadi sepintas itu untuk sekitar Sayung ada antrean ya tadi. Tapi untuk saat ini Sayung aman lancar. Enggak deng, masih ada antrean di sekitaran batas itu. Cuman antreannya pendek saja Kawah Rasika. Nah kalau untuk di Tol Krapyak ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Kawah Rasika. Terus untuk sekitaran Lingkar Kudus ini masih ada pekerjaan jalan yang mengarah yang mengarah ke Pati, dan untuk saat ini antreannya agak lumayan karena antreannya itu cukup panjang. Agak lumayan, tapi kok cukup panjang ya antreannya, ya lumayan lah, bukan cukup panjang, lumayan. Ini antrean di sekitaran TL Jepang ya Kawah Rasika. Jadi yang melintas di sekitaran Lingkar Kudus ini harap sabar saja karena masih ada pengecoran. Nah kalau yang di Cepiring ini sore ini lancar, nggak tahu nanti kalau pulang kerja di Lingkar Kaliwungu ini ada pekerjaan jalan sekarang yang mengarah ke Semarang. Untuk antreannya itu mulai dari Bank Mandiri, simpulnya itu di Pengadilan Agama Kendal. Jadi memang masih ada pekerjaan kalau sekarang yang arah ke Semarang, antreannya cukup panjang. Nah Kawah Rasika kalau yang arah ke Semarang nggak pengen antre di sekitaran di sekitaran Brangsong ini ya, yang di sekitaran Brangsong, bisa ambil jalur alternatif lewat Srogo boleh, cuman ya itu muter ya, lewat Srogo boleh atau masuk tol aman lancar, nanti keluar di exit Kaliwungu boleh, atau bablas nanti keluar Krapyak atau keluar Jatinggaleh boleh. Gitu Kawah Rasika, untuk saat ini yang terlihat sudah mulai panjang antreannya itu di sekitaran Brangsong yang arah ke Semarang. Yang sudah gabung ada Pak Chandra Sandro.
1: Selamat sore Mbak Grita, kota-kota dari Pringapus ke Poncol Mbak Gri, perjalanan lancar saja. Di Gombel kedua arah juga masih terkendali Mbak Gri.
0: Oke.
1: Cuaca sangat cerah. Request lagu Mbak Gri, kalau bisa dari itu Meteor Garden yang Cing VTI Mbak Grita.
0: Aduh.
1: Makasih Mbak Grita.
0: Aduh, saya enggak bisa nulisnya ini. Cing VTI. Sing so apa ya? Oh, malah sing so. Sing VTI tulisannya gimana, Pak? Saya enggak apa loh. Saya enggak bisa nulis Mandarin loh ini. Sing Yisin Yen bukan sih. Oh, Cing V. Jing Fei Te Yi. Okay. Jing. Coba saya carikan dulu ya. Okay. Pak Chandra Sandro. Wah, ini lagi demam Meteor Garden atau gimana ya? Dari kemarin kok banyak banget yang request Meteor Garden ya. Ada kemarin Meteorin gitu. Ini sekarang Pak Chandra Sandro Cing Fei Te Yi. Cing Fei Te Yi. Nah, lagu ini. Okay. Lagu Meteor Garden ya. Penyanyinya Harlem Yu. Gitu, bener ya penyanyinya.

Andro hanya kota-kota saja, tapi nggak apa-apa sih, malah enak soalnya kalau misalnya ke Pantura Barat ini di sekitar Brangsong ya, ini antreannya cukup panjang ini, gitu. Ibu Mai, selamat sore. Oh, Peter, F4, FC habis konser. Ternyata FSE Meteor Garden ya, habis konser Jakarta. Pantesan ini ada demam Meteor Garden. Oke deh, terima kasih Ibu Mai. Wah, saya ketinggalan berita nih. Ya sudah, karena Meteor Garden habis konser di Jakarta ya, saya play aja deh lagunya Cing Foto Ai gitu ya, Kak Orasika.

0: Cinta.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan ini Pak Nathan ya. Pak Nathan juga bilang itu kemarin FC konser di Indonesia, di Jakarta gitu. Pas akhir pekan ya, weekend ya. Nah ini FC ya tanggal 28, 28, 29 dan 30 di GBK. Jadi personilnya 3 ya, tadinya kan 4 ya. 4, tapi ini personilnya hanya 3 ya. Jerian, Vanessa dan Vicco gitu. Harusnya kan 4 ya. 4 ding, datang 4 ding. Kok 3? Ini bersama dengan vokalis utama band My Day, Ahsyin gitu. Iya. Ternyata konser pada tanggal 28 sampai 30 Mei gitu. Wah, saya malah enggak tahu nih. Ternyata pada reuni pecinta FC. Pecinta FC pada reuni. Coba dong saya lihat, coba. Coba saya lihat. Oh iya, personilnya 4. Iya. Jerian terus sama yang ini banget ini. Oke. Terima kasih Pak Nathan. Ternyata. Lanjut lagi Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Greta. Apakah iya? Mbak Greta masih menangi itu Meteor Creek Garden? Tominsa sama Sancainya itu. Yang Tominsa yang kemaki dan Sanca itu yang cantik tapi bingung menentukan arahnya mau kemana. Sanca yang kaya raya itu. Tapi itu ceritanya bagus loh Mbak. Ceritanya bagus sekali zaman itu loh ya. Tapi sekarang masih kalah sama Drakor sama Dracin.
0: Iya betul.
1: Oh, itu kalau di zaman dulu saya nonton film, nonton drama itu... Wah, baru pulang kerja langsung TV tak depi itu. Bagus sekali. Matur suwun, Mbak.
0: Oke, terima kasih. Ya,
1: Mbak. Tapi katanya waktu Meteor Garden konser itu satu personelnya yang tidak datang karena katanya alasan kesehatan. Mungkin mereka sudah mesut ya mungkin ya, Mbak ya. Tapi memang ganteng-ganteng sih itu bintang filmnya, ganteng-ganteng. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Ya, kalau ngomongin FC ya atau Meteor Garden ini, ganteng-ganteng memang yang biasa disukai gitu. Itu yang paling disukai itu Jerian sama Vicco ya. Ah, itu kalau saya suka yang bukan Vicco sih, siapa namanya yang matanya sipit itu. Kalau yang Jerian kan matanya agak belok. Terus yang siapa? Vicco juga agak belok gitu ya. Yang matanya sipit kalau dulu rambutnya gondrong halus gitu. Itu saya suka yang itu. dulu. Iya, tapi saya tidak mengikuti sih, tidak pernah mengikuti Meteor Garden gitu. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Steve. Ini mau request lagu tapi sudah saya play ya, yang Ching Fei Te Yi itu sudah saya play tadi gitu. Nah, kawan Rasika bisa berbagi informasi ya. Untuk saat ini di Brangsong antreannya juga panjang. Antrean di Brangsong, kawan Rasika yang melintas di Brangsong yang dari arah barat ini harap sabar saja. Lanjut lagi Pak Freddy Baja.
2: Halo Mbak Greta.
0: Iya, selamat siang.
2: Itu namanya Vanessa Wu.
0: Ah, itu. Oh, namanya Vanessa Wu. Gak hafal saya, bener. Memang gak pernah nonton sih. Gak pernah nonton Meteor Garden. Nonton Drakor aja juga kemarin-kemarin, sekarang sudah bosen juga nonton Drakor. Saya bosenan kalau nonton drama-drama tapi yang berepisode-episode gitu, saya bosenan. Kecuali yang menarik hati. Ya iyalah, pasti yang menarik hati pasti akan ditonton terus gitu. Ya ternyata anggota atau personel FC itu hanya 3 yang tampil ya. Terus satu lagi penyanyi untuk melengkapi FC ini, ada penyanyi tapi diambil dari My Day Band gitu ya. Jadi cuma 3 untuk FC ini. Jerian, Vicky Chow. Terus sama Vanessa Wu. Nah, ini yang sipit itu. Saya suka yang itu, rambutnya halus, gondrong gitu. Pak Haris Adovi.
3: Selamat sore, Mbak Greta. Perjalanan dari Magelang terus lewat Kopeng, lanjut Salatiga. Terus Bawen, sekarang sudah sampai di Karangjati, terpantau ramai lancar untuk cuacanya cerah sedikit berawan. Demikian Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Haris Adovi untuk update-nya. Pak Widinda Cahyo.
4: Halo, selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
4: Meluncur dari Kendal ini Mbak Gre.
0: Okay.
4: Wah, mau pulang ke Ambarawa. Dari Kendal kota ini Mbak Gre. Lewat mana penak ya, Mbak? Berangsong panjang ya.
0: Panjang berangsong.
4: Lewat
0: Srogo. Iya, lewat Srogo aja.
4: Infonya Mbak Gre.
0: Oke, siap. Pak Widinda Cahyo masuk Srogo saja. Soalnya antrian yang di Brangsong ini cukup panjang. Antriannya itu mulai dari Bank Mandiri itu sampai di Pengadilan Agama Kendal. Kalau lewat Brangsong, Sukodono Brangsong ini masih lancar. Terus di dalam kota Kaliwungu ini juga masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi saran saya mending lewat Brangsong saja. Gitu Pak Widinda Cahyo untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota. Dan yang melintas di dari barat ya, hindari Brangsong dulu, karena Brangsong ini antreannya cukup panjang gitu. Balik lagi, yang sudah gabung ada Pak Iksan.
1: Sugeng sonten Mbak Greta, salam sehat ye.
0: Sugeng sonten.
1: Bismillah, selalu diparingi kemurahan rezeki.
0: Amin.
1: Kemurahan berusaha nggih.
0: Amin.
1: Melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Solo via konven nih. Sudah masuk dalam JLS ya. Ini ramai lancar nggih. Tidak ada kendala yang berarti. Seperti itu Mbak Greta nggih, bisa menjadi informasi dari teman-teman yang di belakang saya. Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Isan, sampun maringi info. Terima kasih Pak Isan. Lanjut lagi Pak Widinda Cahyo.
2: Oke, siap Mbak Gre. Tak coba lewat Serogo.
0: Lewat Serogo ya.
2: Nanti dari Kaliwungu ke entry Kerapia, jalur konvennya aman apa enggak Mbak Gre?
0: Oke.
2: Kalau tidak aman, tak entry Kaliwungu, tol Kaliwungu aja Mbak Gre.
0: Oke. Nah, kalau dari tadi kan simpulnya di Pengadilan Negeri ya, Pengadilan Negeri Kendal. Nah, dari Pengadilan Negeri sampai Kerapiaknya lancar, enggak ada ketersendatan gitu, Pak Widinda. Jadi kalau misalnya mau ngikutin jalur Brangsong ya enggak apa-apa, cuman ya melambat gitu, Pak Widinda. Pak Edi Harjono?
3: Mbak Gre, untuk kawasan Kota Lama padat ya?
4: Iya.
3: Padat. Terus kemudian Mbak Gere masih ingat nggak kalau zaman dahulu ada drama Indonesia juga Tersandung? Kok Tersandung, Tersanjung itu? Tapi saya begitu kurang begitu suka sih Mbak Gere, karena alur ceritanya mudah ditebak. Gitu saja ya Mbak Gere ya. Matur suwun. Oh, kereta ini ada pengalaman yang menarik. Customer saya tadi kan saya ngomong dengan Mbak Greta. Iya, dikira itu ngomong dengan Mbak. Ternyata kan saya dengan Mbak Gre kan VN-an ya. Aku baru ngerti Mbak Gre. Wong wis tuwa diandani nih. VN itu apa toh? Mbak, Kak, saya ngomong gitu. VN itu voice note, Pak. Walah. Jadi dikira saya ngomong itu dengan customer-nya, tapi ternyata kan saya voice note dengan jenengan Mbak Greta. Aku malah ditinggal kekel ya.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Ya, soalnya itulah istimewanya Rasika ya. Jadi kawan Rasika dengan penyiarnya bisa berinteraksi. Jadi dua arah gitu ya. Untuk ngobrolnya itu dua arah gitu Pak Edi Harjono. Pak Hari, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: dan kawan
0: sore.
5: Rasika semua. Mau infokan perjalanan ke anak kota saya. Saya tadi dari Semarang Karyati menuju ke arah Pati. Ini sudah sampai Arko, Mbak. Untuk perjalanan kota tadi itu kedua arah lancar Subang 5, dan untuk Kali Gawe kedua arah juga lancar Sayung, nggak ada genangan. Area usaha beton juga kering Mbak Greta. Begitu info yang barusan saya lewati. Ini mau lanjut ke Pati Bumi Minatani.
0: Oke, terima kasih Pak Hari. Pak Suwito.
6: Selamat sore Mbak Greta Putri. Mbak Nun Sewu, mau nanya jalur saya dari Mbojo ke Pandanaran lancar apa enggak? Martunun Mbak Greta Putri, selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Ini perjalanan Pak Suwito menuju ke arah Pandanaran ya. Untuk lalu lintasnya saat ini masih aman. Dari Boja menuju ke arah BSB lancar, di Mijen itu juga lancar, terus ke arah Ngalian juga lancar, Ngalian menuju ke arah Pandanaran juga masih aman, tidak ada ketersendatan Pak Suwito. Pak Harisa Dovi,
7: perjalanan sampai di Taman Unyil ya, ramai lancar, banyak tergam. Oh ya, tadi di pertigaan, setelah pertigaan Langensari ya Mbak Gre ya, itu ada truk mogok ya. Sepertinya okay. Pecah ban.
0: Pertigaan Langensari ya.
7: Itu kemungkinan menimbulkan ketersendatan nanti kalau pas pulang aktivitas. Demikian Mbak Krita.
0: Oke, siap, di pertigaan Langensari ini ada truk yang trouble ya. Ya mudah-mudahan sih tidak menyebabkan ketersendatan saat nanti pulang kerja ya. Oke, untuk saat ini sih jalurnya masih aman. Terima kasih Pak Haris Sadovi, Pak Widinda.
2: Ah, mosok dua arah.
0: Iyalah.
2: Saya aja yang dua arah ke Mbak Kri. Tapi Mbak Kri banyak arah.
0: Banyak arah.
2: Mbak Kri kan oh iya, ding. Ke Pak A, Pak B.
0: Oh iya, ding, benar-benar.
2: Iya,
0: benar-benar. Betul-betul.
2: Kalau saya kan cuma satu arah ke Mbak Kri.
0: Iya, benar-benar. Iya. Kalau kawan Rasika hanya satu arah ya ke saya gitu kan. Tapi kalau saya bercabang ke Pak Widinda iya, ke Pak Haris Sadovi iya, Pak Suito iya, Pak Hari iya, Pak Edi Harjono iya. Aduh banyak banget, Pak Iksan iya, Pak Freddy banyak, aduh banyak banget. Ke Ibu Mei juga, terus ke Bu Santiworo. Aduh ternyata saya yang bercabang ya Pak Widinda Cahya ya. Ya berarti gak jadi dua arah dah. Ya sudah. Kita ke lagu dulu ya kawan Rasika. Dan saat ini kawan Rasika yang ingin menghindari berangsong bisa lewat tol atau bisa lewat Srogo. Untuk saat ini jalur Srogo masih aman lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Kota Rasika.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Jangan lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi protes kerusakan jalan juga terjadi di wilayah Muria Raya lainnya. Di Kabupaten Jepara, jalur alternatif Jepara Kudus di Desa Daren, Kecamatan Nalum Sari, juga sempat viral di media sosial. Kecewa karena infrastruktur tidak kunjung diperbaiki, warga nekat menaruh pohon, kursi, hingga membuat konten memancing di kubangan jalan. Tidak hanya itu, sejumlah warga juga mengecat badan jalan sepanjang 1 km dengan tulisan boikot pajak sebagai bentuk protes keras kepada pemerintah daerah. Kondisi jalan yang berlubang sejak 2 tahun lalu ini kini dikeluhkan karena sering memicu kecelakaan. Yusuf misalnya, salah satu warga setempat, mengatakan dampak dari polusi debu saat kemarau juga merugikan ekonomi, sehingga membuat pedagang sembako terpaksa mengurangi stok dagangan mereka. Warga Desa Daren kini menagih janji bupati agar jalur logistik ini segera diaspal total. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sedang mematangkan rencana perpanjangan rute bus Trans Jateng agar bisa melayani warga di wilayah Demak, Jepara, hingga Kabupaten Kudus. Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, perluasan ini harus diperhitungkan secara hati-hati agar kehadiran Trans Jateng tidak mematikan rezeki para pelaku angkutan lokal yang sudah ada. Di sisi lain, Pemprov sebenarnya juga ingin melakukan inovasi hijau dengan memakai armada bus listrik untuk masa depan. Namun dari hasil kajian sementara, harga beli dan biaya operasional bus listrik ternyata masih mahal, yakni hampir 2 kali lipat dibandingkan bus konvensional. Karena itu pihaknya masih akan melakukan kajian ulang yang mendalam agar fasilitas transportasi publik ini bisa berjalan efisien tanpa memberatkan anggaran daerah. Berikut kabar haji. Proses pemulangan jamaah haji asal Jawa Tengah yang tergabung dalam Debarkasi Solo resmi dimulai tanggal 2 Juni. Pemulangan secara bertahap ini akan berlangsung hingga 29 Juni mendatang, dengan total 82 kloter dari berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Agama Jawa Tengah, kelompok terbang pertama asal Kabupaten Tegal dijadwalkan tiba di tanah air Selasa malam. Sementara untuk kloter terakhir atau SOC-80 yang membawa jemaah asal Cilacap dan Magelang akan tiba pada 29 Juni. Seluruh jemaah ini terbang melalui Bandara Jeddah maupun Madinah sebelum akhirnya dipulangkan ke kota masing-masing setelah melewati proses debarkasi di Solo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, Kawan Rasika, dan Kawan Rasika bisa berkelana kota, mendengarkan update lalu lintas, mendengarkan lagu-lagu favorit di channel 105,6 Rasika USA, di channel 88,9 Rasika Pekalongan, atau bisa juga via streaming saat Kawan Rasika tidak bisa mendengarkan via radio konvensional ya. Jadi bisa via streaming untuk bisa selalu mendengarkan Rasika, untuk bisa selalu berbagi informasi di Kelana Kota untuk sore hari ini. Dan hari ini ya Kawan Rasika, untuk Brangsong ini sudah mulai lagi pekerjaan jalannya, terus di Kubro. Untuk saat ini Kubro juga ada antrean, untuk Kaligawe juga sudah mulai terlihat ada antrean karena libur telah usai ya. Jadi aktivitas sudah normal kembali nih Kawan Rasika setelah kemarin libur long weekend. Ini sudah normal kembali, banyak yang sudah beraktivitas di kantor maksudnya. Dan anak sekolah, untuk anak-anak sekolah ini masih menjalani tes ya. Masih menjalani tes, gak tahu nih sampai kapan nih, tapi belum libur gitu. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Enggal.
1: Sore Rasika, ini di tanjakan Sumur Rejo ya, Gunung Pati.
0: Oh, Gunung Pati.
1: Arah Mapagan ke Gunung Pati, dua arah tersendat, ada ini ya, truk mogok pas di tengah. Jalurnya dibuat buka tutup, nama warga sekitar. Sun, lanjut arah Boja.
0: Oke, siap. Di sekitar Gunung Pati ya, di daerah Sumurejo. Sumurejo atau Sumur Jurang itu ya. Ada truk yang trouble posisi di tengah. Terus jalurnya untuk sore ini dibuat buka tutup ya. Dan saat ini di sekitaran Sumurejo itu sudah terlihat ada antrean di kedua arahnya. Terima kasih infonya Pak Enggal. Pak Rizky.
2: Selamat sore Mbak Greta. Pukul 16.05 meluncur dari Kota Kudus via jalur tengah Jalan Agil Kusumadia. Terpantau masih ramai lancar, kedua arah tidak ada ketersendatan, cuaca juga cerah. Mohon informasinya untuk lalin dari Kudus menuju Kota Semarang. Gitu aja, sama calling-calling kawan-kawan dari arah timur. Ada Pak Bowo Artanto, ada Pak Gritan Daherjo, Pak Pepeng, atau siapa lagi. Info-info sampai mana? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung juga masih aman. Pak Isrom juga sama menginfokan ya, ada truk yang di daerah Sumurejo itu posisinya berhenti, ini posisi di lajur tengah ya.
3: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan iya, sore, dari Pak Jalan Mester Woryanto. Ini tanjakan Jurang Damprit yang arah Jurang ke Damprit. Ungaran Mbak.
0: Oke.
3: Ini jam 16 tadi. Ini ada truk tidak kuat nanjak pas mau habis tanjakan ini yang arah ke Ungaran.
0: Arah
3: jadi
0: ke Ungaran ya.
3: Kecamatan persis. Ini berada di tengah-tengah persis. Dan ini tersendatan dari dua arah ini.
0: Okay.
3: Semoga tidak berlangsung lama, ada yang siap ngirit truknya. Ini penampakan truknya Mbak.
0: Okay,
3: yang
0: siap.
3: Ada orangnya itu Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isrom. Ini di Jurang Damprit yang arah ke Ungaran ya. Ada truk mogok itu pas nanjak dan pas tikungan itu ya. Untuk saat ini posisinya di tengah, jadi jalurnya dibuat buka tutup. Sudah terlihat ada kepadatan dan ada antrean ya di sekitaran Jurang Damprit ini Kawan Rasika. Terima kasih Pak Isrom infonya. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 16.10 muncul dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Posisi sudah meluncur sampai di menjelang Pecangahan. Ramai lancar, cuaca mendung, lintasan kering.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Harjo.
4: Mohon infonya, apakah ada yang keter-keter yang perlu dihindari?
0: Oke, kalau untuk saat ini keter-keternya minim, jadi tidak ada. Hanya melambat saja itu di sekitaran batas saja. Tapi sejauh ini dari Jepara ya menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi Ibu Mai, ini mau request lagu Pesawat Kertas ya. Ini lagunya buat Salma yang baru ngerjain soal buat tes besok. Selalu semangat gitu ya. Ini anak-anak masih anak-anak SD, SMP masih tes ini ya. Liburnya kapan sih ya anak sekolah ini? Oke, terima kasih Ibu Mai. Lagunya ditunggu, coba sebentar saya carikan dulu ya lagunya ya. Dan kawan Rasika, sejauh ini perjalanan yang dari arah timur ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Pati, Kudus, terus Demak, Sayung, sampai Kaligawe masuk tol Muktiharjo, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Padat saja nanti di sekitaran putar balik yang di batas itu. Nah, kalau yang dari arah barat, yang di sekitaran Brangsong, ini antriannya agak lumayan karena antriannya mulai dari sekitaran Bank Mandiri itu, simpulnya di Pengadilan Agama Kendal. Jadi antriannya agak lumayan panjang ini kawan Rasika. Dan untuk jalur lainnya terpantau masih aman, tidak ada ketersendatan di sekitaran jalur Timur Tengah, ini aman lancar. Ke arah selatan juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit itu di pertigaan Langensari. Karena update dari Pak Ari Sadovi tadi, ada kendaraan yang trouble ya di pertigaan Langensari. Saat ini sudah terlihat ada antrean, dan antreannya itu mulai dari sekitaran tahu bakso itu yang sebelum bujil itu ya. Jadi antreannya mulai dari situ sampai di sekitar Langensari. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 58 500.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan ini tadi ada info ya Kawan Rasika untuk jalur Gunung Pati. Ini ada antrean di sekitaran daerah Jurang Damprit. Nah, karena ada truk yang gak kuat nanjak di situ, terus jalurnya dibuat buka tutup. Dan saat ini antrian yang panjang itu yang dari arah Ungaran. Yang dari arah Ungaran itu antriannya cukup panjang. Kalau truknya ini posisinya yang arah ke Ungaran ya. Jadi Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Gunung Pati ini harap sabar, atau mungkin bisa menghindari jalur Gunung Pati dulu karena antriannya cukup panjang untuk sore ini. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Dar.
1: Selamat sore Mbak Gri. Lalu lintas kota Semarang dari Majapahit menuju Pedurungan ini terpantau ramlan padat, ramlan ramai lancar padat. Ini saya mau perjalanan menuju Pati Mbak Gre. Semoga harus lalu lintasnya tidak ruwet, tidak macet. Terima kasih Mbak Grace,
0: okay.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih juga Pak Dar menuju ke arah Pati ya. Ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Sayung, ini antriannya juga pendek saja, hanya di sekitaran batas. Gitu. Pak Fahrisal menginfokan ini lokasi SPBU Fatmawati. Ada apa ya? SPBU Fatmawati. Oke, sebentar, apa ini? Pak Fahrizal, terima kasih Pak Fahrizal. Pak Ulinuha, ini Juwana Pati masih macet ya, betul. Masih macet karena masih ada pengecoran ya. Kemarin itu Juwana Pati antriannya cukup panjang. Kalau tadi siang sih tidak ada antrian karena belum waktunya pulang kerja mungkin ya. Nah ini sudah waktunya pulang kerja. Dan saat ini untuk jalur Juwana Pati ini antriannya cukup panjang. Oke, terima kasih Pak Ulinuha untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian.
2: 16, 18 melintas di TL Milo ya Mbak. Ke arah barat. Lalu lintas ramai lancar ya. 16.22 melintas di Simpang 5 ya Mbak. Masih terpantau lancar lalinya menuju ke arah Jalan Pandanaran. Terima kasih.
0: Okay.
2: Mugas 16.24 juga masih terpantau ramai lancar. Terima kasih. 16.27 sampai di Bundaran Tugu Muda juga masih ramai lancar. Matahari sudah tertutup mendung Mbak ini Mbak. Ini ke arah Sugio Pranoto menuju ke Madukoro. Masih ramai lancar di Jalan Sugio Pranoto Pasar Mulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita simak dulu jaring radio sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang Senin 1 Juni. Selama periode libur panjang 29 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember melayani total 93.209 penumpang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 14% dibandingkan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih pada pertengahan Mei lalu. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, tingginya okupansi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kereta api yang dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu. KAI pun berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, ada ratusan personil yang sudah disiapkan untuk pengamanan pengajian dan doa bersama di Stadion Gajayana nanti malam. Menurutnya, total ada 470 personil gabungan disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan yang berpotensi terjadi di Stadion Gajayana Kota Malang. Ibda Lukman menjelaskan, personil akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengatur arus keluar masuk jamaah, lalu lintas sampai dengan pengamanan di area sekitar stadion.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT KAI Daop 7 Madiun melakukan perbaikan di area stasiun Madiun, meliputi perluasan area parkir, pembangunan peron tinggi, pemasangan overcapping atau atap peneduh peron, hingga pembaruan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, pengembangan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih modern, aman dan nyaman. Salah satu fokus utama pengembangan adalah perluasan dan penataan ulang area parkir. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah kendaraan pengantar dan penjemput penumpang, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan stasiun.
4: Dan kabar terakhir sore ini, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan, sistem penerimaan murid baru SPMB SMA atau sederajat tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Timur terbuka dan transparan. Kepastian itu disampaikan Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, saat talkshow di program Wawasan Suara Surabaya tadi. Ada beberapa pembaruan SPMB, di antaranya penyesuaian jalur dan daya tampung. Ada pergeseran jalur domisili yang sekarang jadi tahap pertama menggantikan jalur afirmasi. Selain itu juga pemakaian hasil tes kemampuan akademik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happy?
1: That was the one. It was the one for me. I was freaking brilliant.
2: Kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini Kawa Rasika yang melintas, yang biasa melewati jalur Gunung Pati ya, di daerah Jurang Damprit, ini ada truk yang trouble di tanjakan Jurang Damprit dan antriannya masih cukup panjang di kedua arahnya karena dibuat buka tutup. Dan simpulnya itu di sekitaran ini, sekitaran setelah kantor kecamatan Gunung Pati kalau yang dari arah Ungaran ya. Dan yang dari arah Ungaran ini antriannya juga cukup panjang karena antriannya itu mulai dari sekitaran apa ya, pokoknya panjang lah Kawan Rasika. Mulai di situ ada jalan Pringgondani, Pringgondani, terus ada gereja Baptis sekarang Geneng, pokoknya setelah gereja Baptis itu cukup panjang untuk antrian yang di sekitaran Gunung Pati. Yang sudah gabung lagi ada Pak Yusuf Sebastian.
3: 1637 sampai di TL Bandara Dok Buya juga ya Mbak. Lalin masih lancar tadi, di Semarang Indah juga masih lancar. Sampai di Purian Jasmoro 1639. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Pak Faisal Ramadhani.
4: Selamat sore Mbak Greta.
2: Sore juga.
4: Biasa ya. Seperti pulang back to rutin setelah berlibur-libur panjang kemarin.
2: Ngasih panjang lali banget.
4: Ini kantor ya.
2: Nama. Ngasih lali.
4: Pukul 16.28 okay. Sudah sampai TL Genok, Mbak.
2: Oke.
4: Tadi sepanjang jalan dari Demak Kota ke sampai TL Genok ini lancar aja, hanya sedikit tersendat di U-turn batas kota tadi ya. Tapi hanya sebentar aja dan itu merambat, tidak sampai berhenti total. Begitu Mbak Greta, untuk lain-lain aman dan cuaca cerah.
2: Oke, siap. Oke, terima kasih. Jangan sampai lupa jalan ke kantor dan jangan sampai lupa jalan pulang ya Pak Faisal Ramadhani. Soalnya liburnya panjang banget. Dari hari apa sih? Dari hari Selasa ya? Iya, dari hari Selasa. Enggak ding, ada yang dari hari Senin ya kan, jangan sampai lupa jalan pulang ya. Faisal Ramadhani, sejauh ini jalurnya masih lancar, aman, tidak ada ketersendatan untuk sekitaran Sayung juga. Pak Widinda Cahyo.
5: Entry Krapiak ya Mbak Gri.
2: Oke. Okay.
5: Tadi jalur Srogo ramai lancar aja. Ya biasa barengan sama truk dam truk pengangkut tanah. Terus jalur konven Kaliwungu sampai Krapiak ramai lancar aja Mbak Gri. Terima kasih infonya Mbak Gri. Lanjut sampai Ambarawa.
2: Oke. Sami-sami. Terima kasih Pak Widinda, Pak Sinyo.
6: Selamat sore Mbak Gri.
2: Iya.
6: Tadi aku dari Juwanapati. Ini kan masih OTW pulang. Akhirnya aku pulang gubuk dulu aja Mbak Gri.
2: Oh, pulang.
6: Ini tadi lewat Gajah Dempet. Lalu lintas lancar, aman, terkendali. Ini udah sampai jalan ke arah Mintreng.
2: Nah, sudah sampai Mintreng ya.
6: Terima kasih.
2: Oke, sami-sami Pak Sinyo. Pak Harisa Dovi, ditunggu ya Pak Harisa Dovi lagunya. Lanjut lagi Pak Astio Ajib, ini ada kemacetan di beberapa titik SMP favorit karena ada pengumuman kelulusan. Di Kota Semarang pastinya banyak ini ya, titik-titik kemacetan ini. Soalnya hari ini pengumuman kelulusan ya. Oke, terima kasih Pak Astio Ajib. Pak Christian Raharjo.
7: 1642 sudah sampai di Gotri menuju Welahan, sampai di Welahan ramai lancar, cuaca mendung, lintasan kering. Absen, jalur timur, Pak Rizky Septa. Siapa duluan nih sampai checkpoint Trengguli? Berkabar ya, saling info, matur nuwun.
2: Oke.
7: Okay. Oh iya Mbak Greta, aku kemarin tuh nggak sengaja nemu lagu kok lucu. Kayaknya belum pernah keputer deh. Ada lagu mirip lagu-lagu Thailand gitu, tapi lagu Indonesia. Siapa tahu udah punya.
2: Oke, siap. Coba nanti saya cari dulu lagunya ya. Pak Christian Raharjo, ini tadi sudah dikirimkan linknya. Oke, coba nanti saya cari dulu. Lanjut lagi dengan Pak Wendy.
8: Selamat sore Mbak Greta Putri.
2: Iya,
8: ini
2: selamat sore.
8: Ini saya sampai Jangli ya Mbak.
0: ini OTW ke Merican. Nih baru mau keluar Jangli itu yang mau nyebrang yang bikin macet. Maafkan saya ya kawan-kawan kalau saya nanti nyebrang dan bikin macet. Maafkan saya loh.
2: Terima kasih Pak Wendy.
0: Mbak, tolong takoke.
2: Siapa?
0: Pak Faisal Permadani.
2: Ramadhani.
0: Kuwi piye carane ben iso aku melu-melu iso lali dalane kantor, Mbak. Kok aku kok malah hafal dalan kantor lali ya, dalane piknik ki piye, Mbak? Terima kasih.
2: Oke.
0: Okay. Pilaku apa te? Ateye. Apa te? Apa te kun saya lo, Mbak? Kun saya ya, Mbak, ya.
2: Kun saya itu
0: lagu tenan ya.
2: Iya, coba nanti saya carikan, Pak. Oh, Hendy. Bukan apa te kok kayaknya. Pak Rizky.
8: Baik, 1637 sampai di daerah pom bensin Tangkring ya. Untuk lalu ini sih masih lancar Mbak Greta, cuaca juga masih cerah. Tadi mampir sebentar ya untuk makan siang yang kesorean dan sekalian absen di Masjid Kadung Panteng. Untuk lalin ke arah Semarangnya masih lancar toh Mbak Greta, tidak ada ketersendatan toh kayak tadi yang pertama gitu. Terima kasih. Monitor Pak Kris sudah sampai mana checkpoint Trenggul. Oh ya Mbak Greta, kalau masih boleh dan bisa request Mbak Greta lagunya dari Leto biar yang syahdu tambah syahdu, sembarang yang apa aja pokoknya dari Leto. Terima kasih. Baik, pukul 16.45 menit sampai di checkpoint Pak Kris Trengguli. Lalin dari Kudus sampai Trengguli terpantau ramai lancar. Pak Kris sampai mana? Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Ibu Lady Diana.
9: Sore Rasika, aduh aku terjebak macet di daerah Gunung Pati.
2: Aduh.
9: Kok sekarang banyak truk-truk besar lewat Gunung Pati ya? Apa karena efek ada portal di daerah
2: Ngalian
9: situ? Terima kasih.
2: Nah itu dia Ibu Lady Diana, kalau info dari kawan Rasika yang sering melintas Gunung Pati, banyak deh yang cerita juga gitu. Ini banyak truk-truk kayak truk-truk sumbu 3 lebih ini pada lewat Gunung Pati. Ya mungkin itu kali ya Ibu ya. Jadi efeknya ke Gunung Pati banyak truk-truk besar yang melintas. Mungkin karena saat ini juga truk yang trouble itu juga truk besar sih ya. Oke, dibuat dua arah ini. Dibuat buka tutup kok, dua arah dibuat buka tutup jadi macet panjang. Pak Isrom.
10: Selamat sore Mbak Greta.
2: Iya, selamat sore.
10: Kemacetan atau yang tadi saya laporkan itu juga luar biasa, Mbak. Tadi saya dari TKP sampai ke Ungaran itu ada 3 truk besar. Ya, ban 10 berarti.
2: Wih, ban 10
10: yang ya, biasanya benar. Lewat Ngalian lewat jalur itu Mbak, ya itu bikin antriannya juga luar biasa tadi.
2: Nah, ini
10: ada
2: dia.
10: 3 sepanjang ada 3. Tadi yang saya lihat dari sisi saya perjalanan menuju Ungaran, ya, itu ada 3 itu. Wah luar biasa Mbak, sore-sore tambah telu yang gudi-gudi gajah-gajah lewat.
2: Betul.
10: Itu Mbak. Ini jadi perhatian juga itu Mbak. Terima kasih Mbak.
2: Oke, terima kasih Pak Isrom. Nah beberapa kawan Rasik yang sering melintas jalur Gunung Pati ini mengupdatekan banyak truk-truk besar ya yang melintas di jalur Gunung Pati. Pak Setia.
11: Selamat sore Mbak Gre dan juga teman-teman Rasika semua. Mohon info ya, saya mau ini dari Semarang mau ke Demak, kira-kira rob nggak ya sore ini?
2: Oke. Okay.
11: Mohon infonya, matur.
2: Oke, Semarang menuju ke arah Demak tidak ada rob, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Setia. Pak Nurkolis menanyakan Semarang ke Kudus bagaimana, lancar ya Semarang menuju ke arah Kudus, melambat sedikit saja di sekitaran Terboyo karena masih ada pekerjaan jalan, tapi lepas Terboyo menuju ke arah Kudus lancar. Pak Tiwul dari Binus POJ menuju ke arah Ahmad Yani yang lancar lewat mana? Sore hari ini mau lewat jalur Pamularse terus Kali Garang, jalur Konven menuju ke arah Ungaran lancar, hanya melambat nanti di sekitaran Gombel. Di Gombel itu sudah mulai ada kepadatan dan mulai melambat jalurnya, mulai dari tikungan itu ya sampai yang di Gombel Permai. Terus kalau mau masuk tol Krapyak keluar Serondol boleh, lancar jalurnya. Mau keluar langsung Ungaran juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 3339
12: Selamat sore Mbak Greta. Ini melaporkan perjalanan dari Undip menuju Unimus Semarang via Sigar Pencah. Perjalanannya ramai lancar. Cuaca cerah di Semarang. Terima kasih.
2: Terima kasih infonya. Menuju ke arah Sigar Pencah ini masih lancar ya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
13: 50 posisi di Micen, bentar lagi masuk Tengguli. Siap, terkopi Pak Risi Septa. Ini saya menjelang Tengguli, berarti jenengan di depan. Info-info, matur nuwun. Micen rame lancar, matur nuwun Mbak Rita.
2: Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Arisa Dovi.
14: Mbak Greta, Sigar Pencah terpantau ramai lancar ya, terus sampai di SPBU itu mulai merambat di biasa pertigaan berjajar tiga apa-apa itu, kalau Mas Yuda sama Pak De Jamal nyebutnya. Selebihnya lancar ya Mbak Greta, merambat tidak berhenti ya, berjalan jalan pelan gitu Mbak Greta. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Arisa Dovi untuk update-nya. Ibu Heni Novi menanyakan jalur dari KIC ya. Untuk saat ini jalur Ibu Heni Novi terpantau dari KIC lewat belakang masuk tol Manyaran masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti keluar Bawen juga aman, dari Bawen menuju ke arah Salatiga ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bo Artanto.
15: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Pukul 16.54 saya melintas di depan pabrik 2 Kelinci ya, Padi ya, OTW ke Semarang Sambirata Mbak Greta. Mohon infonya, saya mesti lewat Lingkar Kudus atau masuk Kota Kudus ini Mbak Greta, untuk menghindari pekerjaan jalan di Lingkar Kudus. Untuk kawan Christian Rajo, wah saya jauh di belakang jenengan ini kawan, apalagi kawan Rizky Septa. Saya masih di pabrik tadi, sudah sampai, sudah keluar Kota Kudus. Info-info yang di depan, matur nuwun.
2: Untuk saat ini bisa masuk dalam kota saja, soalnya kalau lewat Lingkar Kudus ini nanti di Tanjung, TL Tanjung juga antreannya cukup panjang. Jadi masuk jalur dalam kota lancar, Trengguli sampai Sayung juga aman, nanti masuk Walter Mongensidi juga aman, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau lokasi kondisi bangunan MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan Sragen yang atapnya ambruk beberapa pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mukti meminta Kementerian PU untuk segera membangun kembali 3 ruang kelas yang rusak agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemkab Sragen juga siap mengucurkan bantuan lewat APBD perubahan yang alokasinya akan disinergikan sesuai kebutuhan lain pihak sekolah. Langkah intervensi pusat ini dinilai sangat krusial agar proses rehabilitasi gedung sekolah tidak berlarut-larut, sehingga ratusan siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Prihatin atas banyaknya sampah sisa program makan bergizi gratis serta dapur asrama, MTS Negeri 1 Kabupaten Semarang di Kecamatan Susuan sukses menciptakan inovasi budidaya larva maggot. Daur ulang alami ini mampu mengurai puluhan kilogram sampah organik setiap harinya. Kepala Sekolah Muh Muslimin menjelaskan, ide ini awalnya hanyalah penelitian siswa untuk ajang Olimpiade, namun kini sudah berhasil menjadi unit usaha mandiri yang rutin memproduksi maggot. Produksi yang dihasilkan berupa varian maggot basah dan kering yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran.
3: Dalam hal ini adalah limbah, terutama dalam ini adalah sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik. Itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami memberikan dari limbah itu akan menjadi berkah, yaitu dari sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kita olah menjadi maggot, dan hasilnya itu nanti dari maggot itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan dan juga pakan burung.
2: Inovasi ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang karena dinilai berhasil mengubah sampah menjadi rupiah sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa. Berikut kabar haji. Pihak maskapai Garuda Indonesia mengingatkan seluruh jamaah haji agar mematuhi ketentuan berat koper demi keselamatan penerbangan. Sesuai aturan, berat maksimal koper bagasi adalah 32 kg, sedangkan untuk koper kabin maksimal 7 kg. Aviation Security Garuda Indonesia Norman Fajar menegaskan, jamaah dilarang keras memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Meskipun dikemas dalam botol kecil dan dilakban, barang tersebut akan tetap terdeteksi, mesin X-ray dan koper pasti akan dibongkar paksa. Jika ditemukan, maka air zam-zam tersebut akan langsung dimusnahkan di tempat. Sementara barang yang dikeluarkan karena melebihi kapasitas akan diserahkan kepada petugas perlindungan jamaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik, kita lanjut lagi kawan Rasika, berbagi informasi di Kelana Kota. Anda masih kita tunggu untuk berbagi informasi di 081325585500. Bagaimana untuk hari kerja pertama Anda di bulan Juni ini? Apakah seru, menyenangkan? Semoga menyenangkan dan dilancarkan semua urusannya. Ini paling penting itu lancar urusan nih. Yeah. Ya sehat juga sih.
1: Iyalah.
0: Paling penting itu. Bulan Juni diawali dengan tanggal 2, enggak tanggal 1.
1: Iya, kan tanggal 1 libur.
0: Nah, iya, tanggal 2. Senyum masih ya. Oke. Alright. Bagaimana jalur Anda kawan yang sudah berbagi informasi? Terima kasih. Kelana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA, kemudian di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Rizky.
2: Ya begitulah Mbak Greta.
0: Iya begitu.
2: Suruh tertib memang susah ya. Cari-cari celah, cari-cari jalan tikus. Harusnya yang ditegur itu perusahaannya. Sebelum jam boleh melintas itu sebaiknya surat jalannya, DO-nya untuk truk-truk besar itu ditahan dulu. Nanti dikasihkan setelah jam operasional. Harusnya seperti itu. Tapi mau gimana lagi, mereka juga butuh segera dikirim, butuh segera dapat barang barang baku. Yo, mau gak mau curi-curi jalur. Kalau yang susah kemarin pas saya dapat job TL ya Mbak Greta, tour leader, itu dari daerah Susukan, Gondoharjo, Nglimut ke arah Jombang, saya terpaksa lewat jalur Gunung Pati karena kalau lurus itu kena portal bis besarnya dan harus nunjukin buku KIR, buku STNK, SIM dan lain-lain, terus ibaratnya kayak razia gitu, razia dadakan.
0: Terus
2: nanti difoto-foto, terus dibukain portal. Prosedurnya begitu Mbak Greta di daerah Kedung Pane.
0: Nah, kenapa enggak?
2: Makanya kemarin saya enggak mau ribet, saya lewat Gunung Pati.
0: Ini.
2: Dan driver bisnya bilang kalau hari biasa
0: kurang
2: itu truk besar banyak yang melintas lewat Gunung Pati.
0: Yes.
2: Begitu. Drivernya kan orang daerah situ, daerah Polaman, jadi apal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng sonten Mas Yuli.
0: Sugeng sonten.
2: Alhamdulillah bisa dengerin suaranya Mas Yuli lagi. Berapa dekade ya enggak dengerin suaranya Mas Yuli ya. Jadi ngangenin lah. Ini sudah sampai pertigaan Nonggorawe ya Mas Yuli.
0: Oke.
2: Lalin dari Trail Update exit Eksit Lingkar Demak sampai dengan Nonggorawe terpantau lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan ya. Mas Yuli nongol gitu loh Mas Yul tiap sore. Terima kasih. Coba tebak Mas Yul, kemarin saya hari Minggu menggunakan bis apa, sering di iklankan sama Rasika loh. Sering di iklankan Rasika, kemarin saya bawa unit itu. Hehehe.
0: Nah, Shima lah. Oke, Pak Rizky. Lupa. Ya, nah ya di portal ya udah, daripada rame di medsos. Ya udahlah. Di portal ya sudah, di portal aja daripada ribet-ribet. Tapi sebenarnya yang paling enak sih harusnya ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga itu ya kasihan kendaraan. Misal pindahan ya kan, di situ kan daerah perumahan.
1: Iya betul.
0: Nggak tahu tuh, misal ada pindah tugas dari Papua, kemarin banyak yang pulang tuh. Kemudian Kalimantan, Sumatera, terus lewat situ krek ditutup portalnya, nggak ada yang jaga. Iya.
1: Dan nggak tahu lagi kalau sudah
0: ada
1: tutup
0: portalnya gitu. Oke. Kemudian
1: Pak Alexti.
3: Selamat sore Mbak Greta. Melaporkan barusan lewat Gombel, antriannya untuk arah naik cukup lumayan. Dari bawah mulai naik Gombel itu sampai tengah-tengah padat. Terus kalau untuk dari atas menuju ke bawahnya lancar. Sekalian mau nitip salam ini Mbak untuk dinas terkait yang memasang water barrier di Gombel itu. Kalau bisa dikaji ulang untuk water barriernya, nggak usah dikasih untuk yang bisa nyebrang-nyebrang itu, karena itu cukup membahayakan, karena kadang-kadang motor itu mah telunyur gitu. Terus water barriernya juga kalau bisa diisi air yang mumpuni, karena kalau malam itu malang mingser, bisa ketabrak mobil, bisa ketabrak motor gitu Mbak. Itu sudah sering saya temui dan cukup membahayakan. Beberapa kali hampir terjadi insiden gara-gara itu water barriernya. Jadi kayak bekas tersenggol orang itu, terus dia tiba-tiba ada di tengah-tengah jalannya kita gitu. Apalagi kalau malam penerangannya juga ada beberapa titik yang kurang di situ. Begitu Mbak, mohon disampaikan ke dinas terkait juga untuk rekan-rekan yang melintas di Gombel, harap berhati-hati. Ini sampai di Wahidin juga padat begitu. Terima kasih, selamat sore. Untuk sebelum turunan Tanah Putih ada BRT lagi storing di kiri jalan arah turun ke bawah ya Kak. Begitu Kak kereta infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Alexti. Sebelum turunan Tanah Putih itu ada BRT yang trouble, lagi storing alias lagi nggak tahu diperbaiki langsung atau bagaimana. Dan lalu lintasnya terpantau tersendat ya Kak Rasika, pas mau turun di Tanah Putih atau jalan apa dulu itu namanya, ini Singotoro. Nah, pertigaan Singotoro yang situ yang situ. Lalu lintasnya terpantau padat merayap arah turun ke Peterongan, kawan Rasika, dari Dr. Wahidin, mulai dari Jangli

0: nggak kelihatan. Yang satu misal nyebrang ya, water barrier itu kan dikasih tali tuh.
1: Iya,
0: dikasih yang satu di seberang gitu, tiba-tiba kan nggak kelihatan talinya yang itu nggak kelihatan, cukup-cukup gupet, keterak gitu kan, bahaya. Kalau dulu itu nggak usah dipakai, nggak usah dikasih water barrier.
1: Dikasih water barrier.
0: Dulu. Dulu itu kan nyantai aja tuh.
1: Iya
0: nyantai.
1: Benar.
0: Orang kan sekarang sebenarnya sudah tahu tuh sebenarnya. Tapi memang kalau memang di situ ada hotel, ada tempat usaha lainnya, itu kalau nyebrang ada bukaan ya, mau nggak mau ya memang harus aja. Ngantri aja sebentar. Tapi ya semoga kalau memang ada water barrier bisa dipatroli terus lah.
1: Dipatroli.
0: Ya, biar dipatroli, nanti dibenerin. Dipatroli. Di subki 24 jam berapa?
1: Enggak lah.
0: Ora.
1: Enggak lah.
0: Dinas Perhubungan itu yang ngurusi lalu lintas juga. Kendaraan.
1: Rambu-rambunya.
0: Ya, rambu-rambu. Terus apa lagi itu?
1: Itu lampu-lampu TL.
0: Enggak 24 jam.
1: Enggak lah, enggak 24 jam.
0: Kalah kalau satpam ya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian
1: Ibu Lina.
2: Sore, Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat sore.
2: Jalur saya dari Kudus ke Gombel, sarannya lewat mana? Makasih.
0: Dari Kudus menuju ke arah Semarang, jalur Anda terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk Sayung hanya pas di batas Demak saja. Itu pun enggak panjang, hanya di sekitaran HIT. CCTV di kawasan Hido. Suara banter, man. Ini terpantau lalu lintasnya sedikit melambat imbas putar balik di kawasan batas Demak. Nah, ini airnya juga yang di lajur sebelah kiri mulai mencep ya. Biasanya ada air yang keluar dari gorong-gorong itu atau sungai di depan HIT, tapi sedikit, nggak sampai tinggi gitu. Selebihnya lancar sampai dengan masuk tol Mukti Harjo, kalaupun mau keluar tol Tembalang kemudian ke arah Gombel Bukit Sari akan lebih lancar lagi. Kemudian
1: Pak Evan Raharja dari Kudus ke Semarang, sarannya lewat mana ya?
0: Sama ya kayak Pak Bulina, Pak Evan. Jadi terpantau lancar banget dari Kudus Demak. Demak sampai dengan Semarang hanya padat saja di batas Demak. Kemudian
1: Pak Wawan Indiarto
0: ini yang melintas di kawasan
1: Gunung Pati.
0: Gunung Pati.
3: Macet ini arah yang ke Gunung Pati.
1: Itu ada truk mogok.
3: Besar itu.
1: Dibuat buka tutup.
3: Tadi.
0: Pas di pertigaan
1: Jurang Damprit di daerah Jurang Damprit.
0: Hah? Oh, yang di Jurang Damprit.
3: Arah Pati yang ke arah Semarang Ungaran lumayan sih. Mungkin karena tadi itu ya buka tutup ya.
0: Ini bukan Jurang Damprit ini.
3: Tugas umum.
1: Nah, itu siapa namanya daerah situ? Sumur Jurang.
0: Ah, Sumur Jurang.
1: Sumur Jurang apa Jurang Damprit? Saya nulisnya Jurang Damprit.
0: Salah, Jurang Damprit makanya yang sebelah sana yang meliuk-liuk itu jalannya.
1: Oh.
0: Itu truknya di pertigaan itu UNES itu. Nah ya benar.
1: Iya.
0: Oh, itu bukan Jurang Damprit bukan. Oke, okay, terima kasih informasinya padat merayap sampai dengan saat ini masih padat banget, terutama arah ke Gunung Patinya karena sika imbas dari teruk
1: Mogok. Yang kayaknya benar gegara aturan plus pembatasan ketinggian di daerah Krapyak atau Silayur. Jadinya pada lewat sini, kata teman saya yang rumahnya Gunung Pati. Iya, jalan jadi semakin ramai, truk besar lewat gitu. Ya, semoga menjadi
0: di portal sisan, Pak Ibu.
1: Atensi pembuat kebijakan. Nah.
0: Ya. Jadinya akhirnya ya semua itu ada celahnya. Lewat Gunung Pati. Lewat ya. Ada yang lewat ini kita jalan mana? Kecil tembusan ke Jatibarang itu juga ada ya kan, itu malah bahaya lagi meskipun bis ataupun truk itu lewat situ sebelumnya juga dam truk gede-gede lewat situ.
1: Iya, jalannya kan itu hanya cukup untuk dua mobil aja kan. Kecil banget, terus jalannya di Gunung Pati kan banyak yang rusak.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Belum lagi
0: biar
1: kalau
0: tambah
1: yang
0: rusak.
1: Iya, enggak yang mau ke arah Greenwood itu kan ada yang patahan itu jeglong itu.
0: Nah, itu. Itu untuk uji ketangkasan aja.
1: Saya kalau lewat situ ngeri loh, takut loh.
0: Wah, saya enggak sih.
1: Ngeri saya
0: jarang lewat situ.
1: Kalau saya lewat situ soalnya sering ke Greenwood. Makanya pas yang patahan itu kan jeglong banget.
0: Ya.

0: Ya. Namanya juga jalan.
1: Iya.
0: Ada yang rata, rata ada kiri, yang... rata kanan, sigar tengah, sigar pinggir. Saya sigar pinggir. Oke, terima kasih Pak Wawan Indiartono. Yep, karena memang sekarang itu ramai, truk-truk gede pada lewat daerah Gunung Pati, bisa bablas Ungaran, bisa UNES lewat UNES sekarang, ya kan? Itu lewat situ semua sekarang. Imbas dari pemasangan portal di Raya Ngalian, akhirnya berpindah kepadatannya. Ya, kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
2: 1709 sudah lepas dari checkpoint Trengguli, untuk TL Trengguli aman, ramai, lancar. Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: Baru tak jabri kok suwe nggak kelihatan kedengeran Pak Bowartanto, ternyata langsung nongol, panjang umur.
0: Banyak.
2: Masuk lingkar dua, ramai lancar. Bos.
0: Ulang tahun ya?
2: 1722 lepas dari lingkar dua, aman, ramai lancar.
1: Bos. Oh,
0: iya. Pak Bowo kan hari ini kayaknya.
1: Ulang hari tahun. Ini ulang tahun. Mm-hmm. Waduh. Ini ada kue enggak ya kesini ya?
0: Oke, Pak Christian Raharjo, terima kasih informasinya. Perjalanan dari Jeporo sudah keluar, sampai dengan keluar Lingkar Demak, lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Yap, dan kemudian
1: Pak Bowartanto.
3: Hei, ada Mas Yuli. Iya. 17.70 menit sampai di TL Jekulo, Mas. Mbak, yep. Cuacanya ya seperti inilah. Kas sudah sore hari, dari Pati sampai dengan Jekulo ini cukup padat ya, banyak truk gudi-gudi. Walaupun baru hari pertama setelah libur katanya super long weekend, tapi sudah banyak truk gudi-gudi.
0: Yeah. Selasa sih.
3: Ayo apa, bisik-bisik, ayo.
0: Ya, betul ulang tahun.
1: Happy birthday.
0: Tawak umure, sakabe hade.
1: Oke, pokoknya bisik-bisik aja.
0: Oke, terima kasih Pak, siapa mau?
1: Pak Bowartanto. Iya, Pak Bowartanto.
0: Kemudian
1: Pak Hari.
4: Mas Yuli, sore, Mbak Kripta.
1: Iya.
0: Yep.
4: Dan kawan Rasika. Ini saya perjalanan dari Semarang. Terpantau lancar ya, dua arah.
0: Oke.
4: Okay. Itu saya lewat kota, Mas Yuli. Ini sudah sampai Pati Bumi Minatani. Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih Pak Hari Trans. Tadi Semarang
1: mengarah ke Pati.
0: Ke mana tadi?
1: Pati.
0: Pati. Oh iya iya. Dan sudah sampai Patinya. Lalu lintasnya tadi dari Semarang sampai Pati lancar. Sampai dengan sekarang sore hari ini masih cukup lancar sebenarnya. Yang padat hanya di sekitaran Yutan Gubro aja sama batas Demak. Kemudian
1: Pak Anton Priha, ini Jati Barang masih ada kemacetan nggak ya?
0: Iya. Untuk jalur alternatif Untung Suropati Jati Barang ada ketersendatan pas di ujung dekat SMK Palapa. Karena di situ juga masih ada pengerjaan jalan kayaknya. Pertigaannya cukup ramai, jalur pertigaan Jati Barang tembusan yang pasmod. Ini terpantau padat dan merayap, tapi untuk yang bawahnya itu relatif lancar. Untung Suropatinya maksudnya. Kemudian
1: Dokter Nurul, ada mobil mogok di tanjakan Jati Barang.
0: Nah, ini dia. Ada mobil mogok di tanjakan Jati Barang. Muat apa ki? Koyok gas ki? Apa ki? Yap, gas ini kalau ini. Muat tabung gas. Nah, ini terpantau mogok di tanjakan mana? Jati Barang. Ini terpantau lalu lintasnya. Ya di ada yang ngatur sih kemungkinan dari ini apa? Dari krunya itu yang mogok itu. tanjakan apa kono iki jenenge? Tanjakan cinta apa?
1: Tanjakan cinta. Wong tanjakan jati barang kok bisa tanjakan cinta loh. Ngarang senengnya.
0: Sarangi. Oke, Bu Nurul terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Ragil Prio.
0: Pak Ragil.
5: Mas Yuli.
0: Iya.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore.
5: Kalian pulang ya, Mas. Mm-hmm. Mas berangsong seperti apa ya, Mas? Maju piring, Mas. Nah, tersud.
0: Oke. Okay. Baik, untuk jalur Anda Pak Anto Priha. Dari pokoknya berangsong ke arah dari Semarang ya biasanya ya. Pak Anto Prihada, Pak ini Ragil. Jalur Anda terpantau masih cukup lancar, hanya Patebon saja yang tersendat. Lumayan sih, enggak panjang banget itu enggak. Lewat jalur Tentara Pelajar atau Ketapang tembusan Patebon ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
6: Kita update ya OTW-nya. Pukul 17.02 sudah sampai Banaran. Bentar lagi belok masuk sekarang ya. Tadi masuk tolnya sepanjang tol mulai dari Muktiarjo keluar Jatingaleh lancar saja di tol. Kemudian keluar tol Jatingaleh masuk Pawiatan Luhur lancar sampai ke Banaran. Bahkan tadi di pertigaan Retek Wesi baik yang dari arah Trangkil kemudian Dewi Sartika arah Sampangan juga lancar sekali. Begitu sebaliknya dari Pawiatan Luhur pertigaan Sampangan itu juga lancar, naik ke Dewi Sartika juga lancar. Biasanya jam segini padat
0: biasanya ya.
6: Proditnya itu. Betul. Tapi ini tadi lancar. 17.
0: Azik.
6: Persis ya tadi waktu saya lewat sana tadi. Begitu Mbak Greta.
0: Oke.
6: Kok Wendy tadi kok bisa bilang gitu ya? Padahal kok Wendy itu aslinya lali dalan Morning Kudus loh, Pak. Nyatanya juga kok Wendy sudah enggak pernah ke Kudus toh. Enggak pernah dengar kok Wendy laporan di
0: sana. Diboikot di sana dia.
6: Nah, itu kok Wendy aslinya lali dalan Morning Kudus ki, Mbak. Tenun.
1: Oke.
0: Moro ki Demak lho, ora Kudus.
7: Hey, ada Mas YULI.
0: Iya, Pak. Kepanjangan. FAIZAL. Oke, okay, terima kasih Pak Faisal dari arah mana tadi? Demak ya?
1: Demak,
0: menuju ke arah Unes. Ya, terpantau lalu lintasnya lancar, bahkan melewati Menoreh Raya atau Sampangan ini juga terpantau cukup lancar. TL Dewi Sartika juga terpantau lancar juga. Kemudian
1: Pak Yohanes Sukoco, selamat sore, minta lagu saja dari Denny Malik. Dan untuk menemani sore ini yang masih di office menyelesaikan pekerjaan, salam buat teman-teman selesai. Saya yang ternyata diam-diam menyimak Rasika. Ada Mas Wisnu, Mas Kino. Why? Mas kamu Wisnu. Pakai nama apa nak ikut update di Rasika?
0: Oh, ya, adalah Yuten Kino.
1: Yuten Kino. Aku terbalik Kino dong.
0: Oke, okay, ya. Ternyata loh. Pak Wisnu ya ada. Nama apa? Wisnu Widinata.
1: Itu beda. Wisnu Widinata. Ada Wisnu. Pak Wisnu. Banyak sih nama Pak Wisnu. Tapi Pak, yang Pak Kino itu tadi loh.
0: Nah ini.
1: Kayaknya cuma satu aja Pak Kino ini. Alias Kino. Yuten Kino.
0: Bukan. Namanya Yuten. Pak Yuten.
1: Pak Yuten.
0: Oh ternyata satu kantor. Kemudian diam-diam
1: menyimak.
0: Kenapa harus diam gitu ya? Kenapa boleh sambil bernyanyi ya? Boleh. Ambil marah-marah boleh.
1: Jangan dong. Masa marah-marah.
0: Ya, marah-marah. Jangan marah-marah.
1: Iya.
0: Karena marah itu marah.
1: Jangan marah. Kalau marah-marah itu nanti bikin emosi. Loh ya benar, marah-marah kan emosi.
0: Iyalah. Alright. Dan nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita jelang dulu untuk kumandang adzan maghrib untuk kawasan Ungaran Semarang dan sekitarnya.
8: Kelana Kota Rasika.
9: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: الله أكبر الله أكبر

0: cookies, enaknya full.
1: Perunda air minum, kita bumi serasi.
2: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
0: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
2: Ayah, aku mau lihat gunung.
1: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
0: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
3: Tuan CEO sudah tiba.
4: Selamat datang Tuan CEO.
3: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
5: Bukan.
4: Apakah karena orang dalam?
5: Bukan juga.
3: Lalu apa Tuan CEO?
5: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
6: Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Oke, kita lanjut lagi yang lagi jalan-jalan sore-sore, tetap hati-hati, tengok kanan kiri, tiga nyebrang. Penting itu. Jangan asal keluyur aja. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota yang sudah bergabung di 081325858500. Ada
1: Pak Dar.
2: Ini saya di belakangnya Pak Christian Raharjo ini.
0: Oh, belakangnya Pak Christian.
2: Oh, masih di lingkar Demak.
0: Masih di lingkar Demak tadi jam 17.25.
2: Lancar, cenderung lancar ini.
0: Ya. Oke.
2: Sebentar lagi sampai Trenggung.
0: Oh, baik, terima kasih Pak Dar. Wah, suaranya kok kecil sekali nih. Kemudian
1: Pak Budi Suprianto, ada truk mogok di Jatibarang, posisi di Palapa, persis mau sampai pertigaan, sangat panjang.
0: Oh, itu yang di Palapa.
1: Yang tadi,
0: Dekat SMK Palapa, Rita. Lalu lintasnya terpantau tersendat ya, karena Sika. Dekat pertigaan itu ada truk mogok ternyata. Tak kirain ada pengerjaan jalan lagi. Ternyata ada truk mogok jelang pertigaan BSB Jatibarang. Untuk generasik yang melintas, ekstra sabar saja. Tadi di tanjakan Jatibarang itu juga ada mobil pengangkut gas 3 kilo itu yang mogok. Sekarang tadi di ternyata yang di pertigaan Jatibarang BSB itu juga ada truk mogok. Wah, rame truk mogok. Kemudian
1: Pak Prayitno,
3: selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Untuk tanjakan itu namanya tanjakan Dawung.
0: Dawung.
3: Itu kan ada kampung Dawung, Dawung Lama sama Dawung Baru.
0: Oh.
3: Itu lurus ke Kedung Pane Jatibarang. Terima kasih.
0: Nah, pas agak nikung. Dawung Greta namanya. Pertigaan tanjakan Dawung. Terima kasih informasinya Pak Prayitno. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
4: Selamat sore Mas Suli, Mbak Greta, 1729 ya. Ini posisi di Gajah Mada, Mas.
0: Oke. Okay.
4: Mohon update lalinku di depan gimana? Aman-amankah? Matur suwun.
0: Oke. Masih cukup aman sekali. Cuman memang kalau yang dari arah pelabuhan lancar banget nih. Bahkan di atas jembatan Tambak Lorok biasanya itu ada ketersendatan, ini enggak, hanya melambat sedikit saja. Lalu lintas yang lancar, tidak ada ketersendatan, hanya Yuten Kubro yang dari arah exit tol Mutiarjo aja yang terpantau cukup padat. Untuk Sultan Agung, Terboyo, Genuk, Sayung, Sayung tambah lancar saja.
4: Mas Yuli, Mbak Kri, aku udah sampai di TL Genuk ya Mas. Tadi lepas dari Gajah Mada, relatif rame, lancar aja. Nggak tahu nih depan gimana, amankah?
0: Aman. Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Aman, lancar, sampai dengan Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan, baik masuk kota Demak maupun lingkar Demak, kemudian sampai dengan Trengguli, Gajah, Karanganyar, Kudus, ini terpantau lancar. Yang nggak lancar masih sama kayak biasanya, yaitu di TL Jepang Mejobo, di lingkarnya. Ini terpantau cukup panjang, hampir sampai di SPBU Payaman, arah ke Pati. Tapi kalau arah ke Semarang, masih lancar. Kemudian
1: Bu Santiworo, hari Sabtu kemarin Kemijen beberapa kali papasan dengan truk besar di jalur Gunung Pati Cangkiran.
0: Ya.
1: Kok ini sepi Bu?
0: Nah ini?
1: Oh ini ya ya. Oh iya yuk.
0: Truk
1: kontainer satu.
0: Dua.
1: Belum.
0: Tiga. Mencetak dramatis.
1: Baru satu. Baru satu ya.
0: Oke okay, Pak. Pak. Bu Santi
1: videonya satu aja gitu. Bu yang banyak dong Ibu.
0: Lah Kang Elan ya. Jipui soko deskam. Cukup saja, satu saja. Kemudian
1: Pak Zudi.
5: Sore Mas Yul, Mbak Gret.
0: Ya.
5: Minta info untuk arah berlangsung dari Kendalu, masih ada ketersendatan atau lancar marah ke Semarang? Matur suwun.
0: Matur suwun.
1: Oke.
0: Pak Zudi.
1: Uh-uh.
0: Untuk jalur Anda mengarah ke Brangsong dari Kendal? Enggak ada, aman, lancar. Kemarin malam ya, yang tersendat itu malah kemarin malam tuh. Tapi untuk ada tersendat yang arah ke Semarang. Sorry. Kalau yang arah ke Kendalnya enggak ada. Kalau yang mengarah ke Semarang tersendat. Nah, tersendatan gantian sekarang yang dikerjakan jalur ke arah Kaliwungu atau ke arah Kendal. Ke arah Semarang. Ke arah
1: Semarang.
0: Itu di sekitaran SPBU. Maju lagi sampai dengan yang ada Alfamart-nya itu. Itu sedang dikerjakan di situ. Ekor ketersendatan sudah sampai di Pasgapuro. Selamat datang. Selamat jalan ding kalau ke arah Semarang. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Mas, kalau apa?
0: Hanya untuk
6: ceritanya tentang apa Bukit Cinta yang ada di Ambarawa itu piye itu, Mas? Aku kok enggak ngerti, Jeh. Siapa tahu Mas Yuli dan Mbak Greta tahu, mohon informasinya. Matur suwun.
0: Cerita Bukit Cinta.
1: Kenapa disebut Bukit Cinta ya, gitu kan?
0: Itu ya masih ada legenda itu.
1: Percintaan.
0: Rawa
1: Pening.
0: Ya. Tapi itu dulunya, nggak tahu kenapa dibilang Bukit Cinta itu saya juga nggak paham. Soalnya dulu itu di situ adalah gardu pantau. Untuk memantau. Dan mengendalikan pertumbuhan ini apa enceng gondok dari dulu itu sejak zaman Belanda, wah lama toh Anda di zaman Belanda itu nutupi permukaan rawa pening gitu. Itu terus? Bukitnya untuk mantau itu ada gardunya dulu,
1: ada gardu.
0: Sekarang gardunya
1: hilang.
0: Jadi kayak gazebo.
1: Lah kenapa dinamain Bukit Cinta?
0: Ya biar bagus aja.
1: Kenapa? Apakah dibuat cinta-cintaan?
0: Betul. Ya kan rindang banget tuh. Sepi lagi, ya kan? Syahdu sambil ngeliatin rawa pening sambil
1: duduk di motor gitu,
0: menerawang gitu. Masa depan dua sejoli gitu. Terus lagi. Duduk. Bisa anak kita berapa ya?
1: Jadul banget.
0: Aku pengen rumahnya itu yang ini. Tipe 30. Kecil aja. Ya enggak apa-apa yang kecil lebih dempet.
1: Jadul banget.
0: Ini biasanya gitu. Nah, sekarang gimana? Ah, saya enggak tahu, enggak paham percintaan anak sekarang itu.
1: Enggak tahu, anak sekarang paling isinya hangout, ngopi gitu.
0: Ya maksudnya yang diomongin dulu.
1: Ya diomongin. Paling kalau anak sekarang diomongin film. Sekarang malah banyak yang ngomong soal politik, anak-anak sekarang.
0: Masa pacaran ngomongin politik ya gak enak banget.
1: Iya,
0: kalau dulu kan jelas gitu loh. Besok kita nikah, maunya kapan? Sudah ngomong sama orang tua, aku mau ke rumah nih. To the point gitu loh. Maksudnya ya ke rumah, ketemu sama orang tua, gawe ke martabak, biar selesai urusan. Martabak wis cukup.
1: Cukup orang tua dulu nerimo ya. Orang tua dulu itu nerimo banget cuma dibawain martabak telur. Ya wis kono. Hati-hati, ojo bengi-bengi gitu. Pesannya gitu.
0: Pokoknya Bukit Cinta itu jadi tempat favorit pasangan muda-mudi untuk dulu, berkumpul, menikmati dulu waktu bersama gitu.
6: Mas Yul,
0: iya.
6: Berarti Mas Yuli waktu sama sayangnya juga gitu, Nje.
0: Yang mana?
6: Yang mana? Di sana.
1: Ayo ketawa.
0: Maaf. Enggak, ya iyalah. To the point aja. Ya, nikah. Kapan nih gue ketemu gue? Iyalah dulu agak jam-jam gitu.
1: Itu Tanah Abang banyak tuh.
0: Tanah Abang, wah, pokoknya sepanjang
1: sana, Jakarta sana.
0: Ini.
1: Mulai dari jalan apa?
0: Itu Tanah Abang tuh.
1: Tanah Abang ya, bener.
0: Kalau di sini mah dari ini Bujil sampai Nasmoko tuh.
1: Lemah Abang.
0: Kemudian
1: Pak Bowartanto,
7: 17:33 menit saya baru sampai di TL Tanjung, Mas dan Mbak ya. Lancar di Lingkar Kudus yang di proyek perbaikan jalan yang arah ke Demak Semarang ya.
0: Okay.
7: Tidak ada antrian, pas di perbaikan itu juga bisa jalan lancar kok. Cuma di TL Tanjung ya antri 3-4 truk di depan saya, normal lah. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Bowo Artanto. Masih cukup lancar tadi melintas. Tadi untuk Lingkar Tanjung masih aman lancar. Untuk TL Tanjung, sebelum TL Tanjung itu kan masih ada pengerjaan jalan tuh, itu juga masih cukup lancar. Terima kasih Pak Bo Artanto informasinya. Kemudian ini ada Pak Davik. Ada tumpahan oli setelah jembatan Tuntang arah ke Bawen. Hati-hati karena sih sudah ada kawan-kawan kepolisian yang mobilnya, kendaraan patrolinya itu di posisinya berhenti supaya jadi kayak penanda gitu. Nggak tahu itu solar apa tumpahan oli, kok banyak banget ya. Oke, terima kasih informasinya Pak David. Setelah jembatan Tuntang arah ke Bawen, berarti pas ya sekitaran tanjakan itu. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian memukul para pengrajin tahu di Kota Semarang akibat harga kedelai impor yang terus melonjak tajam. Pemilik usaha tahu di Semarang, Joko Wiyatno mengaku harga kedelai kini naik hingga Rp10.700 per kilogram. Kondisi ini membuat pelaku usaha merugi 1-2 juta rupiah per hari karena harga bahan baku naik bertahap 2 hari sekali. Tantangan pengrajin tahu kian berat setelah harga plastik kebutuhan produksi juga naik 2 kali lipat. Untuk bertahan, mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu secara wajar agar harga jual tetap terjangkau di masyarakat. Akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli, volume produksi tahu kini anjlok hingga 25%. Pengrajin berharap pemerintah dapat segera menjaga stabilitas rupiah agar usaha kecil mereka bisa tetap bertahan. Berbeda nasib dengan pelaku UMKM tahu dan tempe, para pengusaha mebel dan ukir di Kabupaten Jepara justru menikmati lonjakan keuntungan. Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Jepara, Maskur Zainuri mengatakan, para eksportir sangat tertolong karena proses pembayaran menggunakan dolar, sementara bahan baku utama menggunakan mata uang lokal. Meski harga bahan pendukung berbasis plastik dan kemasan naik hingga 100%, lonjakan nilai kurs yang menembus Rp17.000 per dolar masih sangat ampuh untuk menutup biaya produksi mebel. Situasi industri mebel ekspor Jepara secara umum masih sangat aman, hanya saja eksportir kini mulai mengantisipasi penurunan permintaan mebel luar karena faktor cuaca di Eropa serta jalur pengiriman internasional yang masih memutar. Untuk pertama kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Semarang mengelola penyembelihan dam atau denda haji tamattu yang dititipkan oleh 93 jemaah haji. Terobosan ini diambil menyusul adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang kini memperbolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Ketua Basnas Kabupaten Semarang Khodik Faisal mengatakan, setiap jamaah menitipkan satu ekor kambing senilai Rp2.8 juta. Seluruh daging hasil penyembelihan di RPH Candirejo, Kecamatan Tuntang ini, langsung disalurkan kepada masyarakat fakir miskin melalui sinergi bersama Dinas Sosial.
3: Penyembelihan dam haji boleh di tanah air, maka kami ikut serta dalam penyelenggaraan subsidinya yang menjadi kebijakan negara ini. Akhirnya kita sosialisasi kepada para jamaah. Untuk yang pertama kalinya, kami ucapkan terima kasih karena yang paling banyak itu dari teman-teman yang jamaah haji dari pemerintah, dari ASN. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang lainnya sampai totalnya 93 jamaah haji yang menitipkan damnya ke Basnas Kabupaten Semarang. Kambing, gak ada yang unta. Nilainya Rp2.8 juta.
2: Aksi nyata tersebut, Bupati Semarang Esti Nugraha memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap program ini dapat terus berkembang karena mampu memberikan manfaat sosial secara nyata bagi lebih dari 1.000 warga kurang mampu di Kabupaten Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Rasika juga bisa install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk mobil Anda atau handphone Anda. Cari saja di Play Store Rasika USA. Nah, itu nanti bisa diinstal untuk mendengarkan siaran Lana Kota dimanapun, kapanpun. Pas on air. Oke, Pak Rizky Septa. Oh, ketemu Pak Mukit. Ya, ya. 2-3 Agustus pakai Denashima. Oh ya, unit terbaru. Emang ngono? Ya, sepuluh unit Denashima kenal kape lah. Kemudian yang sudah bergabung
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
2: Di ketumpahan solar.
0: Solar ini. Oke, tumpahan solar di tanjakan itu. Tuntang, oh, setelah jembatan Tuntang arah ke Bawen.
3: Itu tumpahannya sudah dihalangin sama mobilnya Pak Polisi, biar supaya nggak dilewati sama pengendara motor sama mobil ya, Pak Rasika. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak.
1: Pak Maskon.
0: Maskon.
1: Sama kayak Pak Davik tadi.
0: Ini Pak.
1: Pak Davik.
0: Iya tadi. Nah. Ini udah. Nah ini dia. Tumpahan solar. Ya karena Sika. Hati-hati. Tambah malam juga. Mungkin bisa dilambungkan ke.
1: Ke Mitra ya.
0: Biar nanti bisa di. Oh ini apa sudah ini?
1: Oh ya sudah.
0: Oh bukan. Beda.
1: Beda. Oke.
0: Okay. Ini tadi sore jam 15. Kemudian.
1: Ibu Imas.
0: Ini udah.
1: Belum.
4: Selamat sore Pak Yuli dan Mbak Zeta.
1: Iya. Iya.
4: Menginfokan untuk jalur pantura dari arah Kendal ke Semarang untuk pengecoran di Brangsong ya, tepatnya itu udah mulai. Start satu jalur tadi itu di depan Pasar Cangkring itu sudah mulai satu jalur. Dan ketersendatan itu mulai dari Ketapang Kendal itu sudah mulai. Jadi mungkin bisa pakai jalur yang lain atau lewat tol ya, seperti itu. Hati-hati di jalan untuk seluruh pengguna jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak Yuli dan Mbak Rita.
0: Terima kasih Bu Imas. Di Brangsong ya, yang dikerjakan adalah lajur sebelah kanan kan Rasika. Mulai dari Pasar Cangkring itu sudah di menyempit gitu, ada bottleneck. Sudah dialihkan ke lajur sebelah kiri karena Sika. Jadi ekstra sabar saja, dominasinya juga truknya gede-gede banget ngangkut topo tuh. Ya, untuk karena Sika mengarah keluar Kendal, bersiap saja. Tapi ini sudah agak memendek, jadi mulai dari jembatan Kali Blorong saja untuk tersendatannya sampai mana? Sampai lolos tersendat itu Polsek Brangsong lah. Kemudian bisa lewat jalur alternatif, lewat Sudipayung saja kan Rasika, atau lewat Ketapang itu mungkin Anda sudah lewat jalur utama dari arah Mapolres Kendal, kemudian sampai di pertigaan Ketapang belok aja ke kanan gitu, kemudian nanti persimpangan atau perempatan Kebon Dalem belok ke kiri. Tapi biasanya di situ juga ramai sekali, jadi tetap sabar saja, tapi lancar kok di dari arah Sukodono, kemudian Sudipayung itu, kemudian Srogo sampai dengan Kaliwungu. Kemudian
1: Pak Ragil Priyo.
5: Mas, yang di Brangsong itu yang kesendat yang ke arah timur ya Mas. Jadi masih ada proses pengecoran depan SPBU itu Mas. Jadi dipakai satu lajur yang kiri, yang jalan kanan ya Mas. Tadi antrian sih sebelum Kali Blorong ya Mas, kalau dari arah ke timur. Tak kira itu kontra flow Mas, kayak pagi ternyata anjay. Ya alhamdulillah lancar. Jadi dari pagi itu kontra flow Mas, terus berangkat. Jadi kontra flownya dari Ketapang itu sampai depan setelah Polsek Brangsong itu Mas.
0: Oke.
5: Itu Mas, yang di Brangsong yang gak ada lancar, yang kena timur tersendat sebelum Kali Blorong.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih juga informasinya.
5: Yang di Tentara Pelajar atau yang di Lingkar Kendal tuh Mas, harusnya aku tuh masuknya lewat Urin Selatan gitu ya Mas, lupa. Aku lewat ini langsung belok kiri, ternyata sebelum Nasmoko tuh udah Mas
0: Sendat,
5: ya? Bang Jukun dalam.
0: Iya,
5: yep. Sesok kita lewat Kendal Kota terus
0: Urin lurus dulu kiri, Urin baru belok kiri ya.
5: Lebih lancar itu
0: kelihatan sih. Betul betul. Makanya kok tersendat sekali. Nah, biasanya memang tersendat itu di Bondalem perempatan itu. Oke, ke Pak Ragil terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo
6: 1738 sejak lepas dari Lingkar Demak posisi ramai lancar sampai dengan exit tol Sayung.
0: Oke.
6: Baik, 1744 sudah sampai di batas, kondisi lancar cenderung lengang. Baik, ini mau mengarah ke Dr. Cipto dulu. Mohon infonya apakah aman? Mungkin mau lewat Dr. Cipto via Raden Patah.
0: Baik.
1: Sudah sampai ke Dr. Cipto.
0: Sampai
1: Dr.
0: Cipto. Dr. Cipto. Oke, terima kasih informasinya. Oh, ada lagi.
6: 1748 TL Genuk lancar. Untuk Padi Raya lancar. Untuk Terboyo lancar. Los.
7: Keep right.
6: Kedar info untuk sinyal radio Rasika dari Dr. Cipto masuk Kampung Kali sampai Tamrin memang selalu kresek-kresek sepertinya ya. Mungkin ada gangguan sinyal di daerah sekitar itu.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya ya. Seringnya memang di situ tuh. Kemudian
1: Pak Yuda, sebelum belokan Kafe Banaran arah Semarang, lajur kiri ada tumpahan oli atau solar, sudah ada petugas, lalin masih ramai lancar.
0: Oke. Sebelum belokan Banaran Kopi kan Rasika, dari arah Tuntang menuju ke arah Bawen, hati-hati karena tikungan juga, jadi jangan terlalu kencang ya untuk laju kendaraan Anda. Di tengah-tengah situ itu ada tumpahan oli dan sudah ada mobil mungkin dari Polsek
1: Tuntang
0: mungkin itu berhenti di tengah-tengah untuk jadi penanda kalau di situ ada tumpahan solar. Kemudian
1: Pak Arif dari Semarang ke Rembang ada perbaikan jalan di mana saja ya?
0: Waduh, ini Semarang sampai Rembang pengerjaan jalan yang pertama itu ya di sekitaran Unisula. Kemudian itu di daerah Trengguli itu masih juga ada finishing-finishing. Kemudian nanti di Lingkar Kudus itu di TL Jepang Mejobo. Kemudian Lingkar Pati enggak ada sih. Nanti juga ada pengerjaan jalan di sekitaran ini apa namanya? Tapi enggak ngaruh sih yang ada pengerjaan yang di jembatan lama apa baru itu kan.
1: Oh ya, ini Juwana itu ya.
0: Kayaknya jembatan lama.
1: Lama kayaknya.
0: Jembatan lama tapi arah ke barat.

0: makam Dowo Mas, yang jalan apa itu Argopuro itu dulu tempat untuk pacaran di saat zaman saya tahun 90-an Mas. Terima kasih.
1: Makam Argopuro.
2: Makam Dowo. Mbah Dowo itu bukan? Mbah daerah Dowo. Mana Pak? Argopuro. Argopuro mana? Kalau di sini juga ada makam Mbah Dowo di Ungaran itu.
1: Di mana? Saya belum pernah dengar.
2: Candirejo.
1: Oh, Candirejo.
2: Itu ada itu. Kemudian
1: Pak Nurkolis, mohon info dari Demak mau ke Arapati lewat Linggar apakah aman?
2: Untuk sana.
1: Tidak.
2: Oke, Demak mau ke arah Pati lewat Lingkar Kudus enggak aman sih sebenarnya. Enggak amannya itu karena apa ya?
1: Ada pekerjaan kan, pengecoran.
2: Iya. Mm-mm. Ada pengerjaan jalan itu di sekitaran Jepang, Mejobo. Sekitaran traffic light-nya. Nah, itu dia. Itu terpantau padat biasanya di situ. Pak Nurkolis.
1: Pak Nurun.
2: Antreannya lumayan panjang. Kemudian
1: Pak Office.
3: Selamat petang.
2: Selamat petang.
3: Masih Mbak Greta Mena Info nih. Saya dari Gajah Mungkur menuju Ungaran via konven ini. Bagaimana lalinnya Jatingaleh di Ponegoro dan kawang-kawangnya yang titik-titik tersendat. Terima kasih. Sampai di PT Nisin ya Mas, bagaimana lalinnya? Alhamdulillah sore-sore, surup-surup ya Mas ya. Terima kasih.
2: Oke, baik Pak Office, terima kasih. Gajah Mungkur ke arah Ungaran terpantau lalu lintasnya sih masih cukup lancar ya, tidak ada ketersendatan, hanya gombel aja. Gombel ini tanjakan terpantau cukup padat, hanya di situ saja lalu lintas yang terpantau cukup padat. Kemudian ada
1: Pak Saiful Anis.
2: Pak Saiful Anis.
4: Mas Udi Bakri, ini ya. Di Pokpan ya Mas, sebelum batas kota ya. Ini banyak terkol diesel yang mau masuk ke Pokpan, nggak tahu ini antri gitu. Muatan atau bongkar muatan ya, sedikit menghambat laju perjalanannya. Harap hati-hati. Ini sampai okay. Di Sayung lancar dua arah. Matur suwun.
2: Oke.
4: Okay. Ada beberapa tekol diesel yang parkir di bau jalan tuh Mas.
2: Betul.
4: Lumayan tuh. Hati-hati. Kawan-kawan kasih ya. Matur suwun.
2: Matur suwun.
4: Mas ini Bang Ri, aku masuk tol wae lah Mas. Ini buru-buru.
2: Waduh.
4: Ini wayahe kondangan nih Mas.
2: Ya,
4: besaran ini sing gawe akeh banget.
2: Betul.
4: Wis daripada kewengen Mas. Matur wae ya Mas.
2: Betul.
4: Ditunggu ibu negara. Matur suwun.
2: Wis dadi berarti pacane.
4: Pasar Cipur ya Mas, tadi masuk tol lancar ya, keluar tol lancar. Terus di pom bensin ada selatan, di pom bensin kembar itu Mas. Itu cuma ada satu lajur, yang lajur kiri itu dipakai truk-truk ya, yang mau masuk ke pom bensin antri solar kali ya. Itu lumayan panjang. Jadi harap hati-hati, satu lajur yang dipakai di situ. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Saiful Anis. Jadi hati-hati ya, ada truk pada ngetem mau masuk Pokpan. Ini di pom kembar Lingkar Demak juga ada antrean isi solar. Hai. Kemudian
1: Ibu Eni Novi.
5: Selamat petang Mbak Greta, Mas Yuli dan
2: Selamat petang Rasika
5: semuanya. Terima kasih informasinya Mbak Greta. Saat ini pukul 18.00 ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati kedua arahnya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arah terpantau ramai lancar saja ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan saat ini di Salatiga juga lintasan masih kering dan tidak hujan. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta dan Mas Yuli, semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas

0: lintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heni, informasinya sudah sampai di Solo 3. Lalu lintasnya dari Semarang, KIC, masuk Tol Krapyak, keluar Tol Bawen, kemudian Tuntang sampai dengan Solo 3 ini memang cukup lancar, tetapi tetap harus ekstra hati-hati. Kemudian
2: Pak Ernawasindu.
3: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Grita.
1: Selamat sore.
3: Selamat perjalanan ya. Jam 18.00 tepat sampai Samban dari Magelang. Perjalanan lancar. Sesuai harinya, Selasa, Selasa-selani menungsa. Oh iya Mas Yul, kalau sama mantan pacar yang ke-8 ngobrolin apa kira-kira? Matur nuwun.
1: Kok gawe ontran-ontran.
2: Nomor 8.
1: Biyen iki aku ora payu guru-guru ireng.
4: Ireng kowe ireng yang sangat ireng.
2: My little ball luketan.
1: Luketan. Ireng ya. Oke, Pak Ernawa, terima kasih. Perjalanan sudah sampai di Samban Lake You. Tadi dari arah Magelang lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada keterhindatan. Kemudian
2: kawan di 6823 dari Sampokong mau ke Mijen aman lewat mana ya? Jatibarang amankah?
1: Tadi itu di Tanjakan Jatibarang ada mobil pengangkut gas 3 kilo mogok. Kemudian ini apakah masih tersendat ya? Masih di pertigaan BSP Jatibarang atau sekitaran itu tuh apa namanya? Palapa. Gedung Pani itu. Ini terpantau ada ketersendatan di lalu lintasnya terpantau padat merayap untuk kedua arahnya imbas dari truk mogok. Tapi kalau yang di Tanjakan Jatibarangnya sih masih aman, lancar. Yang tersendat hanya di ujung sana pertigaan dengan perempatan Jatibarang Pasmod itu. Kemudian
2: Pak Sumedi.
5: Selamat sore, selamat petang Mbak Yuli, Mas Yuli dan Mbak Greta. Mohon polalin Mas dari Bukit Cari. Kota Kudus, gimana lalinya?
1: Oke. Okay.
5: Geno Jema gimana? Terima kasih Mas Yuli.
1: Terima kasih juga, sama-sama. Oke, kalau masuk tol, keluar tol Muktiarjo ini tambah lancar saja meskipun masih padat gitu di U-turn Kubro. Hanya pas di U-turnnya saja, setelah itu lancar. Tidak ada ketersendatan, Terboyo, Geno, Sayung, hati-hati yang melintas di depan Pokpan. Sebelum Pokpan itu banyak truk yang antre mau masuk Pokpan atau bongkar atau muat. Lalu lintasnya sih masih lancar di Pokpan, tapi harus ekstra waspada karena ada di bahu jalan. Setelah itu Sayung juga lancar, batas Demak, U-turn Kino juga lancar juga. Mau masuk tol Sayung ataupun lewat jalur konven sampai dengan Demaknya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Trengguli kemudian sampai dengan Kudus ini terpantau lancar. Cuaca juga terpantau belum ada tanda-tanda hujan. Baik, untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
6: Info cuaca
1: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas.
1: Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, Mas. Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Hari ini cuacanya tambah dingin kalau malam. Ini kayaknya sudah mongso ketigo tenan ini. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi Semarang dan Jawa Tengah lainnya? Apakah masih ada potensi hujan? Silakan, Pak Agus.
7: Ya, baik. Terima kasih Mas Yulik. Baik, kawan Trafika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini tanggal 2 Juni 2026 pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya berawan, kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah, secara umum juga cuacanya hanya cerah, berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi pada awal malam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya.
7: Sama-sama Mas.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan memastikan aturan syarat usia masuk sekolah dasar pada sistem penerimaan murid baru tahun 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya dan tidak mengalami perubahan. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Pamekasan, Taufik Hidayat, mengatakan calon murid yang telah berusia 7 tahun menjadi prioritas utama dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan tersebut berlaku apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia di sekolah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan jalan rusak Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang viral di media sosial ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes, akan segera diperbaiki. Untuk menangani ruas jalan yang mengalami rusak berat itu, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah lebih. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas meminta seluruh jajaran untuk merespon cepat keluhan warga di media sosial.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Operasional penuh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Temayang semakin tidak jelas dari rencana awal bulan Maret, molor April, kemudian Mei hingga ditunda lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, launching atau peresmian RSUD Temayang dilakukan pasca ibadah haji rampung, selain itu struktur kepegawaian juga belum rampung termasuk staff.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Razika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ayah, jangan merokok terus dong.
2: Ayah cuma satu batang kok.
1: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
3: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, kita kembali di Kelana Kota. Dan yang sudah bergabung, terima kasih. Woi, pas masuk waktu Imsya. Isya.
1: Waktunya Isya.
0: Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Selamat sore. Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Sore malam.
2: Dari Water Blaster balik rumah ya.
0: Oke. Okay.
2: Mas Yuli.
0: Hey.
2: Dengerin arisan Bu Tanaver. Duitnya sing kupak susu sing ko pakuli wa rambugo.
0: Boy cewek.
2: Terima kasih.
0: Penting gitu duit ipayu. Mambu iwa, mambu apa? Jalan ya Pak Wendy, mambu iwa. Rapayu.
1: Ya duitnya.
0: Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
3: 18 ini ternyata kresek-kreseknya lumayan panjang. Dari Dr. Cipto, Kampung Kali, Tamrin, sampai Tugu Muda baru mulai cerah lagi nih. Sekitar Bandeng-Bandeng.
0: Aduh.
3: Baik, tampaknya ini sudah hampir sampai di rumah. Matur nuwun sangat buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih informasinya Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi
1: Pak Bowo Artanto.
4: 18:24 sampai di jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang. Lalu lintasnya masih los. Tadi setelah berhenti sejenak untuk beli sop balungan di lingkar tembak, kembali melaju ya. Kalau pas dibacakan ini sudah pada mau pamitan, matur nuwun ya sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. 18:45 sudah belok kiri ke jalan Walter Mongencidi ya. Matur nuwun.
0: Tersuwun. Terima kasih informasinya, sudah belok di jalan Walter Mongencidi. Lalu lintasnya masih cukup lancar pokoknya sampai dengan mana tuh? Soekarno Hatta, kemudian Pedurungan, Fatmawati. Yang panjang itu antrean TL Kedung Mundu SPBU dari arah Merican atau dari arah Kedung Mundu. Ya, antara pelajar ini terpantau cukup panjang antreannya kan Rasika, bahkan sebelum Rumah Sakit Unimus itu sudah tersendat. Kemudian
1: Pak Nurul Nurkolis.
0: Pak Nurul Nurkolis.
5: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
5: 20 terpantau gombel ya Mbak, tanjakan. Sebelum perumahan itu ke arah naik ada brio di jalur kiri. Sepertinya mogok.
0: Oke. Okay.
5: Di bawahnya ada mobil apa ya? Kayaknya Spin atau Avanza putih di jalur kanan kayaknya gagal oper gigi.
0: Aduh.
5: Kemacetannya sudah truk, sampai di Jatingale. Arah turun lancar, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Tanjakan Gombel kan Rasika, ini terpantau ada dua kendaraannya mogok. Pokoknya sebelum perumahan. Kemudian mobil bombo kayak Avanza, kayak Spin apa warna putih pokoknya. Oke Pak Nurul, terima kasih informasinya. Masih terpantau cukup padat dan merayap. Ekor ketersendatan mundur lagi, sekarang hampir sampai di BRI ya, di atasnya Kesatrian. Nah itu dia. Kemudian
1: Pak Isnan.
0: Pak Isnan.
6: Alhamdulillah sudah sampai rumah Mas Yuli. Terima kasih sudah menemani perjalanan. Ini memang cuacanya udah mulai agak-agak mau kemarau ya.
0: Iya,
6: ini
0: betul. Dingin banget.
6: Gak ada tanda-tanda mau hujan kayaknya. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Isnan. Isnan. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya,
0: selamat malam.
7: Terpantau dari lawan arah. Ada mobil inisialnya Grand Max yang sebelumnya apa trouble ya, sebelum entry tol Gayam Sari depan pasar itu sebelum lampu merah.
0: Oke. Okay.
7: Sudah ada pengendara atau kernetnya mungkin yang mengarahkan kendaraan lain untuk mengambil lajur yang lain. Mobilnya trouble ada di lajur kanan.
0: Baik.
7: Yang ke arah kota, yang ke arah mau masuk tol Gayam Sari. Begitu Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
7: Matur suwun. Untuk yang jalan Majapahit yang ke arah Padurungan masih ramai lancar. Belum ada ketersendatan sedikit, paling waktu pas penyeberangan di Kauman itu saja, tapi tidak sampai terjadi ketersendatan. Begitu Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis untuk Kanraskia Melintas Ekstra. Hati-hati lalu lintas di kawasan mana tadi, Majapahit. Tadi yang arah ke kota ya, itu ada mobil mogok Kanraskia. Sudah ada krunya itu sebelum entry tol Gamsari, pas depan pasar, sebelum TL entry tol Gamsari arah ke kota. Lalu lintasnya terpantau sedikit padat sih, nggak sampai macet itu. Tetap ekstra hati-hati nih, tambah malam soalnya. Semoga sih ada penerangannya bagus lah di situ. Terima kasih Pak Mamat Lubis. Kalau arah ke Pedurungannya lancar.
1: Pak Iwan, info dari Karangjati sampai dengan Cepiring.
0: Karangjati sampai dengan masuk tol Serondol, keluar tol Kerapia terpantau masih sangat lancar. Ke arah Kendal, Kaliwungu Mangkang, Kaliwungu Kendal, ini terpantau lancar juga. Lingkar Kaliwungu juga lancar, masuk Kendal juga lancar juga. Untuk Cepiringnya hanya di, kalau lewatnya Ketapang, itu tadi yang padat itu hanya di perempatan Kebun Dalam saja, di situ terpantau cukup padat. Selebihnya masih cukup lancar di Jalan Tentara Pelajar, nanti di TL yang selanjutnya yang tembusan ke Kai.
1: Tembusan ke Kai mana? Ke Kai?
0: Di sana lah pokoknya. Itu kan ada satu Serogo, perempatan sebelum bundaran ini, bundaran Purin itu apa itu namanya itu, ya, perempatan itu terpantau ada kepadatan di situ. Pokoknya nanti pas masuk ke Patebon, jalan utama Soekarno-Hatta, Cepiring, ini terpantau cukup padat tapi nggak panjang juga sih. Kemudian
1: Pak Dar.
0: Pak Dar.
8: Selamat malam.
0: Nah, keluar suaranya ini.
8: Selamat malam. 18.45. Ini saya sudah sampai Pati ya. Perjalanan lancar via Kota Kudus. Saya tadi agak ragu mau masuk lewat Lingkar Kudus atau kota, tapi saya memutuskan untuk lewat kota saja, seperti itu. Arus lalu lintas sampai Pati ramai lancar, tidak ada kendala apapun. Terima kasih, terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Dar. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
9: 18.47 Mas Yuli, Mbak Greta. Alhamdulillah sudah sampai di batas Kota Kudus ya.
1: Di batas. Di
9: Tanggulangin. Alhamdulillah ini perjalanan tadi lancar ya Mas. Tadi sempat maripan dulu di Wono Tinggal ya, SPBU.
0: Oke.
9: Ini udah masuk di Kudus. Sebentar lagi udah mau sampai rumah. Terima kasih Mas Yuli Barneta.
0: Oke, terima kasih.
9: Temani selama perjalanannya.
0: Yeah.
9: Buat kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, semoga selama sampai tujuan. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful Anis informasinya. Sudah sampai di Kudus, lalu lintasnya cukup lancar dari Semarang, Ngoyak, Jagong. Kemudian
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
10: Selamat malam Mbak Greta, Mas Juli.
0: Selamat malam.
10: Jam 18.50 saya sudah sampai Budak Payung, perjalanan dari Salatiga ke Semarang. Situasi lalinya lancar car-car.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Maskon informasinya. Tadi jam 18.50 sudah sampai di Budak Payung, lalu lintasnya tadi dari arah Solo Tiga ke Semarang, lalu lintasnya masih sangat lancar. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
11: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
11: Di tengah kota Semarang, Pandanaran, Pemuda, Imam Bonjol, Sugio Pranoto, lancar ya. Mas Yuli masih menangi drama Osin nggak kalau zaman dahulu? Waktu itu ada yang terkenal bahasa Jepangnya pembantu apa? Osin. Gitu
0: mas. Itu bahasa Jepang Osin ya, ya karena ya, film Osin. Sedih banget. Wow. Pemain aja cilik lah ya Allah. Sake, tapi ya bagus tuh filmnya, mendidik banget.
1: Iya,
0: tuh.
1: Film Osin.
0: Sampai jadi kaya raya.
1: Iya, betul.
0: Luar
1: dari
0: biasa.
1: Dia dari kecil sudah kerja.
0: Sampai gitu. Perang-perang apapun itu di wah masa-masa sulit itu.
1: Iya, akhirnya jadi sukses.
0: Teng teng teng teng teng teng, sini salju katisen dawa nih. Kemudian
1: Pak Bowo Hartanto.
0: Pak Bowo Hartanto.
4: 18.53 menit melintas di atas jembatan Alas Tuo Bangetayu ya.
0: Oke. Okay.
4: Lancar, cuaca juga masih belum hujan di sini ya. Itu maksudnya ngoyak jagong itu Pak Saiful Anis itu bagaimana Mas Yuli? Apa tadi nyetir itu dia berdiri enggak jagong?
0: Enggak.
4: Turun.
0: Itu hanya duduk saja harus nyetir. Kalau jagong itu ya enggak amplop. Dijual ke souvenir. Oke, okay, baik. Terima kasih informasi yang sudah dibagikan Kang Rasika di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Menteri Desa Yandri Susanto panen melon bumdes tuntang. Desa tematik disiapkan menuju pasar ekspor. Pasca banjir bandang Ngalian, Wali Kota Semarang memperkuat kolaborasi penanganan banjir dari hulu hingga hilir.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 2 Juni 2026, kita awali laporan dari Pati.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng target retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati diusulkan naik di tahun ini menjadi Rp700 juta. Kabid Pengendalian Operasional di Supati Nita Agustining Tias menyebut akan mengusulkan kenaikan target parkir saat anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026. Usulan kenaikan ini karena hasil parkir selalu melebihi target. Usulan kenaikan sebesar Rp75 juta atau naik dari Rp625 juta per tahun menjadi Rp700 juta per tahun. Nita menjelaskan di Kabupaten Pati memiliki sejumlah titik potensial dalam menyumbang retribusi dari parkir. Seperti di kawasan Alun-Alun, sekitar Jalan Sudirman, Jalan Susanto, Jalan Pemuda, dan Jalan Utomo. Di beberapa kawasan itu hasil parkir selalu melebihi target. Dia menyebutkan masih kesulitan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain karena kendala masih kekurangan sumber daya manusia. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat langkah penanganan banjir dan genangan melalui kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota. Upaya itu semakin diprioritaskan setelah banjir bandang menerjang kawasan Ngalian pada 15 Mei lalu. Wali Kota menegaskan persoalan banjir di Kota Semarang tidak bisa ditangani secara parsial karena sistem aliran air saling terhubung mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Menurutnya penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama. Wali Kota menjelaskan banjir bandang di wilayah Ngalian dipicu hujan ekstrim berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang bagian atas sejak beberapa jam sebelumnya. Kondisi tersebut membuat debit air dari wilayah perbukitan meningkat drastis dan mengalir menuju Sungai Cilandak. Luapan air setinggi 1 hingga 2 meter terjadi di sejumlah titik permukiman. Arus deras tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga membawa lumpur serta material yang merusak infrastruktur lingkungan. Salah satu kerusakan cukup parah terjadi di kawasan Purwoyoso, tepatnya di Jalan Suryatno, yang terdampak terjangan arus banjir. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi meningkatnya potensi banjir di Kota Semarang. Selain curah hujan ekstrim, berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan di kawasan atas turut memperbesar limpasan air menuju wilayah hilir. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan itu telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, dan sarana-prasarana yang ada di dalam Gor Trilomba Juang. Kepala Disaru Ferry Kunto Aji menjelaskan untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan sama dengan material existing lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai standar World Athletic Certification System. Urutan metode pengerjaan yang akan dilakukan dimulai dengan persiapan dan marking area lintasan yang rusak, kemudian pembongkaran komponen dan struktur landasan lintasan yang rusak, serta pemasangan lapisan sintetis atletik, baik lapisan primer, lapisan bawah, tengah, dan lapisan atas. Selanjutnya dilakukan pembuatan garis lintasan atletik dengan bahan pitlinea. Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis akan dilakukan pengecatan dasar base layer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan soft base WS, pengecatan lapisan tekstur, dan top bahan super soft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pitlinea. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto Serengan Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1 WIB. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Kapolres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS, warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Bumdes Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Yandri akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Menteri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Menurut Yandri, alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor untuk komoditas unggulan tiap desa. Selain melon, Menteri Yandri juga melihat langsung budidaya ikan lele yang juga dikelola Bumdes setempat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan kawasan industri sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam forum Central Java Investment Forum, pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Bank Indonesia menegaskan, ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas, hingga Rembang. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan investasi di daerah. Ahmad Lutfi menuturkan investasi menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada triwulan 1, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai 23,02 triliun dengan total 24 ribu proyek dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Persis Solo dipastikan degradasi ke kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Sambernyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir. Skenario yang diharapkan kubu Persis, mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayangnya tim Madura United yang bermain di kandang sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 atas tamunya PSM Makassar. Hasil itu membuat mereka naik ke urutan 14 klasemen akhir, serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Sudah berganti penyiar kawan, jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti, saya Haris Widi yang menjadi kawan Anda di Rasika pada malam hari ini, dari kedua di bulan Juni 2026. Memantau situasi lalu lintas dari berbagai ruas jalan sambil mendengarkan komposisi Easy Listening untuk teman perjalanan kita untuk saat ini. Kita pantau-pantau lagi pergerakan arus lalu lintasnya dari beberapa ruas jalan. Kalau-kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi di seputar kita. Well, untuk informasi lalu lintas, silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500 dan bisa telepon juga di nomor ini.

Mau lihat karnaval atau night carnival? Di beberapa tempat ada ya. Di Semarang sudah ada duluan. Yang ada kemudian adalah nanti tanggal Sabtu tanggal 13 Juni kawan. Itu nanti akan ada kirab budaya Boyolali Night Carnival. Dan ini akan dihadiri mungkin ribuan masyarakat ya. Jadi peringatan ataupun keramaian ini terjadi dalam rangka peringatan hari jadi ke-179 Boyolali yang tahun ini mengambil tema Boyolali Bersolek, Merawat Tradisi dan Memoles Potensi. Dan tidak hanya mempercantik kota ya, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya, intinya gitu. Dan apa wujudnya? Nanti akan ada semacam rangkaian acara sendiri dimulai hari Kamis tanggal 4 Juni. Ada kataman di Pendopo Alit, rumah dinas Bupati Boyolali, kemudian malam harinya digelar kirab obor dan niti tilas dari rumah dinas Bupati menuju Kali Gede ya, yang diikuti 22 camat sekabupaten Boyolali. Kemudian hari Jumatnya tanggal 5 Juni ada ziarah ke makam Ki Ageng Pandenaran. Kemudian dilanjutkan ada Merbabu Art Festival atau Merbabu Art Fest 2026. Kemudian peringatan atau puncak kemeriahan akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 13 Juni, minggu depannya gitu ya. Melalui kirab budaya dan Boyolali Night Carnival yang diprediksi menjadi magnet ribuan pengunjung. Jadi Boyolali Night Carnival agar tidak kemalaman akan dimulai habis maghrib, kemudian sampai dengan ya jam 18 ya, sampai dengan selesai. Rutenya dari rumah dinas bupati ke timur, di rumah dinas bupati itu di Kemiri ya, ke timur di jalan Merbabu, kemudian masuk ke jalan Pandanaran di simpang Siaga hingga finishnya di Pandan Alas atau perempatan Seiko. Oke, ada yang mau ngadang di Simpang Siaga. Simpang Siaga itu di patung Arjuna itu loh kawan. Di apa namanya? Iga Pak Wit. Kalau saya sih suka soto beningnya ya.

0: Itu kawan, kira-kira nanti kalau mungkin di antara kawan Rasika ada yang melintas di kawasan itu pada jam itu atau ingin menyaksikan. Ada juga Festival Soto Nusantara ya, yang digelar di kawasan Patung Susu Murni Boyolali. Itu dekatnya patung apa namanya, kuda Arjuna. Soto Boyolali, Soto Sukaraja, Soto Lamongan, sampai dengan varian soto di daerah lainnya. Kira-kira ada 500 porsi soto akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir. Ya 500 ya. Kalau mungkin lebih dari itu ya mungkin Anda harus bayar. Tapi ya it's okay ya, gak masalah. Baik, itu kawan informasinya. Barangkali bisa menjadi salah satu agenda di sana. Oke. Kalau dulu mungkin banyak agenda-agenda musik ya di Boyolali. Tapi sekarang tampaknya saya nggak mendengar lagi. Kalau zaman-zaman kapan ya, saya agak-agak lupa itu. Ada beberapa berbagai macam kegiatan musik-musik kelas nasional, bahkan juga dunia gitu. Oke, Pak Pak Wira, selamat malam. Bu Nening juga selamat malam. Kemudian Bu Susan, selamat malam juga. Meminta informasi lalu lintas pada malam hari ini. Oke, saya buka-buka catatan informasinya. Dari Salatiga menuju ke arah Semarang lancar ya untuk kedua arahnya, sepanjang jalur Anda mulai dari Salatiga, Bawen, lewat tol maupun lewat non-tol itu lancar. Kemudian juga Bawen menuju ke arah Ungaran, kemudian Kota Semarang, kemudian juga yang mau menuju ke arah Demak di exit tol Muktiarjo juga kami golongkan lancar. Kemudian yang mau menuju ke arah Kendal malam hari ini juga lancar untuk semua jalurnya, Gombel, kemudian juga jalur menuju ke arah sana lewat Pamularse, kemudian juga Krapya dan seterusnya menuju ke arah Kendal lancar. Oke. Kemudian yang menuju ke arah Pantura Timur belum ada informasi terbaru. Kalau setengah jam yang lalu sih lancar ya, tapi untuk update terbarunya belum ada catatan. Pak Prayitno, malam.
1: Malam Mbak Greta Putri dan Mas Yuli. Saya mau ke alun-alun Demak ini dari Bergota. Ya. Itu baiknya lewat mana Mas? Apakah Sayung aman? Ada rob tidak? Terima kasih.
0: Aduh, ada nggak ya? Coba nanti saya tanyakan ke kawan-kawan. Ada nggak tuh? Arus lalu lintasnya gimana nih? Belum ada catatan terbaru di kawasan tersebut. Oke, baik. Itu ya kawan Rasika untuk yang melintas di jalan raya pada malam hari ini. Saya Haris kawan, sampai dengan jam 9 malam hari ini.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

0: Anda masih mendengarkan Rasika 105,6 FM. Santai ya di malam hari ini. Beberapa kawan juga sebagian sudah mendekati garis finish. Sebagian lagi juga masih harus di jalan karena beberapa hal, karena beberapa profesi memaksa harus pulang malam pada jam segini. Di saat yang lain jam 5 udah di rumah, karena mungkin kerja di Semarang, tinggalnya di Banyumanik, atau di Ungaran, atau di Salatiga kerja di di Salatiga rumahnya di mana ya? Ya deket-deket lah, artinya perjalanan itu mungkin setengah jam udah nyampe. Oke, Pak, alangkah bahagianya. Tetapi penuh semangat untuk kawan Rasika yang saat ini berangkat pagi-pagi, pulang malam. Saya ada cerita soal betapa orang itu bisa dengan mudah atau mungkin gampang marah ketika orang itu berada di jalan. Oke, jadi kenapa itu bisa terjadi? Saya kasih contoh ya, ada sebuah pengemudi mobil, pengemudi Sigra ngamuk sampai merusak mobil pengendara lain di jalan tol. Perkaranya tidak dikasih jalan. Loh kok bisa di jalan tol ya? Kok bisa gara-gara tidak dikasih jalan, pengendara ini sampai ngamuk-ngamuk? Itu saya lihat viral di media sosial ya, sebuah aksi pengendara mobil sedang merusak mobil pengendara lain di ruas tol di daerah ini, di Jor ya, di daerah Jakarta sih, daerah Pondok Pinang gitu. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 26 Mei, sekitar jam segini, persis, sekitar jam seginian. Nah, saat itu korban sedang mengendari mobil pribadi di tol, setelah masuk di sebuah gerbang tol di Pondok Pinang kalau nggak salah ya. Pelaku kemudian berusaha menyalip dari lajur kiri. Tetapi karena jalan sempit, mobil Sigra itu nyerempet mobil di depannya, atau mobil korban lah ya saya sebut, karena dia menjadi korban pencerempetan gitu. Nah, pengemudi Sigra itu merasa tidak diberi jalan dan emosinya tersulut gitu. Nah, jadi kejadian pelaku merasa tidak diberikan jalan pada saat mau nyalip di bagian kiri, sehingga tiba-tiba pelaku merasa kesal dan akhirnya menghampiri korban dan melakukan perusakan. Dan itu disampaikan saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya lah ya. Pengemudi Sigra itu kemudian langsung nyalip dari kanan dan sengaja, karena dari kiri nggak bisa, menyalip dari sebelah kanan, kemudian sengaja menabrakkan mobilnya. Dia kemudian turun sambil membawa kunci roda dan kemudian memukul spion mobil korban. Oke. Kemudian polisi mobilnya rusak, spionnya milik korban ini rusak ya. Kemudian lecet-lecet di bagian mobil dan mengalami kerusakan spion bagian kanan. Kemudian akhirnya aksi arogan pengemudi Sigra itu tergolong dalam aksi yang namanya road rage atau emosi di jalan. Padahal karena kejadian sepele, tidak diberi jalan ya, tapi ngamuk sampai merusak mobil milik orang lain. Itu kawan. Jadi road rage itu memang bisa dipicu oleh beberapa kondisi tertentu. Salah satunya berkaitan dengan mungkin kecakapan pengemudi yang tidak mau ngalah. Di sisi lain, aksi road rage ini juga masih marak karena minimnya penindakan hukum terhadap pelaku yang ada ya. Mungkin tidak terdeteksi juga ketika itu terjadi, kecuali ada laporan gitu ya. Nah, itu dia kawan, barangkali kadang-kadang karena sesuatu hal kita terpicu oleh sesuatu yang kita nilai tidak benar nih gitu. Misalnya tiba-tiba di jalan tol wah kendaraan kok melaju 90 atau 80 km di lajur kanan sementara depannya kosong. Marah nih ini dia. Kemudian klakson ataupun ngedim-ngedim nih. Sehingga di depannya juga terpancing emosi karena merasa bahwa saya aman berada di lajur kanan kok, kalau mau nyalip ya lajur kiri aja dong. Karena lajur kiri kadang-kadang ada truk gitu, nanti saya ke kanan lagi gitu. Tapi kan laju ada pelan gitu. Ya susah ya, jadi terjadilah mungkin cekcok, kemudian terjadilah pembalasan dengan melakukan manuver-manuver tertentu, misalnya nyalip dari sebelah kiri, kemudian agak mepet gitu. Kemudian juga nanti di gerbang tol, pokoknya ada tindakan-tindakan apa gitulah ya, yang membuat kita emosi gitu. Ya, terjadi cekcok, kita yang rugi sendiri kawan ya. Ingin seolah-olah kita ingin mengingatkan kepada orang lain, tapi apa ya? Tapi malah bikin repot sendiri, ya nggak sih? Oke, saya buka-buka catatan dari Anda.
1: Selamat malam, Bung Haris.
0: Malam, Pak.
1: Ini di Karangawen, setelah perempatan Karangawen ini penambalan jembatan ternyata masih belum selesai.
0: Oh.
1: Untuk update lalu lintas masih lancar sih, Bung Haris. Terima kasih.
0: Ya, saya lihat di videonya juga masih relatif lancar. Ya, mungkin karena volume kendaraan juga tidak begitu ramai ya. Oke, jadi di situ masih ada pekerjaan jalan. Mungkin sore tadi barangkali ya. Ya, jalurnya menyempit juga di jembatannya persis karena ada material-material yang di lokasi, jadi satu lajur tertutup. Harusnya mungkin satu setengah lajur ya, dua lajur ya. Oh, satu lajur plus bahu jalannya penuh material, jadi masih 3/4 jalan, masih bisa lah ya kendaraan lewat jalur ini. Lancar-lancar kawan, Semarang, Karangawen, Gubuk, informasi dari Pak Sinyo ini lancar. Pak Andili, selamat malam. Soal itu gampang mas, karena stres menurut pendapat saya. Karena stres ya. Bisa jadi dia terburu-buru, banyak masalah, kemudian juga memang perilakunya pengen menang sendiri. Aduh, banyak faktor ya. Coba, siapapun pasti pernah mengalami emosi di jalan, termasuk saya. Kalau Anda saya nggak tahu ya. Banyak ya, banyak faktor sih kawan. Ingin merasa bahwa diri kita itu paling bener lah ya. Oke, ini ada lagu dari Daniel Caesar. Lagu ini judulnya adalah Best Part. Enak lagunya nih kawan, cukup ngetop juga di kalangan masyarakat galau.

0: apa namanya, ya itu sebetulnya nggak bagus juga ya. Kalau pas sendiri, karena kalau beberapa orang itu pasti jangan keras-keras gitu. Ya itu salah satu lagu. Mudah-mudahan Anda terinfluence juga ya. Ngomongin road rage ya, atau marah di jalan, Anda pernah mengalami nggak sih sebetulnya? Itu wajar aja, tetapi jangan diterus-terusin gitu loh kawan. Nanti repot sendiri ya, kita ingetin untuk kawan Rasika. Pak Ari Ratmoko, malam.
1: Bu Hari, semangat malam dan salam kopi panas.
0: Oke.
1: Melaporkan ini baru saja finish di Tembalang. Perjalanan tadi ada meeting Bu Hari dari jam 16.30 di Terminal PT Kemas Semarang. Tadi selesai jam 19, kemudian pulang lanjut. Tadi mau lewat dari Tanjung Mas, mau belok kiri kali gitu, tapi ragu-ragu, khawatir macet, jadi belok kanan.
0: Oke.
1: Okay. Muter lewat apa namanya, Yosudarso Arteri, Kalibanteng, terus tol Krapia, ini sudah sampai Tembalang, dan masih banyak agenda nih, Bung Haris malam ini masih mau bikin soal dulu buat UAS.
0: Oke.
1: Okay. Ada di sekolah vokasi di pekan depan, terus besok juga masih ada kuliah.
0: Waduh.
1: Pagi sampai dengan siang, terus juga malam ini kalau sempat juga mau nimbrung juga dengan beberapa teman permadani Pranoto Coro, kalau sempat nih, lihat-lihat dulu nih keburu nggak waktunya, terus juga masih banyak agenda kerjaan juga kantor yang masih harus selesaikan. Bingung nih Bung Haris mau yang mana lu yang selesaikan ini. Tapi tadi Bung Haris bilang tetap semangat,
0: tetap semangat ya,
1: apa namanya, stay healthy supaya bisa menjalani semua aktivitas dengan tuntas dan bahagia. Bang Haris, selamat bertugas sampai selesai, dan kalau Rasika masih jalan, senantiasa Titi DJ dan Krisya, thank you.
0: Okay. Apa sih Krisya itu? Saya belum pernah diomongin loh. Mungkin kawan yang lain ada tuh. Pekerjaan sangat banyak, seringkali membuat kita stres. Sorry, bukan stres ya. Membuat kita ini, kata lain dari stres. Karena stres itu konotasinya pasti sesuatu yang tidak bisa kita, apa namanya, buat kita handle gitu ya. Kadang-kadang gak tahu mana yang harus dikerjakan dulu. Tapi ada coba, ada tingkah langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk ketika banyak pekerjaan. Tulis semua pekerjaan yang ada dalam pikiran, jangan sampai disimpan di kepala ya. Kemudian pilih salah satu, pilih satu pekerjaan yang paling penting atau paling mendesak. Kerjakan beberapa puluh menit pertama tanpa memikirkan tugas yang lainnya. Prinsipnya jangan fokus pada semua pekerjaan sekaligus, tapi fokus pada langkah berikutnya gitu. Karena ada pepatah mengatakan, jika Anda mengejar dua kelinci sekaligus, keduanya akan lepas. Gitu. Bahasa Mandarinnya adalah, nggak tahu. Saya nggak nonton episode soalnya. Pak Edi Arjono, malam.
2: Malam, Mas Daris. Mau tanya, kalau mau ke Kendal lewat jalur konven, apakah ada kemacetan di Brangsong, di terutama di Brangsong ataupun di Krapia, Mas? Matur suwun.
0: Lancar sekali kawan, informasi terakhir dari kawan Rasika. Saya lihat peta juga cukup lancar ya untuk malam ini. Sis, los, silakan Anda melintas di jalur ini. Ibu Nani, selamat malam. Kemudian Pak Azhar, mohon minta informasi dari Ungaran mau ke Semarang, ke Luaktor Muktiharjo apa Gayam Sari? Bentar, ini mau ke Semarangnya mana dulu Pak? Oke. Okay. Kalau lewat tol Gayam Sari, mau menuju ke sepanjang Majapahit, kemudian jalan apa sih namanya, lampir ke arah barat, Grijan Katamso, Bangkong, dan seterusnya, ramai tapi lancar. Atau keluar di exit tol Muktiharjo, itu juga antreannya tidak seperti pada siang ataupun sore. Mungkin agak melambat di lokasi, tapi untuk arus lalu lintas malam ini, kalau Anda mau menuju ke Tanjung Mas tujuannya, ya hanya di apa namanya, depan Kubro saja. Tapi kalau Anda lewat exit tol Muktiharjo ke kiri, ke arah Kaligawe Raya, ke arah Raden Patah, itu lancar banget. Gitu kawan kira-kira informasinya. Pak Yoyo Kendal, selamat malam. Semangat selalu.

0: Daerah mana nih Mas yang sudah hujan pada awal, awal malam hari ini? Ini barusan Cepiring sudah mulai gerimis loh. Kok terus berhenti gerimisnya? Oke. Kemudian Pak Toto mau menuju ke arah ke arah bandara. Oh, oke. Lancar ya, kawan. Lewat Krapia lancar, lewat ini juga lancar. Yang saya tidak bisa lihat adalah kawasan POJ City, kawan. POJ City itu saya bisa lihat di street view ya. Itu ada ya, tetapi untuk mulai dari apa ya, mau masuk ke POJ itu sudah tidak terpantau lagi, mulai dari apa namanya, mulai dari bundaran yang mau menuju ke MCC, belok ke kiri yang menuju ke arah POJ itu tidak ada di Google ya. Oke. Okay. Jadi ada sih satelit, cuma itu berupa bangunan lama ya, sebelum ada 2-3 mall. Tapi untuk jalur ini tampaknya di street view, Google Street View belum ada situasinya. Jadi apa namanya, awan Costa itu pun nggak ada. Ada sih foto-fotonya, tetapi di street view-nya belum ada. Mungkin karena di sini kan masih proyek pengembangan skala besar ya. Di situ ada berapa hektar itu? 300 hektar mungkin. Karena di kawasan ini terus mengalami perubahan infrastruktur dan pembangunan properti, mungkin Google belum menjadwalkan ada apa ya, perekaman mobil untuk memperbarui kawasan itu mungkin ya. Bisa jadi juga ketika saat itu ada properti privat dan komersial, karena berbeda dengan jalan raya publik ya, akses jalan menuju klaster hunian dan juga area komersial seperti Awan Costa atau Mall 23 itu kan dikelola secara tertutup oleh pengembang, sehingga mobil street view itu tidak bisa leluasa masuk atau belum diprioritaskan gitu. Saya nggak tahu kapan juga ya. Tapi yang pasti cukup ramai kalau pas hari libur, akhir pekan dan sebagainya. Termasuk juga parkir juga mungkin belum dikelola maksimal ya, terutama yang di luar-luar mall gitu. Masih banyak yang gratis juga, walaupun mungkin ada yang elektronik, kadang nggak terpantau juga. Pak Al-Azhar, lewat Ungaran ke Jepara Mas, lewat Mukti apa Gayam Sari? Oh, oke. Okay. Kalau menurut saya sih, mending lewat ini aja ya, apa namanya, lewat Tol Mukti Harjo aja. Mungkin akan tersendat beberapa menit di situ, tapi lepas itu lancar, karena Pantura itu kan lebih cepat dibandingkan lewat Gayam Sari, ramai, kemudian belum lagi masuk ke Walter Mongin Sidi, gitu-gitu. Kemudian ke Genuk dan seterusnya, itu akan butuh waktu lama karena rame ya, banyak masyarakat sekitar juga. Mending lewat exit Tol Mukti Harjo, nanti tersendat beberapa menit, kemudian setelah U-turn masuk Kubro Kaligawe, Sayung Demak mulus sampai menuju ke arah Jepara. Itu pertimbangan saya. Tapi kalau mau lewat Gayam Sari menuju ke Wall kira-kira. Pak Edi.
1: Malam Mas Daris. Kalau untuk POJ aman, lancar, jaya, dan cenderung sepi ya.
0: Oh.
1: Karena kan sudah selesai long-long-long-longnya weekend.
0: Iya, iya, iya.
1: Mungkin nanti sebelum satu suro itu mungkin. Itu akan ada hari kecepit lagi itu Mas Daris.
0: Iya, tanggal 16 ya.
1: Nanti mau dijadikan cuti bersama atau tidak. Begitu saja Mas, matur suwun.
0: Cuti terus. Ini udah. Ya, cuti bagi yang ini ya, yang kayak pegawai negeri gitu-gitu. Swasta mana bisa? Kecuali punya perusahaan sendiri ya. Dia CEO-nya gitu, mungkin beda ya. Oke, okay. Cukup ramai juga biasanya. Ya, mall di kawasan itu udah gitu gede lagi, kawan. Waduh, kalau nggak biasa tuh bingung di situ tuh. Ini lobinya di mana? Saya pernah kesasar loh tuh. Lobi yang atas ini di mana ya? Nyasar-nyasar. Malum pertama kali udah gitu crowded lagi di dalam ya. Ya, kalau saya sih memang sengaja untuk bisa ambil bagian dalam apa ya, keramaian itu, kawan. Karena pingin kayak apa sih? Keramaian masyarakat atau keinginan tahuan masyarakat akan mall baru. Tahu sendiri kan Transmart dulu kayak apa di Setiabudi. Parkirnya sudah nyewa-nyewa Brimob segala, ya enggak? Tapi sekarang bisa Anda ketahui.

Ngomongin soal ini ya, marah di jalan ya. Ada satu yang bikin saya itu apa ya, malu gitu kawan. Pernah terjadi kayak seolah-olah saya dengan mobil di depan itu kayak kejar-kejaran, kayak bersaing gitu. Karena saya merasa ada sesuatu yang gak enak ketika terjadi, ketika kita melintas di jalan tol. Dilalahnya kawan, dilalahnya kita bertemu di sebuah rest area dan sholat bareng gitu kawan. Gila gak? Dan ternyata mobil yang ada di depan itu adalah orang yang saya makmumin. Anda bisa bayangkan kawan, ternyata alangkah malunya saya ketika bertemu langsung dengan pengemudinya. Artinya bahwa apa ya, road rage atau marah di jalan itu karena kita merasa di dalam mobil itu, apalagi mobilnya sangar misalnya, terlihat kayak arogan gitu. Anonim di situ, kita tidak berhadapan langsung. Ketika kita berkendara, seorang berada di dalam kendaraan yang menjadi semacam kayak ruang pribadi ya gitu ya. Karena kita tidak bertatap muka langsung dengan pengguna jalan yang lain, jadi empati kita cenderung menurun. Klakson, serobot, atau pelanggaran kecil itu lebih mudah dianggap sebagai serangan pribadi gitu. Tapi ketika sudah ketemu dan ketemu orangnya, oh pengemudinya kayak gini ya, itu tuh jadi hilang semua. Tiba-tiba setelah itu ya gak lagi gitu kawan. Saya jadi malu sendiri. Itu mungkin salah satu. Mungkin di samping yang lain ya, ada stres, beban pikiran, ada apa ya, rasa memiliki hak lebih gitu. Artinya diri kita paling benar di jalan. Ketika ada orang lain yang dianggap menghalangi, melambat, atau melanggar aturan, muncul perasaan bahwa hak saya dirampas nih, sehingga memicu kemarahan. Itu kawan. Jadi karena kita gak tahu pengemudinya, jadi kita coba kalau misalnya mobilnya itu kaca gitu ya, seperti impian dari pemimpin kita gitu, ada mobil kaca gitu, mungkin gak akan berbeda ya kelihatan. Ternyata ini mungkin berbeda kali ya, saya gak tahu juga ini. Jam 8 malam, lebih 2 menit kawan, sekedar informasi waktu saja. Jejak langkah kita sampai di mana? Sampai dengan saat ini, arus lalu lintasnya lancar semuanya kawan.

komposisi dari Glenn Fredly ya. Lagunya emang keren-keren. Ada yang menyukai lagu ini tadi, perjalanan pulang kantor ke Kudus ya. Keluarga dari Pak Eri dan Ibu Susan, selamat malam. Selamat jalan menuju ke arah Kudus. Oke, lagu yang saya munculkan barusan. Rupiah, nilai tukar rupiah berada di level 17.800 per dolar tadi pagi tapi ya. Dan di kawasan Asia, pergerakan mata uang cenderung bervariasi ya terhadap dolar. Yuan Cina menguat, sementara ringgit Malaysia stabil aja. Filipina melemah, tapi tidak sebesar Indonesia. Oke. Apakah nanti akan sampai ke 18.000? Waduh, jangan dong. Karena apa ya, Indonesia itu kan masih mengimpor berbagai bahan baku. Ada mesin, elektronik, obat-obatan, BBM. Ketika rupiah melemah, biaya impor jadi lebih mahal ya. Dan akibatnya biaya produksi perusahaan juga meningkat, harga barang berpotensi naik, dan inflasi tentulah ya, karena kenaikan harga barang impor kan dapat mendorong inflasi juga. Kalau misalnya bahan baku dan barang kebutuhan naik, tentu daya beli masyarakat bisa melemah juga kan, dan beban utang luar negeri juga bertambah. Dari perusahaan yang memiliki utang dalam dolar, itu kan harus menyediakan rupiah lebih banyak tuh untuk membayar cicilan ataupun bunga dan lain sebagainya, termasuk juga pemerintah kan. Investor asing, karena apa namanya, rupiah terkadang membuat investor itu khawatir terhadap stabilitas ekonomi, sehingga dana asing itu keluar dari pasar saham atau obligasi dan bisa ditarik gitu, dan ini menambah apa ya, tekanan pada nilai tukar kita ya. Ya, banyak lah ya. Tetapi ya itu tadi, mungkin bagi sebagian untung, bagi yang ekspor kayak kelapa sawit, batu bara, apa sih potensi kita ini, karet ya, tekstil, kemudian apalagi perikanan, yang Jepara itu furniture ya enggak sih? Kemudian pariwisata juga lebih menarik karena wisatawan asing kan jadi apa ya, memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan saat berkunjung ke Indonesia, dan ini dapat meningkatkan belanja wisata ya, penerimaan devisa juga. Dan apalagi ya, keuntungan ketika dolar naik itu mendorong menggunakan produk dalam negeri lah ya. Barang impor kan lebih mahal, dan biasanya karena ya udah pilih yang lokal aja yang harganya mungkin tidak terdampak. Apalagi ya, mungkin efek negatifnya yaitu barang elektronik jadi naik, harga kendaraan yang banyak menggunakan komponen impor naik juga, build up ya, tiket perjalanan luar negeri, biaya pendidikan di luar negeri juga meningkat ya, yang sekolahnya di luar negeri, produk yang bergantung pada bahan baku impor tentu naik juga, dan macam-macam. Pak Yoyo, Mas Aris, kalau gitu soal tadi emosi jalan, agar tidak emosi, kita harus menganggap mobil-mobil lain itu adalah saudara kita semua ya, begitukah? Absolutely yes. Makanya kita kan kampanyenya adalah hormati sesama pengguna jalan. Mungkin saja tidak kita sayangi, tapi paling nggak hormati. Apalagi ada stikernya Rasika gitu ya, tentu. Ketika terjadi gesekan nggak jadi marah, ketika terjadi apa gitu malah jadi akan ini ya, sama-sama satu komunitas ya nggak sih. Nah, anggap saja bahwa itu adalah komunitas Rasika, jadi semuanya sama-sama apa ya, sama-sama satu inilah ya, satu gelombang. Jadi begitulah. Ibu Miarti, selamat malam, bagaimana di Salatiga, tetap semangat. Bung Aris, yes, sehat selalu ya. Oke, okay, thank you. Gak bisa lihat saya. Pak Jackie, selamat malam. Oh, Pak Zaki, selamat malam. Oke, okay. Pengen dengar lagunya Can't Smile Without You dari Barry Manilow untuk seseorang yang ada di samping saya, kata Pak Zaki. Oke, okay, selamat malam.

Saya kalau lihat film-film di Amerika gitu itu, biasanya kan kalau belanja di supermarket tuh, dulu waktu saya remaja itu agak bingung juga ya kalau saya bandingkan dengan pasar. Kira-kira kapan ya kita akan begitu gitu. Jadi minuman ya minumnya kaleng-kalengan, botol-botolan gitu. Waktu itu kan kita masih sekian puluh tahun yang lalu ya. Kita minum buat teh, kemudian ada cangkir, ada teko, dan seterusnya. Kalau kita mau minum di gelas, kemudian kita minum. Waktu itu sesuatu yang berbau kaleng ataupun makanan-makanan kemasan yang dibeli orang Amerika di film-film, itu kayaknya terus gimana ya kalau kan kita makan tiap hari, kadang-kadang ngemil dan sebagainya, kan boros gitu. Waktu itu saya berpikir begitu. Tapi sekarang kehidupan kita malah hampir seperti itu. Kita kalau ke supermarket belinya barang-barang kayak gitu, snack-snack kemasan, makanan-makanan kemasan.

pewarna, pemanis, pengawet, atau bahan yang jarang digunakan dalam dapur rumah tangga biasa gitu. Contohnya mie instan, minuman bersoda, kemudian sosis dan nugget, ya, apalagi keripik kemasan, biskuit dan wafer, sereal, kemudian minuman energi, es krim yang dibuat oleh industri gitu ya, roti kemasan yang tahan lama gitu ya. Memang praktis dan hemat waktu karena dirancang memang siap konsumsi atau mudah disiapkan gitu dan dibawa kemana-mana. Dan itu membantu orang yang mobilitasnya tinggi atau waktu memasaknya terbatas. Tapi kalau di kampung, semua serba ada, misalnya kayak jus buah gitu ya, yang ada di botol-botol supermarket. Nah di tempat kita kan banyak buah-buah gitu, tinggal di blender, gampang ya. Atau mungkin beli jus buah di pinggir jalan ada, tapi di perkotaan kan nggak ada begitu-begitu. Dan umurnya juga panjang, karena biasanya kalau udah minuman botolan gitu, bisa disimpan berminggu-minggu, bahkan berbulan.

adalah biasanya tinggi gula, tinggi garam, lemak gitu ya. Karena memang dirancang agar terasa enak, bukan enak, sangat enak gitu ya. Sehingga mudah membuat seseorang makan berlebihan. Jadi gurih ya gurih banget ya, manis ya begitu. Pokoknya yang dijual itu harus enak banget. Tidak hanya enak, tapi harus enak banget. Makanya bahan-bahannya juga sedemikian rupa ya. Tetapi biasanya juga rendah serat dan rendah nutrisi alami gitu kan. Karena di situ kan melalui pengolahan tuh. Jadi dapat mengurangi kandungan serat, mengurangi vitamin, mineral yang secara alami terdapat pada bahan-bahan pangan gitu. Dan biasanya itu kalau dihubungkan lagi akan berhubungan dengan resiko penyakit kronis. Karena berbagai penelitian menemukan, Amerika yang meneliti ya, itu menemukan bahwa makanan UPF yang tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko 1. Obesitas, berkaitan juga dengan diabetes, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, beberapa jenis kanker dan sebagainya. Dan memang tidak selalu berarti UPF adalah satu-satunya penyebab ya, tetapi pola konsumsi UPF yang berlebihan itu sering dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih buruk kawan, dibanding dengan mereka yang makan alami. Dan biasanya karena enak banget kita jadi mengkonsumsinya berlebihan, karena di situ ada renyah, manis, gurih, mudah dimakan, seringkali kita membuat atau tidak memberikan rasa kenyang karena biasanya isinya juga tidak banyak dan bertahan lama dibandingkan makanan utuh seperti buah, sayur, kacang-kacangan atau lauk rumahan kan, dan sebagainya. Jadi itu kawan ya, ya mungkin pendekatan yang paling realistis daripada berusaha menghindari makanan UPF 100%, saya baca dari beberapa literasi bahwa banyak ahli gizi menyarankan perbanyak makanan utuh, kayak buah, sayur, ikan, telur, kacang-kacangan. Kita udah biasa makan iwak gitu ya, ikan. Iwak apa bu? Oh iwak ayam. Iwak bu, iwak tempe dan sebagainya. Iwak apa? Kacang apa namanya? Kacang pas. Apa gitu ya. Karena, tapi ini iwak ya, iwak laut kawan, atau iwak sungai, ikan, karena mengandung yang nutrisi baik gitu. Oke, jadi gunakan UPF sebagai pelengkap aja kawan, bukan menu utama ya. Sesekali boleh, tapi perhatikan juga kandungan gula, garam, dan lemak pada label. Kalau kita makan satu juga nggak kerasa gitu, tapi efek jangka panjangnya saya percaya itu ada. Ya mumpung belum lah ya. Ini dia lagunya, Everything I do it I'll do it for you, dari Bryan Adams.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya lihat cuaca dari BMKG, semua wilayah berawan dan cerah berawan. Tidak ada hujan malam ini. Dan daerah-daerah Wonosobo pun tidak ada ya. Hujan ringan mungkin ada, tapi sedikit dan pendek. Semuanya cerah berawan malam ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Arus lalu lintas di berbagai ruas jalan malam ini berdasarkan informasi Anda, Semarang Kota lancar semuanya tanpa ada kendala apapun. Semarang menuju ke arah Salatiga lancar dua arah lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian arah Solo juga begitu. Dari Magelang ke Semarang juga mulus sekali lancar. Semarang arah Karangawen, Gubeg, Purwodadi lancar. Walaupun di jembatan Karangawen ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit, tapi arus lalu lintas masih lancar karena volume kendaraan tidak begitu padat. Kemudian Semarang Demak lancar untuk kedua arahnya. Yang mau ke Demak lewat tol Muktiarjo juga saya kategorikan lancar. Mungkin melambat sebentar ya di proyek pekerjaan tol. Sementara untuk jalur ke arah Kudus lancar, ke arah Jepara juga mulus sekali malam hari itu, malam hari ini. Sementara Semarang menuju ke arah Kendal mulus lancar dua arah. Mungkin diberangsong sedikit ya. Diberangsong sedikit yang ke arah Semarang tapi yang pulang menuju ke arah Kendal lancar. Oke, kalau Cepiring tetap bertahan. Mungkin lebih pendek dibandingkan tadi siang atau tadi sore karena volume aja. Jadi yang mau ke Leri lewat konven, jadi mohon bersabar. Ya lewat Tentara Pelajar aja. Pak Edi Arjono, selamat malam.
1: Mas Eri, matur suwun. Saya sudah dibantu dan dipandu. Sebentar lagi kalau Mas Aris mau turun dari udara, titik DJ saja berarti di jalan.
0: Dan
1: salam sehat selalu, matur suwun.
0: Sampai ketemu besok ya Pak. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika yang sudah sampai finish. Menyenangkan sekali ya, bisa mengantarkan Anda sampai rumah dengan penuh kebahagiaan. Tapi kita masih bersama sampai dengan jam 9 malam nanti kawan. Mungkin tidak ada apa-apa, tapi

0: Lagu dari apa namanya, pernah dinyanyikan oleh Rio Febrian, Aku Bertahan. Saya pilihkan versi lain-lain ya. Tapi memang cinta bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna kan, tetapi memilih untuk tetap bersama meskipun telah melihat ketidaksempurnaan satu sama yang lain, ya gak sih? Dan bertahan itu bukan karena takut kehilangan, tetapi karena masih melihat masa depan yang ingin dibangun bersama gitu. Jadi kalau untuk saat ini, untuk kawan Rasika yang dalam hubungan harus bertahan gitu ya, kadang cinta itu diuji bukan dengan kebahagiaan tetapi dengan kesabaran, dan Anda memilih untuk tetap bertahan. Bertahan bukan berarti menyerah pada keadaan lo ya, tetapi terus berusaha menemukan jalan pulang satu sama yang lain. Oke, tetap semangat. Oke, kemudian Maria Iza, selamat malam.
1: Malam, Rasika, Mas Haris. Menginfokan ini sampai traffic light Jerakah, hujan deras.
0: Jerakah hujan deras? Oh ya? Sebentar. Padahal BMKG bilang semua kawasan cerah berawan, kecuali berawan dan cerah berawan, kecuali Wonosobo. Ya, anomali ini berarti ya. Ada sih Jepara, daerah-daerah yang hujan ringan, Kajen, itu pun daerah pegunungan. Semarang berawan aja itu. Oke. Baik. Biasanya ada informasi tuh ketika mau hujan dan sebagainya tuh ada pemberitahuan dari BMKG. Tapi malam ini enggak. Wah, ini ada anomali nih cuaca. Oke, terima kasih ya. Kemudian untuk kawan Rasika, Bu Miarti, selamat malam. Terima kasih, lagunya udah diputar. Bisakah diperpanjang siarannya? Wih, bisa sekali Bu, diperpanjang. Besok ya, saya perpanjang. Jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Ini lagu tahun, bentar, One More Night itu lagu tahun berapa ya? Mungkin 80-90an kali. Saya agak-agak lupa ini ya. Tapi lagu ini pernah ngetop era itu, dimana lagu ini adalah vokalis dari kelompok Genesis, basisnya

lagu ini tuh ngetop banget tahun 85 ternyata. Dan ini salah satu lagu terbesarnya dalam beberapa salah satu albumnya gitu. Oke, Pak Andi dan Mas Ferry ini laut malam. Oke, kemudian Pak Nurul laut malam. Saya juga sedang dalam posisi itu, Mas Haris. Terima kasih sarannya. Itu bukan saran. Bertahan itu gini ya. Jadi saran saya untuk kawan Rasika yang saat ini sedang dalam posisi itu, ada hal-hal yang perlu dipertahankan apabila gitu ya. Hanya satu pihak. Oh, maksud saya ada hal-hal yang tidak perlu kita pertahankan dalam sebuah hubungan apabila hanya satu pihak saja yang berjuang gitu. Apabila ada apabila ada kekerasan fisik ya, baik itu verbal, emosional maupun finansial, menurut saya cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk menerima perlakuan yang merendahkan atau menyakiti itu. Kemudian saran saya untuk orang yang hidup lebih lama dari Anda, kalau misalnya kepercayaan terus menerus dikhianati, itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Secinta apapun Anda gitu, kalau kepercayaan terus menerus dikhianati, coba pikirkan ulang, dan itu tidak mudah memang. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi rasa hormat gitu ya, sudah tidak ada lagi apa ya, membuat hidup semakin tambah buruk gitu, dan tujuan hidup susah, tidak sejalan lagi dan tidak bisa dipertemukan, ya silakan Anda ambil sesuatu yang tidak mudah itu. Karena apa? Cinta layak diperjuangkan itu ketika masih ada saling menjaga. Tetapi ketika yang tersisa hanya satu orang yang bertahan dan satu orang yang terus melukai, yang perlu dipertahankan bukan hubungannya, tetapi dirimu sendiri gitu. Jadi bertahan adalah pilihan yang mulia jika ada harapan dan usaha dari kedua pihak gitu kawan. Namun melepaskan juga bisa menjadi keputusan yang bijaksana ketika hubungan tidak lagi memberikan ruang untuk tumbuh, tidak ada lagi ruang untuk dihargai dan dicintai dengan sehat. Jadi barangkali mungkin berpisah walaupun sulit, tapi harus dilakukan. Kata Rizky Febian itu, berpisah itu mudah loh.

aku. Kalau denger lagu ini tuh memang betul banget kawan ya. Berpisah itu mudah, tetapi ada hal-hal yang susah dilupakan. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat di Semarang aja, mungkin semua tempat udah kita jajaki ya. Berpisah itu bukan terasa berat bukan sekedar kehilangan seseorang, tetapi karena hampir seluruh kota sudah menjadi saksi perjalanan kita gitu. Ada tawa di setiap persimpangan, ada tawa di kafe-kafe, di Tembalang, di Ngalian, di BSB, kemudian Kota Lama, semua sudut sudah pernah kita jajaki bareng gitu. Makanya kalau pacaran itu, tempat-tempat di mana itu kan mengeksplor ya. Nah ketika putus, Salatiga juga ada kenangan tersendiri ketika berada di sini. Wah jadi kayak tersiksa gitu kan. Makanya yang paling enak itu pacaran gak lama-lama banget. Ya, ketika sebentar, baru kita punya kenangan ketika kita sudah menikah gitu. Dan disitulah, tidak jarem gitu ya. Ketika pacaran putus, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya putus, sementara sudah banyak kenangan yang ada di setiap tikungan gitu. Nah, ketika semua itu berubah menjadi kenangan, ternyata yang paling sulit itu adalah berdamai dengan ingatan yang terus hidup di setiap sudut kota itu. Dan ini adalah sesuatu yang bikin kita perih. Saya seperti kembali ke masa muda gitu kayaknya. Karena kawan-kawan kita malam ini, beberapa kawan memang ada yang kawan muda juga punya problem seperti itu.

Sebuah komposisi dari Justin Timberlake dengan True Colors, versi lain ya dari lagu ini. Ada Cyndi Lauper juga pernyanyikan lagu ini. Ada breaking news kawan, informasi mungkin banyak di media sosial dibuat meme, dibuat apa ya, banyak mengkritisi tokoh ini gitu. Nah akhirnya Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, Kepala Badan Gizi Nasional, dan digantikan oleh Nani Sudaryati Deyang. Saya kutip dari berbagai sumber di media-media bahwa pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo di Istana Negara malam ini. Dan apa namanya, beberapa penggantinya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa setelah mengganti dengan Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian ada wakilnya yaitu Majen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Jadi BGN itu adalah lembaga non-kementerian yang bertugas memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat lewat program makan bergizi gratis. Dan Dadan tercatat Kepala BGN pertama yang dilantik oleh Presiden. Oke. Begitu kawan, informasinya. Yang terakhir bahkan kemarin datang ke Jeddah untuk punya ide gimana sekolah-sekolah di sana, di apa namanya, di Arab, untuk dapat ini juga apa, dapat konsumsi makan bergizi gratis juga Malaysia, sekolah-sekolah di Malaysia dan juga di apa namanya, Arab Saudi gitu. Tentu Anda mungkin bilang kenapa nggak 3T dulu aja gitu ya, daerah-daerah yang minus gitu, ini aja belum benar gitu, kata netizen gitu sih.

Finally, lagu terakhir saya munculkan kawan untuk malam hari ini. Pak Untung di Batang, selamat malam, pengen dengar lagunya Trio Rio. Oke. Yang nyanyi Trio Rio ya, kawan. Kemudian Pak Ari Soekarno, selamat malam, thank you. Kemudian Venita, selamat malam. Kemudian juga beberapa Tugu 51, 35, dan beberapa kawan. Arus lalu lintas malam ini semuanya lancar. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Hanya di Brangsong aja barangkali ya. Yang dari Kendal mau ke Semarang, di sekitar kawasan Brangsong, itu ada kepadatan. Tidak panjang sih, mungkin setengah kilo aja. Ya, di jalur ini ke arah Semarang. Di kota Semarang arah ke timur lancar, ke arah timur tengah lancar, ke arah selatan lancar, dua arah. Tidak ada gangguan apapun. Kemudian kepadatan di Pantura Timur ya seperti biasa di Cepiring aja, tapi juga tidak begitu panjang. Sementara jalur lainnya belum terpantau ya kawan. Itu catatan saya ajak ke New York, ke Rio dan Tokyo. Oke, terima kasih ya kawan Rasika semuanya. Selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten ing pengaosan kala wingi kawula sampun ngaturaken nggih bilih tujuanipun ingkang pokok tiyang ingkang ndonga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala inggih menika namung minangka ngabekti mangaula dhateng ngersanipun Allah. Lah engko gurune kiyaine gak iso njogo awake, nggih ta? Gak iso njogo atine, kita gampang oleh ngomong, oleh nopo umpat-umpat, kita sing boten-boten. Nah mek niki sampai kedaden dos mundi sing dikuatir no dungone niku mangan karo awake dhewe paling boten akhire napa dipun wales dening Gusti Allah, gak patek diregani, gak patek dimulyakno, gak patek disegani karo anak murite, karo bawahane sing ana cuma napa wedi karo kekuasaane, wedi karo kekuatane, wedi karo kezolimane, wedi karo kesewenang-wenangane, wedi karo cangkermane. Niku tok. Tapi ati tetep mboten tri king kare nunduk wae. Niki termasuk napa? Termasuk suatu siksa sing balik mandi menyang omonge awake dhewe. Hati-hati. Niki nggih kanggo wong sing dadi pengarep. Niki hati-hati. Nggih, kecuali nggih niki mboten babe, cuma kula omongno titik, kecuali nggih mek omongan sing mboten enak niku metu saka lisane wong tuwa lho, wong

Iku ulap dilok cintai sayangi abote wong tua, akhire tambah wani. Neta, coba kayak contoh. Wong tua luru, pun pinten-pinten hadis Kanjeng Nabi niku dipun tangleketaken dening para sahabat tentang ngabekti ngabekti ngawula dhateng ngersanipun Allah. Sing nomor kalih, kalih sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Sinten ya Rasulullah? Ibumu. Sinten ya Rasulullah? Ibumu. Gita. Mergo saking parike ibu kali sinten kali a sampai diimbak no dicontok no dening Kanjeng Nabi, al jannatu tahta akadamil ummahat. Mek awakmu kepingin besok manjing swarga, delehen zahir batinmu ana ngisore dlamakane ibumu. Nggih, diapa-apakno, diapa-apakno, trimon niat ngabekti mangawula, rendah hati, rendah diri, khidmah dateng ibu. Iki lah. Iki. Lah, tapi saking jerune cinta sayang gatine wong tua wedok dadi parek. Cek pareke karo anak. Nggih napa mboten? Nggih ta. Saking pareke anake ulap. Nggih ta. Ya napa ulape niku ana apa-apa ibuke. Ana ngene apa bae sambat ibuke. Jarang sing langsung teng bapake niku. Nggih ta. Lah akhire napa? Teng mriku niku si anak nggih gak sadar nggih nuruti hawa nafsune supaya terlaksana apa sing dadi penyuwune tuntutane, ndadekno akhire wani karo wong tuwa wedok saking parke. Nggih ta. Terus teng mriku wong pancen kabeh niku kudu berjuang mujahadah gawane emak niku, kadhane gawane emak niku oleh cinta sayang abot mbek anak. Nggih ta. Kurang iso nuntun, kurang iso didik, sing ono cuma saaken aniku tubruane. Nggih ta. Wis pero anake gak patek tepak, gak patek bener, gregeten mergo gak mampu ngatasi anak bapak iki sing diceluk. Diloken pak e, diloken anakmu iku tak kandakno bapakmu lho kon. Pak iku anakmu iku lho ngene ngene ngene wis cul tangan. Engko bapake barang wis moro tangan temen. Kon iku lho dituturi ibuke. Ojo ngono anu anu. Pun nemen bapake nuturi ibuke muncul sifat cinta kasih sayang. Wis pak jarno ta pak saken lho ngene lho. Nggih napa mboten? Nggih ta. Dan wis tapak usahake njok nemen-nemen tapak jeneng arek. Lho, ngomong ngeten niku nok ngarepe anak. Lah niki sing dadekno anak niku akhire tambah mongkok malih, tambah wani karo wong tuwa wedok. Niki. Lah, mek pun ngeten niki sing saken niku sinten? Sing saken dudu ibuke. Ibuke yak napa mawon ikhlas ridho karo anak. Nggih ta? Sing saken niku anake bisuke niku lho. Sing saken niku. Lah, mangkane mek wis kadung nemen-nemen wong jenenge wong tuwa wedok diapa-apakno menang perasaane tinimbang jembar pikirane. Nggih,
Nggih napa mboten? Ayo, kiai ini ngomong lawan tak serentik ngono. Nggih ta, nek bojone ngomong ngamuk. Nggih ta. Dadi nggih ngeten niku. Nggih, kadang-kadang kemerucut, ojo kemerucut. Nggih. Nang anak niku ojo kemerucut. Nggih ta. Mergo omongane wong tua niku mandi saken anake. Ngamuk-ngamuk, gepuk-gepuken, nggih ta. Ilokno ilokno wong jenenge anak, tapi ojo kemerucut ndungakno elek. Hati-hati kon besok ya. Kon si arek cek durung apa-apa, besok kon mek wis rabi, wis dadi wong, kon dingunukno karo anakmu. Rasakno kon, hati-hati lho wong tua ojo ngomong kaya ngono. Niki kathah napa mboten? Iki lah.

niku hati-hati. Yes gawani ngono ibumu ku si malakama. Gitu. Gak cinta, gak saaken wong jenengi anak. Gitu. Dijarno ngregeteno. Nggih pun serba repot wong tua wedok niku. Nggih salahe dhewe. Sopo sing ngomong dadi wedok? Gitu. Ben, ben. Niku. Nggih. Jadi patokane loro tok. Gitu. Mek dungane gak isi dosa. Gitu. Mek sing nomor loro dungane mboten isi mudut medhot hubungan sanak. Gitu. Akan disembadani karo Gusti Allah. Pasti, pasti. Wong Allah Ta'ala niku arhamur rahimin. Gitu. Lah pasti ini ku dos pundi pasti ini ku enten tigang coro coro niku sing ngatur Gusti Allah sane sampean gitu. Gusti Gusti Allah enten coro pinten enten coro tigo wonten ingkang nomor setunggal niku tiang dipun sembadani klayan kontan enten nggih nomor kali wonten tiang niku disembadani karo Gusti Allah tapi didadekno celengan nggih sik disimpen karo Gusti Allah besok no akhirat jukun. Lah sing nomor tiga niku enten sesuatu sing bakal kedaden mboten sae kali kulo kali panjenengan nggih mergo salah kulo kali panjenengan napa mergo akeh dosane teng Gusti Allah apa pancen ape ngadepi ujian musibah sangka Gusti Allah tapi sababe ndonga nggih sampean dislametno karo Gusti Allah tapi penyuwune mboten diparingi karo Gusti Allah ya siji loro telu sing dipilih niku sing pundi? Kontan nggih ta ditabung nggih ta napa sing diurup? Ayo ngomong nen nomor 1 2 3 ha sejarene konco wedok niku nomor kalih yai disimpen teng akhirat pancet melarat kon kita ben gitu ben konco lanang milih pundi ayo nen ayo masya Allah lu nomor kalih gembel sisan kon. Ayo ngomong lah. Mele pundi? Nen? Ayo kabeh ngompong siji loro telu. Ngeta ngeten jawabane niku ngeten. Mek diparingi nomor siji. Ngeta. Iya, mek dadi genai. Mek jadi tambah iling menyang Gusti Allah. Lah mek enggak. Lho ngeten lah. Kita. Mboten tentu. Lah mek sampeyan niku. Nggih ya Allah. Diparingi besok mawon wonten ing akhirat. Kita. Tapi wong-wong urip niku butuh urip. Apa male sing duwe tang

kagungan lah mekno akhirat tok digepuki ya remek ngeta ngeten ngeta nggih enak tapi kurang sampur sampurno. Jadi dilerek masalah ini ku dilerek ngeta pun nggih pun yai kula tak milih nomor 3 mawon nah niki lho wong pancen ngeten-ngeten niku salah kula kita dinapak-napak no kata salahe kata laline kata dosane mesti nikulo niku diuji dicubo karo Gusti Allah tapi mek panjen kulo mboten diuji mboten dicubo kali Gusti Allah tapi peparing kulo ugi mboten dipun paringi nggih yai sing penting kulo niku diparingi selamat tepak. Lah tapi mek diutang. Lah ngeten lho. Ayo niki diperinci niki. Ngeta, selamat besok no akhirat. No kene gembu. Ngeta, dewe-dewe. Ngeta, wis ngeta dioncei. Dadi mek pun ngeten kepingin ka beh wong pancen kemaru. Gitu, pun bener niku pun, pun, ya. Niku sing kula aturaken kala wau niku napa? Setunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi napa? Dawuh syarate sing pokok gak isi dosa, gak medhot hubungan sanak famili. Lah hubungan kanca nggih padha mawon wong medhot kanca niku nggih berarti dosa kok nggih ta niku luweh luas niku bon. Lah alasan ingkang nomor 3 malih angsalipun boten dipun sembadani dening Gusti Allah niku napa saking sahabat Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil kila ya Rasulullah mal isti'jal qala yaqulu da'autu wa da'autu falam ara yustajabali fayastahsiru inda dhalik fayada'u du'a artosipun kaula iku ya apa wae ing dalem dungane tetep disembadani dening Gusti Allah selagi

amili geta. Terus lajeng nopo boten kesu su geta. Niki lho, mangkene ing dalem mirsani menika dawuh kula kali jenengan niku nopo. Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kulol kulo panjenengan sedoyo, sa anak pitung turun ugi dadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kulo lan panjenengan sedoyo ngadepi gesang meniko, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang meniko ing pun di akhiripun kulo lan panjenengan sedoyo dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahis solihin, ibadillahis solihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين بكانتو رضا ساكن رساني pun Gusti Allah benjang sampun tumugi mangsani pun dipun timbali dening Allah kulolan panjenengan sedayani pun pinaringan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra li wajhikal karim يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluk-Nya yang selalu berikhtiar.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

dungo-dungo menyang Gusti Allah, akhire timbul omongan sing diomongno niku napa? Balak-balik dungo, terus-terus tak lakoni. Modele aku iki gak bakal disembadani karo Gusti Allah. Lah niki lah. Nggih. Nggih ta. Siji. Tapi enten cara alus. Tapi sajane cara alus niku dadekno dialing-alingi karo Gusti Allah. Nggih. Napa cara alus niku? Yang wis aku wis balak-balik ndonga menyang Gusti Allah. Wong pancen aku akeh kekurangane, pancen akeh salahe, pancen akeh dosane, ya mangkane ngono tak dilok, aku ki gak pantes disembadani karo Gusti Allah. Modele apik ngaku awake niku akeh kurang salah ino ana ngersanipun Allah, tapi ujung-ujunge ya tetep uang sing kaya ngene ku napa atine putus asa. Niki alus, niki tipu daya ni setan kita. Lah akhire wong sing ngeten niku dos pundi dhaipun Kanjeng Nabi? Fayastahsiru inda dzalik wa yad'u du'a, ngrasa getun weru ngono, boleh ngono. Nggih ta, kadang-kadang kiai ini sing diilokno. Alah, weru ngono gak nang ustaz iku. Nggih ta, weru ngono gak nang kiai iku padha bae. Tak temen-temen yo pancet, yo gak diterima karo Gusti Allah. Kita akhire opo iku sing tak waca iku. Uang sing kaya ngeten dadi napa? Dadi ngambul, ngambek, gak gelem ndonga malih. Wis males. Wis babah, wis apa darine. Nah niki lah. Niki kathah napa mboten niki? Yen niki nggih. Mangkane dipun riwayataken setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dikundawaken innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala iku seneng, nggih ta, cinta, nggih ta, karo uang sing temen terus menerus mengupayakan kita membuktikan di dalam kesungguhannya di dalam berdoa diku kita urusan hasil gak hasil empun ta kita. Mungkin sampean tutup gitu, hasil gak hasil yo tetep tutupane niku akhir. Napa tutupane niku? Kepingin selamat. Nah, selamat niku ake dalane ake gitu, mboten weruh kula kali sampean niku mboten weruh. Mangkane menawi hadrotus syekh niku babakan rezeki napa ngantos nuntun kula kali jenengan bab donga napa warzukni min haisulayah tasib, ya Allah panjenengan paringi rezeki kula, ya Allah, saking napa, saking dalan, saking liwat napa mawon sing boten kenyono-nono, sing boten keduga-duga, sing boten dipun perhitungno. Lho, ngerti lho, gawe contoh. Kono wayahe bayar. Ngene-ngene gak bayar-bayar. Sakarepe dhewe. Nggih ta, tibane sing situke. Nggih ta, meneng-meneng durung wayahe bayar. Nggih ta.
dibayari. Gitu. Sing diototi diusaha, no enggak hasil. Sing gak kepikir, moro-moro beres. Gini apa beten? Enten malah sing beten keduga utang ake, ini ake, ditagih terus. Tibane barang medok uang sing ngutangi guyu. Kau popo kok bilang gitu. Saya terung di duit kan ya. Dereng bilang gitu. Yus kau popo kok saono lo. Gitu. Saman syukuri, saman sujud syukur teng Gusti Allah. Sampean selamat songko uji. Ujian sing pancen hae mriko. Mek pun ngeten gitu. Ojo terus. Sampean keterlaluan teng Gusti Allah. Duh ya Allah, monggo tiyang wau kula wau ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, lajeng dawuh teng kula ya Allah, wis gak usah bayar pek-peken nglamak iku. Nggih ta, aja ngono, aja. Wis jarno wae melek miline ba Bandung. Nggih ta, sumotot. Mek pun sampean niku pancen bener krana Allah, mboten isi dosa, mboten ngersi, mboten isi pedhot hubungan. Mboten sampean kula malih mawon sing ndonga, malaikat sing krungu niku lho. Gitu, mboten ti, mboten tega kali kula kali sampean niku. Gitu, sampean ngrasa ndonga dhewe, mboten napa malih wong tarika. Enten gita nyambung nyambung mek pancen diwasilai gita jirobito teng guru-guru nyambung nyambung sampean mboten krasa gita mangkane nggih setengah sompo sambung sinambung panjenenganipun sahabat Anas bin Malik dawuhaken dedawuhan saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuhaken mireng siji donga gitu sing didongaaken kawulanipun Allah ingkang sae kala wau dungane aja ngenteni wonge sing sae nggih napa mboten kangelan wis ta metepake berangkat. Marim pun aku sopo, aku kia opo, gak dilok ta, gak ngoco ta, wis gak ngoco-ngocoan, ngoco menyang Gusti, Gusti Allah. Ayo gantung noteng Gusti Allah. Sampan dungo malaikat Jibril niku mboten tego. Kita nopo dawuhi pun malaikat Jibril, ya Rob, abduka fulanun. Ikdi hajatah. Gitu. Dari pun malaikat Jibril. Duh ya Allah. Sampan persani ya Allah. Sampan persani ya Allah. Kau

merga kula mboten tega. Gitu. Wong jenengan niku arhamur rahimin. Napa daipun Gusti Allah. Da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Wis tah malaikat Jibril jok melok-melok. Tepak ndonga iki gak urusan mbek kon, urusan mbek aku langsung. Gitu. Wong aku wis dawuh kok ud'uni astajib lakum. Minggira. Lah wong saken ya Allah sampean jarno mawon. Wis jarno. Aku seneng kok, aku seneng. Niki lho. Krungu suarane, krungu sambate, krungu nangise, nyuwun menyang ngersaku iku seneng aku. Gitu. Wis jarno. Duh, mirsani menika dawuh napa wa muqtadul gaul gitu niku berarti nuduhno ana wong iku donga menyang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten seneng ngrungokno suarane waktu donga teng Gusti enten gitu jembare penafsiran. Ini lo Jibril, gitu. Aku ki seneng ngrungokno suarane ku seneng. Jarno wis. Lah kok ngeten ya Allah. Mek sampe iki tak paringi kok. Gak ndonga maneh iki. Kira-kira nggih napa mboten? Yo tak wantem ngene. Gitu. Nggih, jarno. Kata pari ini jarno. Loh, tambah nangis, tambah seneng aku. Gita. Ben terus menerus koyok ngono. Gita. Pun. Ah. Mafhum mantuke ya nopo. Dawa ngeten niku. Berarti enten wong dungo niku. Mboten disenengi Gusti. Gusti Allah. Lajeng dos pundi daipun Gusti Allah. Jibril. Dalem ya Allah, tugasnya sapa iku ngatur rezeki-rezeki.

0: Hai iman kulolan panjenengan sedoyo, iman keluarga kulolan panjenengan sedoyo, iman anak turun kulolan panjenengan sedoyo, sa anak pitung turun, ukin dadosaken saeni sedayanipun, ing dalam angsalipun kulolan panjenengan sedoyo, ngadepi gesang meniko, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang meniko, ing pun di akhiripun kulolan panjenengan sedoyo, dipun angkat dening Allah Subhanahu wa ta'ala dados ibadillahis salihin al muslihin al farihin al muflihin at tawabin al mutatahirin al syakirin al sabirin ghanimin maqbulin pikantuk ridha saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun dumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kulolan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.
1: Rasika USA.

0: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: Rasika USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan penipuan online internasional di wilayah Solo Raya. Petugas menangkap 39 tersangka, termasuk 11 warga negara asing asal Nepal dan Myanmar. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Pol Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku beraksi secara terorganisir lewat modus PIG Butchering, yaitu menipu korban secara emosional lewat platform media sosial dan aplikasi kencan. Jaringan ini bahkan mempekerjakan model khusus guna merayu korban agar mau menyetorkan dana ke situs trading palsu. Beroperasi sejak Juli tahun lalu, sindikat lintas negara ini tercatat sudah menguras uang 133 korban di Amerika Serikat dengan total kerugian mencapai 41 miliar rupiah. Menyikapi banyaknya korban dari luar negeri ini, Polda Jawa Tengah menggandeng Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat penting guna membantu proses pengumpulan informasi serta pendalaman terhadap para korban di negeri Paman Sam. Kerjasama ini juga melibatkan Divisi Hubungan Internasional dan Bareskrim Polri. Tidak hanya dengan FBI, penegak hukum juga menggandeng PPATK untuk menelusuri transaksi perbankan dan aliran dana kripto yang digunakan dalam operasional mafia. Sekaligus pihak imigrasi turut dilibatkan untuk memperketat pengawasan terhadap 11 warga negara asing yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut kabar haji. Satuan Tugas Haji dan Umroh Polri mencatat total kerugian masyarakat akibat kasus penipuan haji sudah mencapai 21 miliar rupiah hingga akhir Mei. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyatakan bahwa jumlah korban yang tercatat hingga kini mencapai 550 orang. Dari 59 laporan yang masuk, polisi sudah resmi menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Atas temuan ini, Polri juga sudah berkolaborasi dengan Otoritas Keamanan Arab Saudi guna memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mencegah masyarakat kembali menjadi korban praktek haji non-prosedural di masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
3: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, semuanya selamat pagi. Lagi.
1: Selamat pagi. Hari internasional sudah mulai di hari ini ya.
0: Iya.
1: Hari Rabu, mudah-mudahan tetap lancar walaupun perjalanan Anda sudah ditemani oleh truk-truk yang meluncur di jalan raya ya. Dan hari ini sudah hari Rabu di tanggal 3 bulan Juni 2026. Nah, yang punya apa namanya janji-janji di hari Rabu silakan dipikirkan untuk dilaksanakan. Yang mau perjalanan kasih segera berangkat karena beberapa ruas di pagi hari ini juga masih ada perbaikan dan saat ini sudah lepas dari libur panjang. Ayo berangkat seperti biasa. Gasik karena minggu ini sudah di pertengahan minggu dan cuacanya cerah. Bagus seperti apa adanya yang kita lihat di sekitar kita.
0: Cuaca jaga cerah. Ini juga waktu-waktu ketika ada tiba-tiba duar kemacetan.
1: Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal di jalan, apa ya?
0: Menghambat.
1: Hambat perjalanan yeah. Anda sudah sampai di seputar kantor. Yang dari Embereba, yang dari Salatiga, yang dari Bawen, nah segera berangkat turun ke kota Semarang. Yang dari bawah sana segera naik ke kota. Dari Genuk, dari wetan sana, dari timur, dari barat. Nah yang mungkin ada titik di Ketapang, kemudian Cepiring dan lain sebagainya bisa sudah melewati lokasi ketika masih sepi ya, sudah sampai ketika lokasi sudah ramai. Apa ya kata-katanya.
0: Masuk.
1: Sebenarnya masih sepi ketika melewati lokasi dan sudah sampai ketika lokasinya sudah ramai.
0: Tapi toh dengan kepadatan yang kemarin terjadi di salah satu lokasi yaitu di kawasan Krapyak, Kota Semarang, aku kalau melihat toh rata-rata tidak ada kawan yang sampai terlambat loh.
1: Iya, berarti mereka sudah antisipasi, kawan-kawan. Makanya kita tuh sudah tahu lokasi jam segini itu bagaimana kondisi. Nah, yang jam segini itu bagaimana situasi sudah paham. Jadi memiliki kemampuan

0: yaitu yang atensinya masuk ya, yang tidak masuk ya
1: mungkin sebagiannya yang tidak jarang mendengarkan atau belum analisis yang tepat ya. Waduh, pas rame pas neng lokasi nih.
0: Dari yang kita dapatkan atensinya itu rata-rata mereka pada antisipatif sekali, berarti satu waktunya mereka udah punya spare yang sedemikian rupa untuk memutar atau mungkin berbalik ke jalur-jalur tertentu. Yeah. Kemudian kedua juga ketika pada antre di sana pun juga sebagian besar mereka masih dalam kondisi yang tenang karena mereka ya sekali lagi punya spare waktu itu tadi.
1: Untuk di lokasi jam sakmene itu tahu wah ini durung rame ini. Dan analisis.
0: Aku kudu cadangan waktu minimal semene lah ketika jagani nanti ada kemacetan atau kepadatan.
1: Satu itu, yang kedua juga jalur alternatif iku nek nang kene kepeksone wis rame ya metu kono.
0: Iya. Yeah.
1: Pak kita Pak CEO itu selalu lewat belakang bisa, lewat depan bisa, lewat jalur yang agak jauh lewat Polahman Gunung Pati juga bisa, tahu semuanya. Akamsi, Akamsi. Anak kampung sini selalu terinspirasi jalan-jalan yang merupakan alternatif di sini.
0: Apalagi kemarin ya kita tahu ya Kawarasika, wah luar biasa sekali ketersendatan kemacetannya di Krapyak City. Untuk informasinya,
1: mudah-mudahan hari ini sudah teratasi ya, jalur-jalur di dalam sudah bagus.
0: Oh sudah kemarin ditutup jam 12 siang udah langsung clear kok. Sudah clear, kondisinya
1: sudah jalan semuanya ya. Yang bagi hari ini mau berangkat, ayo berangkat.
0: Dan
1: ya,
0: kita sambut hari yang baru ini.
1: Yang dari luar kota yang biasa masuk kota Semarang dan ke arah kota-kota setelahnya, ya oke. Sekarang kita tunggu informasinya dari Magelang, dari Salatiga, dari Godong, dari Mangkang, dari The Kendal. Bagaimana kondisi perjalanan Anda? Masih nyamankah? Ya mudah-mudahan pagi hari ini segasi Anda berangkat itu berarti seasik perjalanan Anda. Amin.
0: Amin. Kita sambut hari yang baru ini kawan dengan tanpa kepadatan dan juga kemacetan arus lalu lintas yang signifikan.
1: Walaupun agak merambat tapi tetap berjalan untuk sampai di kantor ya.
0: Yes, betul sekali. Merambatnya tapi juga dalam merambat yang kondisi baik ya kawan Rasika, semoga hari ini. Jadi mari kita pantau bersama informasi lalu lintas di tanggal 3 Juni 2026 ini dengan informasi dari berbagai lokasi lalu lintas di jalan raya sampai dengan nanti jam 9 pagi. Sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-32-58-58-56.
1: Oke.
0: Ini udah ada Pak Agus nih. Pak Agus sudah menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Kawan Rasika. Pagi ini cuaca di Salatiga cerah, lalu lintasnya lego dan lancar katanya. Okay, Mas Yud, Mas
1: berarti
0: Boy.
1: Santai, lancar perjalanan Pak Agus dari Salatiga. Mau ke Semarang Pak ya?
0: Kayaknya muter-muter Salatiga aja deh ini Pak Agus.
1: Putar Salatiga.
0: Terpantau cuacanya cerah dan lego lalu lintasnya. Lego lancar, tidak ada kendala dan juga hambatan berarti. Wah ini dari Salatiga, kita geser juga masih di daerah selatan ya. Pagi hari ini ada Pak Bibit Sacu.
1: Magelang ke Semarang, Demak, Kudus ya.
0: Yes. Kata-kata hari ini, ojo lali sarapan.
1: Ojo lali sarapan, iki wis tekan lokasi sarapan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jamal dan kawan-kawan kita semua. Posisi ini warung subsidi depan pom bensin Gajah. Sarapan dulu.
0: Wah, monggo-monggo Pak Bibit Cacu sudah sampai.
1: Warung subsidi tapi bayar dewe. Wah!
0: Warung subsidi tapi ra ono diskon.
1: Ya bar namanya toh yang subsidi tapi tak meneh bayar dewe. Warung subsidi Bahari.
0: Ngomong-ngomong warteg di media sosial lagi ramai banget. Kenapa? Karena porsinya berkurang banget di saat-saat ini itu.
1: Satu tutulan itu centong aja. Kalau kemarin kan
0: harganya
1: dua.
0: Sih tetap sama. Cuma sidik.
1: Ya kan apa namanya,
0: banyak
1: untuk
0: yang mengatakan ini nih dampak ekonominya sampai krosok ke warteg-warteg ya,
1: untuk mengantisipasi harga ya. Dia tidak menaikkan harga tapi mengurangi porsi.
0: Betul. Lagi rame tuh pembahasannya di media sosial kawan, warganet dan juga banyak orang mengatakan kalau ternyata sudah sampai ke lini-lini paling bawah terkait tantangan ekonomi saat ini sampai di warteg.
1: Ya wis di jereng-jereng ya untuk yang mau beli warteg biar kelihatan banyak di jereng segonya. Sampai di anu di sebelum dimakan di jereng biar adem dan juga kelihatan

0: banyak. Tapi kalau warteg itu satu ini sudah kenyang kok. Maksudnya sedikitnya warteg itu ya standarnya kita.
1: Dari pantauan CNBC Indonesia Kawarasika, dari Asosiasi Pedagang Warteg di wilayah Jabodetabek mengatakan pendapatan turun sekitar 35%. Adanya perubahan dan juga perbedaan yang dialami, di mana kali ini para pedagang-pedagang warteg ini mengeluhkan jumlah satu, pembeli yang berkurang, kemudian juga dua, harga bahan makanan yang semakin naik. Bukan hanya harga pokok makanan saja, tapi juga item-item yang ada di dalamnya seperti plastik,
0: Harga yang lain
1: gitu kan. Di mana pendapatan dari pantauan CNBC Indonesia kawan, omset pedagang warteg di wilayah Jabodetabek kemudian juga di beberapa provinsi disampaikan itu turun sampai 35%. Maka dari itu, Asosiasi Pedagang Warteg Indonesia berharap pemerintah dapat turun tangan terutama untuk menstabilkan harga-harga pangan seperti minyak goreng, cabai, tempe tahu yang bahan bakunya dari kedelai, kemudian juga beberapa komoditas lainnya karena harganya sudah semakin luar biasa tinggi.
0: Dan kalau begitu masuk warteg mesti ditanya, Pak makan? Iya Bu, makan apa? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, ya banyak sekali. Makanya kalau nasinya agak sedikit, tambahi sayurnya, sayurnya, sayurnya. Nanti regonya sing total bakule. KBE, pitulah sewu pak. Pitulah sewu. Tapi sekarang mungkin nasinya yang sedikit ya?
1: Semuanya.
0: Semuanya
1: berkurang.
0: Padahal di warteg itu.
1: Kalau dari beberapa.
0: Termasuk warung negosiable banget ya. Mbak, nganune kerupuknya tambahi pak. Ya, jupuk dewe lah. Jupuk dewe. Kadang-kadang keakrapan kalau sudah lama itu gitu.
1: Tutuwe, tapi tambahi. Bisa merubah harga nggak?
0: Ya, kalau dulu-dulu sih nggak. Kalau sekarang mungkin. Ya, nganu tandu. Wah, lah ya wis. Negosiablenya udah anu ya sementara waktu kita menyesuaikan yang menyesuaikan pembeli lah ya Pak Bibit
1: ya iyalah lah sopone sing menyesuaikan lah ya
0: karena wis menyesuaikan
1: ya sing dodolan wis sudah menyesuaikan dengan mengurangi porsi-porsinya
0: mungkin nanti warteg gitu padang gitu terus warung-warung apa Betawi warung-warung itu juga harganya akan menyesuaikan lah ya kita menyesuaikan dalam jumlah makanannya. Mau nih mangan oke saya kira rada sithik ya.
1: Iya Allah Gusti.
0: Ben awake sehat.
1: Cukupkan
0: mangan.
1: Lah wong kita kalau ketemu dokter aja disuruh makan yang cukup kok malah suruh makan berkurang. Lah
0: ya makanya itu kita mangannya jangan terlalu banyak ya Pak ya secukupnya aja ya. Ah, tapi cukup yo sak petutuke.
1: Menuju Indonesia ke slim, fit dan
0: iya lu Indonesia termasuk banyak yang apa namanya belenduk-belenduk ya. Kalau di negara luar ada yang lebih lebih apa namanya gendut-gendut lagi di Maldives atau mana gitu lupa di negara kepulauan. Tapi ada yang negaranya slim kayak kemarin dibilang Pak Bobby itu Vietnam.
1: Oh Vietnam. Nah,
0: Vietnam.
1: Iya itu, Vietnam tuh cakep-cakep ya Vietnam.
0: Bodinya itu slim. Padahal makanannya sama loh. Nasi, sayur-mayur. Ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin sana anunya porsinya yang tidak terlalu banyak ya. Iya kali. Dan sayurnya lebih banyak daripada nasinya. Protein dan vitamin protein satunya apa sih kalau
1: telur
0: karbohidrat protein
1: vitamin mineral
0: mungkin yang lainnya yang lebih banyak jadi kalau Indonesia kan nek urung mangan sego durung madang.
1: Nah sementara kalau di Jawa Tengah sendiri Ngawarasika pengrajin tahu dan juga tempe nih yang sudah mulai bersuara Ngawarasika di mana dampak ekonomi terutama nilai tukar rupiah juga semakin terasa di pengrajin tahu dan juga tempe terutama di wilayah provinsi Jawa Tengah Ngawarasika dari beberapa lokasi daerah yang menjadi sentra tempe dan juga tahu seperti di Wonogiri di Banjarnegara mengatakan kalau saat ini produksi tempe dan juga tahu semakin berat rasanya. Maka dari itu saat ini para pengrajin tahu dan juga tempe itu ya tidak merubah harga namun ukurannya yang dipangkas. Makanya masyarakat jika merasa kalau ukuran tempe dan juga tahunya semakin mengecil itu adalah bentuk penyesuaian dari para pengrajin agar tidak merubah-rubah harga. Dari beberapa laporan yang ada seperti pengrajin tahu dan tempe yang ada di wilayah Jawa Tengah Kawarasika itu harga dolar sangat berpengaruh terutama terhadap harga kedelai impor yang melonjak kawan dari sekitar 9.000 saat ini mencapai 11 hingga 12.000 rupiah per kilogram. Lalu juga selain itu minyak goreng wah edan sih memang harga minyak
0: mahal.
1: Goreng umpa-umpaan. Negoro isine sawit kabeh koyo ngene kok minyak gorengnya umpa-umpaan. Luar biasa banget harga minyak goreng. Makane Kalimantan le dikepras isine sawit kabeh, Papua juga meh dikepras isine sawit kabeh, Sulawesi juga separonya meh dikepras kabeh sudah diganti sawit, tapi kok minyak gorengnya Allahu Akbar, luarange pol ini semakin naik tidak berkurang rak prau harga minyak goreng kimidon. Yang dampaknya itu juga ke beberapa pelaku usaha seperti warteg itu tadi, lalu juga pengrajin tahu dan tempe. Pada merasa gak sih kalau tahu dan tempe ukurannya sekarang semakin mengecil? Nah itu adalah bentuk penyesuaiannya kawan Rasika, yang dilakukan oleh para pengrajin tahu dan tempe. Sekelas tahu dan tempe we larang kawan Rasika, apalagi komoditas yang lain gitu bagi masyarakat-masyarakat di pedesaan dan juga kelas menengah dan ke bawah. Pak Bawa Artanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Rabu, hari ketiga di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 1 menit sampai di sekitaran pertigaan Guntur, Buyaran, Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya sudah terlihat di depan, kuning seperti kuning dok. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan sekitar Buyaran ini rame lancar, los, tidak ada catatan apapun. Demikian juga arah sebaliknya yang dari Demak menuju Semarang terpantau sampai dengan TL Genuk juga masih rame lancar. Di area Sayung dan sekitarnya juga kering saja.
1: Mantap sekali.
2: Turun. Pukul 6 lebih 21 menit sudah melintasi TL Trengguli ya, masih lancar lalu lintasnya. Satu lagi di medsos tentang warteg itu bahwa sekarang pembeli itu lauknya paling hanya tahu, tempe, dan telur.
1: Tuh kan, bener
2: untuk
1: kan?
2: Yang kelas di atasnya seperti udang, ikan, ayam, daging itu sudah jarang dibeli. Karena memang harganya juga memang kan pasti lebih mahal ya. Itu kenapa ya, wong katanya orang desa nggak pakai dolar kok terpengaruh dolar naik ya. Bang Jamal, kenapa itu kok ceguan habis minum apa? Kurang minum
1: tahu tuh.
2: Maturun
1: Pak Bawa Artanto. Nah itu ternyata juga Pak Bawa Artanto juga mengertos ya kalau di media sosial lagi banyak keluhan mengenai harga-harga sampai dengan di tingkat warteg kawan. Berarti kalau sebenarnya harga dolar itu tidak berpengaruh ke daerah, ya kudune sing menjerit harusnya di daerah perkotaan-perkotaan atau hanya orang-orang kaya saja dong. Tapi nyatanya sampai dengan di tingkat warteg, bahkan sampai dengan sekelas tahu tempe aja pada ikut menjerit kok. Ini belum ada komentar lagi sih. Kemarin waktu pidato di tanggal 1 waktu hari kelahiran Pancasila, kayaknya nggak menyinggung tentang yang disampaikan beberapa waktu kemarin sih. Atau ada analisa yang baru, atau ada klarifikasi terbaru, itu enggak. Ya, klarifikasinya tentang kunjungan ke luar negerinya. Itu pun juga klarifikasi yang dinilai agak kurang bagi sebagian orang untuk sekelas lembaga setingkat presiden dan juga menteri. Belum komentar lagi mengenai suara-suara dari masyarakat desa atau mungkin masyarakat kelas bawah yang sudah mulai terkena

0: Indonesia masih ketergantungan kedelai impor. Maka dari itu, harga saat ini semakin parah karena tidak ada intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga kedelai di pasaran. Sampai dengan saat ini, dikatakan oleh Ketua Pusat Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Jawa Tengah, saat ini semua harga sepenuhnya ditentukan oleh importir atau pihak swasta. Belum ada campur tangan sama sekali dari pihak pemerintah dan seluruh harga diserahkan ke swasta. Ini yang membuat pengrajin tahu dan juga tempe tidak punya kepastian. Bukan hanya di kawasan Banyumas, Wonogiri saja, sentra tahu seperti di kawasan Blora, Jepara, dan juga Kota Semarang juga sudah menjerit. Bahkan di beberapa sentra tahu dan juga tempe di Kabupaten Blora itu sudah ada yang menutup sentranya karena fluktuasi harga dan juga nilai kesulitan yang sudah baku. Sangat tidak stabil. Ini sekelas tahu dan tempe loh kawarasi ya. Urung daging, nek sing pengen mangan enak, urung endok.
1: Ya. Pengen endok susah, pengen daging
0: larang mundak kabeh. Pak Afif, selamat pagi. Oke, matur suwun Pak Afif. Ini Pak Afif mengatakan lah hubungan sama warteg apa, Pak? Ya, matur suwun untuk informasinya Pak Afif, Pak Puji Walu yo. Selamat pagi, perjalanan dari kawasan Brangsong. Industri Wijaya Kusuma. Sudah sampai Cepiring ya. Cepiring, Brangsong, sudah ada antrian.
1: Untuk Cepiring masih lancar.
0: Belum kontraflow ya? Oh, ini Pak Pujiwaluyo kasih banget, toh.
1: Tadi banget itu.
0: Makanya. Ini waktu Pak Pujiwaluyo lewat tepat di jam 6.00, di Brangsong belum kontraflow, kawan. Jadi yang...
1: Marang ya?
0: Yang arah Semarang pekerjaannya, di mana pekerjaannya berlangsung di lajur sebelah kanan ya, Kawarasika. Ini waktu Pak Pujiwaluyo tindakan sih belum kontraflow. Coba kita buka informasi di depannya, Pak Elifas. Nah ini Pak Elifas ngasih informasi jam 6 juga, jam 6 tepat, Masjid Mas Jamal, update di Jalan Pantura Brangsong Kendal ya.
1: 6.03
0: sudah mulai tersendat. Betul sekali. Kontraflow belum ada. Berapa lamanya nanti saya infokan kembali.
2: Selamat pagi Mas Huda, Bung Jamal. Informasi
0: apa? Pagi Pak.
2: Sudah ada pengecoran kurang lebih ya hampir apa ini 100 meter mungkin ya. Lalu kontraflow jam 6.10 tadi sudah diberlakukan. Ini saya 10 menit Mas untuk melewati kemacetan. Matur suwun.
0: Oke, Pak Dersun, Pak Elifas. Oh, ini berarti Pak Elifas waktu melaporkan 6.13 sudah kontraflow ya Bapak Ibu. Ini kelihatan dari videonya Pak Elifas di jalur sebaliknya sudah ada beberapa kendaraan tuh yang pada menyusuri jalur sebaliknya. Berarti saat ini 6.20 kita sampaikan sudah kontraflow. Yes. Pak Dersun, Pak Elifas, Pak Aziz Noverdi.
1: Halo. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali di edisi hari Rabu di Kelana Pagi ya, di hari yang ketiga di bulan Juni tahun 2026. Ini posisi saya sudah berada di jalur Pantura Semarang Kendal, tepatnya di jalur Pantura Brangsong. Untuk progres pengecoran jalan ini sudah berjalan ya, di tengah sudah mulai. Untuk aktivitas lain yang mengarah ke kota Semarang saat saya melintas masih terpantau ramlan ya. Sementara untuk yang mengarah ke kota Kendal masih terpantau ramai lancar juga. Begitu buat Kwarasika, tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu-rambu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Begitu yang bisa diinformasikan ya Mas Saudara Bung Jamal. Ini saya posisinya mau mengarah ke Brangsong.
1: Sudah sampai
3: ambil jalur ke Sroko. Begitu yang bisa diinformasikan untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan temaram alias sedikit cerah. Begitu ya, tetap ekstra waspada, jaga jarak aman, jaga kesehatan, dan tetap semangat buat Mas Yudha dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Terima okay. kasih.
0: Oke, okay. Matur suwun Pak Aziz Noverdi.
1: Mandek.
4: Mas Yudha dan Bung Jamal, bener ya kalau

0: informasinya di warung-warung makan ataupun di warteg, semua komoditas dan konsumsi menunya kebanyakan pada naik. Di tempat saya itu yang di langganan di area industri Tambak Haji ya, Mas Yuda Bung Jamal, warung makan itu rata-rata kan kita ambilnya di prasmanan ya, ada yang prasmanan itu tadi masih bebas nasinya mau ambil berapapun, cuman memang dari pihak warung makan ngasih info kalau harganya itu naik di kisaran seribuan semua jenis menu. Kalau yang ikan sama yang ayam itu hampir 2000 naiknya gitu, Mas Yuda Bung Jamal.
1: Ya Allah, ini
0: semua dari efek apa itu ekonomi global yang tidak mentu sampai saat ini. Begitu yang bisa diinformasikan. Okay. Terima kasih.
1: Lah kan yang berdampak kan ekonomi global lah, kenapa di sampai warteg-warteg melu muda ya? Kan nah, seharusnya yang berpengaruh global aja toh.
2: Nah, itu termasuk.
1: Makane
2: global, warteg yo global.
1: Telepon Pak Bowi yuk, nanti ngobrol tentang ini yuk. Kita pengen dengar dari para ekonom-ekonom ya enggak sih?
2: Atau nanti tak telepon Pak Yudi coba.
1: Pak Yudi siapa? Ya?
2: Yudi Prabowo.
1: Yudi Prabowo itu siapanya Pak Heri Prabowo?
2: Pak Menteri, Pak Menteri Keuangan.
1: Prabowo Yudi. Purbaya
2: kok Prabowo Yudi Prabowo.
1: Sadewa.
2: Sadewa.
1: Lu kayaknya minum sodanya Pak Didik Sigit Setiawan deh, tak telepon ke po.
2: Ah iku dune iki. Kelala den tempe Pak. Tempenya tempe impor.
1: Nanti kita update Pak. Lagi ya. Sementara lalu lintasnya masih lancar guys. Lancar banget. Belum ada titik kendala atau hambatan signifikan. Kota Semarang lancar. Tadi sudah ada Pak Bowo Artanto tuh, the one and only, sampai dengan Kudus lancar. Demak Trengguli gak ada hambatan. Sayung Kaligawe lancar. Brangsong, saat ini kita sampaikan sudah kontraflow ya Kawan Rasika. Di kawasan Brangsong Kendal sudah kontraflow. Ya antrian tetap ada pasti, cuma untuk saat ini lalu lintasnya masih baik dan juga ramai lancar ya, secara jarak dan juga waktu tempuh untuk di jam 6.30 ini. Lalu juga di jalur lain Semarang Ungaran Bawen, oh tadi ada Pak Bibit Satsut dari Magelang ya guys.
2: Sudah sampai Semarang.
1: Sudah sampai Semarang lancar saja, tidak ada kendala atau hambatan signifikan literally dari Magelang. Kemudian juga tadi di Kota Salatiga jam 6 kita dapatkan laporan dari Pak Agus, situasinya juga landai, cerah cuacanya di Kota Salatiga. Ini Pak Agus Trioko juga sudah mulai perjalanan dari Jalan Profesor Hamka Ngalian, Kota Semarang. Langitnya grindil-grindil. Merinding. Cerah tapi situasinya ya.
2: Kak sisik ya.
1: Iya betul, kayak panu. Oke, matur suwun Pak Agus Trioko, situasinya dari Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang lancar ya, cuaca cerah di Kota Semarang pagi ini. Kemudian Pak Adi Nugroho, listrik sama PDAM juga muda po? Kamu sudah bayar listrik belum bulan ini? Aku belum nih.
2: Belum.
1: Aku juga belum.
2: Nggak tahu naik apa enggak tuh.
1: Tagihan listrik dan PDAM juga muda katanya Pak Adi Nugroho.
2: Tak ikabeh tetap Pak.
1: Ya wis toh, untuk kita hidupkan juga ya mau tidak mau tetap dilakoni ra, walaupun ngepret.
2: Lah yang kita kurangi adalah pemakaiannya.
1: Oh iya, yeah, betul.
2: Aja golek-golek sing anu lampu ketok nyala batek ada. apa jenenge?
1: Minum dulu lu. Beli minuman soda po.
2: Itu rong gelas malah blendingan ya rong.
1: Terus nanti kita nanti kita lanjutkan lagi setelah ini ya, tetap di Ngelanang Kota masih panjang sampai jam 9.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6.40 pagi hari ini, Kawan Rasika, dari beberapa lokasi dan juga jalur dari titik epicentrum di wilayah Kota Semarang masih terpantau baik dan juga lancar ya. Satu titik lokasi yang sudah mulai jadi sorotan sejak kemarin adalah di Pantura Berangsong Kendal, di mana kegiatan peningkatan mutu jalan saat ini sudah dimulai di jalur yang arah menuju ke Semarang. Tapi jam 6.10 tadi situasinya sudah dilakukan kontraflow sehingga untuk antrian dan juga kepadatannya saat ini bisa diminimalisir di jam 6.40 pagi. Kemarin kalau pantauan di Rasika, Kawan, dari pagi 6-8 itu baik, ada pengaturan jalan di sana kan,
1: yeah.
0: Jumlah kendaraan muatannya juga benar-benar terkontrol, jadi kondisinya ya mengalir saja. Lalu ketika setelah jam 8 sampai jam 12 juga kondisinya cukup baik kok kemarin di hari pertama.
1: Masih tetap ya,
0: baik. Baik banget, ada antrian ada pasti tetap ya, wong namanya lokasi perbaikan jalan, tapi kadar antrian untuk waktu dan juga jaraknya juga cukup kondusif kemarin setelah jam 8 sampai jam 12 siang di hari pertama pekerjaan peningkatan mutu jalan di Pantura Berangsong Kendal arah menuju ke Semarang. Tadi informasi yang kosong itu masih di jalur Semarang Gubuk ya. Kita buka dulu informasinya.
1: Kawan-kawan kita dari Gubuk.
0: Betul sekali. Semarang Gubuk, informasinya bagaimana? Semarang Ungaran Bawen menuju arah ke Solo Tigo atau Ambarawa Jambu lancar ya, Kawan Rasika. Lewat jalur arteri saja ya lancar, secara umum ya biasa antrean-antrean di lokasi pabrikan, kemudian juga di area-area kawasan industri saja di jam saat ini yang terpantau masih puncak-puncaknya. Lewat tol Semarang Solo juga kondisinya masih baik dan ramai lancar saja. Pak Dono Nugroho.
1: Pagi, Pak.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Jam 6.41 saya sampai di depan Formosa atau menjelang Formosa. Seperti ini suasananya setiap pagi. Ini mengalir Mas Yuda.
0: Kok yang ini mengalir ya?
1: Kanan kiri loh itu.
2: Kita lihat di sana itu ada truk yang kesulitan maju karena jalan yang harusnya untuk rute atau arah ke barat dipenuhi oleh
1: motor
2: karyawan. Oke, ini pelan-pelan Mas Yuda Jamal, matur suwun.
1: Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Dono, sudah melaporkan sampai di kawasan Formosa. Berarti ditarik dari dari Bukit Semarang barunya sampai dengan Formosa lancar-lancar saja ya situasinya.
1: Masih oke sampai
0: saja.
1: Formosa, tapi di sananya waduh.
0: Wah, ini tapi bagi Pak Dono Nugroho situasi di Formosa kayak gini
1: masih,
0: tuh masih oke loh ya.
1: Hitungannya masih merambat.
0: Makanya
1: di depan halte loh itu pada pas itu.
0: Pak Trijuanto.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal,
0: pagi Pak
3: Sika semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk menuju ke Kota Semarang. Untuk saat ini sudah sampai di Pasar Brambang atau Pasar Karangawen. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan Karangawen masih ramai lancar ya Mas. Tidak ada ketersendatan, alhamdulillah masih kondusif, ramai lancar. Untuk cuaca sudah cerah, matahari sudah bersinar. Makan bergizi gratis.
1: Tak kira muni makasih malah makan gizi gratis. Headlines.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pencopotan beberapa petinggi Lembaga Badan Gizi Nasional atau BGN. Ada beberapa temuan yang menjadi catatan Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan masalah kedisiplinan. Tiga pejabat tinggi Badan Gizi Nasional yang dicopot adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Ketua BGN Lodewik Pusung, dan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya. Selama 1,5 tahun, pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan monitoring dan evaluasi. Terdapat banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan pencopotan dan pergantian ini. Beberapa catatan yang dimaksud seperti persoalan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur program makan bergizi gratis.
4: Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
0: Ketiganya disoroti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, terdapat beberapa catatan seperti masalah kedisiplinan menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Saat ini, Presiden memutuskan 3 pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional, yaitu Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
0: Ini ada Pak Agus Trioko nih, Bung.
6: Bung Jamal, ya. Coba minum air putih sambil hidungnya ditutup ya, satu gelas kecil saja. Mudah-mudahan hilang itu cekoannya.
1: Amin. Sudah tak tutup itu sudah. Habis 2 gelas, Pak.
0: Ini Pak Ergustia juga minum dulu, minum soda deh. Soda sodanya tempatnya Pak sudah Didik kue. Itu loh, ora soda kowe kobong.
1: Mas Beni tolong belikan
0: soda. Tapi di pabrik sana belinya.
1: Oh, eh?
0: Di pabrik sana tempatnya Pak Didik.
1: Sudah tekan bawen. Ngotkan kene wis bar acarane.
0: Pak Iwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar dan penyiar Rasika dimanapun panjenengan berada, terutama yang melintas di jalan raya. Melaporkan perjalanan berangkat ngantor dari Ungaran Timur menuju Salatiga Kota via konven. Sementara lalu lintas lancar, cuaca juga sangat cerah. Namun tadi saat melintas di depan Pasar Tiban sebelum Tapen di Blotongan, ada laka sepeda motor dan saya tidak bisa mengambil gambarnya karena tertutup 3 kontainer yang beriringan.
0: Baik,
7: di kanan jalan. Sempat saya lihat di spion atas itu menunjuk ke arah mobil yang juga arah Solo, mungkin beda motor dengan mobil. Itu saja yang bisa saya laporkan. Semoga okay. Di situ tidak terjadi ketersendatan.
0: Di kopi Pak Iwan.
7: Semuanya lancar buat teman-teman, tetap menjaga keselamatan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan dan mendapatkan rezeki yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, matur suwun untuk informasinya dari Ungaran Salatiga ya kawan. Nah itu tadi mengenai informasi di jalur Semarang Ungaran lancar, lokasi di jalur Ungaran Bawen titik ramainya di kawasan-kawasan industri dari lanjutkan sampai dengan Salatiga juga tidak ada hambatan atau kendala signifikan ya kawan. Pak Jamal, nah ini juga Pak Jamal sudah mulai tindakan nih dari Salatiga nih.
8: Ini kita lihat truk muat bantri pack ini ya, doyong-doyong, sangat membahayakan para pengendara yang di belakangnya.
0: Nah, ini melengkapi informasinya Pak Iwan tadi, kalau Pak Jamaluddin on the way dari Salatiga menuju Semarang, ketemu sama truk muat triplek yang, waduh, odol kawan Rosika, katanya sampai muatannya ngeliut-ngeliut di kawasan Tuntang ya Pak Jamal, nggih?
8: Ini kita lihat truk muat dengan triplek ini ya, doyong-doyong, sangat membahayakan para pengendara yang di belakangnya.
0: Oke. Okay. Ayo Pak, andang menyingkir Pak. Salah satu caranya segera mengamankan diri adalah dengan menyingkir dari lokasi kendaraan yang dirasa membahayakan. Matursun Pak Jamal sama Pak Iwan kawan, Semarang, Ungaran, Bawen, Bawen Salatiga, kedua arah masih ramai lancar ya kawan Rasika secara umum di ruas Tuntang Bawen dan juga di titik yang tadi disampaikan Pak Iwan ada insiden laka melibatkan sepeda motor, situasi arus lalu lintasnya masih cukup baik kedua arahnya. Matursun Pak Iwan sama Pak Jamaluddin ya. Pak Freddy, Baja.
9: Selamat pagi, Bung Jamal, Bung Yuda. Melewati jalan RM Arjunata, ini minta infonya dong. Mau ke arah Semarang Indah, terus muter-muter kota Semarang. Untuk cuaca saat ini cerah, begitu. Okay. Untuk menanggapi pemerintah seperti ini, saya punya ide kalau misalnya nih yang mencalonkan presiden itu ada batas usianya. Jadi kalau tua banget ya janganlah, takutnya nanti pola pikirnya seperti ya bedalah gitu. Jadi di amandemen kalau misalnya calon presiden harus usia batas umur berapa gitu. Jadi mungkin dia lebih matang, lebih dewasa, bisa punya ide-ide gagasan yang lebih baik lagi. Gitu, Bung Jamal, Bung Yuda. Untuk harga-harga seperti ini, ya, kacau. Harga naik, tapi pasarannya, peminatnya kurang. Jadi ya, nggak tahu ini presiden sekarang bagaimana untuk kebijakannya untuk membuat negara ini bisa lebih maju lagi. Seperti itu.
0: Matur nuwun. Matur suwun Pak Freddy Baja. Kalau dari beberapa lokasi di kota Semarang sih kondisi lalu lintasnya masih cukup landai sih Pak Freddy. Belum ada lokasi-lokasi keramaian termasuk di titik yang mungkin yang akan terjadi di Jalan Arterio Sudarso atau mungkin di beberapa lokasi. Nah ini sudah banyak yang tanya Krapyak juga. Krapyak lancar ya kawan. Eksit tol Krapyak lancar. Jalan Pantura Walisongo atau Jalan Siliwangi juga lancar saja. Betul toh Bapak Ibu, lancar toh di kawasan Krapyak. Jalan Gatot Subrotonya waktu Anda lewat ketok ada antrian pada masuk ke KIC kayak kemarin nggak? Nggak toh? Soalnya tadi kalau Pak Agus Trioko ngasih informasi kok sudah bablas aja nih koyo nih. Menandakan kalau di Krapyak, di Jalan Pantura Walisongo, Jalan Siliwangi kondisinya masih baik dan lancar saja arusnya. Nanti sembari kita pantau-pantau lah Pak Freddy ya untuk di kota-kota Semarang kan perjalanannya Pak Freddy kota-kota Semarang saja toh. Ini kalau katanya Pak Mamat Lubis, ada bus trouble di Simpang Kartini, Jalan MT Haryono, arah Jalan Maijen Sutoyo. Busnya trouble di lajur sebelah kanan. Kemudian juga ada evakuasi laka di perempatan Jalan Kartini MT Haryono juga. Tapi lalu lintasnya masih lancar. Sip. Pak Resep Auditia, Krapyak lancar ya. Wah ini dia fotonya. Di arah masuk ke KIC juga nggak ada yang mandek-mandek toh Pak. Nggak ada kan koyone. Kalau diinguk sidik di masuk jalan Gadot Subroto KIC-nya. Yuslah kalau gitu syukurlah. Krapyak lancar ya. Yang bertanya kawasan Krapyak City. Kondisinya saat ini baik dan kepadatan normal saja. Antrian di jam pagi hari. Jangan khawatir yang menanyakan Krapyak pagi hari ini. Pak Joko Kawianto.
10: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Suda, kawan Rasika. Pagi ini menyusuri Sambiroto Raya sampai ke Demulu Raya mendekati Masjid Bataku masih ramai lancar saja, cuaca masih mendung. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Joko Kawianto. Di kawasan Semarang Timur malah mendung ya. Tadi kalau laporannya dari kawan-kawan sih sinar mataharinya benar-benar cemlorot loh di Semarang bagian barat. Kayak di Ngalian, Krapyak, Jerakah, dan sekitarnya. Tapi kalau versinya Pak Joko Kawianto guys, di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang, cuacanya agak temaram ini. Pak Din. Tapi lambatnya lancar ya, itu yang paling penting.
11: Ini Majapahit, Dakon Traflo, posisinya masih ramai lancar. Kontraflow dari arah Meranggen.
0: Oke. Ini dia nih Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang juga jam kontraflow guys sudah mulai, tapi arusnya masih normal dan mengalir saja situasinya. Pak Diki Hermanto.
12: Halo, selamat pagi Kamar Asika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal.
0: Pagi Pak Diki.
12: Perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6.38 sudah sampai Cangkring dengan cuaca yang cerah. Lalinnya lancar seperti yang disampaikan beberapa teman sebelumnya. Cuma menyapa saja dan sedikit gak boleh sambat ya, hidup itu ada perjuangan, jadi gak boleh sambat, tapi cuma mau curhat aja terkait komoditas-komoditas yang semakin naik. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan gaji yang tetap tapi semuanya pada naik?
0: Ya Pak,
12: atau nangis bareng-bareng atau kurangi jatah makan.
1: Itulah.
12: Ya, terima kasih.
0: Ya Allah lah, nek sampeyan, aku kan berjuang kan mengurangi jatah makan lah, aku ket brojol ket procol bayi masuk sampai saiki mengurangi jatah makan terus lah, kapan makanku kebak?
1: Orang itu sambat.
0: Orang itu sambat, astagfirullahaladzim.
1: Tapi samban.
0: Pak Bapak Artanto nih yang sudah sampai Kudus juga nih, bagaimana situasinya?
13: Pukul 6 lebih 40 menit saya melintas di depan sebuah dealer mobil tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Untuk perjalanan pagi hari ini overall dari Semarang sampai dengan Kudus los, ramai lancar saja ya. Untuk cuaca di kota Kudus ini mataharinya sudah cemlorot tapi awannya juga banyak. Untuk arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak maupun Semarang terpantau sampai TL Gedok juga ramai lancar. Mairet Jamal, kalau ceguen itu cara ngilanginnya gampang Mairet. Tahan nafas. Coba tahan nafas dulu 1 menit, hilang enggak? Kalau udah hilang tambah lagi. 2 menit. 2 menit. Tambah menit. Lagi sampai setengah jam.
0: Coya. Nah,
13: turun.
0: Oke, mantap terus, Ben. Udah beli minuman soda, guys. Tenang.
1: Ini sudah beli.
0: Kita
1: minuman.
0: Tunggu.
1: Minuman berdosa sudah tak minum. Alhamdulillah langsung.
0: Udah beli minuman soda
1: sudah
0: ya.
1: Langsung efeknya. Enggak bunyi lagi nih sudah 15 menit.
0: Coba kamu ngomong lagi nih, masih ada durasi 1 menit, coba ngomong terus.
1: Ya enggak apa-apa, ini sudah sembuh.
0: Udah enggak apa-apa.
1: Sudah.
0: Oh iya, berarti memang manjur tenan ya minuman sodanya Pak Didik Sigit Setiawan, betul?
1: Kebetulan ini mana namanya? Pas yang itu enggak ada.
0: Oh.
1: Sama Mas Beni di
0: apa, minuman apa tuh?
1: Belikan yang minuman
0: yang
1: soda.
0: Lain.
1: Apa ini?
0: Apa tuh? Oh, kuwi. Alah, semut ya, soda. Ya benar-benar